0: Presiden telah menandatangani surat pemberhentian tersebut. Belum diputuskan mengenai siapa yang akan menggantikan tugas tersebut.
1: Ya, salah satunya kepada saudara SK ini diperkirakan menerima jatah sekitar 100 juta rupiah per minggu.

Presiden Prabowo Subianto resmi memberhentikan Silmi Karim dari jabatan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. KPK menetapkan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan berinisial SK sebagai tersangka. Serangan udara Israel masih terjadi di kota Gaza saat ini. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 5 Juni 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Presiden Prabowo Subianto resmi memberhentikan Silmi Karim dari jabatan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan di Kabinet Merah Putih karena terjerat kasus hukum di KPK. Selengkapnya ada Sugandi Afandi.
1: Berkenaan dengan peristiwa yang...
2: Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah menandatangani surat pemberhentian Silmi Karim sebagai Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan di Kabinet Merah Putih. Silmi menjadi tersangka dalam perkara yang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi KPK dalam kasus dugaan pemerasan pengurusan izin tinggal warga negara asing. Menteri Prasetyo mengatakan surat pemberhentian Silmi dari Kabinet Merah Putih ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto kemarin sore. Penjelasan tersebut disampaikan oleh Prasetyo Hadi pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin.
1: Kalau pertanyaannya apakah yang Bapak Presiden telah memutuskan untuk melakukan putusan penghentian kepada yang bersangkutan dalam jabatan beliau sebagai Wakil Menteri Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, kami sampaikan bahwa Bapak Presiden telah menandatangani surat pemberhentian tersebut. Belum diputuskan mengenai siapa yang akan menggantikan tugas tersebut karena tugas keseharian masih bisa dijalankan tentunya oleh Bapak Menteri ya.
2: Pemerintah menyampaikan keprihatinannya atas kasus yang menjerat pejabat. Kendati demikian, pemerintah menghormati segala proses hukum yang berjalan di KPK.
1: Pemerintah menghormati proses hukum. Izinkan kami juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh aparat penegak hukum yang terus bekerja keras luar biasa untuk sama-sama kita bersama-sama memerangi tindak-tindak pidana korupsi.
2: Sementara itu, Ketua KPK Setyo Budianto mengatakan Silmi ditetapkan tersangka terkait dugaan pengurusan izin tempat tinggal warga negara asing untuk periode 2022 hingga 2026 saat menjabat sebagai Direktur Jenderal Imigrasi. Diduga Silmi menerima jatah secara ilegal secara rutin Rp100 juta per minggu.
3: Yang setiap pekan di hari Jumat, salah satunya kepada saudara SK ini, diperkirakan menerima jatah sekitar Rp100 juta per minggu. Uang tersebut digunakan oleh para pihak untuk kepentingan pribadi, pembelian aset, maupun kegiatan usaha seperti mendirikan ada perusahaan towing.
2: Sebelumnya KPK menggelar operasi tangkap tangan OTT dan rangkaian penyelidikan pada tanggal 2 hingga 3 Juni 2026 dengan mengamankan 18 orang. Selanjutnya KPK menetapkan 8 orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan pengurusan izin tinggal warga negara asing di Indonesia. Salah satunya adalah Silmi Karim. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masih terkait dengan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK yang menetapkan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan berinisial SK sebagai tersangka terkait dugaan pengurusan izin tinggal warga negara asing periode 2022-2026. Kita bergabung ke gedung KPK, disampaikan oleh rekan saya Hairul Umam.
4: Para pihak di Direktorat Jenderal Imipas ya, atau sebelumnya di Kementerian Hukum dan HAM itu menerima uang secara langsung ya, baik tunai maupun transfer, baik yang melalui layering atau perantara.
5: Komisi Pemberantasan Korupsi telah menetapkan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan atau IMIPAS Silmi Karim sebagai tersangka terkait dugaan pengurusan izin tinggal warga negara asing periode 2022-2026. Dalam perkara ini, KPK juga menetapkan 7 pejabat Direktorat Jenderal Imigrasi lainnya sebagai tersangka, di mana kasus ini dikembangkan dari perkara RPTKA Kemenaker tahun 2025 serta temuan transaksi keuangan mencurigakan hasil analisis PPATK. Ketua KPK Setyo Budianto menduga bahwa praktik pemerasan dilakukan secara sistematis dari tingkat pusat hingga daerah. Saat menjabat sebagai Dirjen Imigrasi, Silmi Karim diduga meminta bagian pengurusan izin tinggal WNA melalui anak buahnya. Dalam penyelidikan, KPK juga menemukan penggunaan rekening nomine untuk menampung dana hasil pengurusan izin tinggal. KPK menduga total penerimaan ilegal yang diterima para pelaku selama periode 2022 hingga 2026 mencapai sedikitnya Rp145,5 miliar.
4: Jadi selama periode 2022 sampai dengan 2026, para pihak di Direktorat Jenderal Imigrasi ya, atau sebelumnya di Kementerian Hukum dan HAM itu menerima uang secara langsung ya, baik tunai maupun transfer, baik yang melalui layering atau perantara, sekurang-kurangnya nilainya nominalnya adalah 145,5 miliar. Uang tersebut dibagikan kepada para oknum, ada pihak-pihak di Direktorat Jenderal Imigrasi yang setiap pekan di hari Jumat, ya salah satunya kepada saudara SK ini, diperkirakan menerima jatah sekitar 100 juta rupiah per minggu.
5: Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra menyatakan keprihatinannya atas kasus hukum yang tengah ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
6: Ya, saya selaku Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan dari kemarin secara intens memantau dan mengikuti perkembangan kasus Pak Silmi Karim dan beberapa pejabat imigrasi di Jakarta Barat yang sudah ditahan oleh penyidik KPK sejak tadi malam sampai ke pagi ini, dan kami semua sudah melakukan koordinasi. Tadi juga saya bicara agak panjang dengan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Pak Agus Adrianto, dan kami sampai pada kesimpulan memang kita semua sangat prihatin dengan terjadinya peristiwa ini.
5: Setio juga menyatakan bahwa untuk menyamarkan pembagian uang, para tersangka menggunakan sejumlah istilah khusus. Salah satunya adalah kode malaikat yang merujuk pada distribusi uang kepada pejabat tinggi di lingkungan imigrasi. Selain itu, KPK juga menyita berbagai aset senilai sekitar 17,5 miliar rupiah, di mana barang bukti tersebut berupa 7 mobil, 15 sepeda motor, 11 sepeda, saldo rekening bank, aset kripto, emas, serta mata uang asing. KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap para tersangka untuk 20 hari pertama. Kedelapan tersangka juga dijerat pasal 12 huruf E tentang pemerasan dan atau pasal 12 B tentang gratifikasi. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kali ini kita menuju ke evaluasi penyelenggaraan ibadah haji 2026, yaitu bagaimana arahan terhadap persiapan haji tahun depan. Bergabung bersama kita ada rekan saya Syariful Alam. Alam.
8: Ya benar, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan, pemerintah Indonesia mulai menyiapkan langkah-langkah perbaikan penyelenggaraan ibadah haji tahun depan. Sejumlah evaluasi hasil pelaksanaan haji 2026 dibahas bersama pemerintah Arab Saudi untuk meningkatkan kualitas layanan bagi jemaah haji Indonesia. Wakil Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia Dhanil Anzar Simanjuntak mengatakan hal itu dibahas dalam pertemuannya dengan Wakil Menteri Haji dan Umroh Arab Saudi Fatah Al-Masyad di Mekah. Menurut Dhanil, pemerintah Arab Saudi menyampaikan berbagai rencana perubahan dalam tata kelola haji, termasuk sistem layanan yang akan diterapkan pada musim haji mendatang. Salah satu pembahasan utama adalah upaya mengurangi kepadatan jemaah di Mina saat puncak ibadah haji. Dhanil mengatakan pemerintah Arab Saudi mendorong optimalisasi skema tanajul atau pemindahan sebagian jemaah dari Mina. Skema tersebut dinilai dapat menjadi solusi untuk mengurangi kepadatan mengingat keterbatasan pada kapasitas areal Mina. Berikut keterangan dari Haji Dhanil Anzar.
9: Kami surprise ya, dalam perhajian itu biasanya menteri atau wakil menteri itu jarang datang ke kantor kita. Jadi selama teman-teman yang ngurus tentang perhajian itu, menteri atau wakil menteri itu jarang datang ke kantor misi haji. Nah, kali ini beliau tadi datang langsung ke kantor misi haji kita. Beliau menyampaikan tentu tadi banyak perubahan yang radikal, misalnya beliau itu perubahan yang radikal. Kalau kemarin Pak Menteri menyebutnya existential leap, kalau beliau tadi menyebutkan perubahan-perubahan yang radikal, mulai dari yang biasa teman-teman sebutkan nusuk, visa, kemudian dan banyak hal lah. Jadi perubahan itu pertama. Kemudian kedua, tadi kami bicara tentang rencana obstacle yang kami hadapi, obstacle di Arusta, di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Dan Kementerian Haji dan Umroh melalui Pak Wakil Menteri Haji dan Umroh tadi, Dr. Fatah Al-Masyad, beliau menyampaikan kalau bisa di Tanah Sultan, misalnya di Mina, karena biasanya yang paling crowded itu kan Mina. Itu kalau bisa di Tanah Sultan 50%, mereka akan mempertimbangkan.
8: Dan pendengar, dapat kami informasikan juga bahwasanya selain itu kedua negara sepakat memperkuat kerjasama sejak awal dalam mempersiapkan penyelenggaraan haji tahun 2027. Pemerintah Indonesia juga akan memperketat pemeriksaan kesehatan atau istitoha bagi calon jemaah guna menekan angka kematian saat berhaji. Sementara itu, rencana revisi tata kelola keuangan haji terus dorong agar lebih transparan dan mampu mendukung berbagai kebutuhan penyelenggaraan haji di masa mendatang. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita bergeser ke Cirebon, kloter KJT-6 menjadi gelombang pertama pemulangan jamaah haji asal Majalengka melalui Bandar Udara Internasional Kertajati dengan skema langsung ke daerah. Disampaikan selengkapnya oleh rekan saya Sekar. Sekar.
10: Baik, jemaah haji asal Kabupaten Majalengka yang tergabung dalam kloter 6 KJT dijadwalkan menjadi rombongan pertama dari daerah Majalengka yang tiba di BJB Kertajati pada Jumat 5 Juni 2026 sekitar pukul 10.15 waktu Indonesia Barat. Kloter utuh tersebut berjumlah 445 orang yang terdiri atas 437 jemaah dan 8 petugas. Sekaligus menandai dimulainya fase pemulangan jemaah haji asal Majalengka dari Arab Saudi pada musim haji tahun ini. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Majalengka, Haji Abu Mansyur, menyampaikan bahwa pemulangan jemaah haji asal Majalengka tahun ini terbagi dalam 4 kelompok terbang. Berikut pernyataannya.
11: Terus untuk Majalengka, itu di kloter 6 landingnya 5 tanggal A. Hari ini pukul 10.15 ya. Yang kalau terbuat 3 18 Juni pukul 4.30 yang KJT 29 22 Juni pukul 15.10 kemudian KJT 39 orang 29 pukul 13.20. ini alhamdulillah kerja keras semuanya, terutama Pak Kanwil Haji Kementerian Jawa Barat, Kementerian Haji Jawa Barat. Tapi ini jemaah tidak ke asrama haji dulu, ya. Tetapi dari penyerahannya langsung dari BIPP ke daerah masing-masing itu luar biasa. Ya, sampai 6 jam mungkin lah. Itu jadi terima kasih. Bagus ini luar biasa tentunya jemaah.
10: Lebih lanjut, Abu Mansyur menambahkan pola pemulangan tahun ini memberikan kemudahan bagi jemaah karena tidak setelah tiba di BJB Kertajati, mereka tidak diarahkan lagi ke embarkasi haji dan langsung dipulangkan ke daerah masing-masing untuk mengikuti proses penyerahan kepada keluarga. Kebijakan tersebut dinilai lebih efektif karena mampu memangkas waktu perjalanan hingga sekitar 6 jam. Sementara proses pemulangan melalui embarkasi Kertajati sendiri telah dimulai dengan kedatangan kloter KJT-1 yang membawa jemaah asal Kabupaten Indramayu pada Senin 2 Juni tahun 2026. Sekian laporan dari saya Sekar Damayanti dari Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Sekar Damayanti, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Selain itu di Surakarta, sebanyak 5 kloter jamaah haji Indonesia asal embarkasi Solo sudah tiba di tanah air. Kita bergabung bersama rekan saya Joko Putra. Joko.
12: Ya, Ya baik, pendengar dapat kami laporkan hingga hari ini Asrama Haji Donohudan sudah menerima kepulangan 5 kloter jemaah haji Indonesia asal keberangkatan Embarkasi Solo dengan total 1.782 jemaah. Kelompok terbang atau kloter-kloter yang sudah masuk Asrama Haji Donohudan tersebut kemudian setelah menjalani beberapa proses di Gedung Musdalifah langsung diberangkatkan kembali oleh pihak PPHD Embarkasi Solo menuju daerah masing-masing. Selain 5 kloter yang sudah tiba pada pukul 9:10 waktu Indonesia Barat nanti, juga diinformasikan bahwa Asrama Haji Donohudan kembali menerima kepulangan kloter 6 yang dijadwalkan tiba di tanah air pada pukul 7:40 waktu Indonesia Barat melalui Bandara Adi Sumarmo Solo. Dapat kami informasikan juga pendengar bahwa 5 kloter yang sudah lebih dulu tiba diinformasikan berasal dari daerah Kabupaten Tegal, Kota Tegal, Brebes, dan juga Surakarta. Kami juga tadi sempat mewawancarai Kasih Humas PPHD Embarkasi Solo, Nabila Aska Amalia. Mewakili petugas PPHD Embarkasi Solo, dirinya sangat mengucapkan syukur atas kedatangan para jemaah haji setelah menjalani prosesi ibadah di Tanah Suci dan pulang kembali ke tanah air dengan kondisi sehat dan selamat. Meskipun begitu, dirinya tetap menghimbau kepada para jemaah haji yang sudah tiba di rumah atau daerah masing-masing jika mengalami kurang enak badan, bisa disampaikan langsung kepada tim medis pendamping. Serta bagi jemaah yang masih berada di Tanah Suci, juga turut dihimbau untuk tetap mematuhi aturan dan tidak membawa barang-barang yang dilarang agar tidak mengganggu proses kepulangan menuju tanah air.
13: Kepada seluruh jemaah haji yang mungkin belum sampai di tanah air ya, untuk menaati peraturan-peraturan yang sudah disampaikan petugas, baik petugas dekar, petugas kloter, agar proses pelaksanaan kepulangan itu berjalan dengan lancar, silakan untuk tidak membawa barang-barang bawaan terlarang. Mungkin contohnya seperti zam-zam yang dibungkus dengan laban, itu jangan dilakukan karena itu akan menghambat proses untuk kepulangan. Dan demi keamanan barang bawaan yang ada di koper bagasi masing-masing, karena proses X-ray di Tanah Suci memang terpantau ketat ya. Dan apabila jemaah haji nanti ketika di rumah ataupun perjalanan dalam pulang ke daerah atau kabupaten kota masing-masing mengalami kurang enak badan, silakan segera sampaikan kepada tim medis pendamping dari masing-masing kabupaten dan kota, seperti itu.
12: Pendengar, dapat kami informasikan juga selama masa haji tahun 2026 ini, Embarkasi Solo sudah memberangkatkan 81 kloter dengan total 29.039 jemaah dari daerah-daerah di Jawa Tengah. Dan juga dalam data berjalan hingga hari keempat masa pemulangan haji, PPHD Embarkasi Solo mencatat ada sebanyak 31 jemaah yang meninggal dunia dalam perjalanan maupun menjalani ibadah haji di Arab Saudi. Terkait jemaah yang meninggal di Tanah Suci sendiri, semuanya langsung dimakamkan di Arab Saudi tanpa dipulangkan ke Indonesia. Demikian yang bisa kami laporkan dari Asrama Haji Donohudan Boyolali, Joko Putro Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: telah mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah mempercepat pembangunan pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PSEL di beberapa kota di Indonesia. Kami hadirkan laporan khusus bersama Saada Tudaren.
1: Laporan khusus. Nah ini yang kita lagi mematangkan langkah apa. Di antaranya teknologi-teknologi yang dikembangkan anak bangsa yang bisa segera menghilangkan itu, terutama metan ya, gas metan itu ya kita kerjakan gitu.
2: Pemerintah meluncurkan tonggak baru pengelolaan sampah nasional berlandaskan Perpres nomor 109 tentang penanganan sampah perkotaan melalui pengelolaan sampah menjadi energi baru terbarukan berbasis teknologi ramah lingkungan. Alhasil, pemerintah mempercepat implementasi program pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PSEL. Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat mengatakan sebagian proses PSEL tahap awal ditargetkan mulai groundbreaking pada Juni 2026 di 5 wilayah, yakni Kota Bekasi, Kota Yogyakarta, Bogor Raya, Denpasar Raya, dan Bandung Raya.
1: Transisi ya, yang bisa memastikan metan-metan itu berkurang tanpa harus nunggu mesin itu jalan. Karena kan sampah nggak bisa nunggu. Kalau itu 2 tahun lagi jalan, nah selama sekarang sampai 2 tahun ini ngapain? Nah ini yang kita lagi mematangkan langkah apa. Di antaranya teknologi-teknologi yang dikembangkan anak bangsa yang bisa segera menghilangkan itu, terutama metan ya, gas metan itu ya kita kerjakan gitu.
2: Ditambahkan staf kepresidenan Muhammad Kodari, melalui PSEL pemerintah menargetkan pengurangan sampah hingga 33 ribu ton per hari atau sekitar 22,48% dari total nasional pada 2029 mendatang.
3: Asi atau kesatuan wilayah fungsional yang menggabungkan satu wilayah dengan daerah penyangganya. Ini tepatnya persisnya ini nanti 1, 2, 3, 4 kabupaten digabung jadi satu untuk penanganan sampah khususnya untuk PSEL. Yang ditargetkan mampu mengurangi timbunan sampah hingga sekitar 33 ribu ton per hari atau setara 22% dari total timbunan nasional pada 2029.
2: Ditegaskan pula oleh anggota Komisi 12 DPR RI Toto Daryanto. Dia menuturkan pemerintah menargetkan pengelolaan sampah nasional mencapai 100% pada 2029 nanti sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN.
4: Itu inisiatornya nanti dari Danantara. Nah, dengan program baru ini, maka perusahaan sampah nanti akan menjadi tuntas, tidak seperti sekarang ini. Karena semua akan diolah, terutama akan ditujukan menjadi waste to energy. Jadi ini dari limbah akan jadi energi.
2: Diketahui keseluruhan PSEL akan diterapkan pada 30 lokasi atau aglomerasi yang mencakup 61 kabupaten kota se-Indonesia. Sebagai langkah strategis dalam mengatasi persoalan sampah nasional sekaligus mendorong transisi energi dan juga ekonomi sirkular. PSEL tidak hanya berfungsi mengurangi volume sampah, tetapi juga menghasilkan energi listrik berbasis energi terbarukan, serta produk turunan seperti biogas dan refuse derived fuel. Setiap fasilitas PSEL berkapasitas 1.000 ton per hari diperkirakan mampu menghasilkan listrik hingga 25 MW. Demikian, Saada Tudaren, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Apa tanggapan masyarakat terkait proyek pengelolaan sampah energi listrik di Indonesia? Berikut kata mereka.
5: Saya mendukung proyek pembangunan PSEL ini karena banyak manfaatnya. Itu mengurangi tumpukan sampah yang selama ini tidak berguna, yang merusakkan masyarakat, itu menjadi lebih bermanfaat lagi karena dapat menjadi energi listrik yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat juga.
6: Masih banyak sekali sistem pengelolaan sampah yang jauh lebih murah daripada membangun PSEL. Seperti misalnya desentralisasi pengelolaan sampah, di mana sistem pengelolaan sampah ini sesuai dengan Undang-Undang Pengelolaan Sampah nomor 18 tahun 2008 dan sesuai dengan AIDA lingkungan. Dengan sistem ini, masyarakat bisa memilah sampah dan dapat menjadikan sampah yang sudah mereka pilah menjadi bahan baku ekonomi, baik itu sampah organik maupun sampah anorganiknya. Dengan begitu, sampah juga akan menjadi bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
0: Demikian editorial RRI pagi ini mengangkat topik terkait sampah jadi energi, langkah baru menuju kota yang lebih bersih. Naskah disusun oleh Bobby Sapulete, dibacakan oleh Rudy Zain.
7: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Publik patut mendukung penuh kesungguhan pemerintah dalam merombak tata kelola sampah yang selama ini menjadi bom waktu di berbagai kawasan perkotaan Indonesia. Ledakan jumlah penduduk, arus urbanisasi, dan masifnya aktivitas ekonomi telah membuat volume sampah terus meroket. Sementara, kapasitas tempat pemrosesan akhir atau TPA kian kritis dan berada di ambang batas kemampuan. Komitmen nyata mengatasi krisis ini sebenarnya telah ditegaskan pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, potret darurat sampah di depan mata kita bukanlah isapan jempol. Tengok saja Jakarta yang setiap hari harus membuang 7 hingga 8 ribu ton sampah ke TPST Bantar Gebang. Di Surabaya, TPA Benowo dipaksa menampung 1.500 hingga 1.600 ton sampah per hari. Sementara di Semarang, TPA Jatibarang dijejali lebih dari 1.100 ton dan Bandung Raya menyumbang 1.800 hingga 2.000 ton sampah setiap harinya. Gunungan sampah yang melebihi kapasitas ini jelas menjadi ancaman laten. Tidak hanya mencemari lingkungan dan merusak kesehatan masyarakat, tetapi juga memperparah emisi gas rumah kaca serta mengintai kita dengan risiko kebakaran dan longsor sampah. Oleh karena itu, kita tidak bisa lagi menggunakan cara-cara konvensional. Diperlukan terobosan modern dan radikal agar volume sampah yang berakhir di TPA bisa ditekan hingga ke titik terendah. Hadirnya fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL menjadi angin segar yang dinantikan, dan teknologi ini tidak sekedar melenyapkan tumpukan sampah, tetapi juga mengubahnya menjadi sumber daya baru berupa energi listrik yang bermanfaat bagi masyarakat. Inilah paradigma baru yang kita butuhkan, mengubah bencana lingkungan menjadi berkah ekonomi. Sebagai langkah konkret, pemerintah menargetkan peletakan batu pertama atau groundbreaking proyek PSEL pada Juni 2026 ini di 5 wilayah krusial, yaitu Kota Bekasi, Kota Yogyakarta, Bogor Raya, Denpasar Raya, dan Bandung Raya. Pemilihan kelima wilayah ini sangat strategis, mengingat status mereka sebagai produsen sampah akut yang sudah sangat mendesak membutuhkan solusi berkelanjutan. Kita tentu berharap proyek PSEL ini tidak sekedar menjadi seremonial di atas kertas. Pembangunan PSEL harus menjadi hulu dari terciptanya lingkungan urban yang bersih, sehat, dan mandiri energi. Yang tidak kalah penting, teknologi yang diterapkan wajib berbasis ramah lingkungan agar solusi yang dihadirkan benar-benar tuntas tanpa menyisakan masalah baru bagi generasi masa depan. Sekian editorial. Selamat pagi.
0: Kita ke berita internasional. Kali ini timnas, sedikitnya 9 warga Palestina tewas dan beberapa lainnya terluka akibat serangan udara Israel di kota Gaza yang menargetkan kawasan pemukiman. Sementara tim penyelamat masih melakukan pencarian korban di bawah reruntuhan. Serangan dan operasi penghancuran juga dilaporkan terjadi di berbagai wilayah di Gaza, termasuk di Khan Yunis, dan upaya evakuasi penyelamatan terhambat karena keterbatasan alat berat dan krisis bahan bakar. Demikian informasi yang kami sampaikan. Silakan Anda mengikuti www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi kami at RRI Programa 3. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan kegiatan Anda di hari Jumat ini.

untuk Anda yang berada di Liwa, Lampung Barat bisa mendengarkan siaran kami di 99,4 MHz pada cermin pesawaran 93,8 MHz. Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

0: perakiraan cuaca yang berlaku mulai hari ini hingga esok hari. Bekerja sama dengan BMKG Provinsi Lampung.
1: Selamat pagi pendengar. Nah, seperti yang tadi kita sempat bilang ya, memang kondisi cuaca pagi ini unik sekali gitu. Malam tadi sempat hujan karena kelihatan juga jalanannya basah. Tiba-tiba juga mendung, barusan juga gerimis. Tapi sekarang sudah reda gerimisnya dan muncul matahari gitu ya dari ufuk timur. Pengen tahu juga nih seperti apa ya perakiraan cuaca hari ini dan esok hari, supaya tentunya bisa mendukung kegiatan kita dan mengetahui juga kira-kira apa aja nih antisipasi yang harus kita lakukan terkait dengan cuaca. Kali ini kita sudah terhubung bersama dengan forecaster BMKG Provinsi Lampung, Kak Iqbal. Halo, selamat pagi Kak Iqbal.
2: Halo, selamat pagi Kak Dian.
1: Baik Kak Iqbal, pengen tahu dong tentunya ya seperti apa sih perakiraan cuaca untuk hari ini dan esok hari di Provinsi Lampung. Silakan informasinya Kak Iqbal.
2: Ya, baik Kak Dian, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, selamat pagi pendengar setia RRI Pro 1 Lampung. Mengawali aktivitas Anda di pagi hari ini, kami dari BMKG kembali menyapa pendengar untuk memberikan informasi perakiraan cuaca Provinsi Lampung yang berlaku untuk hari ini, Jumat 5 Juni 2026. Secara umum, angin bergerak dari arah tenggara hingga barat dengan kecepatan 5 hingga 15 knot. Suhu udara secara umum berkisar antara 23 hingga 33 derajat Celcius. Untuk wilayah Lampung bagian barat, suhu udara berkisar antara 20 hingga 29 derajat Celcius. Dan untuk kelembaban udara secara umum berkisar antara 55 hingga 98%. Pada pagi hari ini, wilayah Lampung kami pantau didominasi cuaca cerah berawan hingga berawan. Terdapat potensi hujan di sebagian wilayah Lampung Timur, Lampung Tengah, Lampung Selatan, sebagian kota Bandar Lampung, Pesawaran, Tulang Sewu. Kemudian untuk siang hingga sore hari, kami perakirakan cerah berawan hingga berawan di sebagian besar wilayah Lampung. Namun potensi hujan masih terjadi di wilayah kota Bandar Lampung, Lampung Selatan, Lampung Timur, Kota Metro, Lampung Tengah, Pesawaran, Waikanan, Lampung Utara, Mesuji, Tulang Bawang Barat, Sisir Barat, dan Lampung Barat. Sedangkan untuk malam hari hingga dini hari, kami perakirakan cuaca di sebagian besar. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan dapat membantu pendengar sekalian dalam merencanakan kegiatan pada hari ini. Terus ikuti update informasi cuaca melalui kanal radio kesayangan kita di RRI Pro 1 Bandar Lampung. Atau pendengar juga dapat update informasi cuaca melalui aplikasi Info BMKG yang dapat diunduh di Play Store dan juga App Store. Kami dari BMKG Lampung mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih informasinya Kak Iqbal dan selamat kembali melanjutkan kegiatannya. Dan untuk Anda juga pendengar, tentunya jangan kemana-mana karena kami masih akan temani Anda di Lampung pagi ini.
0: Demikianlah informasi perakiraan cuaca untuk hari ini bekerjasama dengan BMKG Provinsi Lampung. Semoga bisa membantu Anda untuk beraktivitas.

0: Pendengar tahukah Anda? Kata sekolah berasal dari bahasa Yunani kuno school atau skole, yang secara harfiah berarti waktu luang atau waktu senggang. Istilah ini merujuk pada kegiatan orang Yunani kuno yang menggunakan kata luang untuk berdiskusi, belajar, dan mencari ilmu. Kata tersebut kemudian diserap menjadi scola dalam bahasa Latin and school dalam bahasa Inggris dan sekolah dalam bahasa Indonesia.
1: Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.

hal apa sih yang menjadi anugerah terindah yang kamu syukuri pada pagi ini? Kalau katanya gitu, tiap hari ya dimulai dengan hal-hal yang bisa membuat kita selalu bersyukur, supaya ada positive thinking, positive vibes yang bisa kita tularkan ke diri sendiri dulu terutama, baru kayak orang-orang tersayang, orang-orang sekitar gitu kan. Dan tentunya ini menjadi penyemangat untuk menjalani hari yang baru dimulai ini, karena harinya kan masih panjang gitu. Dan tapi memang sih ya, salah satu menurut aku tuh anugerah yang harus disyukuri adalah kita masih bisa untuk berbahagia, masih bisa untuk tertawa ya, terhadap hal-hal kecil apapun itu, kayak dibawa happy aja. Karena ternyata nih pendengar, manusia itu mulai jarang tertawa sejak usia 23 tahun karena beban dewasa. Aduh, sebeban itukah? Tetapi ya memang nih ternyata diambil dari Source Humor Seriously ya, ternyata sebuah studi menyebutkan orang mulai lebih jarang tertawa saat memasuki usia sekitar 23 tahun. Fasenya dikaitkan dengan berbagai perubahan hidup, dari masuk dunia kerja, menghadapi tekanan, hingga memikul tanggung jawab yang semakin besar, alias inilah realita dunia. Beda sama masa anak-anak yang penuh spontanitas ya. Orang dewasa cenderung lebih serius menjalani rutinitas sehari-hari. Kalau anak usia 4 tahun kan masih bisa ya tertawa lepas, mau dia ratusan kali juga kayaknya tuh rahangnya anteng aja, aman aja gitu ya. Sementara itu jumlah itu menurun drastis saat beranjak dewasa. Kalau Anda sendiri gimana? Jadi ngerasa makin jarang ketawa gak sih? Atau kapan terakhir kali Anda ketawa sampai kayak kerasa ngocok perut banget gitu?

0: dan Bakau Hening, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.
1: Man, mau gak bisnis kamu dikenal banyak orang?
2: Iya nih Pit, tapi gimana caranya ya?
1: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya Man, di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok, mulai dari Rp35.000 aja.
2: Terus, kalau memasang iklan, gimana caranya?
1: Gampang banget kalau kamu tertarik.
3: Beragam budaya, beragam suku bangsa, beragam tutur bahasa. Negara yang berada di tengah khatulistiwa. Inilah Indonesia. Negara yang penuh dengan kekayaan alam tersusun oleh pulau-pulau di kepulauan Nusantara. RRI Waikanan hadir di ujung Provinsi Lampung, berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan. RRI Waikanan hadir menyampaikan informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan. Pusat Pemberdayaan Masyarakat, Pro 1 RRI Waikanan, Kanal Inspirasi.

0: dari Jalan Lintas Tengah Sumatera, Negeri Baru, Umpusmu, Kabupaten Waikana. Sesaat lagi kita ikuti dialog interaktif bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya. Selamat mendengarkan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun pendengar RRI Waikanan di mana saja Anda berada, selamat pagi kami ucapkan dari Studio 1 RRI Waikanan yang kami pancar luaskan dari Jalan Lintas Tengah Sumatera, Kampung Negeri Baru, Kecamatan Umpusemu, Kabupaten Waikanan, di mana pada kesempatan pagi hari ini pendengar, kita berjumpa kembali dalam program Dialog Olahraga Waikanan Menyapa, di mana di kesempatan dan menyambut ajang Piala Dunia di tahun 2026 ini, tentu berbagai macam program yang kami hadirkan terkait dengan olahraga pastinya untuk para pendengar RRI Waikanan di mana saja Anda berada. Nah, pendengar, seperti biasa pada kesempatan pagi hari ini kami menghadirkan dialog olahraga Waikanan menyapa di RRI Waikanan di frekuensi 103,6 MHz. Kali ini kita telah bersama dengan pengurus KONI Kabupaten Waikanan, pendengar, di mana pada pembahasan topik pada pagi menjelang siang hari ini, Pekan Olahraga Kabupaten Waikanan di tahun 2026 menjadi momentum kebangkitan prestasi olahraga Kabupaten Waikanan. Nah, sebelumnya pendengar, sahabat olahraga di mana saja Anda berada, pergantian kepengurusan dalam sebuah organisasi adalah simbol dari estafet perjuangan yang tidak boleh putus. Dan bagi KONI Waikanan tentunya pendengar, pelantikan pengurus baru di tahun 2026 membawa sebuah tanggung jawab besar yang bertajuk kebangkitan prestasi tentunya. Nah, ujian pertama sekaligus pembuktian perdana dari komitmen pengurus baru ini telah tiba, yaitu di pagelaran Pekan Olahraga Kabupaten atau Forkap Waikanan yang di tahun 2026. Banyak mungkin yang bertanya, pendengar RRI Waikanan, mampukah kepengurusan yang baru ini membawa perubahan masif, kemudian bagaimana strategi mengubah keterbatasan menjadi prestasi, dan bagaimana Forkap tahun ini bisa melahirkan atlet lokal yang mampu berbicara banyak di tingkat provinsi hingga nasional. Nah, semua jawaban dan optimisme ini pendengar tentu akan kita kupas tuntas dalam dialog spesial hari ini bersama para tokoh di balik layar yang siap membawa olahraga Waikanan melesat menuju masa depan yang lebih gemilang. Nah, pendengar, kita akan sapa terdahulu ada beberapa narasumber yang mungkin berkompeten di bidangnya pada kesempatan pagi hari ini. Dan yang pertama ini ada Ketua KONI Kabupaten Waikanan, ada Bang Indra Septa Purnama, Sarjana Hukum. Selamat pagi, Bang Indra.
2: Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih kabarnya, Ketua?
2: Alhamdulillah, kabar baik.
1: Sehat ya?
2: Sehat.
1: Siap ini kita kupas tuntas ya, terkait dengan KONI ya.
2: Untuk olahraga.
1: Olahraga?
2: Siap.
1: Siap pokoknya. Oke. Ya, narasumber kita kedua pendengar RRI Waikanan di mana saja Anda berada. Ini ada Bung Marison Silaen, SIP ya, Sarjana Ilmu Pemerintahan. Ya, ini salah satu pejabat di pengurus sekretariat KONI Kabupaten Waikanan. Selamat pagi Bang Marison.
3: Selamat pagi Bang.
1: Sehat ya?
3: Alhamdulillah sehat.
1: Semangat kita tuntaskan olahraga Indonesia.
3: Semangat.
1: Waikanan pastinya.
3: Demi Waikanan yang kita cintai.
1: Oke. Dan yang ketiga ada narasumber kita juga yang berkompeten pastinya ada Bang Muhammad Ali Khomaini ya, Sarjana Hukum sebagai Bendahara KONI di Kabupaten Waikanan. Selamat pagi. Ini dipanggil siapa nih? Bung Muhammad apa Bung Ali nih?
4: Bung Ali.
1: Bung Ali. Bung Ali, bagaimana kabarnya?
4: Alhamdulillah baik.
1: Sehat ya?
4: Sehat.
1: Ya, tapi pendengar, memang kita perhatikan di kesempatan pagi hari ini narasumber kita itu memiliki postur tubuh yang memang perfect ya. Sehat-sehat banget ya kan, dan pengurus ke KONI Kabupaten Waikanan di tahun 2026 ini memang kita lihat sinerginya kuat untuk menjadikan olahraga Waikanan itu untuk maju dan terbangun kembali. Nah, pendengar yang mana kesempatan pagi hari ini, bagi Anda saudara yang ingin bergabung interaktif bersama kami dalam topik bahasan hari ini, Anda bisa bergabung melalui line telepon kami di nomor 0723 4761 697, atau di nomor 0811 7211 036. Dan dialog ini juga bisa Anda saksikan secara langsung melalui channel YouTube, Facebook, dan TikTok kami di RRI Waikanan. Nah, untuk presenter sendiri saya Romadona, dan gatekeeper atau redaktur ada Bayu Satria, dan operator Dwi Yulianti.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bupati Kabupaten Waikanan, Ayu Asalasiah Eskat, mengajak masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Waikanan, ayo dengarkan RRI melalui frekuensi 103,6 MHz atau dapat juga didengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Update terus informasi Waikanan melalui rri.co.id. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Anda masih mendengarkan dialog interaktif bersama RRI Waikanan 103,6 MHz.
1: Ya, pendengar RRI Waikanan di mana saja Anda berada, itulah tadi kita telah menyapa ketiga narasumber kita pada kesempatan pagi hari ini, dan kita langsung ke titik fokus untuk pembahasan pada dialog olahraga Waikanan menyapa pada kesempatan pagi hari ini yang pasti. Nah, sebelumnya kita akan meminta sedikit statement ya dari ketua dulu nih, kita mulai nih ya. Bung Indra, seperti apa nih sedikit review untuk kepengurusan baru KONI kita yang telah terbentuk di tahun ini kepada pendengar RRI Waikanan. Silakan Bung Indra.
2: Terima kasih. Kami pengurus KONI Kabupaten Waikanan sejak tanggal 16 Februari dilantik dan dikukuhkan oleh pengurus provinsi berjumlah 41 orang dengan berbagai macam latar belakang, mulai dari pegiat olahraga, kemudian pengusaha, kemudian ada ASN, ada TNI, ada Polri di dalamnya. Kami bersepakat untuk memperbaiki olahraga berprestasi di Kabupaten Waikanan. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya banyak anak-anak muda yang ada di Waikanan ini yang telah menorehkan prestasi di kancah nasional, bahkan di kancah internasional. Ada Mas Ervin dari Negara Batin, beliau mendapatkan emas di Prasea Games, kemudian mendapatkan perak di SEA Games Thailand kemarin. Kemudian ada Mbak Angel, beliau peraih emas PON yang lalu. Kemudian masih banyak lagi atlet-atlet yang berbakat dan berprestasi Waikanan yang ada di luar sana. Nah, ini tentu menjadi concern kami ke depan, bagaimana atlet-atlet tersebut mendapatkan perhatian dari kita, KONI, dari pemerintah Kabupaten Waikanan. Dan selanjutnya kami akan terus mencari bibit-bibit atlet baru, karena atlet ini nggak bisa ujuk-ujuk langsung hebat.
1: Betul, betul.
2: Nah,
1: betul,
2: itu melalui proses. Prosesnya itu melalui pendidikan dari usia dini.
1: Ya.
2: Jadi dia berlatih, kemudian disiplin, kemudian kita bentuk karakternya sehingga dia beretika.
1: Betul.
2: Karena walaupun dia hebat, kemudian dia menjadi superstar lah, tapi etikanya tidak baik, ya tidak ada yang juga bisa kita banggakan. Nah, dari situ makanya kami berkolaborasi dengan berbagai pihak, yakni dengan cabang-cabang olahraga, sekolah, dan alhamdulillah kami didukung penuh oleh pemerintah Kabupaten Waikanan, Ibu Bupati, kemudian Pak Sekda, itu sangat mendukung sekali kegiatan-kegiatan yang dilakukan KONI sekarang ini.
1: Demikian. Mudah-mudahan dengar ya Ibu Bupati sama Pak Sekda ini ya.
2: Insya Allah.
1: Berarti untuk KONI Kabupaten Waikanan terbentuk kembalinya legalitasnya itu di Februari lalu ya, Ketua ya?
2: Jadi kami pada bulan November itu ada Musor Cup, Musyawarah Olahraga Kabupaten. Saat itu saya terpilih secara aklamasi untuk melanjutkan estafet kepemimpinan dari Bapak Haji Agus Runci. Kemudian kami menyusun kepengurusan. Alhamdulillah kami didampingi oleh orang-orang hebat, orang-orang yang mau bekerja, karena KONI ini nggak ada gaji.
1: Betul.
2: Jadi peraturan Menteri Pemuda Olahraga terbaru bahwa pengurus KONI ini adalah pengabdian.
1: Ya. Nah,
2: jadi nggak ada gaji. KONI ini nggak ada gaji. Tapi kami dibantu oleh pemerintah daerah untuk melaksanakan program-program supaya muncul atlet-atlet berprestasi.
1: Ya.
2: Demikian.
1: Sukarelawan. Gitu ya, Bung ya. Ya, pendengar di mana saja Anda berada, memang betul kita ketahui juga di mana kesempatan di tahun 2026 ini ya kan ada ajang bergengsi kelas dunia yakni Piala Dunia, kemudian juga ada beberapa momen event-event yang seperti AFC Asia ya, memang menjadi salah satu momen pembangkit olahraga-olahraga yang ada di Indonesia, tak terkecuali juga di Kabupaten Waikanan. Nah, di KONI juga sendiri saat ini masih banyak berjalan nih kegiatan-kegiatan yang kita perhatikan, mulai dari beberapa cabang olahraga yang mungkin yang sudah berjalan untuk diaktifkan kembali dan juga menjadi event besar dalam Four Cup Kabupaten Waikanan. Nah, kita kembali ke sekretaris dulu nih kayaknya ketua ya.
2: Iya.
1: Dari tadi dia ngelihat ngelirik-ngelirik mic ya, kayak suka banget nih kayaknya dia sama mic ya kan. Ini sekretaris bagaimana nih, bisa dijelaskan di momen Four Cup Kabupaten Waikanan ini sudah bisa kita petakan apa saja cabang-cabang olahraga yang sudah mulai bergulir menjalankan event-event di Pekan Olahraga Kabupaten di tahun ini. Silakan.
3: Baik, terima kasih. Sebelumnya Bang, saya ingin menyapa teman-teman pendengar RID setia ini yang hobinya olahraga ini.
1: Olahraga, betul.
3: Saya mengucapkan salam olahraga.
1: Salam olahraga.
3: Artinya biar kita semangat mendengarkan RID ini. Baik, ada event yang baru terlaksana ini, kebetulan ada yang masih berjalan dan ada yang sudah selesai, yang namanya Four Cup Pekan Olahraga Kabupaten, yang ada beberapa cabang olahraga yang ikut serta, diantaranya ada pencak silat, ada bulu tangkis, ada sepak bola, ada beberapa lagi cabur yang ikut serta dalam Pekan Olahraga Kabupaten ini. Tujuan kami melaksanakan Pekan Olahraga Kabupaten ini tidak lain adalah untuk seleksi atlet yang kita siapkan untuk mengikuti Porprov, Pekan Olahraga Provinsi, yang itu kita petakan atlet-atlet yang berpotensi untuk mendulang medali. Jangan sampai nanti ketika Pekan Olahraga Provinsi itu berlangsung kita gelabakan mencari atlet. Artinya ini momen yang sangat baik ya, artinya kita melaksanakan Por Cup ini untuk menjaring atlet-atlet yang berprestasi, dan juga kita membangkitkan kembali event-event olahraga yang selama ini mungkin lesu ataupun mati suri, seperti yang teman-teman pencinta olahraga katakan kepada kami. Insya Allah kita benahi, kita pelan-pelan, saya bilang dengan ketua dan pengurus KONI Kabupaten Waikanan, yuk sama-sama kita benahi. Artinya bukan menjelekan kepengurusan yang lama, artinya kita memperbaiki. Walaupun ada terkendala dengan efisiensi anggaran mungkin dengan pemerintah daerah, tapi insya Allah pemerintah daerah Kabupaten Waikanan support gitu loh. Artinya banyak celah-celah lain yang bisa menjadi dukungan terkait masalah terlaksananya event olahraga yang ada di Kabupaten Waikanan. Artinya strategi dari KONI Waikanan untuk melaksanakan seleksi atlet, artinya dengan tidak putus dengan ajang Por Cup saja, artinya banyak event-event olahraga yang bisa kita laksanakan di kemudian hari, Bang.
1: Iya, siap. Ya, seperti kemarin juga saya juga mendapat informasi dari ketua ya ada U13 kita itu ya.
3: Ada U13
1: yang mengikuti event apa kemarin itu di Lampung, di Oku Timur ya. Oku Timur Garuda.
3: Ini sebentar lagi ada Piala Presiden U13 juga yang kebetulan PSSI juga mengirimkan. Insya Allah akan dilaksanakan bulan depan, di bulan Juli.
1: Salam olahraga.
3: Mantap.
1: RRI sangat senang sekali di mana ini sekretaris, ketua, dan Bung Bendahara selalu mendukung event-event olahraga yang ada di Kabupaten Waikanan. Waikanan yang pastinya KONI jangan sungkan untuk nanti berkolaborasi juga bersama RRI, tidak apa-apa. Di mana juga seperti TVRI dan RRI menjadi hak siar ya di dalam Piala Dunia menjadi dapat hak siar di Piala Dunia 2026 ini, tentunya beberapa cabang event olahraga yang bisa kita sondingkan bersama, bisa kita bantu untuk bersama-sama membesarkan atau memberikan informasi kepada masyarakat, begitu sekretaris.
3: Iya. Ya, artinya saya tambahkan lagi Bang, artinya dunia olahraga ini kan banyak pecintanya.
1: Banyak sekali
3: pecintanya, apalagi di Waikanan. Iya. Termasuk olahraga-olahraga yang merakyat seperti sepak bola. Bola voli, bulu tangkis, artinya ini olahraga-olahraga yang merakyat lah. Artinya ini sama-sama kita dukung dengan olahraga rakyat ini, kita menciptakan atlet-atlet berprestasi di Kabupaten Waikanan dan bisa mengharumkan nama baik Waikanan di kancah nasional.
1: Amin, betul sekali sekretaris. Ya, olahraga ini kalau kita bicarain memang enggak putus-putus sekretaris, betul, ya. Betul. Ilmunya juga enggak putus-putus, banyak benar ini pembahasan terkait olahraga.
3: Kalau mereka yang hobi ini enggak akan ada putusnya. Pasti ada solusinya.
1: Betul. Ya, Pak Sekretaris, dari beberapa cabang olahraga yang sudah dipertandingkan nih di FOR Cup, cabang olahraga apa saja yang sudah kita temukan bibit-bibit atlet yang mungkin sudah kita persiapkan untuk FOR Cup ya, FOR Cup di tahun ini di Provinsi Lampung. Silakan.
3: Ya. Kemarin sore selesai kita menjalankan pertandingan pencak silat cabor silat. Itu kebetulan saya sendiri yang menyaksikan perlombaan tersebut di GSG yang dilaksanakan di GSG. Itu ada beberapa atlet yang memang kita nilai sudah pantas, sudah pantas, dan insya Allah akan mendulang medali emas karena dengan
1: amin.
3: Saya lihat dengan pola mainnya, dengan apa prestasinya, insya Allah di Porprov 2026 ini dia bisa mendulang medali emas.
1: Ya, oke. Dari beberapa sekian atlet yang sudah mungkin kita jaring ini, Pak Sekretaris, ya kan? Apakah besar kemungkinan kita itu memastikan bahwasannya atlet yang kita bawa dan kita bina itu nanti harus memiliki domisili Kabupaten Waikanan? Bagaimana menurut Pak Sekretaris sendiri?
3: Ya, sebenarnya di aturan KONI sendiri, KONI provinsi sendiri kan tidak ada aturan bahwasannya harus atlet Waikanan ya, tapi harus di Provinsi Lampung. Artinya kita juga bukan kita mengambil atlet dari luar, tidak. Kita tetap memberdayakan atlet-atlet yang ada di Kabupaten Waikanan yang itu yang berpotensi mendulang medali emas, insya Allah kita akan bawa di ajang Pekan Olahraga Provinsi yang insya Allah akan dilaksanakan di bulan November ini.
1: November 2026. Oke. Pendengar RRI Waikanan, di mana saja Anda berada yang ingin bergabung bersama kami, silakan hubungi layanan telepon kami di interaktif kami di 0723 476 1697, atau di layanan telepon WhatsApp kami di 0811 7211 036. Kita akan rehat kembali. Ini semakin seru pembahasan, waktu kita masih panjang untuk bersama KONI Waikanan. Pendengar, tetap bersama kami di frekuensi 103,6 MHz dalam dialog olahraga Waikanan menyapa menjelang ajang Piala Dunia 2026.

harganya. Makanya, program pemeriksaan kesehatan gratis jadi salah satu prioritas. Jangan lupa cek kesehatan kamu secara rutin ya, karena badan yang sehat adalah modal utama untuk kerja keras.

0: Anda masih mendengarkan Dialog Interaktif bersama RRI Waikana 103,6 MHz.
1: Pendengar di Waikanan, di mana saja Anda berada di kesempatan pagi hari ini, masih bersama Koni Waikanan, pendengar di Waikanan Menyapa Olahraga, di ajang di mana kita juga memeriahkan perhelatan Piala Dunia di tahun 2026 ini, tentu yang mana bisa membangkitkan juga gelora-gelora semangat dari olahraga yang ada di daerah maupun provinsi yang ada di Indonesia, pasti termasuk juga Waikanan. Nah, pendengar, tadi kita sudah banyak mengobrol juga dengan Ketua KONI, Sekretaris KONI, ya kan, terkait bagaimana review kepengurusannya, kemudian juga tahap-tahap dari Forkap. Tentu dari Forkap ini juga ada tolak ukur, ya kan, keberhasilan yang ingin dicapai KONI Waikanan untuk ke depan memajukan olahraga Waikanan. Nah, pendengar, kita akan kembali lagi nih kepada Pak Sekretaris nih, kayaknya agak ini dia dari tadi ngeliatin terus, ya kan, pengen jawab lagi gitu kan. Pendengar RRI Waikanan, terus pantengin kita ya di RRI Waikanan di 103,6 MHz dan juga YouTube kami di RRI Waikanan, Facebook kami juga. Kami melakukan siaran langsung pada pagi hari ini bersama KONI Waikanan, membahas kupas tuntas ya terkait dengan bagaimana statement step by step dari KONI Waikanan untuk memperjuangkan olahraga yang ada di Kabupaten Waikanan. Nah, Pak Sekretaris, kita kembali lagi nih, biar pendengar lebih heboh lagi kan mendengarkan mendengarnya ya. Dari berbagai macam cabang olahraga di Forkap nih, mungkin yang pastinya kita akan bahas juga dari kesiapan dong, ya kan, gitu, Bung Marison, dari kesiapan sarana, prasarana, dan juga nilai dari pertandingan di Kabupaten Waikanan untuk menyambut atlet yang akan berlomba. Nah, sejauh ini bagaimana sih, bisa disampaikan Sekretaris, bagaimana persiapan, mungkin letak tempat, ya kan, kemudian di mana bidang-bidang yang bisa mendukung itu, begitu, seperti itu, bisa dijelaskan sedikit Pak Sekretaris.
2: Ya, terima kasih. Artinya kalau terkait masalah venue lah, ya, bahasanya kalau olahraga itu venue, ya, ataupun tempat olahraga, ya, ya, sebenarnya Kabupaten Waikanan ini kan sangat, ya, bisa dikatakan minim, tidak lah, artinya fasilitas olahraga itu ada, tetapi bisa dibilang tidak ada.
1: Iya.
2: Ya, karena kemarin seperti bulu tangkis itu juga memakai gor yang ada di Kampung Bu Bakti. Artinya PBSI sendiri untuk di Kabupaten Waikanan dia belum memiliki gor,
1: ya,
2: gedung olahraga. Nah, inilah yang menjadi perhatian KONI Waikanan. Kemarin saya juga sempat bincang-bincang dengan ketua dan pengurus KONI Waikanan. Yeah. Nah, ini yang menjadi PR kita, PR kami, untuk kedepannya bagaimana kita bisa, setidaknya kita bisa mengusulkan, yeah, ataupun kita bisa mencari solusi untuk membuat GOR, gedung olahraga, yang mana itu bisa menjadi tolak ukur nih, barometer olahraga yang ada di Kabupaten Waikanan. Setidaknya kita sudah memulainya gitu loh. Mari, yeah, sama-sama kita mengusulkan. Makanya saya bilang kita libatkan stakeholder yang ada di Kabupaten, yeah, Waikanan yang bisa mendukung itu. Bagaimana Kabupaten Waikanan bisa memiliki gedung olahraga yang itu bisa menjadi tempat ajang bertandingnya atlet-atlet olahraga yang ada di Kabupaten Waikanan. Nah, ini yang menjadi PR kami di kepengurusan KONI Waikanan.
1: Iya, yeah, siap. Yeah. Dari beberapa narasumber juga, mungkin bukan dari KONI aja, yeah, itu pernah juga dibahas, yeah, kemudian itu Pak Sekretaris, karena ketidakadanya, yeah, gedung olahraga di Indonesia, di Waikanan, ya kan, ini salah satu bentuk juga mungkin terobosan lah bagi, yeah, KONI. Betul. Bisa mendukung itu, bisa bagaimana nanti terselenggaranya dan membangunnya gedung-gedung yang memang itu betul-betul menjadi fasilitas, ya, siap, Pak Ketua, ya, mungkin, siap, kan, bukan untuk hal-hal yang lain, yang pasti untuk fasilitas bagaimana ada tempat dan prasarana anak-anak yang punya potensi di Waikanan itu untuk berlatih gitu, Sekretaris,
2: betul,
1: ya,
2: betul.
1: Nah, oke, okay, baik, Pak Sekretaris, selain itu juga dari beberapa cabang olahraga di Forkap ini, mungkin ada apa namanya, selain prasarana dan sarana yang saat ini lagi dijalankan itu, cabang olahraga apa?
2: Ya, kebetulan kalau untuk bulu tangkis itu
1: selesai ya?
2: Selesai, kalau untuk bulu tangkis. Kebetulan yang baru berlangsung ini ada sepak bola, PSSI dan Perbakin, menembak. Ya. Kebetulan kalau itu kan kita bisa pinjam tempat di Polres atau di Kodim untuk perbatinya untuk menembak.
1: Iya. Ya. Nah, untuk informasi pertandingan sepak bola?
2: Untuk sepak bola sendiri itu dilaksanakan di lapangan sepak bola Sidoarjo. Itu insya Allah akan dilaksanakan pembukaannya pada tanggal 8 Juni 2026 ini.
1: Boleh diajak-ajak ya pendengar ya, RRI ya?
2: Boleh, untuk pendengar RRI Kabupaten Waikanan apalagi pecinta sepak bola, mari sama-sama kita saksikan ajang PORCUP untuk cabang olahraga sepak bola yang insya Allah akan dilaksanakan pada tanggal 8 pukul 14.30 yang itu akan dilaksanakan di lapangan sepak bola Sidoarjo di Kecamatan Umpu Sumengo.
1: Nah, betul sekali. Ya, tidak lupa juga UMKM kita buka ya.
2: Ya, betul. Gitu ya, ini juga untuk peluang mendorong peluang usaha untuk UMKM setempat. Artinya nanti kan banyak penonton-penonton yang akan melaksanakan pertandingan tersebut. Insya Allah ini bisa mendorong juga ya untuk memajukan UMKM ya, UMKM yang ada di kampung tersebut ataupun di tempat-tempat lain.
1: Ya. Baik, Pak Sekretaris, seperti tadi ada telepon terputus. Nanti kita tunggu lagi untuk pendengar RRI Waikanan yang ingin bergabung bersama kami. Silakan di layanan telepon di 0723-4761697 dan atau di layanan telepon WhatsApp kami di 0811-7211036. Ini sudah banyak sama Pak Sekretaris, kita ke Pak Bendahara dulu nih
2: kayak. Ini urusan anggaran dia. Ya.
1: Kita gesek-gesek dulu Pak Bendahara nih. Pak Bendahara, ini Bang Ali, sejauh ini Bang Ali sudah mengabdikan diri pada pengurus KONI Kabupaten Waikanan bersama dengan ketua, ada Bang Indra, ada sekretaris, ada Bung Merison. Sejauh ini menurut Pak Bendahara seperti apa sih keterkaitan dan keterbatasan dukungan dari sistem apa nih bahasanya ya? Ini kadang-kadang bingung juga ya kan ekonomi kita begitu untuk mendukung jalannya kepengurusan KONI, jalannya kegiatan-kegiatan program-program KONI ke depan seperti apa pandangan Pak Bendahara, silakan Pak.
3: Baik, terima kasih. Kami dari KONI Kabupaten Waikanan bekerja bersama-sama untuk memajukan olahraga Kabupaten Waikanan. Nah, berbicara tentang anggaran, memang sekarang dari pusat itu lagi efisiensi, bahkan sampai ke Kabupaten Waikanan. Kami bekerja bagaimana caranya supaya cabur-cabur olahraga di Kabupaten Waikanan ini tetap maju walaupun di tengah efisiensi. Dan kami juga sudah berbicara dengan ketua dan sekretaris akan bekerja sekuat mungkin untuk mencarikan dana-dana di luar dari dana hibah. Itu saja.
1: Iya, berarti kita ada orientasi untuk mencari dukungan-dukungan dari luar gitu kan?
3: Betul.
1: Pak Bendahara, ya. Betul. itu tidak menyalahi. Begitu kan Pak Bendahara? Ya, itu tidak menyalahi. Itu menjadi salah satu sinergitas. Betul. Ya kan, penyemangat kita, dan kita buktikan dengan adanya kegiatan itu yang berlangsung betul-betul terbukti bahwasannya meriah, begitu kan?
3: Betul.
1: Pak Bendahara ya. Baik, Pak Bendahara, sejauh ini nih penyelenggaraan PORCUP udah ada cabang bulu tangkis ya kan, kemudian ini sampai di cabang sepak bolaan ini seperti apa nih? Apakah sudah ada dukungan dari stakeholder lain begitu kan yang terkait olahraga kepada KONI sendiri?
3: Kalau sejauh ini belum ya, masih kami dari KONI saja ya, tapi saya juga belum tahu dari pihak-pihak cabornya mungkin ada kan ya. Ya, sepertinya ada kayaknya.
1: Ini kita senggol dulu ini Pak Taufik ini. Pak Kepala Dinas ya kan. Ini kami bersama KONI nih ya kan di RRI Waikanan ya kan. Mungkin Pak Dinas Pemuda Olahraga juga ya, mendengarkan RRI Waikanan, sampaikanlah juga kan. Nanti bagaimana kita sama-sama mendukung dan bersinergi untuk memajukan olahraga di Kabupaten Waikanan. Nah, kita kembali lagi ke ketua lagi nih ya kan. Kita lempar lagi ke ketua sambil kita menunggu penelpon yang tadi terputus. Ketua, sejauh ini setelah apa bagaimana sinergitas KONI dengan stakeholder seperti Dinas Pendidikan, sekolah-sekolah di Kabupaten Waikanan untuk menjaring atlet usia muda atau pelajar belajar untuk penyelenggaraan World Cup atau untuk nanti menuju ke FIFA di tahun 2026 ini, apakah kita sudah ada langkah ke arah sana, Ketua? Silakan, Ketua.
4: Baik. Jadi KONI ini adalah sebuah lembaga atau wadah di mana tempat seluruh cabang olahraga itu berhimpun. Olahraga berprestasi ya, olahraga prestasi itu berhimpun. Nah, tentu yang seperti saya sampaikan di awal, bahwasanya KONI pasti tidak bisa bekerja secara sendiri.
1: Betul.
4: Atlet juga enggak ujuk-ujuk jadi hebat, nah, kan? Kemudian kita pasti berkolaborasi dengan stakeholder terkait, dengan dinas pendidikan. Dinas pendidikan ini baik dinas pendidikan Kabupaten Waikanan yang menaungi SD dan SMP, atau nanti kami kemarin kami sudah coba membuka komunikasi ke pihak SMA, SMA Negeri 2 Banjit, yang mengawali supaya ada apa? Ada informasi yang bisa diterima oleh para siswa-siswi agar mereka mengerti olahraga prestasi itu apa, manfaatnya apa, kemudian apabila mereka berprestasi akan seperti apa. Karena seperti yang kita sampaikan tadi, pemerintah hari ini, pemerintah pusat khususnya di bawah kepemimpinan Pak Prabowo ini banyak sekali memberikan apresiasi yang sangat luar biasa menurut kami kepada atlet-atlet berprestasi. Ada langsung yang diterima jadi anggota TNI, jadi perwira, kemudian perwira Polri, ASN, kemudian BUMN. Jadi ini perlu kita sosialisasikan, kita sampaikan. Adapun untuk ke Dinas Pendidikan Kabupaten Waikanan, kita akan segera nanti berkoordinasi dengan Pak Kadis. Kita menyampaikan bahwasannya di sana kan ada kegiatan-kegiatan keolahragaan. Nah, kita mau coba lihat nanti. Nanti apa kecenderungan, apa nanti kira-kira siswa-siswinya itu apa nanti yang menonjol di situ. Kita bisa nanti hadirkan cabur-cabur itu. Cabur-cabur ini kan ada pelatihnya untuk supaya melakukan pembinaan gitu. Dengan harapan nanti di event-event tertentu bisa kita bawa. Jadi gini, kalau anak-anak ini kita latih terus tanpa kita berikan wadah, untuk mereka bertanding, untuk membuktikan, untuk menampilkan terbaik mereka,
1: potensi mereka,
4: potensi itu, itu lemah juga. Jadi kalau orang tuh latih nggak tanding, ya nggak jadi juga gitu. Jadi menyambung apa yang disampaikan oleh Bung Bendahara tadi, kami mendapatkan dana dari pemerintah Kabupaten Waikanan, disebut dana hibah. Itulah yang kami gunakan untuk pelaksanaan World Cup hari ini. Adapun World Cup hari ini diikuti oleh 7 cabang olahraga, karena ini yang paling siap. Kita sudah tawarkan dari waktu itu ya, Bang Sukum, kami sudah informasikan bahwasannya kita akan ada World Cup, tapi 7 ini yang siap. Yang pertama yang melaksanakannya adalah PBPSI, bulu tangkis. Kemudian IPSI, menyusul nanti sepak bola, kemudian nanti perbakin, kemudian tenis lapangan, kemudian panjat tebing nanti. Tapi KONI juga memberikan support kepada cabang-cabang olahraga lainnya yang memang mereka ada kejuaraan-kejuaraan di tingkat provinsi. Kemarin kita mensupport taekwondo. Taekwondo mereka berangkat ke sana, kita bantu dengan keterbatasan tapi tetap kita bantu. Seperti disampaikan oleh bendahara tadi, kami berkomitmen pengurus-pengurus KONI ini ya, bagaimana caranya tetap walaupun kecil tetap harus kita carikan gitu.
1: Betul.
4: Di tengah keterbatasan yang ada, tapi itu tidak membuat kita kemudian menyerah atau berkecil hati. Memang keadaannya seperti ini gitu. Tapi banyak juga kadang-kadang itu justru di saat-saat kita sulit inilah kita dituntut untuk berkreativitas,
1: berinovasi betul.
4: Sehingga akhirnya nanti kita tidak manja ke depan itu nanti. Tidak hanya sekedar apa? Harus nunggu ada dulu baru bisa berbuat.
1: Nunggu disuap dulu.
4: Mudah-mudahan ke depan lebih banyak lagi apa prestasi-prestasi yang bisa kita raih, bisa kita persembahkan untuk Kabupaten Waikanan tercinta ini.
1: Amin. Pendengar dari Waikanan, itu tadi apa yang disampaikan oleh Ketua KONI Waikanan, Bung Indra Septa Purnama, itu terlihat dari mimik wajahnya itu tulus ya. Memang apa adanya yang disampaikan oleh beliau, pendengar RRI Waikanan. Dan mungkin dari beberapa semangat ini, beberapa keinginan dari KONI Waikanan mestinya harus kita dukung bersama seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Waikanan, yang ada di 15 kecamatan tentunya, sekretaris ya.
2: Betul.
1: Baik itu di Banjit, yang jauh, Pakuan Ratu, Negara Batin, ayo kita bersama-sama untuk mendukung olahraga Waikanan bangkit, maju ke depan, dan bisa membawa prestasi dan mengharumkan Kabupaten Waikanan. Ini kita tanya dulu deh sama ketua ya kan, ngejagoin apa sih negaranya di Piala Dunia? Nah, ketua jagoin apa nih di Piala Dunia nanti?
4: Saya pegang Prancis.
1: Wah, dengan ada apa nih dengan Prancis nih ketua? Kira-kira
4: Prancis ini banyak pemain-pemain bagus. Ada Mbappe.
1: Mbappe, betul.
4: Ada Dembele. Kemarin juga baru sudah mengukir prestasi di Liga Champions.
1: Kan? Ya, betul.
4: Jadi saya Prancis ini.
1: Kalau kita ke bendahara apa nih? Piala Dunia.
3: Kalau saya memang favoritnya Argentina. Kayaknya karena saya pecinta Messi.

0: Kalau misal, okay, kita lihat ada penelpon di kesempatan pagi hari ini. Halo, selamat pagi, RRIY kanan. Halo.
1: Halo.
0: Ya, halo.
1: Halo RRI, selamat pagi.
0: Selamat pagi, dengan bapak siapa, Pak?
1: Halo, halo.
0: Halo. Ya, halo.
1: Halo, halo Bandung.
0: Halo.
1: Sudah masuk. Cek, cek, cek.
0: Halo.
1: Halo.
0: Sepertinya tidak terhubung ya kepada pendengar RRI Waikanan yang ingin berinteraktif bersama kita di pagi hari ini.
1: Halo, selamat pagi RRI.
0: Selamat pagi. Halo. Ya, pendengar sembari kita menunggu penelpon yang ingin bergabung bersama kita di dialog Waikanan olahraga pagi menyapa di pagi hari ini. Tadi kita sudah mendengar ya beberapa tim yang dijagokan oleh ketua sekretaris bendahara. Saya kayaknya ke Portugal deh ini kayaknya. Biar nanti kalau misalkan ketemu nonton bareng ya kan bersama ketua KONI ya kan.
2: Rame bisa teriak-teriak
0: ya,
2: bareng.
0: Bisa teriak-teriak. Gitu. Nah, ya itu juga mau kita tanyakan apakah di ajang event Piala Dunia ini KONI akan ada mengadakan nobar begitu ketua? Bisa tidak ketua? Apa seperti apa kira-kira? Apakah ada kemungkinan itu kita bisa hadirkan di Waikanan ini?
2: Insya Allah kami juga sudah kemarin itu diskusi juga dengan ketua harian, Bung Muhammad Osamah.
0: Iya.
2: Kebetulan beliau tidak bisa hadir hari ini karena sedang berada di luar kota. Beliau titip salam juga kepada penggemar RRI
0: yang
2: dengar dimanapun berada.
0: Iya, iya.
2: Kami sudah diskusi dengan beliau, insya Allah kita akan ada nobar, mungkin final mungkin nanti ya.
0: Ya, di final.
2: Final.
0: Ya. Di final
2: nonton
0: ya.
2: Nonton bareng. Tapi nanti bisa kita lihat lah nanti apakah nanti sudah mulai semifinalnya kita sudah mulai nonton bareng atau pas tunggu finalnya. Tapi insya Allah KONI akan mengadakan nonton bareng nanti.
0: Iya, baik. Masyarakat Waikanan tunggu ya, tunggu nonton bareng KONI ini. Kayaknya ada merchandise juga nih kayaknya disiapin sama KONI ya. Oke, pendengar RRI Waikanan di mana saja Anda berada, tak terasa waktu telah menunjukkan pukul 8 lebihnya 50 menit waktu Indonesia Barat. Dan kemudian tentu selain dari kebangkitan prestasi olahraga ya kan, terus itu event for cup ya kan didesain oleh KONI Kabupaten Waikanan, turut juga memberikan dampak positif bagi perputaran olahraga, juga perputaran ekonomi masyarakat ya kan, seperti pelaku UMKM dan juga semua venue-venue yang ada di Kabupaten Waikanan. Ini salah satu bentuk apa ya, semangat dari pengurus KONI Kabupaten Waikanan tentu untuk memajukan olahraga-olahraga yang ada di Kabupaten Waikanan. Nah, pendengar RRI Waikanan, tadi mungkin yang belum saya tanyakan kepada ketua, sekretaris dan juga bendahara, tolak ukur keberhasilan KONI sendiri ke depan, baik itu dari FOR Cup, dari Perfrog nanti mendatang, itu apa saja itu tolak ukur keberhasilan kita? Bisa dijawab oleh sekretaris, silakan.
3: Ya, artinya setiap kita melaksanakan event olahraga pasti kita punya tolak ukurnya.
0: Ya.
3: Tolak ukur prestasi olahraga yang pasti kita kedepankan. Kita juga menyampaikan kepada atlet-atlet yang berlaga di Porprov ini lebih menjaga etika. Artinya ketika kita sudah menjagokan atlet-atlet ini, jangan sampai ada tawaran dari kabupaten lain yang itu mereka bisa tergiur. Artinya di sini kita mengedepankan etika lah. Artinya tolak ukur kita untuk bisa membina atlet-atlet yang ada di Kabupaten Waikanan sehingga menjadi atlet-atlet yang bisa berlaga di kancah nasional dan bisa mengharumkan nama Waikanan di kancah nasional
0: betul, ke depan betul. Ya sekretaris
3: seperti
0: ya.
3: Itu.
0: Oke, dari sejauh ini pemetaan sekretaris nih. Sekretaris ini kan ada data ya. Beberapa cabang olahraga yang ada di KONI sendiri yang sudah memiliki kepengurusan baru dan sudah siap aktif di mendukung KONI untuk menjalankan semua kegiatannya, itu ada cabang olahraga apa saja, sekretaris?
3: Kalau di KONI sendiri ada banyak cabang olahraga di kepengurusan baru ini, kebetulan mereka sudah siap untuk mengikuti ajang pekan olahraga provinsi juga, yang mereka juga banyak atlet yang berprestasi juga, insya Allah akan kita ikut sertakan di Porprov di 2026 ini, terutama Ini ada

0: Ya, Perbakin ya Ketua. Perbakin ini baru kepengurusannya di Kabupaten Waikanan diketuai oleh Mina Deprin
1: ya.
0: Yang insya Allah nanti mereka juga ikut di Porprov di 2026 ini.
1: Iya, betul sekali. Mina Deprin ya, ya sekretaris betul. Ya.
0: Ketua.
1: Ketua. Saya waktu itu sempat diajak gabung gitu kan. Wis gabung nih penembak, nggak bisa aku bilang ketua, nggak bisa, ampun gitu kan. Kalau sasaran aku tuh nggak pas nanti takutnya gitu kan. Nah ini ketua ada dan sekretaris ada WhatsApp yang masuk ya. Yang pertama dari Pak Yudi, ini Pak Yudi Rebang Tangkas mau bertanya. Halo, selamat pagi Pak Yudi. Salam sapa dulu Pak sekretaris.
0: Selamat pagi Pak Yudi, salam olahraga.
1: Salam olahraga. Ini dia mau bertanya pertama, bagaimana kondisi infrastruktur dan fasilitas olahraga di Kabupaten Waikanan saat ini? Apakah ada rencana strategis untuk meningkatkan atau membangun fasilitas baru guna mendukung prestasi atlet secara berkelanjutan? Ini yang kita bahas tadi ya. Sekretaris boleh nanti dibahas lagi. Dan ini pertanyaan yang kedua, program pembinaan usia dini. Nah, selain melalui Forkap, apa strategi jangka panjang KONI Waikanan untuk membina atlet usia dini dan mengembangkan sports screen di wilayah Kabupaten Waikanan? Boleh ketua, boleh sekretaris, boleh. Itu yang pertanyakan Pak Yudi Dirbang Tangkas. Silakan.
2: Terima kasih Pak Yudi atas pertanyaannya. Yang pertama, kami setelah melaksanakan Porkap ini nanti, kami akan mengadakan rapat kerja dengan para cabur-cabur. Kita meminta para cabur-cabur yang ada di Kabupaten Waikanan ini, kalau di data kita sebelumnya ada 23 cabur. Tapi kemarin setelah mengikuti verifikasi faktual oleh KONI Provinsi, ada 17 cabang olahraga. Verifikasi faktual ini adalah mendata, yang pertama adalah legalitas. Keaktifan secara legalitas mereka. Apakah SK-nya mati, apa-apa
0: itu. Gitu,
2: kemudian mereka melihat juga apakah hanya sekedar legalitas saja, tapi implementasi di lapangannya, pelaksanaannya itu ada atau tidak. Kemarin sudah dilakukan, ada 17 cabang olahraga. Kita meminta ke depan kepada setiap cabang olahraga ini untuk membuat program kerja. Membuat program kerja, karena yang tahu persis apa-apa yang mau mereka lakukan adalah mereka
0: sendiri
2: dari cabang olahraga tersebut. Silahkan nanti para orang tua, kemudian para guru berkomunikasi nanti anaknya memiliki kecenderungan kemana. Kalau cenderungan ke silat, silahkan komunikasi ke IPSI atau ke perguruan silatnya. Nanti program kerja tersebut akan kita sampaikan kepada pemerintah daerah untuk didukung, baik dalam penganggarannya, kemudian fasilitasnya. Kami juga sudah sempat berdiskusi dengan Bung Sekretaris dan Bung Bendahara bersama dengan Ketua Harian. Insya Allah kita juga akan mencari akan mulai membuka jalan mungkin ke provinsi atau nanti mungkin ke pusat untuk melengkapi sarana dan prasarana olahraga yang ada di Kabupaten Waikanan. Kita sudah punya perda tentang keolahragaan. Ini kita mau minta lah kepada pusat nanti melalui tokoh-tokoh kita yang ada di Provinsi Lampung. Kita punya Gusti Yos Rijal, kemudian ada Pak Deni Ribowo, ada Pak Yusri Sogora, ada Bung Galang. Nah, tentu kita Pak Sadana nanti kita coba minta nanti minta jalan lah kepada beliau-beliau itu supaya nanti penyu-penyunya ini bisa dilengkapi nanti seperti yang disampaikan GOR dan lain-lain. Itu program kita ke depan. Nah, tapi sementara ini yang ada di depan mata kita adalah Porkap dan Porprov. Mungkin 2027 kita sudah mulai mulai kerjakan itu nanti, karena infonya yang kami terima sudah sempat pernah ada tawaran untuk memasukkan GOR di Waikanan ini, tapi mereka butuh tanah 5
0: hektar
2: lahan ini. Ini perlu kita carikan nanti secara bersama-sama. Kita akan komunikasi ke pemerintah daerah, kita akan komunikasi ke ke DPRD, kemudian kita akan berkomunikasi ke para tokoh, kemudian kepada para kampung-kampung penyangga ibu kota kabupaten ini. Nanti kita akan coba lakukan itu semua komunikasi. Nanti siapa yang kira-kira kampung yang siap, nanti hak tanahnya seperti apa, legalitasnya. Nah itu ini Bung Dona yang akan kita lakukan ke depan. Jadi insya Allah kami pengurus KONI Kabupaten Waikanan saat ini sangat terbuka sekali. Kami membuka diri, kami siap menerima masukan, kritik, saran. Kami juga tidak membatasi diri. Silahkan mau telepon kami siang, mau telepon kami malam, mau mengundang kami kegiatan apa, atau mau sosialisasi atau mau apa, kami siap hadir insya Allah. Yang penting badan sehat.
1: Baik.
2: Demikian.
1: Ya, itu tadi menjawab. Pak Yudi. Mudah-mudahan Pak Yudi mendengar, ya kah, yang dijelaskan oleh ketua bahwasannya semua progres atau semua kebijakan itu ada step by step, ada mekanismenya. Tidak bisa langsung kita.
2: Betul.
1: Kita ambil jangka singkatnya, ya kan? Yang pasti saat ini yang disampaikan ketua tadi, kita fokus dulu dengan apa yang sudah ada di depan mata, seperti pertandingan Forkop, ya kan? Apakah olahraga kabupaten, Prof-Prop nanti, ya, begitu betul. Kan? Mudah-mudahan di tahun 2027 nanti sudah ada perkembangan terkait hal-hal yang fasilitas mungkin, ya kan? Kemudian tadi juga ada beberapa yang ditanyakan Pak Yudi tadi terkait dengan beberapa selain dari Porkrab tadi, dari mana jenjang penggalian atlet lagi tadi sudah dijelaskan oleh ketua dengan jelas. Oke, tak terasa ini ketua sekretaris bendahara ya. Sudah mau 1 jam dan waktu telah menunjukkan pukul 8 dan lebihnya 59 menit. Mungkin ada closing statement deh. Ya kan, closing statement yang disampaikan oleh boleh ketua, boleh sekretaris. Sekretaris tentu. Yang mungkin ada pesan dan kesan yang harus didengar oleh pendengar RRI, stakeholder yang ada di Kabupaten Waikanan, baik itu siapapun itu yang bisa Koni sampaikan pada kesempatan pagi hari ini dalam dialog Waikanan menyapa.
0: Baik, terima kasih untuk sahabat pendengar RRI Waikanan yang pecinta olahraga lah, ya kan,
1: dan khususnya.
0: Ya, artinya di sini ini kami Koni Waikanan sangat terbuka sekali yang disampaikan ketua tadi. Artinya kalau kita ingin berdialog masalah olahraga, silakan, kami punya kantor di Pemda Waikanan, di lingkungan Pemda Waikanan. Kantor itu sangat terbuka. Kita mau dialog apa saja terkait masalah olahraga, kami persilakan. Karena di kepengurusan kita Koni Waikanan yang sekarang ini, walaupun kita tertatih-tatih dengan keterbatasan anggaran, tapi tidak menyurutkan semangat kami dari Koni Waikanan untuk tetap memajukan olahraga yang ada di Kabupaten Waikanan dan bisa mengharumkan nama Waikanan di kancah nasional ataupun internasional. Artinya kita punya misi, kita punya visi dan misi yang bisa mengembangkan olahraga di Kabupaten Waikanan akan lebih baik lagi. Jangan sampai cabur-cabur yang ada di Kabupaten Waikanan ini mati suri dengan induk organisasinya tidak bergerak. Artinya kita mulai dari sekarang. Kami Koni Waikanan sangat respect, sangat antusias sekali terkait masalah kemajuan olahraga yang ada di Kabupaten Waikanan. Mungkin hanya itu saja, Bu.
1: Ada yang mau ditambahkan, Ketua? Cukup. Bendahara? Cukup?
3: Cukup.
1: Baik, pendengar dari Waikanan, di mana saja Anda berada, inilah di akhir program dialog Waikanan Olahraga Menyapa pada kesempatan pagi hari ini. Terima kasih, Ketua.
0: Siap.
1: Terima kasih, Sekretaris, Bendahara, dan teman-teman yang lain sudah hadir di Studio 1 RRI Waikanan. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada pagi hari ini dapat didengar oleh masyarakat banyak, masyarakat luas Waikanan, dan juga stakeholder-stakeholder terkait dengan KONI Kabupaten Waikanan. Dan yang terakhir kita beri, salam olahraga. Terima kasih.
4: Demikian dialog interaktif bersama narasumber yang berkompeten. Kita akan berjumpa pada waktu dan gelombang yang sama dengan narasumber dan tema yang berbeda.

0: @tanisekolah.tanisindonesia dan melalui alamat email resmi yang tercantum, yaitu tanisekolah@gmail.com serta kontak WhatsApp 0813-2423-4195. Jangan sampai kita terlalu latah ya untuk men-share informasi yang belum kita saring kebenarannya.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

89 FM Pro 1 RRI Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, jam 9. Wah, cerah sekali. Walaupun tadi pagi sempat mendung dan juga diguyur hujan untuk wilayah Pahoman dan sekitarnya, ternyata pagi ini di jam 9.00 waktu Indonesia Barat ya sudah muncul nih matahari paginya. Masih oke lah untuk Anda mau berjemur ya, yang penting di bawah jam 10 pagi. Nah, tentunya nih di hari Jumat ya, kami kembali hadir di ruang dengar Anda dari jam 9 sampai dengan jam 10 ini dengan Halo RRI. Kami mengundang serta untuk Anda pendengar untuk menyampaikan keluhan yang Anda rasakan di wilayah Anda. Apakah mungkin itu adalah terkait infrastruktur jalan, ataukah juga terkait mau kasih informasi terkait cuaca yang ada di sana, atau juga ada kegiatan apakah di sana, seperti kemarin tuh sempat ada ya di Tanggamus pendengar kita yang ikut melaporkan ada kegiatan pameran UMKM. Tapi memang sayangnya mungkin gak banyak yang hadir karena faktor cuaca yang sering hujan. Jadinya ikut memberitahu juga nih untuk pendengar untuk datang ke pameran tersebut. Apalagi memang beberapa minggu yang lalu memang lagi libur pekan yang cukup panjang gitu ya. Nah, apa nih informasi yang ingin Anda sampaikan? Keluhan-keluhan juga boleh banget untuk disampaikan lewat line telepon 0721-269-720 atau juga di line WhatsAppnya di 0811-720-709-09. Kami tunggu ya sampai nanti jam 10 pagi.

0: Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu ah.
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi ah.
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, bayar utang loy.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk, belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.
4: Pendengar, tahukah Anda, sejarah kalender berevolusi dari kebutuhan manusia purba melacak musim. Dimulai dari kalender bulan Mesopotamia hingga sistem matahari modern. Kalender Masehi modern atau Gregorian disempurnakan pada 1582 oleh Paus Gregorius XIII dari kalender Julian 46 sebelum Masehi. Memperbaiki akurasi rotasi bumi menjadi 365,24 hari, menjadikannya standar internasional saat ini. Kalender Surya atau Masehi berdasarkan revolusi bumi mengelilingi matahari, yaitu 365 hari per tahun. Sedangkan kalender Komariah atau Hijriah berdasarkan revolusi bulan mengelilingi bumi atau 354 hari per tahun.
5: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
7: rri.co.id.

0: atas 10. 20 deh. Sop kaki sapi sama rujak cingur.
1: Ini aja pesanannya, Mas.
0: Iya udah.
1: Minumnya
0: es teh manis.
1: Oh, esnya habis, Mas.
0: Es jeruk.
1: Esnya habis, Mas.
0: Es alpukat.
1: Esnya habis, Mas.
0: Saya botol pakai es.
1: Dia.

Pendengar, kita masih mengundang serta untuk Anda tentunya untuk memberikan informasi dan keluhan di Halo RRI kali ini. Seperti yang satu ini juga sudah ikut untuk bergabung lewat line WhatsApp. Ada Citra Gaizani Safitri yang beralamatkan di Labuhan Ratu, Kedaton, Bandar Lampung. Selamat pagi RRI, izin bertanya kepada BMKG. Kemarin dijelaskan bahwa bulan Juni sudah memasuki musim kemarau, tapi pagi ini di daerah kami masih turun hujan. Apakah kondisi ini memang masih normal terjadi saat musim kemarau atau ada faktor lain yang mempengaruhinya? Mohon penjelasannya. Dan selain itu, kenapa juga terkadang perakiraan cuaca atau musim yang disampaikan BMKG masih terlihat kurang sesuai dengan kondisi yang terjadi? Terima kasih. Baik, kita tampung dulu ya Citra. Tentunya informasi dari Citra ini juga nanti akan coba kami konfirmasikan kepada BMKG. Dan kami mengundang serta untuk Anda juga pendengar bergabung bersama kami di Halo RRI kali ini bisa melalui line WhatsApp atau juga line telepon kami di line WhatsApp 08117207909 atau juga di line telepon 0721269720.

0: kemarin, giliran bikin himbauan semangat banget sampai bikin spanduk di mana-mana.
1: Kenapa kok saat ini harga-harga kebutuhan pokok di pasaran kok mahal ya?
0: Di kampung saya ini ada juga jalan yang rusak, jembatannya pohon kelapa 2 udah lapuk pula. Tolonglah gimana caranya supaya masyarakat ini bisa mempunyai jembatan yang bagus, enggak jembatan pohon kelapa ini. Tolong sampaikan ya RRI.
2: Semua keluhan, masalah yang ada di sekitar Anda atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik bisa disampaikan di sini di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda melalui telepon di 0721-269-720 atau WhatsApp di 0811-720-709. Chat kami di RRI Digital dan melalui media sosial di RRI Pro 1 Bandar Lampung. Dengarkan Halo RRI di Pro 1 Bandar Lampung setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat. Halo.

0: Beberapa tahun terakhir, satu kata sering muncul di berbagai menu makanan kekinian, mentai. Rice bowl mentai, salmon mentai, bahkan dimsum mentai. Saus berwarna krim dengan sensasi gurih dan sedikit pedas ini jadi favorit banyak orang. Tapi tahukah Anda, istilah mentai sebenarnya berasal dari Jepang. Kata mentai merujuk pada mentaiko, yaitu telur ikan polok yang diawetkan dan dibumbui. Hidangan ini populer di wilayah Fukuoka, Jepang. Mentaiko sendiri mulai dikenal luas setelah Perang Dunia Kedua, ketika seorang pengusaha kuliner Korea-Jepang bernama Toshio Kawahara memperkenalkannya pada tahun 1949 di kota Hakata. Seiring waktu, mentaiko berkembang menjadi berbagai variasi, salah satunya saus mentai yang dicampur dengan mayonaise dan bahan lainnya. Di Indonesia, saus mentai mulai populer sekitar akhir 2010-an, terutama melalui tren rice bowl dan makanan fusion Jepang modern. Cita rasanya yang creamy, gurih, dan sedikit pedas membuat saus mentai mudah dipadukan dengan berbagai hidangan. Mulai dari nasi, seafood, ayam, hingga cemilan seperti takoyaki dan dimsum. Menariknya, banyak versi mentai yang dijual saat ini tidak lagi menggunakan telur ikan asli, melainkan saus kreasi berbahan mayonaise, saus cabai, dan tobiko atau telur ikan kecil. Meski begitu, nama mentai tetap melekat sebagai simbol rasa gurih khas Jepang yang modern. Dari hidangan tradisional di Jepang hingga menjadi tren kuliner di berbagai negara, mentai menunjukkan bagaimana makanan bisa terus beradaptasi dengan selera zaman. Jadi, di balik saus mentai yang kita nikmati hari ini, tersimpan perjalanan panjang budaya kuliner lintas negara.
1: Keluarga kami keluarga kecil, hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri, karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main, ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan, biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air, agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

Pendengar, kami kembali hadir di ruang dengar Anda di Halo RRI untuk mengundang serta yang ingin menyampaikan informasi dan keluhan yang dirasakan oleh masyarakat. Ya, apakah itu terkait dengan infrastruktur jalan, pendidikan, kesehatan, cuaca, dan juga lain sebagainya. Yuk, kita undang Anda bergabung lewat line telepon 0721-269-720 dan line WhatsApp 0811-720-07909. Seperti yang satu ini, sudah ikut bergabung, ada Citra Kaisani Safitri yang beralamatkan di Labuhan Ratu Kedaton, Bandar Lampung. Selamat pagi RRI, izin bertanya kepada BMKG. Kemarin dijelaskan bahwa bulan Juni sudah memasuki musim kemarau, tapi pagi ini di daerah kami masih turun hujan. Apakah kondisinya memang masih normal terjadi seperti saat ini di musim kemarau, atau ada faktor lain ya yang mempengaruhinya? Mohon penjelasannya ya, Kak.

0: pasti terkait dengan cuaca juga. Kebetulan tadi mungkin sudah mendengar juga ya apa yang disampaikan oleh pendengar kami, yaitu Citra Kaisani yang juga bertanya terkait dengan kok masih hujan ya kak di musim kemarau, atau kadang-kadang kalau lagi perakiraan katanya tiba-tiba sore itu hujan kok jadinya tidak hujan gitu. Kenapa ya kak, boleh dijelaskan penjelasannya, silahkan.
1: Ya baik kak, sebelumnya terima kasih atas pertanyaannya, sangat bagus sekali ya. Jadi memang benar, secara umum di bulan Juni ini sebagian wilayah Lampung itu sudah memasuki musim kemarau. Tapi perlu dipahami juga bahwa musim kemarau itu bukan berarti tidak ada hujan sama sekali, Kak.
0: Oke.
1: Okay. Beberapa hari terakhir ini, 2-3 hari terakhir ini, termasuk di Bandar Lampung, itu masih terpantau adanya pertumbuhan awan hujan lokal yang memasuki wilayah Lampung. Kondisi ini tergolong normal terjadi pada awal hingga periode musim kemarau di Indonesia, khususnya wilayah Lampung ya, Kak. Nah, biasanya hujan yang terjadi ini kan bersifat lokal. Itu durasinya relatif singkat dengan cakupan wilayah yang sempit atau nggak terlalu luas. Jadi bisa jadi satu wilayah hujan, misalnya tadi dari kakaknya dari daerah Labuan Ratu ya. Nah itu bisa jadi di situ hujan, tetapi di wilayah lain yang berdekatan justru tidak mengalami hujan karena faktor lokal tadi kak. Oh. Seperti itu.
0: Baik.
1: Ada faktor yang mempengaruhi hujan lokal di musim kemarau ini, itu diantaranya seperti kelembaban udara yang masih cukup tinggi, kemudian juga suhu permukaan laut di sekitar wilayah Lampung yang masih hangat. Selain itu juga ada faktor angin kak, di mana di wilayah Lampung ini masih terdapat perlambatan angin sehingga memicu pertumbuhan awan-awan konvektif seperti itu.
0: Oke, jadi luar biasa ini ternyata ya, informasi yang juga perlu untuk kita pertimbangkan ya. Ternyata perakiraan tersebut juga tentunya sudah ada ilmunya, tetapi dalam kondisinya juga ada beberapa faktor yang mungkin akhirnya menunjukkan adanya kondisi cuaca yang tidak selalu sama dengan perakiraan tersebut, begitu ya Kak Iqbal ya. Baik, oke. Semoga tentunya dari Citra ini sudah cukup paham dengan penjelasan dari BMKG. Dan terima kasih juga untuk waktunya Kak Iqbal, dan selamat kembali melanjutkan kegiatannya.
1: Oh iya, baik, terima kasih kembali Kak.
0: Oke, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kak.
0: Baik, itu tadi pendengar penjelasan dari BMKG Provinsi Lampung ya, terkait kenapa kok di musim kemarau masih sering sekali hujan gitu, dan kenapa juga ada perakiraan cuaca yang terkadang ya sesuai dan tidak sesuai dengan kenyataannya nanti. Namanya juga perakiraan, tapi paling tidak dengan adanya perakiraan cuaca kita juga sudah bisa untuk melakukan antisipasi nih terhadap kegiatan kita yang mau melaksanakan di outdoor, atau misalnya Anda juga berkendara perlu bawa apa nih persiapannya, jas hujankah atau apakah, yang pastinya juga untuk kelancaran kegiatan Anda. Dan tentunya kita masih di sini di Halo RRI Pro 1 RRI Bandar Lampung.

Pendengar, terima kasih untuk kebersamaan Anda di Lampung pagi ini dari jam 5 sampai dengan jam 10 pagi. Setelah ini jangan kemana-mana, karena masih tentunya akan hadir juga Lampung siang ini di jam 10 sampai dengan jam 15.00 waktu Indonesia Barat. Kalau gitu Dian pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama.

98.8 MHz, Wonosobo Tanggamus 97.0 MHz, Ketapang Lampung Utara 95.8 MHz, Simpang Pematang Tulang Bawang 100.2 MHz.

dan Bakau Heni, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya untuk Anda nih pendengar yang tentunya masih tetap setia bersama dengan Pro 1 RRI Bandar Lampung. Dan Andina kembali hadir menemani Anda di siang hari ini dalam acara Lampung siang ini pendengar. Dan tentunya akan menemani Anda nih menemani Anda dalam menjalankan berbagai aktivitasnya di hari ini edisi Jumat 5 Juni 2026. Ya, dari pagi tadi di seputaran kota Bandar Lampung ya, daerah Sukarame, bahkan juga di seputaran Pahoman Bandar Lampung nih cuacanya agak-agak galau gitu kan ya. Mau hujan tapi enggak juga, panas juga gitu kan ya. Ya mudah-mudahan tetap menjaga kesehatan deh untuk Anda di cuaca yang masih belum menentu seperti sekarang ya pendengar. Untuk Anda juga yang saat ini sedang dalam perjalanan, pastinya tetap berhati-hati dalam membawa kendaraan Anda, tetap utamakan keselamatan daripada kecepatan.

Ya, pendengar, sesaat lagi kami akan coba untuk menghubungi narasumber kita. Kita akan berbincang ya tentang tema kita di siang hari ini, tentang memaksimalkan pemeriksaan kesehatan gratis PKG, CKG, pendengar, kepada seluruh elemen masyarakat Lampung. Nanti akan ada narasumber kita, tentunya ada Ibu Yeni Rusli yang nanti akan mengisi ruang dengar Anda. Jadi jangan kemana-mana untuk Anda, kami akan hadirkan terlebih dahulu rangkaian lagu-lagu menemani Anda dalam beraktivitas. Thank you.

0: Pendengar, tahukah Anda? Sejarah jam tangan dimulai dari evolusi jam saku pada abad ke-16 dengan Peter Henlein sebagai pembuat jam portable pertama pada 1510. Peter Henlein adalah seorang tukang kunci ternama dari Jerman, menciptakan jam saku portable pertama. Sedangkan Ratu Elizabeth I dari Inggris tercatat memiliki jam yang digelangkan di tangan pada tahun 1571. Awalnya dikenal sebagai perhiasan wanita, jam tangan menjadi populer di kalangan pria untuk militer pada Perang Dunia I, lalu bertransformasi menjadi petunjuk waktu otomatis, elektrik, dan digital.
1: Bro, jadi ikutan depo nggak? Buruan deh, kamu nggak pengen dapetin banyak uang kayak aku.
2: Ya, aku tergiur keuntungan instan karena teman. Awal menang, lalu jadi ketagihan. Tapi aku lupa, modal yang keluar pun besar. Pas kalah, malah makin penasaran. Bahkan uang bulanan tinggal recehan. Barang kosan tinggal kenangan. Tiap bulan juga pusing mikirin cicilan. Andai bisa mengulang waktu, akan kutolak tawaran temanku.
3: Penyesalan memang datang belakangan. Jangan nunggu sadar ketika semua sudah menghilang gara-gara judi online.

Ya, pendengar di manapun Anda berada, kita masih mencoba nih untuk menghubungi narasumber kita ya di siang hari ini. Ada Ibu Yeni, tepatnya ada Ibu Yeni Rusli, SKM MKes. Kita nanti akan ngobrol, berbincang bersama dengan beliau. Kita akan ngobrol tentang memaksimalkan pemeriksaan kesehatan gratis CKG pada seluruh elemen masyarakat di Lampung, pendengar. Nah, Anda bisa mengikuti acara ini hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat nanti, pendengar. Dan kami ucapkan selamat siang nih untuk Anda yang mungkin akan melintas atau saat ini sedang melintas ya di seputaran Simpang Moro Antasari, pendengar. Saat ini terlihat kendaraan yang melintas cukup ramai ya, dan arus kendaraan juga terlihat lancar. Dan kita juga akan beralih ke Mall Bumi Kedaton, tepatnya di depan Mall Bumi Kedaton, di bawah flyover Mall Bumi Kedaton. Kendaraan yang melintas juga saat ini cukup ramai juga nih, pendengar, dan arus lalu lintas juga cukup lancar ya, tidak ada kemacetan di sini. Dan mudah-mudahan informasi ini akan bermanfaat nih untuk Anda yang saat ini sedang dalam perjalanan atau mungkin akan melakukan perjalanan ya. Dan untuk Anda yang membawa kendaraan roda 2 juga jangan lupa tetap siapkan mantel ya di jok motor Anda. Karena sekarang cuacanya memang sedang tidak menentu ya. Hujan, tau-tau panas gitu kan. Jadi sedia payung sebelum hujan deh. Jadi sebelum hujan turun, Anda sudah menyediakan mantel di jok motor Anda. Jadi kapanpun turun tinggal dipakai deh ya. Dan yang pastinya juga jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan. Semoga selalu sehat untuk Anda, pendengar. Kita akan kembali coba untuk menghubungi narasumber kita di siang hari ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 90,9 FM.

0: Leh, ayo kita pergi.
1: Oh, yaudah, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
0: Ayo, udah, saya tunggu.
1: Bentar. Tunggu bentar.
0: Ngapa, Leh?
1: Ke kamar bentar.
0: Alamkah kamu sibuk amat. Masuk kamar, keluar lagi.
1: Iya, ya, tunggu.
0: Ngapain, Leh?
1: Jadi gini, itu
0: ada. Ada apa di kamar itu?
1: Gak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
0: Emang kayak mana posisi charger itu, Leh?
1: Ya nyolok ke listrik, tapi gak nyolok ke handphone.
0: Cabut aja, Leh, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
1: Yaudah, saya cabut aja lah ya.
2: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger.

0: Aku bisa pinjam uang kamu dulu gak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar gak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu

jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati

Ya, pendengar di manapun Anda berada, terima kasih Anda masih tetap bersama dengan kami Pro 1 RRI Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi ya. Kami masih menemani Anda pendengar, dan kita juga masih coba untuk menghubungi narasumber kita di siang hari ini pendengar. Dan seperti yang kita ketahui ya pendengar, banyak banget nih penyakit serius justru nih datang tanpa gejala. Tekanan darah tinggi, diabetes, penyakit jantung, hingga gangguan ginjal seringkali baru diketahui ketika kondisinya sudah cukup parah. Nah, karena itulah program cek kesehatan gratis atau dikenal dengan CKG ini hadir sebagai langkah nyata untuk membantu masyarakat menjaga kesehatan sejak dini. Melalui CKG, masyarakat dapat mengetahui kondisi kesehatannya secara lebih lengkap tanpa perlu khawatir dengan biaya pemeriksaan. Dan hasil pemeriksaan ini sangat penting tentunya untuk mendeteksi faktor resiko penyakit lebih awal, sehingga penanganan dan pencegahan dapat dilakukan sebelum kondisi menjadi lebih berat. Tentunya banyak sekali ya manfaat lain dari CKG ini, yaitu bisa membantu kita memahami gaya hidup yang perlu diperbaiki. Misalnya apakah perlu nih pola makan apakah pola makan kita sudah sehat atau belum, apakah tekanan darah ini masih normal, atau apakah kadar gula darah ini perlu nih mendapat perhatian khusus. Nah, dengan mengetahui kondisi tubuh kita nih bisa mengambil langkah yang tepat pendengar untuk menjaga kesehatan diri dan juga keluarga. Kami akan kembali coba untuk menghubungi narasumber kita di siang hari ini. Jangan kemana-mana untuk Anda, tetap di 90,9 FM.

0: Kita berada, kita sudah terhubung nih bersama dengan Ibu Yeni ya. Kita akan ngobrol langsung aja nih bersama dengan beliau. Halo, selamat siang Ibu.
1: Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya nih siang ini Ibu?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Jadi udah sehat semua.
0: Amin ya rabbal alamin ya. Baik Ibu, kita ngobrol-ngobrol nih siang hari ini tentang memaksimalkan pemeriksaan kesehatan gratis CKG ya pada seluruh elemen masyarakat Lampung. Nah Ibu, mungkin di awal bisa sedikit disampaikan nih kepada pendengar kita, apa sih yang dimaksud dengan program pemeriksaan kesehatan cek kesehatan gratis, dan ini sebenarnya tujuan utamanya untuk masyarakat apa? Mungkin ada sebagian masyarakat sudah tahu, ada juga yang masih awam nih terkait dengan program CKG ini. Silahkan Ibu.
1: Baik, terima kasih. Selamat pagi untuk teman-teman semua. Kita sama-sama tahu untuk saat ini masih dicanangkan program kesehatan, cek kesehatan gratis yang dilakukan di puskesmas, di klinik, ataupun di fasilitas pelayanan kesehatan lainnya ya. Dimana cek kesehatan gratis itu adalah program Kementerian Kesehatan yang tersedia di Fasiankes dimulai dari tahun 2026, mencakup screening seperti tekanan darah, gula darah, fungsi ginjal, hingga pemeriksaan indera dan gigi yang tanpa biaya, yaitu gratis. Makanya kita bilang dengan cek kesehatan gratis. Kemudian teman-teman, untuk saya langsung aja ya Mbak.
0: Iya, silakan.
1: Oke. Dengan cara bisa semua kita melalui pendaftaran aplikasi online di Satu Sehat Mobile untuk kita bisa mendapatkan tiket, jadwal, dan lokasi puskesmas terdekat dengan wilayah yang ada di aplikasi kita. Jadi misalnya kalau untuk di wilayah Kedaton, itu berarti bisa di terdekatnya di puskesmas Kedaton atau di tempat fasilitas yang lain di sekitaran alamat tempat kita tinggal. Kemudian bisa juga melalui pendaftaran WhatsApp atau datang langsung ke fasilitas pelayanan kesehatan dengan membawa KTP atau KK. Mungkin gitu.
0: Oke. Pengantar. Nah, kalau hingga saat ini nih berdasarkan pengamatan dari Ibu, gimana sih tingkat pemahaman dan juga partisipasi dari masyarakat Lampung nih terhadap program CKG saat ini, Bu?
1: Baik, kalau untuk pemahaman rata-rata alhamdulillah untuk masyarakat Lampung aware ya dengan kesehatan, dengan pemeriksaan yang dilakukan terutama untuk diri sendiri, karena kalau kita mengetahui kesehatan, kondisi kesehatan kita mulai sejak dini itu bisa membuat kita waspada ya, waspada dengan penyakit-penyakit yang memang sekarang ini banyak sekali bermunculan ya, terutama untuk misalnya kayak darah tinggi. Sekarang kita banyak dengar juga kalau anak di bawah 17 tahun sudah menderita darah tinggi, kemudian ada juga yang terkena gula. Jadi kalau untuk masyarakat Lampung alhamdulillah dengan sosialisasi kita selama ini sudah sangat aware untuk pemeriksaan cek kesehatan gratis Mbak Marina.
0: Oke, nah yang menjadi tantangan nih Bu yang dihadapi nih dalam mengajak masyarakat untuk memanfaatkan layanan pemeriksaan kesehatan gratis yang telah disediakan pemerintah ini apa aja sih Bu biasanya?
1: Kalau tantangan sebenarnya nggak terlalu ini ya Mbak, karena masyarakat kita juga memang sudah mau aware dengan kesehatan. Jadi paling kalau di daerah-daerah yang memang masih belum terjangkau dengan kita itu jemput bola Mbak sistemnya. Jadi misalnya kayak di wilayah wilayah kelurahan misalnya yang masih jauh dari Fasiankes, itu kita biasanya teman-teman puskesmas atau FKTP itu jemput bola ke tempat masyarakat tersebut, bisa di melalui posyandu kita masuknya, kemudian itu melalui acara-acara di kelurahan atau lainnya. Yang penting masyarakat kita mau untuk melakukan cek kesehatan gratis gitu.
0: Oke, itu upaya yang dilakukan ya supaya masyarakat kita jadi sehat gitu ya Ibu. Nah Bu, biasanya kelompok mana sih, kelompok masyarakat yang mana nih yang jadi prioritas dalam pelaksanaan CKG, dan kenapa kelompok tersebut perlu nih untuk mendapatkan perhatian khusus?
1: Kalau kelompok kita semua sebenarnya di kelompok usia kita perlu ya Mbak untuk melakukan cek kesehatan gratis. Cuman kalau sekarang kita masih fokusnya ke anak sekolah, itu di sekolah-sekolah kita sudah mulai juga masuk. Kemudian itu di posyandu, kemudian itu di lansia, lansia dan kelompok-kelompok prolanis kalau di Mas, program kesehatan prolanis itu kita masuk di situ. Jadi kalau kelompok usia sebenarnya semua kita arahkan untuk melakukan cek kesehatan gratis, tapi kalau difokuskan ya di kelompok-kelompok usia dini, kemudian itu di usia pralansia dan lansia.
0: Nah, untuk strategi dari Dinas Kesehatan sendiri dalam menjangkau masyarakat yang tinggal di daerah terpencil atau yang memiliki keterbatasan akses terhadap fasilitas kesehatan tuh apa aja sih Bu strateginya?
1: Kalau strategi yang paling utama kita lakukan adalah kita jemput bola kayak saya bilang tadi Mbak. Jadi kita memanfaatkan misalnya ada kalau di perkampungan gitu ya, kelurahan-kelurahan itu kan biasanya banyak perkumpulan-perkumpulan. Misalnya kayak kemarin di Pesawaran ada kelompok usia lanjut yang belajar merajut. Nah itu kita bisa masuk ke situ. Jadi teman-teman puskesmas bisa masuk ke kelompok tersebut, melakukan pemeriksaan di situ. Kemudian jika ada yang memang harus dirujuk, nanti kita arahkan untuk ke fasilitas kesehatan terdekat yang memang ada di situ.
0: Baik. Nah, Ibu, di era digital saat ini kan bagaimana sih pemanfaatan dari media sosial dan juga teknologi informasi nih bisa membantu untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mengikuti CKG, Bu?
1: Oke, kalau untuk kita sosialisasi di medsos terus-terus ya Mbak, jadi nggak pernah lelah kita, baik itu di status WA, kemudian IG, Facebook, kemudian itu TikTok untuk Dinkes ataupun FKTP lainnya, memang kita arahkan dari Dinkes Provinsi untuk membuat akun sendiri yang memang khusus untuk fasilitas kesehatan tersebut. Misalnya puskesmas

0: terhadap pemeriksaan kesehatan sejak dini, ini seperti apa peran-peran mereka ini, Bu?
1: Kalau peran dari keluarga, karena ini kan bentuknya cek kesehatan gratis ya, Mbak ya, jadi iya. Semua gitu kita upayakan tidak berbayar, dan memang wajib tidak berbayar, tidak boleh diambil iur biaya. Jadi upaya-upaya untuk keluarga kami itu melakukan screening ke setiap keluarga, itu bukan hanya kepala keluarga atau yang datang saja. Jadi setiap mm-hmm. yang datang kita arahkan, kita tanyakan berapa anggota keluarga yang ada, kemudian itu kita minta untuk datang ke puskesmas, datang ke klinik untuk melakukan cek kesehatan gratis gitu. Jadi kalau peran kelurahan, peran dari Pak Lurah, Bu Lurah itu juga sangat sangat berperan sekali dalam CKG ini, karena mereka juga selalu menyampaikan di setiap pertemuan bahwa kita ada program cek kesehatan gratis, dan itu tidak berbayar sama sekali. Kita tahu sejak dini apa yang kita keluhkan di dalam tubuh kita, kemudian itu kita sehat seperti sekarang ini belum tentu kalau kita periksa itu kita memang benar-benar sehat. Jadi masyarakat juga mau untuk melakukan itu.
0: Nah, apabila nih terjadi nih ya, jika hasil dari pemeriksaan ditemukan bahwa faktor resiko atau penyakit tertentu dialami oleh seseorang nih, Bu, biasanya langkah atau tindak lanjut seperti apa sih nih yang nantinya akan diberikan kepada masyarakat?
1: Oke, nah untuk ini Mbak, hasil dari CKG, misal dia ada cenderung kita setelah pemeriksaan ada hasil yang mengarahkan pasien masyarakat tersebut menderita misalnya hipertensi, darah tinggi. Nah itu setelah dari CKG itu kita langsung meminta masyarakat tersebut untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut untuk Pak masyarakat tersebut di FKTP yang tempat pemeriksaan, atau kalau memang di FKTP itu tidak bisa dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, kita rujuk ke rumah sakit yang terdekat dengan alamat atau FKTP dari masyarakat tersebut gitu, Mbak. Okay. Jadi kita langsung setiap ada masyarakat yang memang terdeteksi suatu penyakit, kita langsung mengarahkan untuk dilakukan pengobatan segera gitu.
0: Oke, jadi langsung diatasi ya Ibu ya, atau betul, mungkin dirujuk juga bisa ya.
1: Iya, kalau kita memang puskesmas itu kan ada batasan ya Mbak ya. Jadi 144 penyakit itu kalau memang dia tidak bisa selesai di puskesmas, itu pasti kita rujuk ke tingkat yang lebih tinggi, yaitu rumah sakit.
0: Oke, nah mungkin terakhir nih Bu, sebelum kita akhiri obrolan kita di siang ini, ada gak sih pesan atau mungkin ada ajakan dari Ibu nih kepada seluruh masyarakat Lampung supaya mereka nih lebih aktif untuk memanfaatkan program CKG ini untuk mewujudkan masyarakat yang sehat dan produktif? Silahkan.
1: Baik, terima kasih. Untuk masyarakat Provinsi Lampung, jangan ragu untuk melakukan cek kesehatan gratis, jangan takut untuk memeriksakan diri, karena kita akan mengetahui status kesehatan kita sejak dini, sehingga perjuangan kita untuk sehat itu lebih kuat lagi, lebih dini mengetahui, deteksi dini penyakit yang bisa diakses seluruh masyarakat di Indonesia, khususnya Provinsi Lampung. Kita manfaatkan untuk pelayanan kesehatan gratis ini di puskesmas maupun klinik dengan sebaik-baiknya untuk mewujudkan Lampung sehat.
0: Oke, baik. Terima kasih ya Ibu ya sudah berbagi informasi. Mudah-mudahan sosialisasi ataupun informasi yang disampaikan ini tentunya akan bermanfaat ya, dan masyarakat kita mudah-mudahan juga lebih aware dengan kesehatannya ya.
1: Amin.
0: Selamat kembali beraktivitas Ibu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, pendengar di manapun Anda berada, demikian ya obrolan kita bersama Ibu Yeni Rusli, SKM MKes nih. Kita tadi udah ngobrol-ngobrol bersama dengan beliau tentunya. Mudah-mudahan untuk Anda nih yang saat ini mungkin kerasa ada sedikit-sedikit keluhan, atau mungkin sama sekali gak ngerasain keluhan pada dirinya gitu kan, yang ngerasa sehat kok. Tapi gak ada salahnya kalau misalkan coba untuk cek kesehatan gratis, atau tidak dipungut biaya gitu kan ya. Tapi positifnya nantinya kita akan tahu seperti apa kondisi real pada tubuh kita, karena kadang-kadang kita gak ngerasain sakit, tapi ternyata nih anggota tubuh kita nih, dalam tubuh kita nih ada yang gak sehat. Itu bagus banget ya kalau misalkan kita cek kesehatan gratis ini, kita mengikuti program CKG ini. Pendengar,

agar kita bisa gitu kan ya, dari sejak dini mungkin nih, untuk bagaimana caranya supaya ke depan kita lebih sehat lagi, kalau misalkan sakit bisa segera disembuhkan sakitnya gitu kan ya. Oke deh, Andina harus akhiri dulu kebersamaan kita dalam acara Indonesia Sehat. Mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan oleh Ibu Yeni, narasumber kita, tentunya akan bermanfaat untuk Anda di siang hari ini. Nah, menjelang pukul 11 waktu Indonesia Barat nih pendengar, saat lagi kita akan bergabung bersama dengan program 3 RRI Jakarta, tentunya untuk mengikuti dinamika olahraga. Jadi jangan kemana-mana untuk Anda, tetap di 90,9 FM.

Pendengar, tahukah Anda? Kompas adalah alat navigasi penunjuk arah utara-selatan berbasis magnet. Ditemukan pertama kali oleh bangsa Cina pada masa dinasti Han, yaitu abad ke-2 sebelum Masehi hingga abad ke-11 Masehi, menggunakan lodestone atau batu magnet. Teknologi ini berevolusi dari alat geomansi atau sinan menjadi jarum magnetik apung untuk navigasi maritim sebelum tersebar ke Eropa dan Arab pada abad ke-12 hingga ke-14 Masehi.

Spanyol ditahan imbang Irak 1-1 dalam laga persahabatan. 7 wakil Indonesia berjuang di perempat final Indonesia Open 2026. Petenis putri Maya Valinska lolos ke final French Open 2026. Timnas Indonesia menang 3-0 atas Timor Leste di Piala AFF U19. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda dan pendengar. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Jumat 5 Juni 2026 bersama saya Safira Amalia.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari lapangan sepak bola mancanegara. Timnas Spanyol gagal meraih kemenangan dalam laga uji coba terakhir jelang Piala Dunia 2026 setelah ditahan imbang Irak 1-1 di Stadion Riazor La Coruna. Ferran Torres membuka keunggulan Spanyol pada menit 16 lewat serangan balik cepat. Namun Irak merespon cepat melalui gol individu brilian Berchas Doski pada menit 27. Babak kedua Spanyol mendominasi namun pertahanan rapat Irak membuat skor imbang bertahan hingga akhir. Pelatih Luis de la Fuente menyatakan sangat senang dengan performa tim meski hanya imbang dan memuji pemain hebat dengan masa depan cerah yang telah melakukan debut.
1: Itu semua memang pantas mereka dapatkan. Kami sangat senang hal ini terjadi seperti ini dengan cara ini, tetapi kita selalu menjadi mempertahankan sedikit dengan beberapa catatan. Itu tergantung pada bagaimana perkembangan pertandingannya, tetapi ini berjalan dan kami mengundang semua orang untuk melakukan debut. Saya tegaskan, kami sangat bahagia karena mereka telah mendapatkannya. Mereka adalah pemain hebat dengan masa depan cerah.
0: Spanyol tergabung di grup H Piala Dunia 2026 bersama Uruguay, Arab Saudi, dan Tanjung Verde. Sementara Irak berada di grup I bersama Prancis, Senegal, dan Norwegia. Sedangkan hasil laga persahabatan lainnya, Prancis kalah 1-2 dari Pantai Gading, Republik Ceko menang 3-1 atas Guatemala, Swedia imbang 2-2 dengan Yunani, dan Andorra menang 2-0 atas Liechtenstein.

0: Kabar dari sepak bola Inggris. Liverpool resmi menunjuk Andoni Iraola sebagai pelatih kepala baru untuk musim 2026-2027 menggantikan Arne Slot yang meninggalkan Anfield. Pelatih asal Spanyol berusia 43 tahun itu didatangkan setelah sukses membawa Bournemouth finish di posisi ke-6 Liga Inggris musim 2025-2026 dan mengamankan tiket Liga Eropa, kompetisi Eropa pertama dalam sejarah klub. Iraola mengaku antusias dan ingin menjadi bagian dari fans Liverpool, mendapatkan hak untuk menjadi salah satu dari mereka sehingga bisa menikmati bersama.
1: I can only say that I
2: saya ingin menjadi salah satu dari bagian Anda. Saya ingin mendapatkan hak untuk menjadi salah satu dari kalian sehingga kita bisa menikmatinya semaunya bersama.
1: Enjoy all together.
0: Liverpool mengakhiri musim di peringkat kelima setelah bermain imbang 1-1 melawan Brentford yang membuat manajemen berpisah dengan Arne Slot diikuti perpisahan sejumlah pemain kunci termasuk Mohamed Salah. Iraola menantikan tantangan baru bersama salah satu klub terbesar dunia.

0: ke serba-serbi Piala Dunia. Nasional Kolombia kembali ke panggung sepak bola dunia dengan ambisi besar pada Piala Dunia 2026. Berikut kita simak ulasan bedah tim Kolombia yang akan disampaikan reporter Akbar.
1: Kali ini kita akan bahas satu negara dari Amerika Selatan yang sempat absen di Piala Dunia sebelumnya, yaitu adalah Kolombia. Kolombia merupakan salah satu negara kuat di Amerika Selatan. Namun dalam perjalanannya, mereka beberapa kali tersandung oleh kesalahan mereka sendiri. Contohnya adalah di Piala Dunia sebelumnya, mereka gagal lolos ke Piala Dunia melalui fase kualifikasi di zona CONMEBOL. Kolombia terakhir bermain di Piala Dunia edisi 2018 lalu di Rusia, dan mereka berhasil masuk ke babak 16 besar sebelum kalah lawan raksasa sepak bola dunia, yaitu Inggris. Menuju Piala Dunia kali ini, Kolombia bermain cukup impresif selama babak kualifikasi. Walaupun mereka beberapa kali kalah dan imbang, namun mereka tetap berhasil mempertahankan posisinya di peringkat 3 klasemen akhir kualifikasi zona CONMEBOL. Namun, kalau kita ngomongin pemain, Kolombia merupakan salah satu negara dengan rata-rata usia skuadnya yang tertinggi di Piala Dunia kali ini. Kurang lebih rata-rata usia mereka adalah 30 tahun. Contohnya, di bawah Mistar, mereka masih mengandalkan seorang David Ospina. David Ospina sendiri memang sudah malang melintang di Eropa. Namun usia sudah memasuki usia senja, yaitu 37 tahun. Lalu di posisi back tengah juga Yerry Mina dan juga Davinson Sanchez sudah termakan usia. 29 tahun dan 31 kalau tidak salah. Lalu kita masuk ke lini tengah. Di sini ada beberapa pemain top dunia yang berseragam timnas Kolombia. Yang pertama itu ada Rios. Rios sendiri mungkin bisa dibilang salah satu pemain termuda di skuad kali ini. Usianya baru 26 tahun dan bermain di Benfica. Dan kita juga nggak lupa ada satu legenda hidup timnas Kolombia, yaitu James Rodriguez. Kita ingat bagaimana permainan dia di Piala Dunia 2014 lalu. Dia menjadi salah satu pemain terbaik dan akhirnya direkrut oleh raksasa klub raksasa Eropa, yaitu Real Madrid. Dan di lini depan Kolombia punya satu pemain kunci yang sedang on fire, yaitu Luis Diaz. Pindah dari Liverpool ke Bayern Munchen tidak menghambat kualitasnya. Bahkan secara statistik, asis dan golnya bahkan meningkat dibanding saat dia bermain di Liverpool. Nah, masalahnya, apakah skuad La Cafeteros ini yang sudah termakan usia sanggup bersaing menghadapi lawan-lawan yang lebih muda? Apakah mereka masih punya kecepatan untuk mengimbangi permainan cepat? Coba kalian komen di bawah ini, apakah skuad tua ini bisa berjalan jauh di Piala Dunia kali ini?

0: Dari lintasan sirkuit, pembalap Mercedes Kimi Antonelli mengantisipasi Ferrari yang dinilainya bisa mengalahkan timnya di GP Monaco akhir pekan nanti. Meski Mercedes saat ini masih dominan dengan menyapu bersih kemenangan di 5 seri balapan. Kimi mengatakan ia tidak memikirkan kejuaraan, hanya fokus menikmati kemudi sebisa mungkin dan mencoba meningkatkan kemampuan.
1: I'm not thinking about championship or anything like that.
2: Saya tidak memikirkan kejuaraan atau hal semacam itu. Saya hanya berpikir untuk menikmati kemudi sebisa mungkin dan mencoba melakukan yang terbaik, berusaha untuk meningkatkan kemampuan, menaikkan standar, dan lalu kita lihat saja hasilnya nanti.
0: Pembalap asal Italia ini sedang dalam tren positif dengan 4 kemenangan beruntun. Kimi yakin Mercedes akan melakukan yang terbaik untuk menyaingi Ferrari yang sudah menunjukkan sinyal positif dalam pengembangan, terbukti mampu memangkas jarak waktu di GP Miami. Kimi Antonelli kini memimpin klasemen sementara dengan 131 poin, unggul 43 poin dari rekan setimnya George Russell di posisi kedua.

0: Informasi dari Arena Net. Petenis Polandia Maja Walinska melaju ke final French Open 2026 usai mengalahkan Diana Schneider di lapangan Philippe Catrier tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Polandia Maja Walinska mencetak sejarah di turnamen French Open 2026 setelah melaju ke partai final dari jalur kualifikasi. Walinska mengalahkan unggulan ke-25 Diana Schneider 2 set langsung dengan skor 7-6, tiebreak 7-4 dan 6-4 pada laga semifinal yang berlangsung di lapangan Philippe Catrier tadi malam. Walinska menjadi petenis kualifikasi pertama yang mencapai final Roland Garros dan wanita ketiga yang melakukannya pada debut putaran utama di Paris. Pertandingan berlangsung ketat selama 2 jam 10 menit dengan rally panjang dan pertarungan fisik dari kedua pemain. Usai laga, Walinska mengaku tak percaya dengan pencapaian tersebut, namun menegaskan akan tetap fokus dalam menghadapi laga pamungkas mendatang.
2: I feel like I'm in the bubble.
3: Saya merasa seperti berada di dalam gelembung. Saya tidak benar-benar tahu apa yang sedang terjadi. Saya hanya sangat senang bisa berada di sini. Saya hanya berusaha fokus pada setiap pertandingan dan memberikan yang terbaik. Setelah turnamen selesai, akan ada waktu untuk mencerna semuanya, menikmati momen ini dan bernapas dengan tenang.
2: Breathe in, breathe out, you know.
1: Sementara itu, Mira Andriva memastikan final Grand Slam pertamanya setelah menundukkan Marta Koshuk 6-1, 6-3 tadi malam. Petenis Rusia berusia 19 tahun itu tampil dominan dan hanya membutuhkan 76 menit untuk mengamankan kemenangan. Hasil tersebut sekaligus menghentikan 17 kemenangan beruntun Koshuk di lapangan tanah liat, serta membalas 2 kekalahan sebelumnya musim ini. Usai pertandingan, Andriva mengaku puas karena mampu mencapai final Roland Garros pertamanya.
2: Very tough match today for me. I'm very
3: Pertandingan hari ini sangat berat bagi saya. Saya sangat senang dengan level permainan yang saya tampilkan pada hari ini. Tentu saja, Marta adalah lawan yang sangat sulit untuk dihadapi. Dia menjalani musim yang luar biasa di lapangan tanah liat sejauh ini, dan saya sangat senang dengan kemenangan ini. Saya juga puas dengan cara saya bermain hari ini.
2: The way I played today.
1: Partai puncak tunggal putri French Open 2026 kini mempertemukan dua petenis yang menjalani final Grand Slam perdana mereka. Laga yang dijadwalkan berlangsung pada Sabtu malam besok akan menjadi pertemuan pertama keduanya dan membuka peluang bagi salah satu di antara mereka untuk mencetak sejarah di Roland Garros musim ini. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pelatih Timnas Indonesia John Herdman membidik kemenangan pertama skuad Garuda atas Oman dalam 38 tahun saat bersua di Stadion Utama Gelora Bung Karno SU GBK malam nanti. Indonesia dan Oman sudah bersua 6 kali dengan tim Garuda menang 2 kali pada 1987 dan 1988 di Kings Cup. Sementara pertemuan terakhir pada 2021, Indonesia kalah 1-3. Herdman menilai laga ini bukan sekedar persahabatan, tetapi kesempatan menunjukkan Indonesia sebagai pesaing serius di AFC. Di peringkat FIFA, Oman di posisi 79, Indonesia di 122. Herdman berharap supporter memenuhi SU GBK dan memberikan dukungan penuh, serta laga ini akan dimanfaatkan untuk melanjutkan hal positif dan memperbaiki kekurangan dari dua pertandingan sebelumnya di FIFA Series 2026.

0: Sementara itu, Timnas Indonesia sukses meraih kemenangan atas Timor Leste dengan skor 3-0 pada penyisihan grup A turnamen Piala AFF di bawah usia 19 tahun di Stadion Utama Sumatera Utara Kamis malam. Berikut laporan Joko Saputra.
1: Sangat senang bisa
2: Timnas Indonesia sukses meraih kemenangan atas lawannya Timor Leste pada laga kedua penyisihan grup A turnamen Piala AFF di bawah usia 19 tahun. Berlangsung di Stadion Utama Sumatera Utara Kamis malam tadi, anak asuh Coach Nova Arianto berhasil meraih kemenangan dengan skor telak 3-0. Meski sejak awal laga hujan deras mengguyur Stadion Utama Sumatera Utara, lantas tidak menyurutkan tempo permainan kedua tim. Hingga akhirnya Indonesia mampu unggul terlebih dahulu melalui gol yang diciptakan oleh Reno Salampesi di menit ke-42 sekaligus menutup laga babak pertama. Memasuki babak kedua, Coach Nova Arianto melakukan sejumlah pergantian. Terbukti Indonesia menambah 2 gol tambahan masing-masing melalui Irfan Siregar di menit ke-62 serta Arkan Kaka di menit ke-64. Usai laga, pelatih Timnas Indonesia Nova Arianto mengaku bersyukur timnya bisa meraih kemenangan kedua meski secara permainan tim masih banyak evaluasi yang dilakukan jelang menghadapi Vietnam di laga terakhir penyisihan grup A.
3: Dengan hasil ini pada hari ini sekaligus saya ingin melihat semua pemain yang kemarin tidak tampil, kita akan coba ukur pada hari ini, dan saya senang semua pemain bisa memberikan yang terbaik. Saya juga mengapresiasi dari tim Timor Leste yang pada hari ini bermain dengan sangat disiplin di tengah dan pastinya tidak gangguan buat kami. Jadi pertama kali saya juga terima kasih kepada pemain yang sudah berjuang pada hari ini, dan saya minta setelah malam ini kita lupakan karena sebaiknya kita akan menjadikan dan kita.
2: Sementara sang pemain Irfan Siregar mengaku bersyukur Indonesia kembali meraih kemenangan kedua. Meski begitu, Irfan Siregar tidak ingin berjumawa dan fokus di laga selanjutnya saat menghadapi Vietnam untuk menentukan juara grup A.
1: Ya, pastinya sangat senang bisa meraih 3 poin pada malam hari ini. Ya, tentunya teman-teman semua juga sangat bekerja keras pada malam hari ini dan kita fokus untuk melawan Vietnam.
2: Dengan hasil ini, Indonesia sementara berada di posisi kedua klasemen grup A dengan nilai 6 poin atau sama dengan Vietnam yang berada di puncak klasemen karena unggul produktivitas gol usai mengalahkan Myanmar dengan skor cukup meyakinkan 5-0. Indonesia dan Vietnam akan saling berhadapan pada 7 Juni mendatang untuk menentukan juara grup A. Sedangkan Myanmar dan Timor Leste dipastikan gagal lolos ke babak berikutnya. Demikian, Joko Saputra melaporkan.

0: Dari Arena Net, 7 wakil Indonesia siap berjuang pada perempat final Indonesia Open 2026 yang berlangsung di Istora Senayan, Jakarta sejak pagi hingga malam nanti. Laporan disampaikan oleh Nurdiansyah.
1: Pebulu tangkis tuan rumah akan kembali berjuang pada perempat final Indonesia Open 2026 yang berlangsung di Istora Senayan Jakarta sejak pagi tadi hingga malam nanti. Tercatat 7 wakil Indonesia masih bertahan hingga perempat final demi meraih prestasi di kandang sendiri. Tunggal putra Jonathan Christie menjadi wakil terakhir tuan rumah yang mengamankan tepat di 8 besar Indonesia Open. Jojo melaju usai mengalahkan rekan senegaranya Alwi Farhan malam tadi. Tuan melaju duo ganda putra Sabar Karyaman Utama Muhammad Reza Pahlevi Isfahani dan Raymond Indra Nicholas Joachim. Begitu pula trio ganda putri Rachel Alicia Ross, Febi Setiadigrum, Amalia Cahaya Pratiwi, Siti Fadia Silva Ramadanti, dan Febriana Melisa. Ganda Sabar Reza akan menghadapi pasangan asal China, Chen Boyang Liu Yi, ganda yang mengalahkan Fajar Fikri di babak 32 besar. Reza menyampaikan akan berusaha memberikan yang terbaik dan membalas kekalahan rekan senegaranya.
2: Juga karena kita tahu kemarin pasangan China yang mengalahkan Fajar Fikri yang satunya Ryan David Fadir, ya mudah-mudahan kita bisa membalas kekalahan mereka. Tapi kita juga akan fokus dulu ke rekapi kita berdua dulu untuk menyambut perlawanan final besok. Mungkin satu lagi untuk kata-kata buat penonton yang di Istora, terima kasih banyak atas supportnya. Jangan lupa support terus atlet-atlet Indonesia. Mudah-mudahan kita bisa memberikan performa dan memberikan hasil yang baik untuk semuanya.
1: Sementara ganda putri Amalia Cahaya Pratiwi, Siti Fadia Silva Ramadanti akan menghadapi pasangan Jepang Yuki Fukushima Mayu Matsumoto. Sebelumnya, pasangan Indonesia kalah dari pasangan Jepang tersebut di All England Badminton Championship 2026. Meski demikian, Tiwi Fadia menyampaikan akan berusaha tetap fokus di lapangan untuk memberikan yang terbaik.
3: Ya, mungkin kalau kita di lapangan kadang tidak sadar dengan saya, karena ready point juga, jadi satu poin itu cepat banget. Ya itu juga, kita juga masih belajar mengatasi itu, gimana bisa pura unggul kita kekejar. Jadi mungkin dari poin penting juga buat hari ini untuk tetap tenang dan saling yakin sih kalau main ganda.
4: Benar kan ada teh? Ya kadang kayak gitu kan, kita waktu bermain itu gak sadar ya gitu. Satu poin tiba-tiba udah hampir kekejar gitu. Tapi itulah
1: sayang tuan rumah sudah kehabisan wakil di ganda campuran menyusul kandasnya Adnan Maulana Indah Syahyasari Jamil, menyusul Amri Syahnawi, Nita Violina Marwah, dan Jafar Hidayatullah Felisa Alberta Nathaniel Pasaribu. Kendati demikian, Indonesia sudah memasukkan satu wakil dari nomor ganda putri di semifinal dengan Rachel Alicia Ross. Febi Setiadigrum akan menghadapi Febriana Dwi Puji Kusuma Melissa Trias Puswitasari di babak perempat final ini yang akan berlangsung siang nanti pukul 13.30 waktu Indonesia Barat dan Jakarta. Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dari olahraga panjat, dua wakil Indonesia berhasil mengamankan tiket semifinal Elite World Climbing Series Praha 2026 di Ceko. Putra Tri Ramadhani bahkan mencetak sejarah dengan menempati posisi teratas babak kualifikasi Elite Putra dengan skor 1,73, mengungguli Sorato Anraku dari Jepang di posisi kedua dan juga Alberto Gines Lopez dari Spanyol di peringkat tiga. Di sektor putri, Alma Ariela Sani lolos ke semifinal di posisi ke-11 dengan skor 13,16. Sementara Rafianto Ramadan dengan skor 36, Rafiandi Ramadan dengan skor 42, dan Lintang Cahyani Sukma dengan skor 64 gagal. Manajer Timnas Panjat Tebing Indonesia Wahyu Prestiawan Buntoro menyambut positif hasil ini sebagai penanda bagus bagi perkembangan Panjat Tebing Indonesia serta semakin siap menghadapi Asian Games dan World Climbing Series berikutnya. Adapun semifinal akan berlangsung pada Minggu 7 Juni mendatang.

0: Kabar dari meja biliar, predator PBC Indonesia International Open atau IIO 2026, kompetisi biliar terbesar di Asia Tenggara, akan digelar pada 29 Juni hingga 4 Juli 2026 di Pro Billiard Center PBC iNews Tower Jakarta Pusat. Diikuti 128 atlet dari lebih 20 negara dengan total hadiah $100,000. Dalam peresmian turnamen tersebut, Menpora Erick Thohir mendorong atlet nasional memanfaatkan ajang berstandar internasional ini untuk meningkatkan prestasi. Erick juga mendorong sinergi program student athletes dengan menjadikan pendidikan prioritas untuk kesejahteraan atlet masa depan, memastikan mereka yang telah berjuang mengharumkan bangsa dapat hidup layak dan sejahtera jangka panjang.
1: Kepada para atlet, ini kesempatan bagus untuk kalian mengukur kualitas kalian. Jangan melihat juga menjadi atlet itu sebuah progres kehidupan yang tidak baik. Banyak atlet-atlet yang justru punya nama besar bisa menjadi loncatan di karir berikutnya. Saya sebagai Menpora sangat mendorong yang namanya student athletes. Karena jadi atlet itu kadang-kadang ada injury yang tidak bisa diprediksi dan akhirnya membuat atlet itu untuk pensiun dini. Karir pet, don't worry, sekarang kita lagi coba bonus besar, pemerintah juga banyak kompetisi, atlet tinggal fokus bagaimana berkarir, tapi juga ada insuransi pendidikan dan juga nabung.
0: Turnamen yang diinisiasi PB POPSI ini menjadi sarana krusial mengasah kemampuan atlet Indonesia menuju Asian Games 2026.

Pendengar, dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Anda yang berada di Liwa, Lampung Barat bisa mendengarkan siaran kami di 99,4 MHz pada cermin pesawaran 93,8 MHz. Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

0: dan Bakau Heni, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

tidak sih Anda merasa kesal ketika mengantri di ATM? Entah karena orang di depan terlalu lama atau antriannya tidak tertib. Padahal ATM adalah fasilitas umum yang digunakan bersama, jadi ada etika sederhana yang perlu kita pahami. Yang pertama, jaga jarak saat mengantri. Jangan berdiri terlalu dekat dengan orang yang sedang bertransaksi. Selain menjaga keamanan, ini juga penting untuk melindungi privasi dan keamanan data. Kedua, hindari mengintip layar atau PIN orang lain. Walaupun terlihat sepele, tindakan ini bisa dianggap melanggar privasi dan berpotensi menimbulkan masalah keamanan.

membuat antrian semakin panjang. Keempat, batasi jumlah transaksi. Jika memang banyak keperluan, sebaiknya beri kesempatan orang lain dengan mengantri kembali setelah beberapa transaksi selesai. Ini dapat membantu menciptakan antrian yang lebih adil. Dan yang terakhir, tetap waspada dengan lingkungan sekitar. Jangan sampai lengah, karena kejahatan seperti pencurian data atau penipuan bisa terjadi di area ATM. Nah, dengan saling menghargai dan menjaga etika, antri di ATM bisa jadi lebih nyaman, aman, dan tertib untuk semua orang.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, kami cukupkan sekian kebersamaan kita dalam rangkaian lagu-lagu islami. Selanjutnya kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda pengajian Al-Quran dengan surat Hud ayat 61 hingga 63 bersama Nida Amalia. Oh.

0: Di manapun Anda berada, selanjutnya kami ajak Anda untuk mengikuti pelaksanaan sholat Jumat dari Studio 2 RRI Bandar Lampung. Dan hari ini bertindak sebagai imam dan khotib ada Ustadz Alif Ma'luf Al-Maduri dan Muazin Mayudi. Dan pendengar, sholat Jumat ini kerjasama RRI Bandar Lampung dengan kantor Kementerian Agama Provinsi Lampung. Kita langsung saja menuju ke Studio 2 RRI Bandar Lampung.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: love it. Hey, man. This shit is good.
1: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من هال أهل النار أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على محمد عبدك ورسولك وصل وسلم وبارك على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واهلل وقدتم من لساني يبقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إني ضعيف فقوني وإني فقير فأغنني وإني ذليل فأعزني أيها الحاضرون أيها المسلمون أيها المؤمنون أوصيكم ونفسي بتقوى الله والسمع والطاعة كما أوصانا به ربنا تبارك وتعالى في القرآن العظيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وكما أوصانا به نبينا صلى الله عليه وسلم في الحديث الكريم اتق الله حيثما كنت وخالق الناس بخلق حسن وإذا عملت سيئة فأعمل حسنة تمحوها أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم Hadirin jemaah Jumat kaum muslimin yang selalu dimuliakan oleh Allah yang selalu dimanja dan dimanja oleh Allah Subhanahu wa taala alhamdulillah khatib mengingatkan kita semua bahwa begitu banyak begitu besar, begitu melimpah nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua. Bukan hanya banyak, bukan hanya besar, bukan hanya melimpah, tetapi begitu sempurna nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua, khususnya nikmat yang paling utama bagi kita semua yaitu kita masih diberi kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai hari Jumat yang mulia ini di bulan Dzulhijjah termasuk bulan istimewa, bulan haram seperti haramnya tanah suci Mekah, kita masih diberi kesempatan hidup oleh Allah, masih diberi hidayah untuk taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya diberi kesempatan hidup, kita juga diberi fasilitas hidup yang lengkap. Sudah lengkap nikmat Allah Subhanahu wa taala ini. Bukan hanya lengkap tetapi sempurna. Wa asbaghah 'alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Luar biasa. Wa asbaghah dan Allah telah asbaghah ini fi'il madhi ini. Allah telah asbaghah menyempurnakannya. Melimpah ruahkan asbag itu sampai tumpah ruah sempurna paripurna alaikum untuk kalian semua ni'amahu Allah menyempurnakan nikmat Allah untuk kalian semua dahiratan wa batinatan nikmat lahir dan nikmat batin. Tugas kita adalah berusaha, jangan berhenti. Belajar terus belajar, sadar terus sadar, mempergunakan nikmat kesempatan hidup, nikmat fasilitas hidup kita pergunakan untuk mendapatkan ridho cinta kasih sayang Allah di dunia dan di akhirat. Jangan hanya senang di dunia, jangan hanya sukses di dunia, tetapi kita harus senang, selamat, sukses di akhirat. Jangan pula hanya selamat sukses di akhirat, tapi di dunia tidak sukses, tidak bahagia. Target kita, paradigma kita sebagai muslim harus senang, bahagia, sukses di dunia, sukses di akhirat. Makanya Allah mengajarkan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah, dunianya baik, wa fil akhirati hasanah, akhiratnya juga baik, wa qina adzabannar, selamat dari neraka. Udah itu tujuannya. Jangan hanya senang di dunia, jangan juga hanya senang di akhirat. Kita minta kepada Allah senang di dunia, senang di akhirat. Kalau bisa masuk surga dalam keadaan senang, kaya masuk surga daripada miskin masuk neraka. Mendingan kaya masuk surga. Yang kedua, saya selaku khatib mengingatkan kita semua untuk selalu belajar supaya sadar membalas jasa. Jangan lupa jasa. Jasa siapapun. Jasa siapapun. Jangankan manusia, makhluk pun, kepada makhluk binatang, makhluk hidup, makhluk mati, kita harus membalas jasa mereka yang berjasa kepada kita. La yashkurullah man la yashkurun nas. Tidak dianggap bersyukur kepada Allah sebelum bersyukur kepada manusia. Kita harus baik kepada orang yang berjasa kepada kita. Kita ucapkan terima kasih, kita balas. Jangan seperti kacang lupa kulit. Giliran sudah sukses, lupa pendukungnya. Nah, itu bukan sunnah Nabi, bukan sunnatullah. Allah itu maha bersyukur. Innallaha syakurun halim. Jadi kebaikan kecil Allah balas dengan surga, dengan pahala yang besar. Allah. Begitu pula kita belajar dari sifat Allah. Orang berbuat baik kecil kepada kita, kita balas baik yang besar kepada mereka. Kita harus berbuat baik kepada lingkungan, karena lingkungan sudah berbuat baik kepada kita. Kita harus berbuat baik kepada alam, karena alam sudah memberikan kebaikan kepada kita. Jangan main-main dengan alam. Jangan main-main dengan alam. Alam kalau sudah murka, selesai kita. Kita kerjaannya nginjak-nginjak tanah, nginjak-nginjak bumi, sambil goyang joget lupa Allah. Satu ketika bumi murka, selesai kita. Selesai. Mau minta jam berapa? Tinggal ditulis, dicatat di kalender. Enggak ada yang pusing bagi Allah itu. Allah tantang. Kalian merasa aman dari siksa Allah pada waktu malam sedang tidur? Jangan merasa aman. Besok hidup lagi belum tentu. Makanya Nabi mengajarkan baca doa-doa. Takut mati terus. Takut enggak bangun-bangun. Bayatan wahum na'imun. Oh, kamu merasa aman saat nyantai. Duhan wahum yal'abun. Lagi nyantai di pantai jam 7, 8, 10. Tiba-tiba airnya naik. Yang disebut tsunami itu. Mati lagi nyantai itu. Jangan main-main sama Allah. Jangan main-main sama Allah itu. Jangan merasa aman dari murka Allah subhanahu wa ta'ala. Belajar membalas jasa-jasa. Yang ketiga, khatib mengingatkan kita untuk selalu belajar menjaga. Tugas kita ya menjaga, merawat, memelihara, meningkatkan kualitas, kualitas iman dan kualitas ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sering saya sampaikan, Kalau cuman iman, dari bayi kita sudah beriman. Sebelum lahir juga kita sudah beriman. Quran sendiri berkata, Quran sendiri ngomong, masih di alam ruh, semua semua ruh. Ruh orang kafir juga beriman dulu, ruhnya, ruhnya. Setelah ruh itu masuk ke tubuh, udah jadi manusia, bertingkah. Bertingkah. Faminkum kafirun wa minkum mu'min. Ruh itu bertingkah setelah jadi orang. Kalau udah jadi orang tuh biasanya lupa. Kalau belum jadi orang tuh biasanya rajinlah ke masjid, rajin sholat. Kalau belum jadi orang, belum duduk di kursi empuknya. Setelah jadi orang, banyak yang lupa. Maka Allah berfirman, wa qalilun min ibadiyas syakur. Orang yang lupa diri itu banyak, lebih banyak daripada orang yang sabar. Orang yang bersyukur lebih sedikit daripada orang sabar. Kalau orang sabar, banyak orang sabar itu. Miskin, dia kurang makan, kurang gizi, masih sabar dia ngomong, ya gimana? Udah takdir, qadarullah itu. Tapi kadang enggak sholat. Tugas kita sekarang menjaga kualitas. Nah, umat Islam sekarang kenapa kalah? Padahal banyak. Ditimbang jumlah umat Islam di masa Nabi jauh. Banyak sekarang umat Islam itu. Tapi seperti buih, enggak ada kekuatan. Rapuh. Kenapa? Tidak berkualitas. Berkuantitas tapi tidak berkualitas. Wih, banyak orang Islam tapi tak banyak yang tidak bisa baca Quran. Banyak orang yang bisa baca Quran tapi tak paham Quran. Banyak orang Islam tapi tak paham Islam. Orang Islamnya sendiri tak paham Islam, ngomong Islam pula. Rusak. Apalagi di negeri Indonesia ini, umat Islam gampang tertipu. Kenapa? Karena dia tidak berkualitas Islamnya. Saya selalu mengingatkan, kualitas, kualitas. Allah enggak butuh kuantitas. Maka Allah berfirman, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kalian yang berkualitas amalnya? Bukan yang paling banyak amalnya. Kualitas.
2: Ahlis dinak.
1: Asal amalmu berkualitas, walaupun sedikit, itulah yang spesial di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kualitas. Maka kalau kita bicara haji, banyak orang haji. Melimpah antriannya sampai puluhan tahun. Tapi kualitas hajinya yang bermasalah. Kualitas hajinya, kenapa tidak berkualitas? Dari pengurusannya saja sudah enggak berkualitas. Dan hajinya puluhan tahun lah, tapi kualitas hajinya, lihatlah haji kita. Dari ibadahnya ke pengurusannya rendah. Ini masalah kualitas. Entah sampai kapan seperti ini kita, seperti buih, seperti kapas yang ditiup angin ke barat, ke timur, ke selatan, ke utara. Salat hanyalah salat. Orang jidatnya sampai hitam, tapi otak hatinya hitam juga. Tak berkualitas.
2: kualitas. Kita belajar dari salat Jumat ini. Kalau enggak butuh 4 rakaat, tak butuh 4 rakaat. Catat itu. Allah butuh kualitas. 4 rakaat Allah potong jadi 2 rakaat. Dipotong untuk 2 khutbah ini. Supaya apa? Kualitas. Dan kualitas itu hanya dicapai dengan ilmu pengetahuan. Iman mau berkualitas imannya harus punya ilmu iman. Ingin sholatnya berkualitas harus punya ilmu sholat. Pengen hajinya berkualitas harus punya ilmu haji. Kualitas. Ada sekelas profesor pun setelah jadi orang berbeda kualitasnya. Entah sampai kapan seperti ini kita. Ini tokohnya, apalagi jemaah umatnya. Indonesia ini banyak ustaz tapi tak berkualitas. Banyak pendakwah tapi tidak berkualitas. Kualitas, kualitas, kualitas. Yang ditakuti, yang ditakuti iblis, mukhlasin, mukhlasin. Orang yang berkualitas di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka begitu banyak para nabi, ada 124 nabi, tapi yang berkualitas hanya 25 nabi. Kualitas. Illa ibadakallah al-mukhlasin. Yang ditakuti setan itu hanya manusia yang berkualitas. Mudah-mudahan kita semua bersama-sama belajar sadar untuk meningkatkan kualitas iman dan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'il muslimin mustaghfiruh innahu at-tawwabur rahim.
3: اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين اللهم صل على سيدنا محمد في الآخرين وبارك وسلم ورضي الله عن كل صحابة رسول الله أجمعين
1: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه موالى أما بعد يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على محمد نبيك ورسولك وصل وسلم وبارك على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم اعز الاسلام والمسلمين وعلى كلمتك الدين يا عزيز يا حكيم اللهم نجي المستضعفين من المؤمنين وانصرهم على عدوك وعدوهم يا عزيز يا حكيم يا الله ampuni kami yang banyak dosa ya Allah maafkan kami yang banyak salah ya Allah sadarkan kami yang belum sadar ya Allah bersihkan jiwa kami dari sifat-sifat binatang ya Allah bersihkan hati kami dari sifat-sifat syaitan ya Allah mudahkan kami yang susah lapangkan kami yang sempit sembuhkan kami yang sakit ya Allah bebaskan kami yang punya hutang bebaskan kami dari hutang ya Allah panjangkan umur kami sihatkan badan kami bahagiakan hidup kami ya Allah kabulkan hajat kami, wujudkan mimpi-mimpi kami, ya Allah. Jangan kau tolak doa-doa kami karena dosa-dosa kami, ya Allah. Jadikan kami, keluarga kami, anak cucu, keturunan kami, sukses dunia akhirat, ya Allah. Kaya dunia akhirat, jaya, mulia dunia akhirat, ya Allah. Mudah, sehat, selamat dunia akhirat, ya Allah. Hidup mati dalam keadaan iman dan Islam, ya Allah. Kumpulkan kami, keluarga kami, anak cucu, keturunan kami dengan Nabi Muhammad di surga-Mu, ya Allah. Beri hidayah.
2: presiden kami ya Allah, beri hidayah menteri-menteri kami ya Allah, beri hidayah dewan-dewan kami ya Allah, beri hidayah jaksa hakim kami ya Allah, beri hidayah TNI Polri kami ya Allah, beri hidayah pemimpin pejabat kami ya Allah, beri hidayah seluruh umat manusia di muka bumi ini ya Allah. Jadikan kampung kota negeri kami baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqin ma'ama. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Amin ya rabbal alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya wal munkar wal baghyi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azim yadhkurkum wa ladhikrullahi akbar. Kim salam.
3: Allahu akbar, Allahu akbar, ashhadu an la ilaha illallah.

أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

Allahu Ekber. As

0: jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ya sudah. Kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih ingat loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

Beberapa tahun terakhir, satu kata sering muncul di berbagai menu makanan kekinian, mentai. Rice ball mentai, salmon mentai, bahkan dimsum mentai. Saus berwarna krim dengan sensasi gurih dan sedikit pedas ini jadi favorit banyak orang. Tapi tahukah Anda, istilah mentai sebenarnya berasal dari Jepang. Kata mentai merujuk pada mentaiko, yaitu telur ikan polok yang diawetkan dan dibumbui. Hidangan ini populer di wilayah Fukuoka, Jepang. Mentaiko sendiri mulai dikenal luas setelah Perang Dunia Kedua, ketika seorang pengusaha kuliner Korea-Jepang bernama Toshio Kawahara memperkenalkannya pada tahun 1949 di kota Hakata. Seiring waktu, mentaiko berkembang menjadi berbagai variasi. Salah satunya, saus mentai yang dicampur dengan mayonais dan bahan lainnya. Di Indonesia, saus mentai mulai populer sekitar akhir 2010-an, terutama melalui tren rice ball dan makanan fusion Jepang modern. Cita rasanya yang creamy, gurih, dan sedikit pedas membuat saus mentai mudah dipadukan dengan berbagai hidangan. Mulai dari nasi, seafood, ayam, hingga cemilan seperti takoyaki dan dimsum. Menariknya, banyak versi mentai yang dijual saat ini tidak lagi menggunakan telur ikan asli, melainkan saus kreasi berbahan mayonais, saus cabai, dan tobiko atau telur ikan kecil. Meski begitu, nama mentai tetap melekat sebagai simbol rasa gurih khas Jepang yang modern. Dari hidangan tradisional di Jepang hingga menjadi tren kuliner di berbagai negara, mentai menunjukkan bagaimana makanan bisa terus beradaptasi dengan selera zaman. Jadi, di balik saus mentai yang kita nikmati hari ini, tersimpan perjalanan panjang budaya kuliner lintas

Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Selamat siang nih untuk Anda yang mungkin baru aja bergabung ya di 90,9 FM pendengar. Dan kami akan hadirkan informasi lalu lintas di siang hari ini pendengar melalui CCTV Polresta Bandar Lampung. Kita bisa lihat ya dari depan pintu masuk Terminal Raja Basa, kendaraan yang melintas cukup ramai dan arus lalu lintas juga berjalan dengan lancar. Begitupun juga dari Simpang Raden Intan Pangkal Pinang ya pendengar, kendaraannya juga cukup ramai yang melintas. Dan kalau kita lihat sih dari CCTV ya, cuacanya juga di Simpang Raden Intan hampir sama nih dengan dari Pahoman Bandar Lampung ya, agak-agak mendung gitu kan ya. Tapi dibilang mendung juga enggak, galau sih sebenarnya cuacanya ya. Mudah-mudahan cukup cuaca

0: Pesta Bola Dunia 2026 hadir di RRI Bandar Lampung. Rayakan semangat, aksi, dan cerita seru dari panggung sepak bola terbesar dunia. Karena momen besar ini bisa kamu dengarkan di RRI.
1: Man, mau nggak bisnis kamu dikenal banyak orang?
2: Iya nih, Pit. Tapi gimana caranya ya?
1: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya, Man. Di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok. Mulai dari Rp35.000 aja.
2: Terus, kalau masang iklan gimana caranya?
1: Gampang banget. Kalau kamu tertarik, bisa hubungi nih, Febri di 0821-7993-2270 atau Derin di 0821-1392-4638.
2: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masang iklan di RRI Bandar Lampung.
1: Ya udah, Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.

0: lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.
1: Pendengar di manapun Anda berada, pukul 13 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan berita daerah Lampung siang.

0: Tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Ada tren yang baru, tidak menggunakan kurir, gunakan titik mapping. Tidak terjadi transaksi secara langsung, tetap muka. Ini mereka yang tren terbaru ini anak-anak, mungkin anak-anak muda yang begitu kenal dengan media sosial.
2: Capaian target untuk kedepannya itu tenan sebenarnya sekitar 4 ribuan. Harapan kedepan bisa tercapai 100%.

0: Selamat siang pendengar, berita daerah Lampung Siang edisi Jumat 5 Juni 2026 dengan topik berita. Peredaran narkotika di Lampung terus bertransformasi mengikuti perkembangan teknologi. BNNP Lampung menemukan maraknya penggunaan sistem mapping dalam transaksi narkoba, di mana pembeli hanya menerima titik koordinat untuk mengambil barang yang telah disembunyikan di lokasi tertentu. Topik berita tersebut akan merangkai berita daerah Lampung Siang hari ini, di samping berita lain yang dihimpun tim redaksi. Selain disiarkan RRI Bandar Lampung, berita daerah Lampung pagi ini juga dirilis stasiun penyiaran RRI Waikanan. Berita selengkapnya dibacakan oleh Mardiana. Untuk mendukung program swasembada pangan, penyuluh pertanian Kabupaten Waikanan menetapkan target luas tambah tanam atau LTT baru sebesar 4.000 hektar. Berikut laporan Rio Tanjung.
1: Koordinator penyuluh sekabupaten Waikanan menggelar rapat koordinasi bulanan di Co-work Space atau CWS Umpu Semenguk. Kegiatan membahas target luas tambahan tanam atau LTT serta evaluasi capaian bulan sebelumnya. Koordinator Balai Penyuluh Pertanian BPP Baradatu Septaria Rizki kepada RRI mengatakan rapat bertujuan menyamakan langkah pencapaian target LTT. Evaluasi dilakukan terhadap capaian dan kendala yang terjadi di lapangan. Ia menjelaskan target LTT Kabupaten Waikanan pada periode mendatang diperkirakan mencapai sekitar 4.000 hektar. Seluruh pihak diharapkan dapat bekerja sama untuk memenuhi target tersebut. Menurutnya, capaian LTT sebelumnya belum mencapai target maksimal. Kondisi cuaca menjadi salah satu faktor utama penghambat. Ia menyebut sejumlah wilayah, khususnya Kecamatan Baradatu, mengalami kekurangan pasokan air akibat minimnya hujan. Situasi tersebut membuat sebagian petani menunda penanaman.
2: Rapat koordinasi koordinator penyuluh sekabupaten Waikanan yang memang biasa dilakukan setiap bulan, tujuannya untuk penentuan target LTT serta pencapaian target LTT di bulan sebelumnya. Jadi kami untuk Kabupaten Waikanan itu anak Katimker, untuk provinsi itu Ibu Kelsey, dan juga dihadiri oleh Kadis TPHP Kabupaten Waikanan. Capaian target untuk kedepannya itu kanan sebenarnya sekitar 4.000-an. Harapan ke depan bisa tercapai 100%. Makanya kita berharap dengan bantuan pemberian IRPOM itu bisa membantu. Kemarin target LTT tidak tercapai 100% karena terkendala air. Khususnya Baradatu itu sawah tada hujan. Karena kondisi cuaca yang tidak mungkin kan, kita sudah mulai berkurang hujan, tani jadi takut untuk menanam. Kendala-kendala dalam pencapaian target LTT. Karena kita tahu saat ini kan kita sedang mengejar swasembada pangan.
1: Lebih lanjutnya, pembahasan rapat lebih banyak difokuskan pada kendala pencapaian target LTT. Upaya tersebut dilakukan untuk mendukung program swasembada pangan yang sedang digenjot pemerintah. Dari Waikanan, Rio Tanjung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Peredaran narkotika di Lampung terus bertransformasi mengikuti perkembangan teknologi. BNNP Lampung menemukan maraknya penggunaan sistem mapping dalam transaksi narkoba, di mana pembeli hanya menerima titik koordinat untuk mengambil barang yang telah disembunyikan di lokasi tertentu. Berikut laporan Agung Gazaldi.
3: Kurir ini sekarang pun sudah mulai, ada tren yang baru tidak menggunakan kurir.
4: Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung mengungkap adanya tren baru dalam peredaran gelap narkotika yang dinilai semakin menyulitkan upaya penindakan. Pelaku kini banyak memanfaatkan sistem mapping atau penentuan titik lokasi penyimpanan barang melalui media digital tanpa melibatkan pertemuan langsung antara penjual dan pembeli. Penyuluh narkoba ahli muda BNNP Lampung Abdul Zain Fatir dalam dialog bersama RRI mengatakan modus tersebut berkembang seiring meningkatnya pemanfaatan media sosial dan platform komunikasi digital oleh jaringan peredaran narkoba. Menurutnya metode tersebut membuat transaksi narkoba semakin sulit dideteksi karena tidak terjadi kontak langsung antara penjual dan pembeli. Barang biasanya disembunyikan di lokasi tertentu sebelum diambil oleh pemesan. BNNP Lampung mencatat modus tersebut sudah ditemukan di sejumlah wilayah termasuk di Bandar Lampung. Bahkan masyarakat beberapa kali melaporkan adanya paket mencurigakan yang ditemukan di lingkungan pemukiman.
3: Kurir ini sekarang pun sudah mulai ada tren yang baru tidak menggunakan kurir, gunakan titik mapping. Tidak terjadi transaksi secara langsung tetap muka. Ini mereka yang tren terbaru ini anak-anak mungkin anak muda yang begitu kenal dengan media sosial misalnya, atau menggunakan marketplace, pokoknya media-media yang sifatnya online. komunikasi. Yang pernah kita temukan ternyata ada juga yang prosesnya mapping, jadi mereka bertransaksi secara online, kemudian nanti diberikan titik akses, akses map. Nah, kemudian setelah transaksi terjadi dikirim titik mapnya, nanti yang pembeli tadi datang ke titik map itu untuk mencari barang.
4: Selain perubahan modus transaksi, Abdul Zain mengungkapkan perekrutan kurir narkoba masih menjadi persoalan serius. Faktor ekonomi disebut sebagai alasan utama yang dimanfaatkan bandar untuk merekrut pelaku baru. Tak hanya itu, BNNP Lampung juga menemukan kasus perekrutan kurir melalui hubungan personal, termasuk melibatkan pasangan atau pacar yang telah lebih dahulu terhubung dengan jaringan peredaran narkoba. Meski demikian, Abdul Zain menegaskan bahwa kurir tetap dianggap sebagai bagian dari jaringan peredaran gelap narkotika dan berpotensi menghadapi sanksi pidana yang berat. Ia juga menghimbau masyarakat untuk segera melapor apabila menemukan barang mencurigakan yang diduga terkait narkoba. Pelaporan dapat dilakukan melalui aparat kelurahan, kepolisian, maupun BNN dengan melibatkan saksi dari lingkungan sekitar untuk menghindari kesalahpahaman. Agung Ghazali melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia, pemerintah Kabupaten Waikanan menggelar kurf dan penanaman pohon di dua lokasi. Kegiatan ini diikuti seluruh organisasi perangkat daerah atau OPD hingga pihak swasta. Berikut laporan Bayu Satria.
5: Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup Nomor 9 Tahun 2026 tentang peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia, pemerintah Kabupaten Waikanan menggelar aksi kurve pada Jumat pagi 5 Juni 2026. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Waikanan, Ketut Artike, mengatakan peringatan Hari Lingkungan Hidup tahun ini mengusung tema Saatnya Bekerja Untuk Iklim. Ia menyebut di Kabupaten Waikanan kegiatan kurve dilaksanakan di kawasan Islamic Center dan Tugu Ryakudu. Seluruh organisasi perangkat daerah dilibatkan dalam kegiatan tersebut. Kegiatan yang dilakukan meliputi pembersihan sampah, gulma, sedimen, dan gorong-gorong serta penanaman pohon. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap kebersihan dan kelestarian lingkungan. Menurutnya, peringatan Hari Lingkungan Hidup bukan sekedar kegiatan seremonial tahunan. Momentum ini menjadi ajakan untuk memperkuat aksi nyata dalam pengendalian perubahan iklim melalui kolaborasi berbagai pihak.
6: Dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun 2026, pemerintah Kabupaten Waikanan melaksanakan kurve bersama pada hari Jumat tanggal 5 Juni 2026 pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Seluruh camat, kepala kampung, lurah, seluruh perusahaan yang ada dalam wilayah Kabupaten Waikanan untuk melakukan aksi bersih-bersih serta penanaman pohon di wilayah kerja masing-masing. Tema nasional yang diusung tahun ini adalah Saatnya Bekerja Untuk Iklim. Di Waikanan, kegiatan kurve dilaksanakan oleh pemerintah daerah itu adalah dua titik, yaitu di Islamic Center serta Tugu Ryakudu yang melibatkan seluruh OPD. Selain itu, dilaksanakan juga di kantor masing-masing agar pelayanan publik dapat berjalan dengan baik.
5: Lebih lanjut, dirinya menambahkan, puncak peringatan Hari Lingkungan Hidup secara nasional akan dilaksanakan pada Sabtu 6 Juni 2026. Dia mengatakan, pemerintah Kabupaten Waikanan akan mengikuti kegiatan tersebut melalui telekonferensi bersama Presiden Republik Indonesia. Dari Waikanan, Bayu Satria melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Gubernur Lampung memberikan apresiasi kepada sejumlah sekolah yang berhasil mencatatkan prestasi tinggi dalam penerimaan mahasiswa baru di perguruan tinggi negeri. Berikut laporan Galih Prihantoro.
7: Gubernur Lampung Rahmat Mirjani Jausal memberikan apresiasi kepada sejumlah sekolah yang berhasil mencatatkan prestasi tinggi dalam penerimaan mahasiswa baru di perguruan tinggi negeri. Prestasi tersebut diantaranya SMA Negeri 14 Bandar Lampung yang berhasil meloloskan 100% atau 208 siswanya ke perguruan tinggi negeri, dan SMA Negeri 1 Tegineneng yang berhasil meloloskan 99 siswanya ke perguruan tinggi negeri, dengan satu siswa memilih bekerja di Korea Selatan. Menurut Mirja, prestasi tersebut menjadi kabar baik bagi arah pendidikan Lampung ke depan. Menurutnya, kemajuan suatu daerah tidak ditentukan oleh kekayaan sumber daya alam, melainkan oleh kualitas sumber daya manusianya. Oleh karena itu, pendidikan menjadi kunci utama dalam menyiapkan generasi yang mampu membawa Lampung menuju masa depan yang lebih baik.
8: Pak Hendra telah menghantarkan 100% 208 anak muridnya masuk perguruan tinggi negeri. Bupati Waikanan juga sudah menghantarkan 99% dan 173 anak muridnya masuk perguruan tinggi negeri. Terima kasih Pak Ibu sudah menghantarkan doa orang tua. Ini sangat spesial. Kepala sekolah zaman sekarang beda dengan sekolah. Kalau sekarang ini punya tugas khusus.
9: yaitu melahirkan generasi.
7: Sementara itu, Kepala SMA Negeri 14 Bandar Lampung Hendra Putra mengatakan keberhasilan seluruh siswanya masuk perguruan tinggi negeri tak lepas dari peran guru dan program pembelajaran yang memang telah dilakukan pemetaan sejak awal.
10: Nah, karena memang anak kita dipersiapkan untuk masuk perguruan tinggi, maka kita harus menyesuaikan dengan regulasi yang diberikan oleh perguruan tinggi. Nah, atas kerjasama semua guru, memang anak ini kita petakan siapa yang bisa masuk ke perguruan tinggi umum, siapa yang bisa perguruan tinggi keislaman, siapa yang masuk ke jalur vokasi itu dipetakan. Sehingga pada semua anak diberikan kesempatan untuk mengikutinya dan bersyukur bahwa mereka bisa semuanya berhasil.
7: Di sisi lain, Gubernur Lampung optimis melalui kerjasama seluruh pemangku kepentingan pendidikan, indikator pendidikan seperti IPM, harapan lama sekolah, dan rata-rata lama sekolah di Lampung akan meningkat secara signifikan dalam beberapa tahun mendatang. Dari Bandar Lampung, Galih Priantoro melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kota Bandar Lampung menekankan kepada seluruh pelaku usaha agar mengurus perizinan terlebih dahulu sebelum membangun dan beroperasi. Langkah ini dilakukan untuk menertibkan usaha sekaligus menghindari sanksi tegas dari pemerintah. Berikut laporan Robi Yudestika.
11: Pemerintah Kota Bandar Lampung melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terus mengingatkan pelaku usaha agar patuh terhadap aturan perizinan. Setiap pelaku usaha diwajibkan melengkapi 3% persyaratan dasar, yakni persetujuan bangunan gedung, sertifikat layak fungsi, serta sertifikat standar. Setelah persyaratan terpenuhi, pelaku usaha baru dapat mengurus izin operasional, seperti nomor induk berusaha, izin restoran, penginapan, hotel, hiburan, serta izin usaha lainnya, sesuai bidang masing-masing. Hingga saat ini, pemerintah kota masih menemukan belasan pelaku usaha yang belum mengantongi izin, terutama di sektor tempat hiburan dan kafe. Bagi pelaku usaha yang terbukti melanggar, pemerintah Kota Bandar Lampung akan memberikan sanksi tegas, mulai dari sanksi administrasi, membuat surat pernyataan pelanggaran, hingga penutupan usaha secara permanen jika tidak memenuhi peraturan. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandar Lampung Febriana mengatakan, pihaknya terus mengawasi dan menertibkan usaha yang belum berizin. Pelaku usaha ditekankan agar mengurus izin terlebih dahulu, baru membangun dan beroperasi. Tetapi jika sudah berdiri, segera mengajukan dan memproses izin untuk menghindari sanksi berupa administrasi dan pembongkaran apabila tidak sesuai.
12: Izinnya dulu selesai, baru bangun usahanya gitu. Jadi seluruh persyaratan izinnya, baik persyaratan dasar maupun izin operasionalnya selesai, baru bisa berusaha. Tapi kalau sudah kita temukan ternyata dia tidak mengurus izin, kita himbau yang bersangkutan, kita kasih target waktunya harus selesai sampai kapan izinnya. Kalau sampai dengan waktu yang ditentukan ternyata tidak berizin, kita berikan sanksi. Kalau tidak diindahkan sampai dengan pencabutan izin, dan ini akan dilakukan bersama dengan tim-tim teknis.
11: Pemerintah Kota Bandar Lampung berharap seluruh pelaku usaha dapat tertib administrasi sehingga menciptakan iklim usaha yang aman, tertata, dan sesuai dengan peraturan. Robi Destika, RRI Bandar Lampung melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: PT PLN Persero Unit Induk Distribusi UID Lampung terus memperkuat dukungan terhadap pengembangan sektor pangan dan komoditas unggulan di Provinsi Lampung. Berikut laporan Siti Triani.
13: PT PLN Unit Induk Distribusi Lampung terus memperkuat dukungan terhadap pengembangan sektor pangan dan komoditas unggulan di Provinsi Lampung. Dukungan tersebut diwujudkan melalui penyediaan pasokan listrik dengan beban mencapai 700 MW untuk mendorong hilirisasi berbagai komoditas daerah. Pasokan listrik tersebut dimanfaatkan untuk mendukung proses pengolahan hasil pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan menjadi produk bernilai tambah. Ketersediaan energi listrik dinilai menjadi salah satu faktor penting dalam meningkatkan daya saing produk lokal di pasar. General Manager PLN UID Lampung, Rizky Muhammad menjelaskan, pihaknya berkomitmen menyediakan layanan kelistrikan yang andal guna mendukung program pembangunan daerah. Menurutnya, sektor pangan dan hilirisasi komoditas menjadi salah satu fokus dukungan PLN di Lampung. Ia mengatakan komoditas unggulan Lampung memiliki potensi besar untuk dikembangkan menjadi berbagai produk olahan. Ketersediaan listrik yang memadai diharapkan mampu mendukung kegiatan industri pengolahan dari hulu hingga hilir.
14: Kami sampaikan bahwa PLN menghadirkan listrik untuk mendorong pemrosesan komoditas unggulan Provinsi Lampung dengan beban kurang lebih 700 MW. Terus kemudian saat ini untuk mendukung smart farming, PLN telah melayani kelistrikan
15: pada sektor usaha peternakan, pertanian, perikanan, perkebunan dengan total 4.715 pelanggan dan total daya tersambung sebesar 50,86 MW.
13: Selain mendukung hilirisasi, PLN juga menyediakan layanan kelistrikan bagi sektor usaha peternakan, pertanian, perikanan, dan perkebunan melalui program Smart Farming. Hingga saat ini tercatat sebanyak 4.315 pelanggan sektor tersebut telah mendapatkan layanan dengan total daya tersambung mencapai 50,86 MW. PLN akan terus memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya untuk memperluas akses listrik di sektor produktif. Langkah tersebut diharapkan dapat mendukung peningkatan produksi pangan sekaligus memperkuat pertumbuhan ekonomi Lampung. Dari Bandar Lampung, Siti Triani melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dugaan perundungan atau bullying yang sempat viral di media sosial dan melibatkan siswa salah satu SMP di Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Pringsewu, berakhir damai melalui mediasi musyawarah. Kini proses penyelesaiannya ditindaklanjuti Satreskrim Polres Pringsewu melalui Unit Perlindungan Perempuan dan Anak atau PPPA. Berikut laporan Agustina Suryati.
16: Perkara dugaan perundungan atau bullying yang sempat viral di media sosial dan melibatkan siswa salah satu SMP di Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Pringsewu, Lampung, akhirnya berujung damai. Proses penyelesaian perkara tersebut ditindaklanjuti oleh Satreskrim Polres Pringsewu melalui Unit Perlindungan Perempuan dan Anak. Pertemuan itu merupakan tindak lanjut dari proses mediasi dan perdamaian yang sebelumnya telah difasilitasi pemerintah Pekuan Sumber Agung bersama Babin Kamtipnas setempat. Sejumlah pihak turut hadir dalam kegiatan tersebut, diantaranya Kepala Bidang Pendidikan Kabupaten Pringsewu Iswanto, Kepala SMP Negeri 1 Ambarawa, sejumlah siswa yang menyaksikan kejadian, serta keluarga dari pihak-pihak terkait. Ketua Lembaga Cahaya Keadilan Pringsewu, Chan Nurul Hidayah, yang bertindak sebagai pendamping hukum pelaku berinisial N, mengatakan bahwa penyelesaian secara damai menjadi langkah terbaik untuk menjaga masa depan anak-anak yang terlibat. Menurutnya, perkara ini harus menjadi pembelajaran bersama, terutama bagi dunia pendidikan agar pencegahan perundungan dapat dilakukan lebih serius melalui edukasi, pembinaan karakter, dan penyuluhan hukum sejak dini. Ia juga mendorong pemerintah Kabupaten Pringsewu untuk menyiapkan program sekaligus anggaran khusus bagi kegiatan penyuluhan hukum kepada pelajar, mulai dari tingkat SD, SMP, SMA, hingga SMK.
17: Saya hari ini sebagai pendamping daripada si anak pelaku N. Pada kesempatan tadi diundang oleh dari PPA, harapan saya ya kita ini lebih baik mencegah daripada melewati. Artinya begini ya, jangan sampai perundungan ini terjadi kembali ya. Nah, solusinya bagaimana? Anak ini kan tidak paham dengan aturan-aturan hukum atau undang-undang ya. Jadi perlunya penyuluhan hukum terhadap para pelajar SD, SMP, SMA, SMK, khususnya di Kabupaten Pringsewu. Jangan setelah adanya peristiwa perundungan ini baru menyadari hasil tadi ya, mensepakati perdamaian yang telah dilakukan di Balai Pekon Sumber Agung beberapa waktu lalu. Di sini tadi hanya menindaklanjuti karena apa, perundungan yang dilakukan oleh Ananda N ini kan viral.
16: Nurul berharap Polres Pringsewu, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta bagian hukum pemerintah Kabupaten Pringsewu dapat bersinergi dalam memberikan edukasi hukum kepada generasi muda. Dari Kabupaten Pringsewu, Agustina Suryati, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Polres Waikanan akan segera menggelar operasi Patuh Krakatau 2026 selama 14 hari. Berikut laporan Roma Dona.
18: Ini dilaksanakan pada tanggal 8 Juni sampai dengan tanggal 21 Juni.
19: Kepolisian Resort Polres Waikanan bersiap untuk menggelar operasi Patuh Krakatau 2026 dalam waktu dekat. Langkah ini diambil guna meningkatkan kedisiplinan masyarakat dalam berlalu lintas serta menekan angka kecelakaan di jalan raya. Hal tersebut diungkapkan oleh Kapolres Waikanan AKBP Didi Kurnianto melalui Kasat Lantas Polres Waikanan AKP Sulkan kepada RRI. Dalam keterangannya, AKP Sulkan menjelaskan bahwa operasi ini merupakan agenda nasional yang dilaksanakan secara serentak di seluruh penjuru tanah air. Ia menjelaskan bagi masyarakat Kabupaten Waikanan penting untuk mencatat lini masa pelaksanaan operasi ini agar dapat mempersiapkan diri dengan baik. Operasi Patuh Krakatau 2026 akan dilaksanakan selama 14 hari dari tanggal 8 Juni hingga 21 Juni 2026.
18: Operasi Patuh 2026 itu dilaksanakan serentak seluruh Indonesia. Tapi ini menjadi operasi mandiri kewilayahan. Nah, ini dilaksanakan pada tanggal dimulai tanggal 8 Juni sampai dengan tanggal 21 Juni. Nah, selama 14 hari, Bang. Saya menghimbau kepada seluruh warga Kabupaten Waikanan tentunya agar selalu mentaati tata tertib berlalu lintas. Dengan adanya operasi ini untuk bisa menyiapkan dalam bepergian untuk menyiapkan surat-surat kendaraannya sehingga tidak apa namanya terganggu di perjalanannya nantinya gitu.
19: Menyambut pelaksanaan operasi Patuh Krakatau 2026, Kasat Lantas Polres Waikanan AKP Sulkan memberikan himbauan tegas namun humanis kepada seluruh pengguna jalan di Kabupaten Waikanan. Pihaknya meminta masyarakat untuk menjadikan keselamatan sebagai kebutuhan utama. Di mana dengan adanya operasi ini diharapkan kesadaran warga Waikanan dalam mematuhi peraturan lalu lintas semakin meningkat sehingga terciptanya keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas yang kondusif di Kabupaten Waikanan. Dari Waikanan, Romadona melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pameran seni rupa bertajuk Perempuan di UPTD Taman Budaya Lampung menghadirkan berbagai tafsir tentang perempuan melalui puluhan karya seni yang berasal dari seniman lintas komunitas, sanggar, hingga institusi seni. Tema yang diangkat tidak hanya berbicara tentang sosok perempuan, tetapi juga refleksi mengenai kesetaraan, peran, dan nilai kemanusiaan dalam kehidupan sehari-hari. Berikut laporan Nuriyah Novasari.
20: Pameran bertajuk Perempuan menjadi ruang ekspresi bagi para seniman untuk menyampaikan pandangan mereka mengenai perempuan melalui karya visual yang beragam. Ketua penyelenggara pameran Ahmad Rio Nur Saputra mengatakan, tema perempuan dipilih karena masih menjadi isu yang relevan dan dekat dengan kehidupan masyarakat, termasuk dalam pembahasan mengenai kesetaraan gender. Menurutnya, perempuan tidak hanya dimaknai sebagai identitas biologis, tetapi juga sebagai simbol nilai kepemilikan, pengorbanan, hingga kekuatan yang hadir dalam berbagai aspek kehidupan. Pameran tersebut digelar dengan konsep open call sehingga tidak hanya diikuti anggota komunitas penyelenggara tetapi juga melibatkan seniman dari berbagai sanggar komunitas dan lembaga seni di Lampung. Setelah melalui proses kurasi, sebanyak 50 karya lukisan terpilih ditampilkan bersama karya dari medium seni lainnya yang mengangkat tema serupa. Pameran berlangsung di UPTD Taman Budaya Lampung mulai 4 hingga 8 Juni 2026 dan terbuka untuk masyarakat umum. Ketua penyelenggara pameran Ahmad Rio Nur Saputra mengatakan, keterlibatan berbagai kalangan seniman diharapkan mampu menghadirkan perspektif yang lebih luas dalam memaknai perempuan melalui karya seni.
21: Untuk salah satu latar belakang kenapa kami membangun pameran ini yang bertajuk Perempuan, Cahaya dan Budaya, ini salah satunya kami angkat dari isu yang lumayan seksi, yang dimana tentang kesetaraan gender salah satunya. Tetapi makna dari perempuan sendiri itu bukan perempuan itu sendiri. Kalau dibelah-belah dari kata per kata yang dimana per yang kita artikan sendiri dengan pengawalan adalah awal ya untuk per itu yang terus diartikan dengan kata-kata empu yang diartikan kepemilikan dan diakhiri dengan an yang itu diartikan pengakhiran kak ya. Jadi kalau disatukan sendiri perempuan sendiri itu adalah kepemilikan kak. Kepemilikan ya seperti apa namanya sambutan-sambutan yang memang tadi sudah dijelaskan. Sebagai lelaki pun kita susah untuk mempresentasikan entitas perempuan itu dan kita tanpa perempuan pun kita juga nggak tahu ini bakal jadi apa kan. Nah makanya kita angkat isu ini di pameran kali ini.
20: Ahmad Rio Nur Saputra menjelaskan, pameran tersebut tidak hanya menghadirkan karya seni, tetapi juga menjadi ruang dialog untuk melihat bagaimana perempuan dipahami dari berbagai sudut pandang dan pengalaman hidup. Melalui pameran tersebut, penyelenggara berharap masyarakat dapat menikmati karya seni sekaligus menemukan ruang refleksi mengenai peran dan makna perempuan dalam kehidupan sosial dan budaya. Dari Bandar Lampung, Nuriyah Novasari melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
22: Hai pemirsa, dimanapun Anda berada, pecinta sepak bola Indonesia.
1: Universitas Lampung Olahraga.
0: Pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Provinsi Lampung mulai bergerak melakukan verifikasi faktual dan administrasi sejumlah cabang olahraga atau cabor di Kabupaten Waikanan. Berikut laporan Teddy Herianto.
2: Tim 2 Pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Provinsi Lampung mulai bergerak melakukan verifikasi faktual dan administrasi terhadap sejumlah cabang olahraga atau cabor di Kabupaten Waikanan. Langkah ini diambil sebagai tahapan krusial dalam menentukan daftar cabor yang layak berlaga di Pekan Olahraga Provinsi atau PROPROP Lampung pada Oktober hingga November 2026 mendatang. Pertemuan strategis yang melibatkan jajaran pengurus KONI Provinsi Lampung, KONI Waikanan, serta para ketua cabor se-Kabupaten Waikanan. Perwakilan tim 2 KONI Provinsi Lampung, Rudi, menegaskan bahwa kunjungan kerja ini bukan sekedar formalitas. Pihaknya ingin memastikan bahwa setiap cabor yang terdaftar memiliki kesiapan administrasi yang tertib dan keberadaan fisik atau faktual yang jelas di lapangan.
22: Kami dari tim KONI Lampung, khususnya tim 2, bertugas melakukan verifikasi faktual kepada cabang olahraga yang ada di bawah naungan KONI Kabupaten Waikanan untuk memastikan cabang-cabang olahraga apa sajakah yang kira-kira layak untuk diajukan, dipertandingkan dalam menyongsong perhelatan PROPROP ke-10 yang akan dilaksanakan kemungkinan pada bulan 10 atau bulan 11 2026 ini. Tujuannya memeriksa secara administrasi, memeriksa secara faktual, langsung wawancara dengan cabur-cabur, dengan pengurus KONI-nya terkait dengan potensi-potensi cabang olahraga yang akan dipertandingkan. Ini sebagai bahan kesiapan kami, KONI Provinsi, untuk melakukan inventarisasi hasil dari verifikasi faktual dari berbagai KONI Kabupaten Kota yang ada di Lampung, yang terdiri dari 15 kota yang akan kami rapatkan kemudian nanti, yang kemudian akan ditentukan cabur apa saja yang akan layak dipertandingkan sebagai cabang olahraga dalam PROPROP 10 nanti.
2: Menanggapi langkah tersebut, Sekretaris Umum KONI Waikanan Marison Silayan menyatakan dukungan penuhnya. Ia menilai proses verifikasi ini sangat vital bagi keberlanjutan prestasi atlet di daerah berjuluk Bumi Rami Agom tersebut. Marison mengingatkan para pengurus cabur mengenai aturan ketat yang berlaku di KONI Provinsi. Salah satu syarat mutlak agar sebuah cabur bisa dipertandingkan adalah aspek legalitas kepengurusan yang tersebar di wilayah Lampung. Selain sebagai ajang seleksi, kelayakan kegiatan ini juga dimanfaatkan KONI Waikanan sebagai sarana edukasi bagi para pengurus cabur. Marison berharap para pengurus lebih peka terhadap pentingnya tertib administrasi organisasi.
23: Tadi kita sudah mengikuti rangkaian acara terkait masalah verifikasi faktual administrasi cabur yang akan mengikuti PROPROP di 2026. Artinya ini sangat berguna sekali untuk cabor, karena KONI Provinsi melihat potensi cabor yang akan dikesertakan nanti di PROPROP di 2026 ini. Karena kalau tidak ada 8 kepengurusan kabupaten, itu nanti tidak akan dilombakan di PROPROP di 2026 untuk cabang olahraga. Jadi verifikasi faktual ini sangat membantu sekali untuk cabor, agar mereka paham, mereka tahu aturan-aturan baru terkait masalah administrasi, terkait masalah cabor yang akan ikut serta dalam PROPROP di 2026.
2: Dengan verifikasi yang dilakukan sejak dini, diharapkan kontingen Waikanan mampu memetakan kekuatan dan memastikan hanya cabur-cabur potensial serta memenuhi syarat yang diberangkatkan untuk mengharumkan nama daerah di ajang olahraga terbesar tingkat provinsi tersebut. Dari Kabupaten Waikanan, Teddy Herianto melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, demikian berita daerah Lampung siang hari ini. Selain mendengarkan siaran kami, Anda juga bisa mengakses informasi di rri.co.id. Berita selanjutnya disampaikan dalam program Warta Belajar Sumba pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Wakil Kerabat Kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang dan selamat beraktivitas.

Beragam budaya, beragam suku bangsa, beragam tutur bahasa. Negara yang berada di tengah khatulistiwa. Inilah Indonesia. Negara yang penuh dengan kekayaan alam tersusun oleh pulau-pulau di Kepulauan Nusantara. RRI Waikanan hadir di ujung Provinsi Lampung, berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan. RRI Waikanan hadir menyampaikan informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan. Pusat Pemberdayaan Masyarakat, Pro 1 RRI Waikanan, Kanal Inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bupati Kabupaten Waikanan, Ayu Asalasiah Eskat, mengajak masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Waikanan, ayo dengarkan RRI melalui frekuensi 103,6 MHz atau dapat juga didengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Update terus informasi Waikanan melalui rri.co.id. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Saat ini, Anda masih bersama kami RRI Waikanan, Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar di mana saja Anda berada. Bahagia sekali siang hari ini. Ya, di bisa menemani Anda kembali di prodang.rriy Katat. Di 103,6 FM ataupun yang mendengarkan kami melalui aplikasi kami RRI Digital. Selamat siang semuanya. Kabar terbaik untuk Anda semua pendengar yang ada di 15 kecamatan Kabupaten Wai Katat ataupun untuk Anda yang ada di luar Kabupaten Wai Katat. Di hari Jumat, hari yang kelima di bulan Juni 2020. Selamat siang semuanya. Bagaimana cuaca di tempat Anda? Di sini panas terik. Cuaca boleh panas, tapi hati dan pikiran harus selalu adem. Dan Yani ngajak semuanya partisipasi di prodang.rriy karena sampai di pukul 15 waktu Indonesia Barat di 0723461697. Yani terima penelpon yang pertama. Halo prodang.rriy karena selamat siang. Dengan siapa di mana?
1: Halo, selamat siang dengan Letrimo Mbak Yani.
0: Apa kabar Letrimo?
1: Semuanya sama kru-kru kami sudah lama enggak ikut.
0: Lah kok bisa?
1: Lah kan merantau, Mbak.
0: Merantau di mana?
1: Daerah Putri Malu itu, Mbak, kerja, Mbak.
0: Daerah Putri Malu. Emang enggak bisa dengerin RRI di sana?
1: Ya, kalau kerja ya enggak sempat kan dengerin radio sih, Mbak.
0: Ya kan bisa pakai RRI digital, pakai headset. Keren dikit.
1: Kalau malam itu aja bisa, kalau saya jarang, kalau di rumah ini baru.
0: Oh gitu.
1: Ya aku lagunya hidup di antara.
0: Ada lagu nggak boleh ada pilih nih, udah disiapin.
1: Apa aja?
0: Ada Caca Handika, Jangan Mengharap, Ayu Soraya, Rela, dan Asrap Hanya Cinta.
1: Ya itu Jangan Mengharap aja, Mbak.
0: Oh Jangan Mengharap, ya. Jangan diharap-harap ya.
1: Dari aku nggak punya duren.
0: Nggak nanyain, ayo nggak nanyain.
1: Kira kamu tidur gitu loh Mbak Yani, itu yang dengar durian gitu.
0: Langsung melek ya.
1: Sama siapa Dharma yang masuk atau meramaikan RIB kanan.
0: Iya.
1: Ada Bunda Ilha, Pak Aditya, Pak Jika, ada Pak Abadi, itu semuanya aja.
0: Iya.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Letribo. Selamat bahagia bersama keluarga tercinta yang ada di Sata. Di belakang Letrimo, Yani terima kembali. Halo Prodangdut RRI, karena selamat siang dengan siapa di mana?
2: Selamat siang.
0: Radionya dimatikan saja.
2: Ini sama Putra Gunung.
0: Putra Gunung mana nih?
2: Gunung Abung.
0: Hah?
2: Gunung Abung.
0: Emang ada Gunung Abung?
2: Ada lah.
0: Di mana itu?
2: Di Bukit Kemuning.
0: Lihat tak?
2: Iya.
0: Apa kabar di sana cuaca?
2: Di sini panas banget.
0: Oh sama berarti.
2: Mbak siapa nih?
0: Dengan Mbak Yani.
2: Mbak Yani?
0: Iya. Yani.
2: Yani. Salam kenal ya.
0: Oh iya kenal kembali. Mau cari siapa?
2: Cari Mbak.
0: Oh.
2: Oh.
0: Pilih lagu ada... Relanya Ayu Soraya, ada Jangan Mengharap Caca Handika, ada Hanya Cinta Asrap.
2: Cinta sama siapa aja boleh.
0: Hanya Cinta?
2: Iya.
0: Boleh saja, selama dia belum punya cinta.
2: Iya.
0: Kalau sudah punya jangan diembat.
2: Enggak.
0: Tapi hakimi loh.
2: Kenapa Mbak?
0: Ketawanya garing ya kalau panas-panas ya.
2: Iya, habis pulang ini gendol-gendol kopi itu.
0: Wow.
2: Wow, beda.
0: Wow dong yang bubuk.
2: Ketahuan pacaran lagi.
0: Asik, yang pacaran hari gini panas-panas.
2: Iya, panas-panas pokoknya mah enak banget.
0: Terus nggak jajan lagi ya, kering ya. Kerongkongan.
2: Itu jajannya suruh nyigitin kopi.
0: Oh, enggak.
2: Salam sedikit ya.
0: Boleh.
2: Siapa yang turun tadi, Mbak?
0: Letrimo.
2: Oh, Letrimo.
0: Iya, berat dia turunnya bawa durian.
2: Ya Allah, sudah. Ya, Mbak itu yang ngomong. Saya enggak ngomongnya. Sanggung sama mbak lah.
0: Bodoh ah. Habisnya suka bener ngecengin.
2: Iya. Buat Bang Ramlingnya ya, selamat ya, siang. Ya. Gimana pengabarannya? Buatnya siapa ya? Udah lama sih nggak masuk, Pak.
0: Wih.
2: Buat semuanya aja lah.
0: Iya deh.
2: Spesialnya buat Titin Lampung Barat.
0: Asik. Panas-panas.
2: Iya. Dia kan lagi mutil kopi juga.
0: Oh, barengan. Gak janji ya tapi ya.
2: Iya, tapi di beda kamar.
0: Iya.
2: Masih di sana, dia... Kita di sini.
0: Kalau beda, kalau sama kamar beda lagi.
2: Iya, kalau udah satu kamar nama urusan.
0: Nah. Ya, terus masih lagi.
2: Ya udah, salam sekuanya buat semuanya.
0: Iya.
2: Ya. Buat mbaknya selalu sehat walafiat.
0: Amin.
2: Ya. Terima kasih waktunya.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Herman di Dwi Kora, Bukit Komuning. Salam sehat, salam bahagia selalu ya. Di belakangnya Pro Dangdut RRI Waikara, selamat siang. Dengan siapa di mana?
3: Siang juga Mbak Yani.
0: Apa kabar Bang Darman?
3: Sehat-sehat saja, ini kepanasan dalam rumah. Terik.
0: Bagaimana Yani cuaca di sana? Panas ya?
3: Panas terik, Mbak Yani.
0: Iya.
3: Keliling.
0: Hah?
3: Ya, panasnya keliling.
0: Ngeronda. Bang Darman, terima kasih ya mewakili semuanya kemarin. Dan jadi juga mewakili semuanya mengucapkan selamat ulang tahun. Mudah-mudahan umur kedepannya semakin berkah, semakin bermanfaat, sehat selalu dan bahagia selalu.
3: Amin. Semuanya sehat semua.
0: Amin.
3: Juga lah. Seru-seru karena.
0: Iya, kapan-kapan kita ngobrol ketawa bareng lagi.
3: Iya, jadi lagunya apa
0: ada
3: Mbak Yani?
0: Ayu Soraya Rela, ada Caca Handika Jangan Mengharap, ada Asrap Hanya Cinta.
3: Ya, apa ya?
0: Ayo.
3: Payah
0: miliknya. Kok payah? Pilih aja satu
3: ya, Mbak Yani aja saya wakilin.
0: Iya boleh. Lagunya Ayu Soraya aja ya, Rela ya.
3: Betul. Salam-salam.
0: Boleh, Yani, silakan
3: ya. Salam buat Bunda Ilham, Bunda Ayu, Bunda Suryati di Lembatu.
0: Iya.
3: Bunda Yuli di Tami, selamat siang menjelang sore.
0: Iya.
3: Mbak Jembrot, Mbak Asipa Tanjung Raja,
0: iya.
3: Mbak Widya, Bu Wakti, Sri Tanggamut, Yani Muara Dua, Suryati Pisang Baru,
0: iya.
3: Cinta Mulia Tulang Bawang, Putri Bandungnya,
0: yeah.
3: Eva Dikasoy, Alia Putra, Alia di Baradatu, Bunda Tamrin,
0: yeah.
3: Buah Abang-abang, Mas Badai, Bang Herman, Bang Ramli, Abang Isinan,
0: yeah.
3: Di KM 10, Atomi di Banji, Bapak Abadi di Beringin Jaya, Pak Dekan, Pak Tukul, Pak Trimo, Amir Gunung Labuan, Bapak Kadarudin yang sedang mendengarkan RRI, Bapak Purwanto di Matapura, Abang Dorenya, Bali Sadar Bigo Binda, selamat siang. Abang Radu, Putra Palembang, Abang Dolame di Pekuon Ratu, selamat siang.
0: Bukan Pekuon Ratu, Gedung Pekuon. Gedung Pekuon.
3: Di Pekuon buat Yukur yang sedang dengarkan RRI Wacanan di Palangkaraya, selamat siang. Buat fan-fan yang tidak kesapa, semuanya diberi kesehatan. Amin. Selalu.
0: Amin.
3: Buat Mbak Tina, buat Mbak Yaninya selalu diberi kesehatan.
0: Amin.
3: Panjang umurnya.
0: Amin.
3: Murah rezekinya, sekeluarga besar.
0: Amin.
3: Kalau pulang bawa kendaraan yang hati-hati aja Mbak Yaninya.
0: Iya.
3: Mang Darman pamit.
0: Hati-hati.
3: RRI mengudara. Untuk

0: ke siapa ini?
1: Dari Epa, Mbak. Dikasih, Mbak.
0: Apa kabar, Epa?
1: Alhamdulillah baik, Mbak Yani sendiri.
0: Alhamdulillah. Di sana gimana cuaca?
1: Panas ini, Mbak.
0: Oh, sama berarti ya. Boleh pilih lagu. Ada Caca Andika, Jangan Berharap. Jangan Mengharap. Ada Ayu Soraya, Rela. Ada Asraf, Hanya Cinta.
1: Rela aja lah.
0: Boleh. Lagunya dikirim buat siapa, Epa?
1: Salam ya, 1, 2, 3 orang aja.
0: Boleh.
1: Buat Pak Darman tadi ya, makasih senggolannya. Ada Lek Primo, ada Bang Herman, Bang Ramli. Nah, itu aja kan 4 orang.
0: Oke.
1: Okay. Biasanya Mbak Yani aja ya,
0: semoga makasih, sehat-sehat ya.
1: Iya, itu aja ya, Mbak.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Epa di kasus. Selamat siang semua, tanpa terkecuali ya, yang ada di sana. Selamat siang, selamat bahagia. Dan selamat siang buat Bunda Warkop. Buat Mbak Gemrot, apa kabar? Lama kita gak ngobrol ya. Mudah-mudahan kabar terbaik ya buat semuanya. Dan juga buat Tiara Asyipa, selamat siang juga, selamat bahagia. Kita simak lagu yang sudah siapkan Caca Andika, Jangan Mengharap.

mahal harganya. Makanya, program pemeriksaan kesehatan gratis jadi salah satu prioritas. Jangan lupa cek kesehatan kamu secara rutin ya, karena badan yang sehat adalah modal utama untuk kerja keras.

balik kemajuan sebuah bangsa, ada perempuan-perempuan hebat yang menyalakan cahaya pengetahuan. Dari rumah sederhana, taman baca, hingga ruang-ruang komunitas, mereka bergerak tanpa lelah.

Literasi bukan hanya tentang membaca kata demi kata, tetapi tentang membangun cara berpikir, memperluas wawasan, dan menciptakan masa depan yang lebih baik. Langkah mereka mungkin sederhana,

Kita sering merasa punya banyak waktu, sampai akhirnya kita sadar bahwa waktu tak pernah menunggu siapapun. Kemarin adalah sejarah, esok adalah misteri, dan hari ini adalah hadiah. Jangan biarkan harimu habis hanya untuk hal-hal yang tidak memberimu arti. Hargai setiap detikmu, karena saat ia berlalu, tidak ada jumlah uang sebanyak apapun yang bisa membelinya kembali. Gunakan waktumu untuk apa yang benar-benar penting. Menghargai waktu bukan berarti harus selalu sibuk setiap saat. Menghargai waktu adalah tentang menjadi hadir sepenuhnya di momen yang sedang kita jalani. Letakkan ponselmu, tatap mata orang di depanmu, dan nikmati percakapannya. Karena momen yang kita anggap biasa hari ini bisa jadi adalah kenangan yang paling kita rindukan di masa depan. Jangan hanya menghitung waktu, tapi buatlah waktu itu berharga. Karena waktu itu gratis, tapi tidak ternilai harganya. Kamu tidak bisa memilikinya, tapi kamu bisa menggunakannya. Sekali kamu kehilangannya, kamu tidak akan pernah bisa mendapatkannya kembali. Jadi, berhentilah menunda. Mulai sekarang, hargai waktumu, hargai hidupmu.

0: cara agar semangat kerja kembali meningkat adalah dengan mengingat tujuan karir, menetapkan target harian yang realistis, beristirahat cukup, serta menciptakan lingkungan kerja yang nyaman, kelola stres dengan mengambil jeda, lakukan hobi kecil di sela-sela kerja, dan bangun hubungan positif dengan rekan kerja untuk menjaga motivasi tetap tinggi. Motivasi diri dan tujuan, ingat tujuan bekerja dan tetapkan target harian atau mingguan, ubah pola pikir atau mindset, motivasi diri dengan reward, dan lalu kelola manajemen waktu dan lingkungan kerja. Dengan istirahat cukup dan berkualitas, tidur yang cukup sangat krusial agar fisik prima dan luangkan waktu juga untuk beristirahat di sela-sela jam kerja agar otak kembali segar, lalu Anda bisa menata meja kerja, buat meja kerja rapi dan nyaman. Tambah barang penyemangat seperti foto keluarga atau tanaman mini, dan yang terakhir, hindari multitasking yang produktif dengan kerja yang produktif.
1: Saudara pendengar, jangan lagi kita hanya menunggu siapa yang harus memulai. Dunia ini tidak rusak begitu saja, ia rusak karena kita mengabaikannya. Dalam menjaga bumi adalah amanah, bukan pilihan. Setiap kerusakan yang terjadi ada peran manusia di dalamnya. Dan itu berarti kita juga punya tanggung jawab untuk memperbaikinya. Mulai hari ini, kita berhenti abai, kurangi yang merusak, lakukan yang menjaga. Karena perubahan besar tidak datang dari satu orang, tetapi dari kesadaran kita bersama. Dari kita menjaga dunia, atau dari kita dunia perlahan hilang.
2: Setiap ilmu yang kita pelajari hari ini adalah bekal yang takkan pernah habis. Pendidikan adalah satu-satunya investasi yang tidak pernah merugi. Dengan pendidikan, kita memutus rantai keterbatasan. Pendidikan bukan cuma soal angka di rapor atau ijazah yang dipajang di dinding. Pendidikan adalah kunci untuk membuka pintu dunia, tempat kita belajar menjadi manusia yang lebih baik, lebih bijak, dan lebih siap menghadapi masa depan. Mari terus belajar, terus bertanya, dan tak pernah lelah menuntut ilmu. Karena bangsa yang besar dibangun oleh generasi yang terdidik.

0: 103 Kota FM RRI Waikata, kata informasi dan inspirasi. Masih di Produkted RRI Waikata, tepat dengar. Masih ya di pendapat di atas semua sampai di pukul 15 waktu Indonesia Barat. Pendengar di mana saja Anda berada, untuk ada semua pendengar di siang hari ini, jadi pasti nantikan yang partisipasi di 0723461697. Ya, diterima kembali pedalfon. Halo, produk Dut dari Waikada, selamat siang. Dengan siapa, di mana?
1: Isinan Munir, Ma, di kilometer 10.
0: Apa kabar, Isinan Munir?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Bagaimana cuaca di sana, panas kah?
1: Panas, Mbak, ini panas. Panasnya terik lagi.
0: Berarti rata ya panas.
1: Iya.
0: Isinan Munir boleh pilih lagu, ada LP suka isi gula-gula, ada Hamdan Atiti Jangan Cintai Aku, dan Epita Mala Janji.
1: Epita Mala aja, Pak.
0: Boleh. Lagu jadi ya. Kirim buat siapa?
1: Ya, salam-salamnya untuk Abdul Hamid ya, yang ya. Ada di Pekuon.
0: Gedung Pekuon. Iya. Ya.
1: Kemarin kan dia nanya mau main ke rumah saya katanya, tapi tidak tahu alamat di mana. Ya itu ada ogoh di perapatan Tugu Waikanan di Negeri Baru, jurusan Alai Agung Pelangbangan Upus sebelum Pores. Belah kanan Waifinan kan di depan Masjid Al-Qadar kilometer 10. Tanya aja Isinan Munir rumahnya di mana, kan gitu aja. Udah itu semua di kilometer 10 dari perapatan itu aja sudah tahu.
0: Iya.
1: So, untuk ini Bang Abdul Hamid ya, kapan waktunya silakan ya. Nah, kemudian kami Mbak ya, Mbak Bayani ya.
0: Iya.
1: Ya, saya dengan Mang Darman ya, kadang-kadang itu agak habis ngabiskan waktu, tapi kami tidak lebih tidak kurang itu Mbak Yani, kan hanya memberikan doa, salam-salam itu kan.
0: Iya, silaturahmi.
1: Iya, itu bukan menghabiskan waktu untuk pribadi, bukan. Nah, jadi memang banyak waktu kan sebagai, tapi itu mendoakan itu kan hak kewajiban kita yang namanya kita punya persatuan saling mendoakan ya. Ya, jadi itu ya, kalau saya dengan Bang Darman itu kadang-kadang itu agak panjang salam-salamnya dikenalkan ya, Mbak Silaturahmi ya. Kemudian teman-teman ya yang ada di Waikanan ya, semuanya yang mendengarkan acara produk untuk Waikanan, inilah ya Isinan Munir dari kilometer 10, sehat saja ya, tidak ada suatu apapun ya, yang memang masalahnya kita nggak terlalu booking Mbak, masalah waktu apa masalah keinginan itu kan seadanya, itu kan sama Tuhan kan. Nah, kemudian untuk yang di Bandar Lampung ya, teman-teman gitu ya di sana itu ya, yang sudah kami memang sudah merapat ke sana juga ya, itu tidak lebih tidak kurang itu kan hanya memberikan silaturahmi gitu ya, kita saling mengenal walaupun kita beda kabupaten gitu kan. Nah, yang jelas di Kabupaten Waikanan ini kan 15 kecamatan ya, semuanya kan terdiri dari Ogan, Jawa, Lampung ya, berbeda-beda suku. Nah, kemudian salam-salam juga untuk yang ada di kilometer 17. Kemudian salam-salam juga untuk yang ada di Istang, keluarga baru ya, Sabah yang ada di sana ya, semoga sehat selalu. Kemudian yang ada di Oko Timur, Oko Selatan ya, Radio Mas Piro dan Radio di BFM ya, semoga sehat selalu. Ya, itu salam untuk teman-teman yang mendengarkan acara program Dua Ekana. Untuk Mbak Yaninya terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Ya. Ya, semoga sehat selalu. Salam
0: Amin.
1: Untuk keluarga di rumah.
0: Ya,
1: semoga sehat selalu. RRI Waikanan tetap mengudara untuk Indonesia. Indonesia. Ya. Malam siapa lagi, makan sarapan lagi. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Put. Terima kasih. Selamat bahagia juga buat Isnan Munir bersama keluarga ya, yang ada di KM 10. Sembari, yani terima kasih kembali telepon. Halo, Prodangdut RRI Waikanan, selamat siang. Dekat siapa, di mana?
2: Yang juga Mbak Yani.
0: Iya, apa kabar Aditya?
1: Baik, alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat.
0: Apa kabar pesisir barat?
1: Aduh, cuacanya full panas.
0: Berarti rata ya panas. Aditi,
1: Sini udah 10 hari.
0: Sama di sini juga. Udah hampir 2 minggu tidak diguyur hujan.
1: Walaupun mendung enggak pernah.
0: Cuma mendung saja tidak sampai turun hujan ya.
1: Cuma malam aja.
0: Oh, kok malam hujan?
1: Enggak,
0: yang mendung. Oke. Aditya mau pilih lagu yang mana? Ada Gula-Gula, Elvi Sukaisi, Jangan Cintai Aku Hamdan, ATT dan Janji Epi Tamala.
1: Bagaimana ya? Yang manis aja lah Gula-Gula.
0: Iya, boleh. Lagunya dikirim buat siapa?
1: Nah, lagu ini kubingkiskan buat seseorang yang ada di Cilacap, Jawa Tengah. Semoga dalam keadaan sehat.
0: Amin.
1: Dan itu semuanya pen-pen RRTW kanan. Sore, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Itu aja Mbak Yani ya.
0: Iya.
1: Aku pamit.
0: Hati-hati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Aditya yang ada di pesisir barat. Memang sesuai prediksinya BMKG, kita memang sudah termasuk musim kemarau. Walaupun hujan itu dampak dari El Nino katanya. Dan ya diterima kembali telepon. Halo, Pro Dangdut RRW Ikan, selamat siang. Dengan siapa di mana?
2: Ya, dengan Tamri.
0: Dengan siapa ini?
2: Ramli.
0: Aduh, Bang Ramli, apa kabar?
2: Baik, alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Lagi di mana ini?
2: Lagi di Banjit.
0: Di Banjit. Gimana di Banjit?
2: Waduh, sama aja
0: panas. Panas juga.
2: Ya, pen-pen baru itu semoga semangat terus ya.
0: Iya, harus.
2: Kalau saya ini walaupun lamanya tetap semangat.
0: Iya.
2: Yang baru lebih semangat.
0: Iya dong. Mau pilih lagu yang mana? Janji Epi Tamala, ada Gula-Gula Elvi Sukaisi, ada Jangan Cintai Aku Hamdan ATT. Halo. Oke, jangan cintai aku. Cintai dia aja ya. Ini sinyalnya kayaknya enggak bagus deh Bang Ramli.
2: Kurang bagus.
0: Iya. Timbul tenggelam.
2: Salah tempat semuanya.
0: Iya.
2: Nyari sampai siap tanpa kecuali.
0: Iya.
2: Kan nggak pilih-pilih Mbak Yani. Untuk Mbak Yani semoga diberi kesehatan.
0: Amin. Bang Ramli juga.
2: Panjang umur.
0: Amin.
2: Banyak rezekinya.
0: Amin.
2: Dilancarkan rezekinya.
0: Amin.
2: Diharmoniskan keluarganya.
0: Amin.
2: Dimudahkan urusan Mbak Yani si keluarganya.
0: Amin. Bang Ramli juga. Ya. Sama-sama.
2: Terima kasih atas waktunya.
0: Sama-sama.
2: Rek-rek terus mulai untuk Indonesia. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya po. Sama-sama Bang Ramli. Selamat siang, selamat bahagia selalu. Di belakangnya, halo Pro Dangdut RRW. Karena selamat siang. Ada siapa di mana?
3: Assalamualaikum, selamat siang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga. Dengan siapa ini? Bunda Ilham kah?
3: Dengan Cinta Mulia.
0: Oke, Cinta Mulia, apa kabar?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
3: Kabarnya Cinta, Mbak gimana?
0: Alhamdulillah sehat. Cinta Mulia, gimana cuaca di sana?
3: Cuaca di sini panasnya banget, ngepol banget.
0: Ya ampun, sama-sama iya. Di sini juga. Mau pilih lagu yang mana? Pita Mala Janji, Hamdan Atiti Jangan Cintai Aku. Ada Elvi Sukaisi, Gula-Gula.
3: Ikut Bang Ramli aja lah, jangan cintai aku lah.
0: Iya, oke. Cintain dia aja ya.
3: Iya, kurang gak punya.
0: Mau kirim salam buat siapa?
3: Salamnya buat semuanya aja lah.
0: Iya.
3: Ya, spesialnya buat Mbak yang lebih bertugas, selalu.
0: Amin. Terima kasih Cita Mulia, selalu sehat, salam bahagia bersama keluarga tercinta. Baik pendengar, Yati mau hadirkan dulu satu informasi cek fakta RRI Waikata di Waikata siang ini. Tidak ada indikasi bahwa Bank Indonesia sengaja melakukan pelemahan rupiah. Sebaliknya mandat Bank Sentral tersebut adalah menjaga stabilitas nilai rupiah. Karena sejumlah akun di Instagram, Facebook, YouTube, juga di TikTok menyebarkan klaim bahwa Bank Indonesia sengaja melemahkan nilai tukar rupiah. Narasi ini muncul di tengah merosotnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat hingga menyentuh rekor terendah di Rp17.880 per 12 Mei 2026 lalu. Unggahan ini menyatakan Bank Sentral sengaja melemahkan rupiah untuk dua tujuan. Yang pertama, meningkatkan ekspor secara besar-besaran agar mampu bersaing di pasar global. Yang kedua, mengikat investor agar membeli saham di Indonesia dengan harga murah. Namun bahkan Bank Indonesia sengaja melemahkan rupiah dan juga klarifikasi pelemahan rupiah oleh Bank Indonesia ini dengan mewawancarai pakar ekonomi dan menelusuri sumber-sumber kredibel lainnya. Dan hasilnya pendengar, pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dipicu oleh faktor eksternal seperti situasi geopolitik serta faktor internal berupa sentimen terhadap kondisi ekonomi domestik. Sebaliknya, stabilisasi nilai mata uang tersebut justru bergantung pada kinerja pemerintah dan Bank Indonesia. Dan dari pakar ekonomi Universitas Gadjah Mada, Deni Puspa Purbasari juga menjelaskan klaim bahwa Bank Indonesia sengaja melemahkan mata uang bertentangan dengan mandat Bank Sentral untuk menjaga stabilitas rupiah. Ada dua faktor utama melemah rupiah, yakni fundamental dan ekspektasi. Dan faktor fundamental berkaitan dengan interaksi antara ketersediaan atau supply dan permintaan. Belakangan konflik geopolitik antara Iran melawan Amerika Serikat dan Israel memicu lonjakan harga minyak, tingginya defisit transaksi juga memicu melemahnya rupiah. Dan Bank Indonesia juga mencatat transaksi modal dan finansial pada triwulan 1 2026 mengalami defisit 4,9 miliar dolar Amerika Serikat, dibalik dari triwulan sebelumnya yang surplus 9,0 miliar dolar Amerika Serikat. BI juga pendengar menyebutkan defisit ini dipengaruhi ketidakpastian pasar keuangan global, pembayaran pinjaman luar negeri yang jatuh tempo, serta penempatan kas dan aset di luar negeri. Dan sementara untuk faktor ekspektasi berhubungan dengan sentimen atau proyeksi pasar yang dipengaruhi iklim investasi dan kebijakan negara, investor bahkan mencermati ada tidaknya perubahan kebijakan yang mengarah pada penguatan rupiah. Oleh sebab itu, respon pemerintah dan Bank Indonesia adalah menentukan kebijakan fiskal yang krusial, termasuk apakah ada reformasi struktural yang dilakukan untuk menarik modal asing masuk ke Indonesia atau tidak. Dan pendengar, satu informasi sudah kami hadirkan dan berkenaan dengan melemahnya rupiah ini. Jadi hasil verifikasi menyimpulkan narasi bahwa BI sengaja melemahkan rupiah demi mengejarkan ekspor dan menarik inspektor asing adalah berita bohong atau hoax. Satu informasi sudah dihadirkan dan kita sama-sama dengarkan lagu. Ada Pita Mala berikut dengan Janji.

0: Perbedaan pilihan itu biasa, tapi membangun bangsa itu tugas bersama. Kuncinya adalah persatuan dan nasionalisme. Gak peduli kamu di mana, profesinya apa, kontribusi kecil kamu buat negara ini sangat berharga. Mari kita jaga kedamaian Indonesia bersama RRI SPY Kanan.
1: Negeri ini dibangun bukan hanya dengan batu dan baja, tetapi dengan mimpi, doa, dan harapan dari jutaan hati. Di setiap langkah anak-anak menuju sekolah, di tangan para petani yang menanam kehidupan, di semangat pemuda yang terus berkarya, ada keyakinan bahwa masa depan akan menjadi lebih baik. Harapan untuk negeri adalah tentang persatuan di tengah perbedaan, tentang gotong royong yang tetap hidup dalam kehidupan, tentang keberanian untuk terus bangkit meski tantangan menghadang. Indonesia bukan sekedar tempat tinggal, tetapi rumah besar yang harus dijaga bersama. Karena negeri yang kuat lahir dari rakyat yang saling peduli, saling mendukung, dan tak pernah berhenti berharap. Mari melangkah bersama, menyalakan harapan, dan membangun Indonesia yang lebih maju, adil, dan sejahtera.
2: Buruh adalah bagian inti dari sumber daya manusia atau SDM yang menggunakan tenaga dan kemampuan untuk bekerja, tumbuh melalui keterampilan, dan maju bersama perkembangan zaman. Sebagai sumber daya manusia, buruh berperan sebagai penggerak utama organisasi yang dikelola melalui fungsi HR untuk...

Saudara pendengar, dalam dunia kerja yang serba cepat dan penuh perubahan, tekanan dan tantangan adalah hal yang tidak bisa dihindari. Dan disinilah mental tangguh dibutuhkan, mampu tetap tenang saat menghadapi masalah, tidak mudah menyerah ketika gagal, dan selalu mencari jalan keluar untuk terus maju. Sumber daya manusia atau SDM yang unggul bukan hanya yang cepat belajar, tetapi juga yang kuat bertahan, karena keberhasilan bukan hanya tentang seberapa pintar kita, tetapi seberapa kuat kita mampu bertahan dan berkembang di tengah perubahan zaman. Karena itu, siapkan diri kita, kuatkan mental kita, dan jadilah SDM unggul yang siap menghadapi dunia kerja modern.

sawah telah usai dipanen, namun bagi sebagian orang, jerami bukan sekadar sisa pertanian. Di tangan yang kreatif, jerami berubah menjadi sumber daya bernilai. Mulai dari pakan ternak, pupuk organik, hingga bahan kerajinan yang menghasilkan manfaat ekonomi. Pemanfaatan jerami juga membantu mengurangi pembakaran limbah pertanian yang mencemari udara dan merusak lingkungan. Dari desa-desa pertanian lahir inovasi sederhana yang membawa dampak besar. Jerami yang dulu dianggap tak berguna kini menjadi bagian dari solusi pertanian berkelanjutan. Karena alam selalu menyediakan manfaat ketika manusia mau mengelola dengan bijak. Mari manfaatkan sumber daya jerami untuk lingkungan yang lebih bersih, ekonomi yang lebih kuat, dan masa depan pertanian.

kita sibuk mengejar banyak hal sampai lupa bahwa kendaraan utama kita adalah tubuh ini. Menjaga kesehatan bukan beban tapi investasi termahal yang hasilnya akan kita rasakan di hari tua. Mulailah dari hal kecil, tidur yang cukup, pilih makanan yang bernutrisi, dan beri waktu tubuhmu untuk bernapas. Karena saat tubuhmu sehat, kamu punya energi untuk mengejar semua impianmu. Kesehatan itu soal keseimbangan, bukan cuma tentang apa yang kamu makan atau seberapa sering kamu olahraga, tapi juga tentang kesehatan mentalmu. Luangkan waktu untuk bergerak di sela kesibukan dan jangan lupa untuk istirahat sejenak dari hiruk-pikuk dunia. Tubuhmu adalah satu-satunya tempat yang kamu miliki untuk tinggal seumur hidup. Jaga ia baik-baik sebelum ia memintamu untuk berhenti secara paksa. Sayangi dirimu dengan hidup sehat. Sehat itu mulai dari sekarang.

0: balik kisah sederhana tersimpan kekuatan luar biasa. Dongeng bukan sekadar cerita pengantar tidur. Ia adalah jembatan pertama anak mengenal dunia tentang kebaikan, kejujuran, dan keberanian. Lewat tokoh-tokohnya, anak belajar memahami emosi. Lewat alurnya, mereka mengenal sebab dan akibat, dan tanpa disadari, nilai-nilai kehidupan tertanam sejak dini. Dalam dunia pendidikan, dongeng menjadi metode belajar yang menyenangkan. Ia menimbulkan imajinasi, memperkaya kosakata, dan melatih kemampuan berpikir kritis. Lebih dari itu, dongeng juga mempererat hubungan antara guru, orang tua, dan anak. Karena setiap cerita yang dibacakan adalah momen kebersamaan yang penuh makna. Di era digital ini, peran dongeng tetap tak tergantikan. Sebab dari cerita-cerita sederhana, lahirlah generasi yang berkarakter dan berempati. Mari hidupkan kembali budaya mendongeng, karena dari sebuah cerita, masa depan bisa terbentuk.
1: Konflik, cuaca ekstrim, dan guncangan ekonomi merupakan pendorong utama kerawanan pangan yang seringkali tumpang tindih dan saling terkait. Orang-orang yang mengungsi dari rumah dan sumber pendapatan mereka termasuk di antara kelompok yang paling rentan. Ada 4 faktor inti yang mempengaruhi ketahanan pangan seseorang. Yang pertama, penggunaan. Yang kedua, akses. Yang ketiga, ketersediaan.
2: Sejauh apapun kita melangkah hari ini, rumah adalah tempat kita pulang, dan meja makan adalah jantungnya. Di sana, sepiring nasi menjadi saksi tumbuh kembang buah hati. Di sana, segelas air meluruhkan beban di pundak. Jangan lewatkan momen berharga hanya untuk dunia maya yang sementara. Luangkan waktu, duduk bersama, dan rayakan kebersamaan. Kembali ke meja makan, karena keluarga adalah segalanya.

di mana saja Anda berada, tepat terasa tetap sudah kebersamaan kita di produk.rriwaikatat untuk hari ini pada gara Jumat 5 Juni 2026. Ya dipahami, terima kasih atas kebersamaan dan kesetiaan Anda. Namun jangan kepada mana produk.rriwaikatat bisa Anda dengarkan lagi sampai di pukul 15 dari Pro 4 Bandar Lampung. Karena di pukul 15 nanti kita akan bergabung ke Pro 4 Bandar Lampung. Terima kasih Merdeka, selamat siang, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. RRI terus berudara untuk Indonesia.

0: seperti biasa minat wali di 0721255112 atau juga melalui 0811720965. Sudah ada yang masuk. Baik, halo.
1: Halo.
0: Alhamdulillah kabarnya Wawa. Ya, kabar Bang Senen.
1: Wawa. Hai.
0: Lagunya buat Jangan Cintai Aku, Rindu Berat, Kali Merah, Athena.
1: Rindu berat.
0: Rindu berat ya.
1: Bunda Tambah.
0: Iya, silakan.
1: Bunda Tambah Lampung. Bunda Ros Jaga Bayar. Semoga sehat.
0: Amin.
1: Mama Lila. Bunda Tambah. Ros Jaga Bayar. Ibu Ros Kirmayan. Siap Pencawaran. Bok Jaga. Kuirin Pencawaran. Edo Serok. Mungkin Sekolah Sosir. Jaskan Jepaya Beti.
0: Ya.
1: Dasar dah dewasa, pasir, dasar tani, Aji Ose, Aji, Aji Makungki, Aji Akun Golo Golo, dasar Aten Golo Golo, satu Aten, Tugumuren, Ramli Waikanan, Epa Waikanan, Jeka Waikanan, Edo Lo. Pasti jangan lupakan itu.
0: Nih.
1: Iya.
0: Assalamualaikum. Yo, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di belakang Bang Senen sudah ada Edo. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok ada jebol kantongnya? Do, hati gue ini. Ya nak, gak masuk sekolah mu nih.
2: Oh, ayo, udah kenangan undangan sih.
0: Api, gua iki kanjong gua aja. Tak berdaya judulnya.

0: jebol. Apa bang yo cakarnya bang?
1: Hah?
0: Apa cakarnya mak jebol?
1: Ya, apa yo?
0: Yo? Harus dijahit lah kalau jebol mah harus diisi yo.
1: Nah in lah dijahit, jebol lagi mu nih pasti.
0: Oh pasti emang, wah ini nak adalah kayak kayak anu jebol. Itu kabar kan ada kantong jebol jo.
1: Iya.
0: Adalah lanjut pai.
1: Ayo mulanya agak dangdutan ngawah aja.
0: Iya dong, dangdut adalah kita.
1: Iya.
0: Apa lagunya bang?
1: Jangan cintai aku, rindu berat.
0: Wow.
1: Kali merah wow. Athena.
0: Wow, adalah kali merah kok.
1: Kali merah.
0: Oh, kawannya agak berat tuh nih.
1: Saya sulun ya.
0: Iyo. Kamu cado dah sama kami kedua tuh, what ina? Kedua tuh nama.
1: Tak berdaya lah.
0: Tak berdaya makanya kita sama kenambahnya.
1: Iya.

0: Martin Rahayati. Pokoknya makai sunyi negara bang.
1: Sunyi nih yo.
0: Spesial nih yo, makai nenek.
1: Nenek Serati di Sukarame 2 yo.
0: Betul. Aduh, kam apa ya kam lebon pai say nambah saja nih yo. Tapi kia hadu mak tahan lagi hadu lah. Tapi yeah. Yang terjadi ambil pokoknya keputusannya.
1: Iya.
0: Aduh.

0: dikumandangkan Azan Azhar ya. Baik, halo.
1: Halo, Bang Peku.
0: Halo juga, ini siapa nih?
1: Kang Maman di Pages, Bang Peri.
0: Oh, Kang Maman, agak putus-putus tadi, ini udah jelas nih.
1: Iya.
0: Nah, putus-putus lagi Kang Maman di Palbes. Apa kabar Kang Maman?
1: Sehat.
0: Ya. Ya? Halo?
1: Halo.
0: Nah, jelas-jelas.
1: Apa kan?
0: Lagunya buat Jangan Cintai Aku, Rindu Berat, Kali Merah Athena.
1: Sudah.
0: Ya, ini berat ya.
1: Salam ya.
0: Silakan.
1: Terima kasih.
0: Putus-putus suara nih.
1: Kuat Bang Nur Sulawesi. Kuat Bang Rakyat karena ada teman di rumah. Bang Agus.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun. Jadi salam-salamnya buat semuanya aja ya. Tadi dari Kang Maman di Palbes ya. Agak terputus-putus tadi ya. Ada gangguan nampaknya ya. Baik. Sebelum kita putarkan lagu yang kita siapkan, kita akan sesaat lagi kita akan mendengarkan kumandang Azan Azhar terlebih dahulu ya. Baru kita akan nanti lanjutkan kembali di Pro Dangdut ini hingga pukul 16 atau pukul 4 nanti ya. Di seperti biasa nanti juga tetap di 0721255112 dan bagi Minam Wari tetaplah di Pro4 RRI Bandar Lampung di 88,5 FM atau juga melalui RRI digital ya, cari Pro4 di situ ada Pro4 Lampung ya, khususnya yang ingin terus memantau acara yang kami persiapkan. Baik, kita akan segera mendengarkan Mandang Azan Azhar terlebih dahulu ya. Kemudian nanti kita lanjut lagi ya.

0: wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqamam mahmudanil ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang zuhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.
1: Selamat menunaikan ibadah sholat asar ya, dan kita akan terus menemani Minam Wari di acara dangdut sore hari ini ya. Tadi sudah ada beberapa lagu yang sudah dipesan, kita akan langsung putarkan di akhir setelah testimoni Piala Dunia.
2: Perkenalkan, nama saya Ahmad Abah.

Tapi alhamdulillahnya, Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya. Ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegas ini agak kencengan gitu.

dilekatkan di atas bantalan kain panjang yang disebut butanjah atau bahuta. Adapun makanan yang dihidangkan berupa gulai taboh, ikan, ayam, sayuran, dan kue-kue khas berupa kekahas, cocoh, lepot, tapai, dan lain-lain. Tradisi ini mencerminkan nilai-nilai kearifan lokal berupa nemui nyimah, yakni silaturahmi, nengah nyampoh, yakni kebersamaan, serta sakai sembayan, yakni gotong royong, sebagai

Noken adalah tas tradisional masyarakat Papua yang dibawa dengan menggunakan kepala dan terbuat dari bahan baku kayu pohon manduam, pohon nawa atau anggrek hutan, dan benang wol. Membuat noken sendiri dahulu bisa melambangkan kedewasaan dari seorang perempuan. Karena jika perempuan Papua belum bisa membuat noken, dia tidak bisa dianggap dewasa dan itu merupakan syarat untuk menikah. Masyarakat Papua biasanya menggunakan noken untuk membawa hasil-hasil pertanian seperti sayuran, umbi-umbian, dan juga untuk membawa barang-barang dagangan ke pasar. Noken didaftarkan ke UNESCO sebagai salah satu hasil karya tradisional dan warisan kebudayaan dunia pada tanggal 4 Desember

0: akan kembali menerima penelponnya. Halo.
1: Halo, assalamualaikum, Tabipun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun.
1: Kabarnya Nafiri Nuryadi.
0: Alhamdulillah kabarnya wawai sehat walafiat.
1: Labung di sini pengumuman labung yo.
0: Labung, tapi cuci kawah gerimis gerimis.
1: Oh. Apa lagu ni Nafiri?
0: Lagu ni wat jangan cintai aku, cinta ayah piano.
1: Cuma dua.
0: Ya?
1: Ada berapa?
0: Ada dua.
1: Ada cintai aku.
0: Jangan cintai aku. Ada tiga. Jangan cintai aku, cinta ayah, piano.
1: Cinta ayah.
0: Cinta ayah ya.
1: Ya. Salamnya anak Peri.
0: So, silakan.
1: Salamnya pertama buat anda bang sampai di Kota Karang. Naik juga kan di set lalu. Oh, sama Wakuti itu bersama nenek ni nenek serat di Cukrami dua. Maman di Alang Besi. Semua ni jamaah. Irin Gunung Batu Abdullah. AJK. Terus sama Kisinan Munir, sama Ramji atau Ramli, sama Darman, sama Litrimo, sama Amir, sama Eni di Kemiling, sama Sunyi Nila Naperi ya.
0: Sunyi Nila ya.
1: Spesialnya sama Naperi, sehat selalu ya.
0: Amin, amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun di belakang Mbak Jarwo sudah ada topannya. Halo.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun Bang Ferry Nuryadi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun.
2: Apa kabarnya Bang Ferry?
0: Kabarnya alhamdulillah wawai sehat.
2: Wawai yo masih tanggal berapa sih nih? Tanggal 4 apa nih? Coba dilihat dulu. Oh, tanggal 5 ya. Hei. Iya tanggal 5 ya Bang Ferry ya?
0: Iya.
2: Wah masih kencang kan.
0: Tanggal 5 yang sudah menerima dan sudah lenyap semuanya.
2: Bayar cicilan. Cicilannya pas Edo tanggal 5.
0: Iya.
2: Yang penting sehat sih Bang Ferry ya?
0: Iya.
2: Tadi pagi labung di Kota Karang sekitar nih Bang Ferry.
0: Woi.
2: Tapi alhamdulillah pas jam siwa terang. Terus labung, terang, labung. Sampai sekarang mendung Bang Ferry.
0: Penuh,
2: di ya? Daerah Teluk Petung Timur Kota Karang. Penting Bang Ferry sekeluarga sehat selalu Bang Ferry ya.
0: Amin amin ya.
2: Api lagu nih Bang Ferry.
0: Lagu nih jangan cintai aku, cinta ayah, piano.
2: Wah piano.
0: Rima
2: itu ya.
0: Ah iya.
2: Pasti duet itu ya.
0: Ah.
2: Udah piano aja lah.
0: Piano ya.
2: Ini lagunya udah. Kangen lagu-lagu lama itu menyentuh sekali piano itu.
0: Yeah.
2: Salam nih pertama-tama Jamana yo di Waikandis bersama Sela di Cempaka 3 sehat selalu. Nah ketinggalan jama Datuk Lemo, Datuk Penata, Datuk Atin di Tugu Duren, jama Bang Pendi di Oku Selatan, jama Bang Ius Punduh Pidada, jama Bang Raden Saka di Kalianda, jama Ayau Subsua Muni di Kalianda, jama Bang Putra Jawa di Lampung Selatan Bakahuni. Nah, ketinggalan jama Bang Irin di Gunung Batu, jama Ibu Ros di Kedamaian, jama Mbak Eni di Kemiling, jama Bang Jaini di Sumber Agung Kemiling, jama Pak Basir di Pasar Tani Kemiling, jama Bang Taufik Hidayat di Metro, jama Kang Maman di Palang Besi, terus Muni jama Bang Hamham di Pringsewu, jama Bunda Darmisa Kura Muni di Pringsewu, jama Bang Amir Lampung Timur, Kak Irma Muni Lampung Timur, jama Bang Buyung Hampa Lampung Timur, Bunda Tin Lampung Timur, Bunda Samba Lampung Timur, Pak Suradi Muni Lampung Timur, Bang Buyung Hampa Lampung Timur, di Wai Kanan jama Orang Ganteng, jama Bang Abdullah, terus Muni jama Bang JK, Bang Ramli, jama Mbak Sri, jama Bunda Warkop, jama Bunda Ilham, jama Mang Darman, jama Kisinan Munir, jama Litrimo, di Wai Kanan Seunyine, spesial nih jamaah Bang Ferry sekeluarga bersama anak-anaknya di Lamban. Amin. Sehat selalu Bang Ferry yo.
0: Amin.
2: Yo lagu nih piano Bang Ferry ditunggu yo.
0: Yo.
2: Ya, super spesial nih jamaah Sela di Cempaka 3, sehat selalu. Makasih Bang Ferry, Bang Ferry yo.
0: Jamaah-jamaah.
2: Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun. Baik, Minak Pori, kita akan lanjut lagi nanti di program sesi kedua ya. Kita akan nikmati lagu-lagu yang kita sudah request tadi ya. Tentunya kita di akhir pesan-pesan berikut ini nanti langsung kita nikmati lagunya.
3: 26 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan 3 negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya 3 negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1 Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2 Meksiko. Mexico City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade.
4: Semarak Pesta Bola Dunia 2026 hadir di RRI Bandar Lampung. Rayakan semangat, aksi, dan cerita seru dari panggung sepak bola terbesar dunia. Karena momen besar ini bisa kamu dengarkan di RRI.

0: Suara Budaya Lampung.
1: Kembali pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tuba-Bab mempersiapkan strategi peningkatan pendapatan daerah 2027 melalui rapat koordinasi evaluasi capaian kinerja 2026 dan pemetaan potensi pendapatan daerah yang digelar di ruang rapat sekretariat daerah Koamis kemarin. Rapat dipimpin Sekretaris Daerah Kabupaten Tuba-Bab Iwan Mursalin serta dihadiri pejabat pimpinan tinggi Pratama, pejabat administrator dan perangkat daerah terkait. Dalam arahannya, Iwan Mursalin menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap capaian kinerja tahun berjalan sebagai landasan penyusunan strategi peningkatan pendapatan daerah pada tahun mendatang.

Beralih ke warca selanjutnya. Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat, Tubaba, terus mematangkan persiapan pelaksanaan Tokso TPRI Lampung dalam rangka menyambut Piala Dunia 2026. Persiapan tersebut dibahas dalam rapat yang dipimpin Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Dakap Tubaba, Untung Budiono, di ruang rapat Asisten 1. Tokso yang akan disiarkan secara langsung pada Minggu 7 Juni 2026 menghadirkan Bupati Tulang Bawang Barat, Nopi Riwan Jaya, sebagai narasumber utama. Menariknya, Tubaba menjadi satu-satunya kabupaten kota di Lampung yang dipilih TPRI Lampung sebagai lokasi penyelenggaraan acara tersebut. Menurut Untung Budiono, pemilihan Tubaba didasarkan pada komitmen pemerintah daerah dalam mengembangkan sektor olahraga melalui berbagai program pembinaan yang telah berjalan. Demikian Warca pukul 16, kita akan jumpa kembali di Warca pukul 17.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan pehing, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Saiwat dilem kitab kuntara Raja Nyiti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung.

0: Ya, Minamari, lanjut lagi kita di Pro Dangdut ya. Kembali lagi yang ingin bergabung di 0721255112 atau di 0811720985 ya. Sudah ada yang masuk. Ya, halo.
1: Halo. Assalamualaikum tadi, Pun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pun. Alhamdulillah kabar bawah sehat walafiat.
1: Selamat pagi Bang Ferry.
0: Diam-diam menghanyutkan nih dari Kota Agung. Bang Jomblo. Iya. Sampai adu labung di mendung-mendung.
1: Diucapkan untuk labung Bang.
0: Di Kota Agung kau turun labung nih.
1: Yo kau turun labung nih kau lumayan lah.
0: Oh ya. Di jam awal balong. Ya.
1: Lagu nate.
0: Lagu ni buat tanda cinta di balik cadar biru gantengnya pacarku.
1: Di pertama bang.
0: Sebelum pertama ya tanda cinta ya.
1: Oke. Salam ya.
0: Silakan.
1: Salam nih. Saya turun di tempat tanpa terkecuali.
0: Amin.
1: Amin. Buat Sam, buat Bang Dene, macet-macet sinyal nih bang. Buat Bang Irin. Buat Bone, Bang Dene, Mama Pungsi, dan sampai Nabila. Selamat gede. Buat ini Kang Maman, Dato Asin, Pak Garton, Putra Jawa, Apin Bolo-Bolonio, selamat gede. Seun ini Bang Yo.
0: Seun ini ya.
1: Sinyal 5 mengizinkan Bang.
0: Ya.
1: Ini Bang Ferry ini sangat tugas.
0: Sama-sama. Tugas
1: selalu Bang. Jalan-jalan ke taman.
0: Sikop.
1: Indah pemandangan.
0: Sikop.
1: Ada kata yang kurang sopan, tolong dimaafkan.
0: Iya pun.
1: Terima kasih bang ya.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun. Di belakang bang Jomlo ada lagi. Baik ya, halo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadipun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun.
2: Apa kabar Bang Ferry?
0: Kabarnya baik Bang Apin.
2: Oh iya. Di sini udah turun hujan tapi sebentar.
0: Hujan tadi ya?
2: Iya tapi sebentar.
0: Sama sebentar juga di sini.
2: Enggak terus. Lagunya apa ikutan aja.
0: Lagunya ikutan aja ya.
2: Ikutan aja lagu yang ada di situ.
0: Ya.
2: Bang Ferry selalu ya.
0: Amin amin ya.
2: Banyak umur banyak rezeki dan selalu dilindungi oleh Robi. Selalu ya. Sama Bapak Ferry selalu ya. Lupa namanya
0: siapa. Sama namanya dengan saya.
2: Bang Ferry.
0: Iya.
2: Pak Ferry aja.
0: Ah ah.
2: Kalau ini Bang Ferry. Kalau akhirnya kan Bapak Ferry.
0: Iya.
2: Ya kalau saya siapa ya? Sama Mbak Nona Karisma, Mbak Reja, sama Mbak Amelia, sama Mbak Zahra, Mbak Naomi, sama siapa tuh? Mbak Juwita ya. Mbak Amelia jadi selamat lebih ya. Sama keluarga besar Pro 1, Pro 2, Pro 4, kesehatan semuanya ya. Sampai dipilih-pilih semuanya, semua terus sehat ya.
0: Amin.
2: Lanjut ya.
0: Lanjut.
2: Berkati-kati ya, sehat ya. Selalu ya, sama emak, sama ayu semuanya ya. Panjang umur sebenarnya. Dan selalu selalu subhanahu wa ta'ala. Lalu Bang Jomblo ya. Bang Jomblo, Bang Kang Irin, Mbak Ini, Mbak Darmi, Ham-Ham, Bang Nurdin, Bang Entok, Bang Pasti, sama Mbak Bunda Samba, sama Debi. Bunda Rasa Tabaya, Bunda Sekedamaian, Bang Kari, Nabila, Mbak Maya. Sama siapa Akidi ya, sama Bang Buryung, Pak Amin, sama itu siapa, sama Dedi ya, Bang Manda, Bunda Rosa, sama itu, Bang Awi, Abah Sabri, sama Dedi, sama Rang Sarinatar, Bang Riko, sama Mbak Lidia ya, sama Dedi, sama Mbak Rim ya, Bang Putra, Mbak Rim, sama Pendekat Timah, sama Dedi, serta sebuah, jatuh laparan pilihan, sama Bang Teni, sama Dedi, sama seperti bang. Oh ini ya. Sama Pak Trimo ya, Bang Jeka, Bang Ramli, Bang Ru, apa, Bang Munir ya, Bang Munir sama Mbak Triati semuanya untuk selalu ya. Lanjut ya,
0: terima
2: ya. Spesialnya buat Tadi Epa, dalam rasul sehat, kerja kesehatan. Buat Bang Ferinya dalam pemat kamit membaca mantra, mudah-mudahan terbahari. Kalau lewat udara, mudah-mudahan kita semua masuk surga dan selalu di Allah Subhanahu wa Ta'ala.
0: Amin, amin.
2: Makasih ya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun. Sebuah pantun tadi dari Bang Apin ya, manis sekali ya. Baik, ada lagi di belakang Bang Apin yang ingin bergabung. Sekali lagi kami sampaikan di 0721255112 ya. Sudah ada yang masuk. Baik. Halo.
2: Halo.
0: Ya. Halo.
2: Halo.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ambil Bang, dari kanan.
0: Bang Ramli wai kanan yo.
2: Yo, kita bahas sehat Bang Ferry.
0: Alhamdulillah sehat. Sebalik nih.
2: Nah, iya, sehat bisa.
0: Sehat dunia. Ya.
2: Lagunya semua lagu putar semua aja Bang.
0: Yo.
2: Salamnya buat Apin bolo-bolo tadi ya. Selamat pagi. Ketabang Senin. Ada Pak Kata di Kasiman, Mbak Jaru, Bang Irin, Bang Ramram, Bang. Siapa lagi ya Pak Tayudin yuk di Maluku ada juga di Maluku ya ada Mila juga ada Mama Lila di Merengmar ya ada Putri sama Udone ya ada siapa lagi ada Ipa ada Jerman ada Zika ada Terimo ya ada siapa lagi buat Tumpelahamnya juga ya buat semuanya ya Bang.
0: Buat semuanya ya.
2: Untuk Bang Ferry, keluarga, semoga diberikan keluarga Bang ya.
0: Amin, amin.
2: Panjang umur, murah rezeki.
0: Amin.
2: Dilancarkan segala urusan Bang Ferry.
0: Amin, amin.
2: Makasih atas waktunya. Dari tempat suara Bodai Rampung, kami pun assalamualaikum. Oh Abdullah ya. Suara ada apa tadi ya, selamat pagi. Makasih. Assalamualaikum. Ya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Bang Ramli ada lagi yang ingin bergabung di 0721255112 ya. Wali, kita berdang duria di sore hari ini ya tentunya. Baik. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang Izinan Munir.
2: Ya, Bang Ferry ya ini ya.
0: Ya.
2: Sehat Bang ya.
0: Alhamdulillah.
2: Ya, syukur dah. Cuacanya kalau di Waikanan agak cerah tapi sebentar-sebentar mendung tapi enggak hujan ini.
0: Enggak hujan tapi ya.
2: Iya, itu. Salam-salamnya Bang ya.
0: Ya silakan.
2: Ya, ataupun masa lagu ikutan aja Bang. Gak jadi masalah itu. Salam-salamnya kepada teman-teman yang dari Bandar Nampung yang sudah senggor-senggor di Bina Monet. Makasih ya. Yang berbalik ya. Tertopan, kemudian Emil Kemiling. Buah enak untungnya rapen di Ekuplasan. Kemudian Emil Rika. Kemudian Inan dan Pamna ya. Kemudian Medi. Kemudian apa kemudian Jarwo Men Ido tambah ya Bunda Bunda Pembimu Raditya Kruz Kemudian Nadira Putri Kemudian Holdin Jackson dan diambilnya dan Boy Tandit ya. Kemudian Marion Tengiar ya, yang selamat sore, semoga terhubung. Kemudian yang ada di Wekanan, ya 15 kecamatan di Kedimu, kemudian Bang Darman, kemudian Mbak Surah Sagaran Bakti, Pak Abadi, Pak Subunga Mayang, kemudian baik ke Putri Bandung, Putra Doren, ya semuanya aja ya, yang ada di Wekanan, ada pemirsa yang mendengarkan acara Produk Dut, perempat bandar kampung, semoga sehat selalu. Kemudian juga yang ada di Oku Selatan, ya Kutimun, radio apa itu, IPM dengan radio Semata, ya semoga sehat selalu. Kemudian untuk Bang Ferry ya, makasih waktunya. Kalaupun
0: sama-sama.
2: Insyaallah, kalaupun Bang Abdullah insyaallah nggak masuk hari ini ya. Kalau dia masuk biasanya sudah pertama itu ya. Biasanya cuma berhubung sini saya dengar Bang Ferry mungkin agak sabar ya itu masuk. Makasih waktunya. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun. Ya, di belakang Bang Esinan Munir di Waikanan ada lagi yang ingin bergabung. Baik, sudah ada yang kembali di nelpon ya. Baik, halo.
3: Halo, assalamualaikum Bang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ini Irma di Gunter Bang.
0: Oh, Mbak Irma di Gunter ya.
3: Gimana kabarnya Bang, sehat?
0: Sehat.
3: Alhamdulillah, sehatnya syukur, kalau sehat banyak duit.
0: Amin, amin.
3: Ya kan sekarang lagi banyak duit, jadinya gembira ya Bang ya.
0: Bukan banyak duit, banyak
3: permintaan ya Bang.
0: Banyak yang ngeluarkan duit.
3: Itu ya.
0: Bulan-bulan ini.
3: Oh bisa Bang?
0: Loh iyalah, kan anak-anak mau sekolah, masuk sekolah.
3: Oh gitu, ya juga ya Bang, gak salah ya Bang ya. Ya besok kan tuh gantinya Abang ngulungi sampai akhir hayat, itu balasnya ya Bang ya. Bang, kok boleh kerja dong Bang?
0: Lokus lagu. Apa tuh?
3: Ini lagunya pasangan ya Bang ya. Pasangan itu Rita
0: Sugiarto. Apa tuh?
3: Pasangan yang Rita Sugiarto.
0: Oh Rita Sugiarto. Lagu apa ya?
3: Lagu pasangan Bang, maksud gak tahu sih Bang.
0: Pasangan?
3: Iya.
0: Oh judulnya pasangan?
3: Iya.
0: Tak aku cari ya, ada nggak ya?
3: Nggak tahu pun nggak mau tahu.
0: Kalau ketemu nanti ya?
3: Nah, terus kalau nggak ketemu kan?
0: Gimana? Nggak ada di listnya gimana? Kalau nggak ada pasangan?
3: Ketemu kan?
0: Tuh nggak ada pasangan.
3: Pasangan ya kalau nggak ada terus ganti dua kursi ya Bang.
0: Apa tuh?
3: Dua kursi.
0: Bapur sih.
3: Dua kursi.
0: Dua kursi. Oh, dua kursi, dua.
3: Ya, yang penting abangnya dua kursi ya, satu kursi aja.
0: Iya.
3: Soalnya ada di Topan Basarwo juga Apin dulu itu. Soalnya buat semuanya ada dong ya.
0: Iya, buat semuanya ya.
3: Tugasnya, tugasnya kalau hati-hati ya Bang.
0: Pasangan jabet bukan?
3: Kuncinya jangan lupa di bawah.
0: Ya.
3: Tapi kalau tugas sih Bang. Terima kasih Bang, siap semuanya Bang.
0: Yo, sama-sama.
3: Assalamualaikum, Bang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di belakang Mbak Irma di Kemiling. Di Kemiling lagi, di Gunter ada lagi. Baik, halo.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar nih sehat walafiat. Ya, Bunda sampai ya? Oh ya, sayup-sayup ini.
4: Suaranya terang.
0: Kadang terang, kadang ini.
4: Kadang pelarian.
0: Putu nyambung aja deh.
4: Lagunya apa mungkin?
0: Lagunya ada tanda cinta di balik cadar biru gantengnya pacarku. Iya mana?
4: Di balik cadar biru.
0: Di balik cadar biru ya. Ada apa di balik cadar biru itu gerangan?
4: Kabar bang?
0: Kabarnya sehat walafiat. Wawai. Apa kabar bunda nih?
4: Alhamdulillah
0: sehat. Sehat ya. Ya silakan.
4: Ya baru turun.
0: Mbak Irma di Gunter.
4: Jelas.
0: Jelas
4: ya.
0: Iya.
4: Gak pernah main goyang deh.
0: Iya. Tapi mau saya agak goyang-goyang jelasnya.
4: Ada komunikasian dengan sore, ada bahasa sore, ada romantik dengan sore, ada kumpul dengan sore, ada apa lagi ya? Ada hati dengan sore.
0: Semuanya ya. Sama-sama. Iya pun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di belakang Bunda Samba masih ada lagi mungkin? Baik. Sudah ada kembali yang masuk ya. Halo.
5: Halo juga Bang Ferry.
0: Iya. Bang Hamham ya.
5: Halo.
0: Halo ya, dengan Bang Hamham kah ini?
6: Bang Hamham ya.
5: Halo.
6: Halo. Halo ya, dengan Bang Hamham kah ini?
5: Bukan.
0: Halo, dengan siapa ini?
6: Bang Hamham ya.
5: Bang Darman.
0: Oh, Bang ya. Darman.
6: Bukan. Halo.
0: Bang Darman.
5: Bang Darman Mas Jari.
0: Yo, Bang Darman way kanan ya.
5: Ia di stasiun kereta api Blambangan
0: Umpu.
6: Ya. Blambangan ya.
5: Iya betul. Ia
6: di stasiun kereta api Blambangan Umpu.
5: Ya betul.
0: Ya.
5: Salamnya Bang Teria.
0: Silakan. Kayaknya radionya agak dikecilin tuh biar enggak feedback nih.
5: Buat Bang Senen, Bang Edo, Bang Maman. Betul betul.
0: Halo.
5: Halo.
0: Ya, ini jelas nih.
5: Soto Bang Topan, Bang Doren, Abang Edo, Abang Senen, Bang Maman, Abang Doren, Abang Isinan Munir, Pak Kadarudin, Uwo Putri, Mbak Julia, Mbak Heni, Nanda, Nabila, Bang Irin, Bang Tamba, Mbak Nai, Mbak Ros, Abang Alpin, Bang Jumblo, bolo-bolonya Mbak Jarwo, Bunda Ilham, buat kru-kru RRI Wekanan, Abang Aris, Abang Nando, Mbak Tina, Mbak Yani, Mbak Bonita, semuanya diberi kesehatan aja.
0: Amin.
5: Untuk Mas Perinya selalu diberi kesehatan,
0: amin,
5: panjang umur, murah rezekinya, sekeluarga besar.
0: Amin.
5: Kalau pulang nanti bawa kendaraan yang hati-hati aja, Mas Peri ya.
0: Ya.
5: Mang Darman mau turun, kami RRI mengudara untuk Indonesia. Tadi pun lagunya ikutan aja.
0: Iya pun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Bang Darman masih ada lagi.
7: Belakang.
0: Halo. Baik. Kami kembali menantikan di 0721255112 ya. Kita akan putarkan terlebih dahulu lagunya kalau begitu ya. Mohon maaf tadi ada sedikit kendala ya. Kita mulai dari Tanda Cinta ya, tentunya. Tanda Cinta ini.

0: Aku adalah seorang anak. Aku
1: bukanlah
0: seorang anak yang menderita karena aku memiliki ayah yang
1: tidak suka
0: menyakitiku. Sifatnya sangat
1: jauh dari
0: emosional. Mulutnya
1: tidak pernah
0: berteriak-teriak padaku dengan kata-kata kasar. Tangannya
1: tidak pernah
0: memukulku. Kakinya
1: tidak pernah
0: menendangku. Karena baginya kekerasan
1: tidak akan
0: menyelesaikan masalah.
2: Di Indonesia, hampir 300 ribu tindak kekerasan dalam rumah tangga selalu berhasil disembunyikan. Saatnya berani bicara atau laporkan pada pihak yang berwenang.
3: Totalnya 100 ribu, Kak. Pakai kantong plastik?
4: Enggak, Kak. Terima kasih. Aku bawa kantong belanjaan sendiri.
5: Pakai aja.
4: Enggak, aku enggak mau. Karena negara kita sekarang menjadi penyumbang sampah plastik terbesar kedua dunia yang setara dengan 60 kali luas lapangan sepak bola. Malu, kan?
5: Oh, gitu.
6: Belanja memang menarik, tapi ngumpulin sampah kantong plastik bikin

Piala Dunia 2026, Cawa Bola, diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya, Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1, Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Meksiko City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade.

0: untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.
1: Keberagaman agama yang ada di Indonesia adalah cara Tuhan mengajarkan kita menghargai perbedaan dan menjaga kerukunan. Kitab suci yang berbeda, tempat ibadah dengan berbagai rupa, bukan alasan untuk kita berjumawa.

0: kaki sejauh 2 km demi mendapatkan air bersih.
1: Alhamdulillah doi Allah. Kejida kita mah haji ibadah seolah nulung. Uai berlimpah di lamban koji. Pakai ku tetangga sebelah kona. Allah dan ke uai kekeng. Kantungnya juga kekeng. Amit gak sah.
2: Assalamualaikum.
1: Nada suara.
2: Medi.
1: Waalaikumsalam. Ah, api sih apa itu yang minta kau nikulasi?
2: Nyak kilo tulung mat, Met.
1: Api weh nginjam duit kau niko.
2: Wilahin, Met. Nyak ada kilo tulung, kilo uai.
1: Allah, sampai ku cawa ku jenuh bebayinya salah. Agak kilo uai pakai api lah sih.
2: Ya pakai kebutuhan lah sekarang ini agak mepo. Uai somos kem kamar.
1: Kita biasanya ti holon kingilu sih. Aka sa ember ku ember bang niko ngusung derum. Niko mak liam kau dosi kau kerja sih.
2: Iyo uli ku lihat stok uai mau limpah. Mulanya aku ngusung derum kan derum kan aku kam siluni sih, Met. Dia paling juga kita api kau pakai galon halau 40 galon
1: jisa. Nyak juga kan wa anak kajong sih butuh uai. Yang kalian nak niku gaul tapi mapi api lah niku sa ingal kani ngilu-ngilu wai terus.
2: Wah, jadi dikeni mawat sih
1: ya ikhlas sih kidang ya dah kesok-kesok gak kok jinisa.

0: di kiri, kita lihat belok kanan. Aduh, bahaya Bapak Ijo Jo. Aduh.
1: Apa sih Ibu Santu ini? Ribet aja nih dari tadi.
0: Itu loh, Bu. Sennya Ibu tuh mau kemana? Ibunya belok kemana? Yang benar, Ibu pakai sen. Bahaya, ini jalan raya, Bu.
1: Sudah benar nih sen saya. Kok Ibu jadi marah-marah sih?
0: Coba Ibu lihat dulu. Sen Ibu ke kiri, tapi Ibunya belok kanan. Yang benar dulu, Bu. Kami di belakang, ini bahaya kami ini, Bu.
1: Bentar, bentar, saya lihat dulu.
0: Lihat dulu sana.
1: Ngoceh aja Ibu satu ini. Iya deh.
0: Tuh kan.
1: Maaf lah, Bu. Ya udah, Ge. Jangan ngoceh-ngoceh aja dari tadi.
0: Dijawab, kon hak gue kenal.
2: Pengguna lampu sen pada dasarnya sudah diatur dalam undang-undang, yakni Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 mengenai lalu lintas dan angkutan jalan. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan mengaktifkan lampu sen yang benar adalah 30 meter sebelum kendaraan berbelok ke arah tujuan. Contohnya, seperti ke kiri, kanan, menyalip kendaraan, atau berpindah jalur. Selain itu, pengemudi juga harus mengamati situasi lalu lintas yang berada di bagian depan, belakang, serta samping kendaraan sebelum memberi lampu sen. Sebagai sebuah undang-undang, tentu saja terdapat hukuman serta sanksi bila hal ini dilanggar.

Bina Mari pengelola ruas tol Bakri terbagi besar Bakter melakukan edukasi pengelolaan limbah di rest area KMB 87A. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan perusahaan dalam meningkatkan kesadaran dan kepedulian terhadap kebersihan, kesehatan, kelestarian lingkungan di kawasan rest area ruas tol Bakter. Sosialisasi tersebut dilaksanakan sebagai bentuk komitmen pengelola dalam menciptakan lingkungan rest area yang bersih, tertib dan nyaman bagi pengguna jalan sekaligus mendukung penerapan prinsip keselamatan, kesehatan kerja, dan perlindungan lingkungan secara konsisten. Kegiatan ini diikuti para pedagang, petugas cleaning service, serta petugas keamanan security yang sehari-hari beraktivitas di rest area KM 87A. Para peserta mendapatkan pembekalan mengenai jenis-jenis limbah yang dihasilkan di kawasan rest area, tata cara pemeliharaan sampah, serta mekanisme pengelolaan limbah agar tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan sekitar. Beralih ke berita selanjutnya, maksud kami di waca selanjutnya. Dinas Kesehatan Provinsi Lampung memfokuskan pelaksanaan program cek kesehatan gratis atau CKG pada kelompok anak usia sekolah, para lansia, dan lansia sebagai bagian dari upaya deteksi dini berbagai penyakit. Yeni Rusli menjelaskan bahwa secara prinsip program tersebut ditujukan untuk seluruh kelompok usia. Namun, kelompok tertentu mendapatkan perhatian lebih karena memiliki kebutuhan pemantauan kesehatan yang lebih intensif. Demikian Warca pukul 17. Kita akan jumpa kembali di Warca pukul 18.

0: bumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Nyiti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Masih di 88,5 FM dan masih bersama saya Pak Nuryadi yang terus setia menemani Minamari. Dan kali ini di Hello Dibiakani kita akan nikmati lagu-lagu Nusantara. Dimulai lagi 13 Batak Mandalay. Mandalay.

tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya. Ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menjegas, ini agak kencengan.

0: Tata Guru Besar Universitas Patimura Ambon, Profesor Dr. Renard Insinyur Abraham Seumulko, M.Pil, tentang pentingnya pelestarian mangrove.
1: Mangrove itu adalah suatu ekosistem utama di perairan pesisir, dan dia merupakan tempat untuk biasanya ikan-ikan juga datang untuk bertelur. Dia juga tempat untuk burung-burung laut bisa bersarang, dan manfaatnya banyak sekali. Daun-daunnya itu bisa buat ekosistem di pesisir. Itu yang paling penting. Dan yang paling penting juga adalah bahwa kalau tanpa mangrove itu, kalau misalnya ada pasang air laut naik atau gelombang, itu pantai itu akan terjadi abrasi karena tidak ada mangrove.

tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat abang pok para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, abang pok bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, abang pok juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh abang pok, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net, ame YouTube channel RRI Net Official. RRI

0: digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Semarak Pesta Bola Dunia 2026 hadir di RRI Bandar Lampung. Rayakan semangat, aksi, dan cerita seru dari panggung sepak bola terbesar dunia. Karena momen besar ini bisa kamu dengarkan di RRI.

0: adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan pehing, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togo falsafah huhi, gegoh piil pesenggihi. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Sai wat dilom kitab kuntara Raja Niti. Suunyini jadi cerminan masyarakat Lampung,

melalui siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta.

Piala Dunia 2026, Cawa Bola, diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1, Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Mexico City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade.

Minawari. Selanjutnya kita bergabung ke Pro 1 guna mengikuti lagu-lagu Islami yang nantinya akan dilanjutkan dengan pengajian ayat suci Al-Quran dan beduk azan maghrib. Kita langsung bergabung ke Pro 1.

0: Dan saat ini kita dengarkan pengajian Al-Quran dengan surat Al-An'am ayat 1 sampai dengan 6 dibacakan oleh Sugianto dan akan dilanjutkan dengan beduk serta azan maghrib untuk wilayah Kota Bandar Lampung dan sekitarnya.
1: A'udzubillahi minasyaitonirrajim.

dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha

0: sejauh 2 km demi mendapatkan air bersih.
1: Alhamdulillah doy Allah. Kejidah ke jemaah haji ibadah sa Allah nulung. Uai berlimpah di lamban koji. Pakai ku tetangga sebelah kona. Allah dan ke uai ke keng. Kantungnya juga ke keng. Amit amit ya sa.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
1: Nada suara.
2: Medi.
1: Waalaikumsalam. Oh api si apa itu yang minta kau nikulasi?
2: Nyak kilo tulung mat met.
1: Api weh nginjam duit kono niko.
2: Wilahin met, nyak ada kilo tulung kilo uai.
1: Allah, sampai ku cawa ku jeno babainya salah. Agar kilo uai makai api lah sih.
2: Ya pakai kebutuhan lah sekarang nyak agak mepo. Uai somos kem kering mat.
1: Kita biasanya ke holon ke ngilu sih, agak sa ember ku ember bang niko ngusum derum. Niko mak liam kono sih kiko kerja sih.
2: Iyo uli ku liat stok uai mau limpah, mulanya aku ngusum derum kan derum kan aku kam siluni sih met. Dia paling juga kita api ku makai galon halawat puluh galon jisa.
1: Nyak juga kan wa anak kajong sih butuh uai yang kalian nak niko gaw. Tapi mapi-api lah. Niko sa ingal kani ngilu-ngilu uai terus.
2: Wah, jadi dikeni mawat sih.
1: Ya, ikhlas sih. Kidang ya dah kesok-kesok gak kok jenis sa.
2: Ya mawat kalau hak jemoh labung gedok men, somoh ku latap. Mawanya ke ngilu lagi jaman niko hinji gawa uli somoh ku kering genta sa kemakau.
1: Ya ki mekeh lah ki kemakau kasi segali somoh redang nunggu labung.
2: Oh iya nama modal sa. Oh iya nyak semula mak ngali lil mak ngalu, mak ngkong udah duit ni met. Kemak ki wat duit ke injang
1: ke duit kan ngali somoh. Aku gawi uai nawi. Ya kalau di kubak kecahak ini uai ku.
2: Terima kasih met yo.
3: Apapun kesulitan dalam hidup bertetangga, kita harus tetap saling berbagi.

0: mengambil satu-satunya sumber cahaya kami.
1: Berikan lampu emergensi itu untuk keselamatan kerajaanku.
0: Beraninya kamu, Kamandanu. Mengapa kamu tega mengambil sumber cahaya kami ini?
1: Sebenarnya, listrik kerajaanku telah mubazir. Seluruh hartaku telah kuhabiskan untuk penerangan rakyatku.
0: Sadarlah, Kamandanu. Penggunaan listrik di muka bumi ini sudah sangat banyak. Satu manusia saja bisa menghabiskan 150 watt setiap harinya.
1: Wahai Nararati, aku sangat menyesal padamu. Mulai sekarang, aku akan lebih menghargai listrik. Karena listrik itu melebihi keindahan emas manapun. Tapi, aku tetap boleh memilih.

0: Lisa.
1: Kiri kanan lubang unyin. Mengedok silau kepal lewat mobil ko gojin.
2: Iyo yo. Pakasa pusaka sa kalayan di jadi mulus nihan. Nakajika mati kilaman lubang kepapakang ni kebau. Mubang di jajo.
1: Gida. Keserakahan manusia ni sa gojin. Nyepo untung tenggalan memek ko alam.
2: Oleh api muni mulai dunikut nyala-nyala ku manusia mone.
1: Lain kena kayu ditebang segala macam ditebang tapi mahagat yang nanong kayu
2: iyo moneh yo aja dah ngebane ulin kayu di tuwak-tuwak tan siyala mulai ya labung sampai lubang-lubang gua keji mulai nyetan no medi kini nakamot gua keji baca kam nanam kayu gantaso kam hal-hal sepele lah timulai kam jahat dan melamban kam kam nanam kayu ya kam nanam-nanam buah-buah nalah mungkin nanam batangnya kambut kodo atau batang mangga kodo
1: Allah Layani si Allah, ya Allah lo nyesel nyerang dija sih.
3: Pohon memiliki banyak manfaat bagi kehidupan. Akarnya bisa membantu menyerap air hujan dan mengurangi risiko banjir. Pohon juga menjaga kesuburan tanah, menghasilkan oksigen, serta membuat lingkungan lebih sejuk dan sehat. Menanam pohon hari ini berarti menjaga bumi untuk masa depan. Mari hijaukan lingkungan demi kehidupan yang lebih baik.
4: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Minangkabau.
5: Di mano bumi dipijak, di sinan langit dijunjung. Di mano semua dikali, di sinan ayah disawa.
4: Artinya, di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung. Di mana sumur digali, di situ air diambil.

Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: Sebenarnya, listrik kerajaanku telah mubazir. Seluruh hartaku telah kuhabiskan untuk penerangan rakyatku.
1: Sadarlah, Kamandanu. Penggunaan listrik di muka bumi ini sudah sangat banyak. Satu manusia saja bisa menghabiskan 150 watt setiap harinya.
0: Wahai Nararati, aku sangat menyesal padamu. Mulai sekarang, aku akan lebih menghargai listrik. Karena listrik itu melebihi keindahan emas manapun. Tapi, aku tetap boleh meminjam lampu emergensi, kan?
2: Sering gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
3: Gencana.
4: Excuse me, thank you. Kumaon.
2: Tapi, pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
4: Tabe.
5: Matur nuwun. Dagawel. Rancabana.

wayang adalah sebuah seni pertunjukan Indonesia yang berkembang dan diakui oleh dunia karena keunikannya. Pada tanggal 7 November 2003, UNESCO telah menobatkan wayang sebagai Masterpiece of Oral and Intangible Heritage of Humanity atau Warisan Mahakarya Dunia yang tak ternilai dalam seni bertutur asli Indonesia. Sebegitu pentingnya pagelaran wayang, sehingga tidak berlebihan jika dikatakan wayang menjadi salah satu identitas utama budaya Indonesia.

0: Tempoyak merupakan fermentasi buah durian yang dibuat menjadi semacam saus atau pelengkap makanan. Selain itu, sebenarnya bukan hanya Lampung. Tempoyak biasa digunakan sebagai bumbu masakan di beberapa daerah seperti Palembang, Jambi, dan daerah lain. Proses pembuatan tempoyak diawali dengan pemeraman daging buah durian. Daging buah durian yang sudah ditempatkan dalam wadah, kemudian ditambahkan garam atau dengan ragi. Banyak sedikitnya garam inilah yang mempengaruhi jenis tempoyak yang dihasilkan, yaitu tempoyak asam atau tempoyak asin. Perlu dipahami, agar proses fermentasi bisa lebih cepat, tempoyak akan dimasukkan ke wadah tertutup atau disimpan di dalam kulkas. Hasil dari proses fermentasi akan mengubah rasa alami bahan ini menjadi rasa tempoyak yang sedikit beraroma durian dan rasanya agak asam. Jika sudah selesai difermentasi, bisa ditambahkan dengan aneka ikan, mulai dari ikan teri, ikan mujair, ikan mas, atau ikan lainnya. Ayo kita cintai makanan tradisional kita.
1: Semarak Pesta Bola Dunia 2026 hadir di RRI Bandar Lampung. Rayakan semangat, aksi, dan cerita seru dari panggung sepak bola terbesar dunia. Karena momen besar ini bisa kamu dengarkan di RRI.
2: FM, suara budaya Lampung.

0: Joy Today. Makcik cantik kali loh pagi hari ini lah begincum. Merona nian itu warna bibir. Masya Allah.
1: Lalalala. Siapa nih? Ngaros kan lana? Caknya decak kan nih? Makcik-makcik. Saya tahu lana awai tudai, awai tudai yo.
0: Ngaros kan? Lah, ngaros kesakan kok katongnya luar kan? Aduh, oh iya, bukan makci. Aduh, jadi siapa, nak? Oh, Minan, Masya Allah. Maafkan kali loh. Jadi, I lupa, Minan. Habisnya makci itu cantik kali loh, bibirnya merenah mak itu, nak. Masya Allah. Oh iya, Minan, I baru sampai nih. Lah seminggu di tanah air Indonesia.
1: Ya Allah, ngaros. Maknya kah sekalinya. Cantik kubah-kubah lamon, yuk.

0: please, nah, Ai kan habis dari luar negeri, jadi ya wajar lah kalau bahasa Ai itu jadi berubah-ubah campur-campur sama ini.
1: Sangun mak salah kam menguasai bahasa Inggris, apalagi ngegunakan bahasa Indonesia. Kidang, dang lupa jama bahasa daerah.
2: Perkenalkan nama saya Ahmad Abbas.

alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya. Ketika komentator itu bilang ini menyerang, saya ini menggas, menjegas ini agak kencengan.

0: Akhir-akhir ini sudah jarang sekali bersosialisasi dengan teman-teman. Yang ada, mereka hanya sibuk dengan gawe masing-masing. Padahal dulu...
1: Ani, Ani, ayo main. Teman-teman sudah tunggu di lapangan.
0: Selain sudah jarang bermain bersama, kita juga jarang...
1: Ani, untuk tugas rumah yang tadi Ibu Mary kasih, bagaimana kalau kita kerjakan sama-sama di rumah kamu?
0: Rasanya rindu akan masa-masa itu. Masa di mana kita berbicara dengan sesama kita, bukan dengan handphone. Di zaman sekarang, hidup seperti hanya berpacu pada teknologi. Seakan-akan kita hidup sendiri.

0: Piala Dunia 2026, Cawa Bola, diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1 Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2 Meksiko. Mexico City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung

0: secara tiba-tiba atau perlahan bergeser dari posisinya yang semula. Fenomena ini dapat terjadi di berbagai skala, mulai dari gerakan tanah yang kecil hingga bencana alam seperti longsor atau tanah runtuh. Fenomena tanah bergerak dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti aktivitas geologi, perubahan iklim, dan faktor manusia. Fenomena ini juga memiliki dampak yang signifikan terhadap lingkungan dan masyarakat. Ada sejumlah faktor penyebab fenomena tanah bergerak terjadi seperti curah hujan yang tinggi, gempa bumi, pemanasan global, penggalian dan beban tanah, serta deforestasi. Budaya Indonesia yang mendunia.
1: Batik, kain bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan malam pada kain. Kemudian pengolahannya diproses dengan cara tertentu yang memiliki ciri khas. Sejak 2 Oktober 2009, UNESCO telah menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi asal Indonesia.

kehidupan sosial yang baik terbangun dari rasa peduli. Saling menghormati, saling membantu, dan mau mendengarkan satu sama lain. Karena manusia tidak bisa hidup sendiri. Mari perkuat kehidupan sosial yang harmonis demi masyarakat.

0: Saat ini Anda masih bersama kami RRI Wekanan Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Salam mendengar dimanapun Anda berada, tentunya untuk hari ini di hari Jumat lembaran kelima di bulan Juni 2026. Tepat pukul 19 malam waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung ke program 1 RRI Bandar Lampung guna mengikuti Warta Berita.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Ya, kenapa kemudian kita cukup prihatin karena dalam 2 hari ini ada 2 kejadian yang berkenaan dengan tindak pidana korupsi.
2: Ini realisasi APBN sampai dengan bulan Mei 2026 ini terus menunjukkan tren positif. Pajaknya naik, ininya naik, defisitnya terjaga. Jadi kondisi fiskal amat baik.
0: Istana Kepresidenan prihatin atas kasus korupsi yang menjerat anggota Kabinet Merah Putih. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN mengalami defisit pada mulai bulan Mei 2026. Amerika Serikat mengizinkan kapal pendukung bantuan kemanusiaan melalui Selat Hormuz. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Jumat 5 Juni 2026 bersama saya, Lukman Tara. Istana Kepresidenan menyatakan prihatin yang mendalam atas kasus korupsi yang menjerat anggota Kabinet Merah Putih selama 2 hari berturut-turut. Informasi selengkapnya disampaikan Sugandi Afandi.
1: Dan di dalam berbagai kesempatan beliau berulang kali menyampaikan bahwa salah satu yang harus kita pastikan semuanya adalah kita harus perang melawan korupsi.
3: Kami sebagai kuasa hukum dan kami menghargai semua proses yang sedang dilakukan.
4: Istana Kepresidenan melalui Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan keprihatinannya atas kasus dugaan korupsi yang menjerat Kabinet Merah Putih KMP selama 2 hari berturut-turut. Pejabat negara yang terjerat kasus yakni mantan Kepala Badan Gizi Nasional BGN Dadan Hindayana dan mantan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmi Karim. Menteri Prasetyo mengatakan Presiden Prabowo Subianto sering mengingatkan para pejabat perang terhadap korupsi terus disampaikan oleh kepala negara. Hal itu disampaikan Prasetyo Hadi kepada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta.
1: Dan di dalam berbagai kesempatan beliau berulang kali menyampaikan bahwa salah satu harus kita pastikan semuanya adalah kita harus perang melawan korupsi. Dan di dalam berbagai kesempatan beliau selalu menyampaikan bahwa mari kita semua menyadari hal tersebut, membenahi institusi kita masing-masing, diri kita masing-masing. Itulah yang makna selama ini beliau selalu mengingatkan kepada kita semua. Artinya kenapa kemudian kita cukup prihatin karena dalam 2 hari ini ada 2 kejadian yang berkenaan dengan tindak pidana korupsi.
4: Sementara itu, Sahala Siahan, kuasa hukum dari Silmi, mempertimbangkan untuk mengajukan pra-peradilan atas kasus tersangka yang menjerat kliennya. Selain itu, Sahala mengatakan Silmi tidak pernah sekalipun dimintai keterangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi KPK, namun langsung ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan.
3: Kami sebagai kuasa hukum, dan kami menghargai semua proses yang sedang dilakukan, sepanjang itu sesuai dengan aturan di dalam KUHAP itu sendiri.
5: Untuk ketemu Pak Silminya juga, Pak?
3: Belum.
5: Pak, kemarin kan KPK katanya bilang mencari-cari pasir.
4: Seperti diketahui, Kejaksaan Agung menetapkan Dadan dan mantan Wakil Kepala BGN, Ladowik Pusung dan Sony Sanjaya sebagai tersangka kasus dugaan korupsi jual-beli SPPG atau Dapur MBG. Adapun KPK menangani kasus atas dugaan pemerasan dan gratifikasi dengan 8 orang sebagai tersangka, satu diantaranya adalah Silmi. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN mengalami defisit sebesar Rp180,4 triliun pada bulan Mei 2026, di mana defisit kembali melebar setelah mengalami penurunan pada bulan April kemarin 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati.
6: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa hari ini menyampaikan laporan bulanan penggunaan anggaran pendapatan dan belanja negara APBN hingga bulan Mei 2026. Pendapatan negara tercatat Rp1.185 triliun, sedangkan belanja negara mencapai Rp1.365,4 triliun. Sehingga pada bulan Mei 2026, defisit anggaran sebesar Rp180,4 triliun atau 0,7% dari produk domestik bruto PDB. Defisit anggaran bulan Mei meningkat dibandingkan defisit bulan April yang tercatat sebesar Rp164,4 triliun atau 0,64% dari PDB. Namun, keseimbangan primer pada bulan Mei, surplusnya meningkat menjadi Rp58,6 triliun dibandingkan bulan April yang surplusnya hanya sebesar Rp28 triliun. Dengan perkembangan tersebut, Menteri Keuangan Purbaya mengatakan, meski mengalami defisit, kondisi fiskal masih terjaga.
2: Ini realisasi APBN sampai dengan bulan Mei 2026 ini terus menunjukkan tren positif. Pajaknya naik, ininya naik, defisitnya terjaga. Sampai dengan Mei defisitnya 0,7. 5 bulan pertama tahun ini 0,7. Jadi kondisi fiskal amat baik. Keseimbangan primernya sekarang 58,6 triliun sudah positif lagi. Artinya anggaran kita sekarang lebih berkesinambungan dibanding bulan-bulan sebelumnya.
6: Pendapatan negara penopang utamanya adalah penerimaan perpajakan yang berasal dari penerimaan pajak serta penerimaan kepabeanan dan cukai. Hingga Mei 2026, penerimaan pajak tercatat sebesar Rp834,4 triliun, tumbuh 22,1% secara tahunan. Sedangkan penerimaan dari kepabeanan dan cukai sebesar Rp123,8 triliun. Dirjen Pajak Bimo Wijayanto mengatakan akan terus berupaya yang meningkatkan penerimaan pajak dengan memperbaiki tata kelola pajak melalui Cortex.
0: Nah, kalau strategi di dalam penguatan tata kelola, Cortex jadi andalan. Dalam waktu dekat juga cara bekerja di Direktorat Jenderal Pajak akan semakin pasti, transparan, accountable dengan apa? Dengan kertas kerja elektronik yang integrated dari semua fungsi, dari mulai AR ngawasin, dari mulai pemeriksa mengaudit, dari mulai setelah ada keberatan banding misalnya, semua kertas kerjanya akan ada di Cortex.
6: Lebih lanjut, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan APBN akan terus dioptimalkan sebagai peredam syok guna melindungi masyarakat dan penggerak perekonomian. Pemerintah menurutnya akan menjaga penggunaan APBN secara sehat, prudent, adaptif, dan kredibel untuk menjaga stabilitas dan menjaga momentum pertumbuhan ekonomi. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansah Nur menegaskan pemerintah berkomitmen untuk memastikan pemenuhan kesejahteraan guru dan tenaga pendidik di seluruh wilayah Indonesia. Pradipta Rahadi menyampaikan laporannya.
7: Saya ada pantun satu lagi.
8: Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Nur menghadiri acara forum ilmu grup diskusi Bapak bertema menata ulang kebijakan honorer guru honorer pasca surat edaran Mendikdasmen nomor 7 tahun 2026 menuju pendidikan yang adil, bermutu, bermartabat dan berkelanjutan di auditorium gedung penunjang siaran SLN RRI pada hari ini. Dalam kesempatan itu tampak hadir perwakilan dari para guru, perwakilan anggota DPR Komisi 10 dan juga pemerhati tenaga pendidikan dan berbagai kalangan. Dalam sambutannya, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Nur menegaskan pemerintah berkomitmen keras untuk pemenuhan kesejahteraan guru dan tenaga pendidik di seluruh wilayah Indonesia berdasarkan status hukum yang jelas. Menurut Afriansyah, ini menjadi kejelasan dari transisi regulasi yang dilakukan pemerintah untuk kepastian nasib kesejahteraan para guru dan tenaga pendidik di Indonesia.
9: Secerca harapan komitmen nyata pemerintah, transisi regulasi yang kita buat bukan jalan buntu, melainkan gerbang menuju kepastian. Pemerintah berkomitmen penuh hak atas upah layak, jaminan hari tua, dan status hukum yang jelas bukan lagi sekadar mimpi atau impian saja, melainkan kewajiban konstitusi yang sedang kita wujudkan. Kita sedang menjalankan atau kita sedang melangkah menuju era baru di mana profesi guru tidak hanya dihormati sebagai pahlawan tanpa tanda jasa, tapi dihargai lewat kesejahteraan nyata yang manusiawi. Ketika guru sejahtera, kualitas pendidikan melejit dan masa depan bangsa akan jauh lebih hebat lagi.
8: Adapun dalam kesempatan yang sama, anggota Komisi 10 DPR RI Nur Purnamasidi mengatakan masalah guru honorer dikarenakan masih tidak mampunya penyelenggara negara dalam menafsirkan pasal dalam undang-undang yang berakibat pada membiarkan profesi guru menjadi profesi yang dimoratorium.
10: Sampai tahun 2020, guru itu termasukkan di moratorium. Padahal data di Bappenas, minimal per tahun ada guru yang pensiun rata-rata 26 sampai 27 ribu per tahun. Kalau datanya Kemendikbud agak progresif lagi, antara 75 sampai 100 ribu per tahun. Dan kita membiarkan selama 10 tahun anak-anak kita dididik oleh orang yang direkomendasi menjadi guru oleh ibunya yang jadi guru di sekolah tersebut atau menjadi kepala sekolah di sekolah tersebut tanpa kompetensi.
8: Dalam kesempatan tersebut, Formas menyatakan kebijakan pengaturan guru honorer merupakan langkah positif untuk mencegah pemberhentian sepihak guru honorer dan menjaga keberlangsungan proses belajar mengajar. Pemerintah pun diminta untuk menyusun peta jalan yang lebih komprehensif dan permanen terkait penyelesaian persoalan guru honorer. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
11: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kami awali info haji dari Mekah Arab Saudi, di mana pantauan terkini pasca pelaksanaan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci akan disampaikan langsung rekan kami Syariful Alam. Alam.
12: Ya, Lukman, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan, pasca puncak haji Armusna atau Arafah, Musdalifah dan Mina, banyak jemaah haji Indonesia dan jemaah haji dunia yang melakukan tawaf sunnah di Masjidil Haram. Pantauan RRI sejak pagi tadi hingga setelah sholat Jumat, lebih dari 500 ribu jemaah haji dunia dan jemaah haji Indonesia berada di Masjidil Haram. Sebelum Jumatan dan setelah Jumatan, para jemaah haji tersebut ada yang melakukan tawaf sunnah, baik yang berada di pelataran Ka'bah maupun yang berada di lantai 2 dan lantai 3 Masjidil Haram. Dan jemaah haji tersebut tampak khusyuk dalam berdoa dan bermunajat kepada Allah di depan Ka'bah. Selain itu, mereka juga mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali ketika melakukan tawaf. Sementara itu, pendengar, bus selawat yang mengantarkan jemaah haji Indonesia di Masjidil Haram baru beroperasi sejak pukul 14 waktu Arab Saudi. Setelah sebelumnya sejak pukul 6 pagi waktu Arab Saudi, bus selawat berhenti beroperasi sementara mengantarkan jemaah haji Indonesia dari hotel ke Masjidil Haram maupun sebaliknya. Terpantau juga jemaah haji Indonesia yang menuju hotel mereka sebelum jam 2 waktu Arab Saudi banyak yang berjalan menuju terminal bus selawat baik di Sip Amir, Aizat, maupun terminal bus lawat di Jabal Ka'bah. Ketika cuaca cukup terik, terlihat sejumlah jemaah haji memakai alat pelindung diri atau APD seperti payung dan kering pelindung diri dari sinar matahari. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarikul Alam, Media Center Haji, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci Arab Saudi, kita bergeser ke tanah air atau beralih ke dalam negeri, di mana 3 kloter jemaah haji asal Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Banten mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta usai 1 bulan penuh melaksanakan ibadah haji di Arab Saudi. Informasi selengkapnya dilaporkan langsung rekan kami, Sadatu Daraen, dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Aen.
13: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini RRI mendapat kabar bila hari ini sebanyak 1.271 jemaah haji dari Tanah Suci Arab Saudi mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini. para jemaah haji itu tergabung dalam Debarkasi Banten, Debarkasi Jakarta Pondok Gede, dan Debarkasi Jakarta Bekasi. Untuk kepulangan jemaah asal Jawa Barat yang tergabung dalam Debarkasi Jakarta Bekasi, mendarat sebanyak 441 jiwa pada pukul 04.55 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines SP5222. Disusul 441 jemaah haji asal DKI Jakarta, Debarkasi Jakarta Pondok Gede pada pukul 06.30 waktu Indonesia Barat yang juga menaiki Saudi Airlines SP5224. Kemudian jemaah haji asal Banten sebanyak 389 jiwa akan mendarat pada pukul 20.45 waktu Indonesia Barat malam nanti menggunakan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7605. Salah satu jemaah haji asal Jawa Barat, Mai Sito, mengatakan senang dapat kembali ke tanah air dengan selamat dan juga dalam keadaan sehat. Dirinya juga sudah merasa kangen dengan keluarga karena telah 40 hari lebih tidak bertemu dengan keluarga.
14: Keluarga sudah sekitar 42 hari. Jadi kita sudah merasa kangen dengan keluarga dan sana di Indonesia. Selama ini sih insya Allah tidak ada kendala. Karena kita kan diharapkan oleh kami kalau pagi panas itu tidak ada kegiatan. Jadi kita ngambil kegiatannya itu di kolam hati.
13: Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji dan mereka kembali ke tanah air secara bertahap mulai dari 1 Juni kemarin hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 haji Debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 haji Debarkasi Banten, serta 4.964 haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu udara NRI Repo 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, kita beralih ke Takengon, di mana jemaah haji benar meriah yang tergabung dalam kloter 14 embarkasi Aceh dijadwalkan tiba di tanah air pada 30 Juni 2026 mendatang. Laporannya langsung disampaikan Bambang Syahputra. Bambang.
15: Ya, terima kasih. Jemaah haji asal Kabupaten Bandar Meriah yang tergabung dalam kloter 14 embarkasi Aceh dijadwalkan kembali ke tanah air pada 30 Juni 2026 mendatang. Saat ini seluruh jemaah masih berada di asrama haji sambil menunggu jadwal penerbangan menuju daerah asal. Dijadwalkan jemaah haji kloter 14 Aceh terbang dari Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz Madinah pada 29 Juni 2026 pukul 15 waktu Arab Saudi dan tiba di Bandara Sultan Iskandar Muda Banda Aceh pada pukul 3 waktu Indonesia Barat 30 Juni 2026. Kepala Kantor Kementerian Haji Kabupaten Bandar Meriah Haji Hari Ramadan menyampaikan setibanya di Banda Aceh nantinya para jemaah haji Bandar Meriah yang berjumlah 273 orang akan menjalani karantina sebelum nantinya melanjutkan perjalanan darat menuju ke Bandar Meriah. Secara umum saat ini ungkapnya jemaah haji asal Kabupaten Bandar Meriah dalam kondisi yang baik. Petugas katanya terus mengingatkan jemaah agar menjaga kesehatan, mengurangi aktivitas yang tidak terlalu penting serta mempersiapkan kepulangan dengan tertib. Ia juga menegaskan bahwa fase pemulangan jemaah haji merupakan tahapan penting yang memerlukan kedisiplinan jemaah agar seluruh proses berjalan lancar dan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
16: Jemaah haji kita melaksanakan ibadah haji dengan lancar, sukses, dan memperoleh haji yang mabrur. Kemudian setelah pelaksanaan ibadah haji ini, tentu semuanya kita harapkan berkomitmen menjadi pribadi yang lebih baik, yang lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi contoh dan teladan bagi diri, keluarga, dan lingkungan masyarakat. Ini yang kita harapkan bersama-sama. Semoga kan menjadi haji yang mabrur.
15: Menjelang fase pemulangan, jemaah diimbau untuk menata barang bawaan sejak dini. Siti Iha mengingatkan agar koper tidak melebihi batas berat yang ditentukan maskapai serta mematuhi aturan pengangkutan air zam-zam guna memperlancar proses keberangkatan.

0: kedutaan dari Arab Saudi. Keluarga jemaah haji Bandar Meriah diimbau memantau informasi resmi dari panitia penyelenggara ibadah haji PPIH Embarkasi Aceh serta bersiap menyambut para tamu Allah dengan predikat haji mabrur. Dari Bandar Meriah Aceh, Bambang Sahputra, 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian telah

0: Beralih ke informasi dari luar negeri, Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM mengatakan pihaknya telah mengizinkan 36 kapal pendukung bantuan kemanusiaan untuk berlayar melalui Selat Hormuz. Pasukan militer Amerika Serikat telah mengalihkan 127 kapal komersial, menghentikan operasional 6 kapal yang melanggar aturan, dan mengizinkan 36 kapal yang mendukung bantuan kemanusiaan untuk melintas. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga, di mana Timnas Indonesia malam ini menghadapi Oman dalam pertandingan FIFA Matchday 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Kita ikuti laporannya langsung bersama dengan Niar Abdul Litiloli. Niar.
1: Terima kasih dan berikan saat ini kami berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, di mana tepat pada pukul 20 waktu Indonesia Barat atau pukul 8 malam ini, Timnas Indonesia akan menjamu Oman pada laga FIFA Matchday atau official international friendly match pada window bulan Juni ini menghadapi Oman yang akan berlangsung pada pukul 20. Dan pada bisa kami sampaikan pada saat ini kedua tim, baik dia Timnas Indonesia maupun Timnas Oman, ini tengah melakukan official warming up ataupun pemanasan jelang pertandingan. Timnas Indonesia sendiri dalam sesi pemanasan ini mengenakan jersey putih merah putih, yaitu atasan atau baju putih dengan celana merah dan kaos kaki putih, sementara dari Timnas Oman sendiri mengenakan jersey merah.
0: Halo Niar. Iya, silakan laporan Anda tadi terputus, silakan.
1: Iya, nah sebagaimana yang kami sampaikan, saat ini Timnas Indonesia maupun Timnas Oman tengah melakukan pemanasan ataupun official warming up. Timnas Indonesia dengan jersey putih merah putihnya, sementara Timnas Oman dengan jersey merah-merah. Timnas Oman mengambil sisi bagian lapangan selatan untuk pemanasan, sementara di sisi utara diambil oleh Timnas Indonesia. Dan pada saat ini bisa kami sampaikan, berangsur-angsur para penonton ataupun supporter ini mulai mengisi bangku-bangku yang ada di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Yang memang belum terlalu ramai, namun terus berdatangan. Tidak biasanya seharusnya di jam seperti ini, atau misalnya sekitar 30 menit jelang pertandingan, harusnya sudah sekitar kurang lebih dari kesempatan, tapi memang belum separuh atau belum sebagaimana jumlah yang seharusnya di 30 menit jelang pertandingan. Dan bisa jelang pertandingan malam ini baru saja dirilis. Yang akan turun pada malam hari ini, kiper utamanya adalah Emil Audero. Kemudian juga di barisan pertahanan ada Elkan Bagot. Kemudian ada Justin Huebner. Ada Kevin Saga, Nathan Chuaon. Kemudian ada Rizky Ridho. Sebagaimana yang disampaikan akan berlaku atau bertindak sebagai kapten pada malam hari ini, mengisi posisi dari Jay Ijaz yang memang sedang tengah cedera. Kemudian juga bergeser ke tengah ada Ivan Yedir dan juga Pelu Pesi akan mengisi lapangan tengah. Kemudian juga di barisan serang atau barisan lini depan ini ada Beckham Putra, kemudian ada Ole Romeni serta Ragnar Oratmangun yang akan mengisi barisan depan atau barisan serangan. Tentu kita akan melihat komposisi yang berbeda dari sebelumnya, bagaimana seorang John Hartman selaku pelatih kepala akan meramu pemain-pemain yang memang seperti baru berpasangan pada malam hari. Pukul 20 waktu Indonesia. Para pendengar

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Ya, sudah mendengar dimanapun Anda berada, demikian Warta Berita Pro 3 Jakarta sudah kita simak bersama-sama dan kini kembali ke studio RRY Kanan 103,6 MHz. Informasi waktu pukul 19.27 menit waktu Indonesia Barat, pendengar Yeni Ulistiana menemani Anda semua di RRY Kanan malam ini. Dan seperti biasa, RRY Kanan malam ini akan ditemani dengan rangkaian program RRI Pro 2 Bandar Lampung hingga nanti tutup siaran di pukul 24.00 waktu Indonesia Barat. Selamat malam dan selamat mengikuti.

0: are you?
1: Ya, sudah mendengar dimanapun Anda berada, kami mohon maaf dulu untuk sementara belum bisa bergabung ke Pro2 Bandar Lampung terkait dengan jaringan yang saat ini mungkin belum memungkinkan ya. Jika nanti sudah memungkinkan, kami akan kembali bergabung ke Pro2 Bandar Lampung. Saat ini kita akan bergabung ke Pro1 Bandar Lampung untuk mengikuti rangkaian program Pro1 Bandar Lampung.
2: Banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu. Ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat. Berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjamret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
3: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
4: Bumi hijau digantikan gedung-gedung. Udara bersih sangatlah sukar dihirup. Tidak ada kesejukan. Asap kendaraan di mana-mana karhutlah merajalela. Sampah makanan menimbulkan emisi gas beracun. Semua terjadi karena ulahku. Ulah mereka, ulah kita bersama. Maukah kamu hidup di atas bumi yang sedang menangis ini? Jika tidak, mari biarkan bumi kita selalu tersenyum. Kita pun bernafas lega, berkarya dengan gembira. I need green, I give green, keep me green.
5: Sendal jepit yang sering kita pakai ke warung atau sekedar nongkrong ternyata punya sejarah yang panjang. Nah, sendal jepit modern ternyata terinspirasi dari sendal tradisional Jepang yang disebut Zori. Sandal ini biasanya terbuat dari jerami atau kayu dan sudah digunakan oleh masyarakat Jepang sejak ratusan tahun lalu. Bentuknya khas dengan tali yang menjepit di antara jempol dan juga jari telunjuk. Dari situlah muncul istilah jepit. Setelah Perang Dunia Kedua, tentara Amerika yang ditempatkan dari Jepang mulai membawa pulang sandal ini ke negaranya. Karena bentuknya yang simpel, ringan, dan nyaman, sandal ini dengan cepat jadi populer di berbagai belahan dunia. Di Indonesia sendiri, sandal jepit jadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Dari anak kecil sampai dengan orang dewasa, dari rumah sampai pantai, semuanya akrab dengan sandal ini. Bahkan, sandal jepit sering dianggap simbol kesederhanaan dan kebebasan. Jadi, di balik kesederhanaannya, sandal jepit punya cerita panjang yang melintasi budaya dan juga sejarah. Dari Jepang sampai ke seluruh dunia. Hingga akhirnya jadi sahabat setia kaki kita.

0: Ya, sudah mendengar dimanapun Anda berada, kami cukupkan dulu hubungan kami melalui RRI Pro 1 Bandar Lampung. Kita akan bergabung ke Pro 2 Bandar Lampung, pendengar, untuk mengikuti rangkaian program Pro 2 Bandar Lampung.
1: Itu kayak doa sih, Mas Bu, kayak kalau bisa tuh please jangan pergi tinggalin aku gitu. Jadi okay, diinterpretasikan seperti itu. Jadi itu dari favorit aku deh.
2: Doanya Nake gitu ya, untuk mungkin kedua orang tua ya, karena Nake menginterpretasikan kedua orang tua gitu. Alright, selanjutnya kalau lagu nanti dijadikan sebuah warna, kira-kira warna apa itu dan kenapa?
1: Coklat?
2: Kenapa tuh?
1: Coklat. Karena coklat itu kan identik dengan kayak mungkin warm gitu ya, kehangatan.
2: Okay.
1: Dan memang lagu nanti kan menjelaskan kayak gimana kita ambil dari lirik videonya tuh kayak nyeritain tentang dulu kita yang bergantung sama orang yang disayang, tapi lama-lama orang itu pergi gitu. Jadi kan gimana kita pengen selalu keep menjaga kehangatan bersama orang-orang yang kita sayang gitu.
2: Okay.
1: Jadi menurutku coklat itu nggambarin lagu nanti banget sih.
2: Wow. Alright. Oke, terakhir sebutkan 3 lagu yang lagi Nake dengerin akhir-akhir ini.
1: 3 lagu. Yang pertama tuh ada lagu Drag Path-nya 21 Pilots.
2: Wow, oke.
1: Okay.
2: Yeah. Alright.
1: Yang kedua lagu Nanti. Lagu Nanti. Yang ketiga, sebenarnya ini lagu aku yang belum rilis.
2: Oke.
1: Bentar lagi rilis. Jadi aku lagi sering banget dengerin lagu aku yang mau rilis, judulnya Setengah Hadir.
2: Alright, Setengah Hadir. Berarti
1: on repeat sih.
2: Bener. Itu yang terakhir cuma Nake doang tuh yang bisa denger tuh.
1: Aku udah bener-bener gak sabar kayak, please. Jadi sebelum ini dipublish, kayak aku harus bener-bener.
2: Oke, okay, itu dia jawaban barengan sama Nake. Dan nanti kita masih bakal ngobrol lagi barengan sama Nake. Dan mungkin kita ngobrol dikit ya soal single yang akan dirilis. Tadi udah di-spill dikit nih. Jadi pasti tetap di MLC Music Live Chat.
3: Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Nakei. Alright, kita mau sapa-sapa dulu nih teman Pro 2 dan juga Kailova yang udah merapat di YouTube channel RRI Jakarta nih ya. Ada Kailova Riau katanya hadir, terus ada Kailova Jakarta hadir juga nih. Waduh, rame nih malam hari ini nih. Alright, ini ada yang nanya. Nakei, gimana perasaannya mau rilis single terbaru?
1: Perasaan aku pertama deg-degan guys. Deg-degan sih jujur, karena lagu setengah hadir ini mungkin 180% berbeda gitu daripada yang nanti.
0: Oh iya, yeah. Wow. Kira-kira apa yang boleh di-spill nih? Ada nggak perbedaannya?
1: Oh, aku nyanyi juga boleh sebenarnya sih.
0: Oh iya. Yeah. Really? Boleh enggak sih? Yes. Boleh enggak? Dikit. Boleh enggak?
1: Boleh.
0: Coba.
1: Waktu kurang juga boleh. Ya ampun, boleh nih aku nyanyi nih.
0: Dikit aja.
1: Oke. Okay.

0: Gokil. Nah, kayak lagi di bulan aja suaranya udah enak banget, apalagi langsung di sini ya.
1: Agendakan sih
0: pertemuan kita secara sih langsung. Boleh
1: pasti
0: banget ya. Nah, itu dia. Alright, lanjut lagi nih. Kelova Garut juga hadir. Terus ada dia nanya, BTW itu background planet banget kayak.
1: Oh iya, kebetulan saya memang sangat cinta dengan planet yang ada di belakang saya gitu. Jadi sekalian juga bisa menginspirasi kawan-kawan semua begitu.
0: Betul sekali. Alright, terima kasih ya teman produser sudah seru-seruan di live chat YouTube RRI Jakarta. Dan mungkin dari Nakei, kira-kira ada yang ingin disampaikan nggak buat teman produser seluruh Indonesia dan juga Kailova ya, Kailova, silakan.
1: Oke, halo teman-teman berdua, aku Nake. Aku pengen ngingetin buat teman-teman mungkin yang lagi galau atau yang lagi sedih, buat denger, mungkin lagu nanti bisa menemani kesedihan kalian ya. Kayak karena lagu nanti tuh benar-benar definisi memeluk.
0: Betul.
1: Karena Nake tuh pengen lagu nanti tuh bisa apa ya, menenangkan jiwa-jiwa yang sedang bersedih gitu. Dan anaknya tuh berharap lagu nanti bisa menyiapkan untuk siapapun kalian yang punya orang yang benar-benar

0: Yes. Mungkin teman-teman yang pengen dengerin dulu, nanti pas rilis langsung bisa ada di playlist.
1: Yes.
0: Bisa banget buat pre-save, karena setengah hadir udah bisa kalian pre-save.
1: Alright.
0: Thank you so much.

Roldy MLC Music Live Chat. Habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM ya. Kalau gitu gue Aditama pamit, sampai jumpa di minggu depan ya. Bye-bye.

0: Canada time.
1: Dengarkan informasi seru tentang bola di Pro 2 RRI Banjar Lampung.

0: 105 Pro 2 Melambung, teman terbaik kamu. Tom Pro 2 spesial di hari ini kamu ditemenin sama Sao Alia,
1: Rich Sherba, Iqbal Farezi.
2: Ada nyanyi Velsa Tom Pro 2
3: dan juga senjata ya, cuma di Dapur Musik.
4: Dapur Putar Musik Terbaik.

0: Mantap Umroh 2. Jadi di hari Jumat malam Sabtu ini kita punya spesial program baru yang namanya itu Dapur Musik, dan pastinya dengan segmen-segmen yang baru juga nih.
1: Iya, benar banget itu Umroh 2.
0: Nah, salah satunya ada apa nih, Bal?
2: Salah satunya nih, first thing first, kita di hari ini ada peserta Dapur Mama, Dapur Musik.
1: Dapur Dapur Mama.
2: Tadi gue habis makan, di dapur sama Mama.
1: Dapur Musik tuh ngapain nanti, Bal, di segmen ini?
2: Nah, di Dapur Musik ini, di sini kita bakal ngasih tahu ke teman Pro2 nih top 3 lagu, musisi, band, semuanya deh pokoknya. Di tiap minggunya nih pasti kita bakal kasih voting nih ke teman Pro2. Nanti hasil votingnya bakal ditentuin di segmen 2.
0: Oh, wah, apa tuh?
1: Penasaran nih.
0: Apa tuh
1: segmen 2?
3: Di segmen kedua teman Pro2 itu ada jagoan dapur musik. Jadi di sini tuh kita bakal ngebahas satu musisi jagoan dapur musik yang udah kita voting di segmen 1 yang kata Iqbal tadi.
0: Wow. Seru banget nih.
1: Selanjutnya teman Pro2, di segmen yang ketiga kita bakal ada rekomendasi dari dapur musik. Nah, di sini kita bakal ngasih beberapa rekomendasi lagu yang mungkin bisa masuk ke playlist lagu teman Pro2 semua. Dan di sini juga kita juga pengen nanya sama teman Pro2, kira-kira ada enggak sih rekomendasi-rekomendasi musik yang emang lagi viral atau Tom Pro2 lagi suka puter-puter ulang karena saking bagus lagu itu. Nah, boleh Tom Pro2 kasih tahu kita rekomendasi musik kamu di WhatsApp kita di 081799295925, atau
0: bisa juga di Instagram kita di @pro2bdl,
1: atau di Instagram kita di broadcasteracademy.pro2. Kita tunggu ya teman Pro2 sampai jam 10 malam nanti, cuma di Daftar Musik.
4: Daftar putar musik terbaik. Yo, what's up? Baby,
5: let's go. Jaga malam di Pro2 RRI Bandar Lampung.
6: Jaga malam di Pro2 RRI Bandar Lampung.
2: Masih kan sama Salwa,
1: sama Senja,
0: iya, dan juga Kak Feli.
3: Ada Iqbal teman Pro2.
2: Ini hari ini rame banget, Wak.
1: Iya, berempat, tumben-tumbenan nih kita siaran berempat. Enggak sih, sebenarnya kita yang anak baru ini. Izin ya, Bang, izin ya, Kak.
3: Kita biasanya cuma berdua ya, Bang. Sekarang ramean kita, Bang.
2: Iya. Tapi akhirnya kerasa kalau ternyata, oh, kalau siaran ada yang ngarahin. Dibikinin skripnya, ada produsernya, itu seru.
3: Ternyata ada yang seproper itu gitu.
2: Sebenarnya selama ini juga iya gitu. Cuma karena
3: hamin satu jam.
2: Jangan dibuka dong. Hamin satu menit.
3: Oke, lebih parah kayaknya, Bang.
2: Tapi karena spesial di hari ini kita siaran rame-rame.
3: Iya, bareng broadcaster Akademi Batch 5 Dance
2: 5 Dance. Benar. Nah, kita mau kenalin teman-teman dari broadcaster Akademi Batch 6. Ada siapa aja?
1: Halo teman Pro2, ada gue Salwa Alia dari broadcaster Akademi Batch 6.
0: Dan juga ada gue Senjata ya dari broadcaster Akademi Batch 6.
1: Wow. Suara baru banget.
3: Dan juga teman Pro2.
1: Salam kenal teman Pro2.
2: Ini suara-suaranya masih diplastikin.
0: Gitu ya. Kalau enggak diplastikin, tuh kayak gimana, Kak?
2: Kalau enggak diplastikin enggak baru.
0: Oh,
2: iya. Unboxing.
3: Oke. Oke, itu nyebelin banget.
2: Tapi gimana Salwa dan Senja, akhirnya kan siaran.
3: Gimana perasaannya pertama kali siaran nih?
0: Oke, kalau gue ya, Kak, aduh, awalnya ini bener-bener deg-degan ya. Jantung gue deg-degan kayak berasa lagi first date nih ya. Gue mau siaran ini berasa kayak first date ya, deg-degan banget.
3: Tapi lu deg-degan first date apa siaran?
0: Aduh, siaran sih, lebih ke siaran.
2: Karena kayak first date masih deg-degan. Lu harus belajar banyak sama temen gue.
0: Abis ini kita kontekan kali ya.
3: Temen lu siapa sih, Bang?
2: Ada, partner siaran gue.
0: Abis ini kita kontekan kali ya, Kak. Buat tanya-tanya tentang first date.
2: Kalau lo, Wak?
1: Kalau gue jujur ya masih deg-degan aja, karena kan nervous baru pertama kali siaran. Terus juga ini kan ternyata siaran tuh gak cuma siaran tapi pegang-pegang alat. Ini
2: bener.
1: Kayak aduh, gue takut salah gitu.
2: Jadi sama deg-degan, tapi gak kayak first date kan deg-degannya?
1: Karena
2: kalau ngomongin first date itu biasanya kita tuh punya lagu-lagu favorit kalau lagi first date.
3: Iya, biasanya tukeran lagu gak sih, Bang?
2: Tukeran lagu.
3: Favorit lo siapa?
2: Bener, biasanya startnya dari situ, musisi favorit, terus playlist. Nah, menurut lo tempat paling centil untuk first date dan tukeran playlist di mana?
1: Tempat paling centil untuk, aduh, nggak tahu lagi, Kak, gue kalau waktu itu first date jajan di Persit soalnya.
2: Wah. menarik.
1: Ya.
2: Kamu kamu mau jajan cirambai enggak?
3: Cireng.
1: Kalau dipikir-pikir gue waktu itu first date di Persit, jadi kayaknya itu bukan tempat yang bukan ini tempat deh yang buat tukar-tukaran
3: musik. Tapi langgeng kan sampai sekarang.
1: Alhamdulillah.
3: Kayaknya itu tipsnya harus di Persit banget.
2: Enggak. Enggak, gue kan gak kepikiran ya kalau misalnya lagi jalan panas-panas, ih kayaknya aus kita minum es teh Mang Udin yuk. Kayaknya enggak deh.
3: Sambil jalan kita denger pakai earphone bareng.
1: Oh, itu yang bikin mesra itu. Hal-hal kecil tuh kadang ya bikin nambah deket gitu.
2: Sambil kan makan leker gitu kan. Ya, oke sih.
1: Oke banget.
2: Oke, leker coklat pisang bagus.
1: Iya dah, biasanya ya Bal, kalau misalkan untuk first date gitu atau lagi kasmaran lah, lu tuh biasanya ada rekomendasi lagu khusus gak sih buat tahun pro 2 yang lagi pengen first date atau lagi berbunga-bunganya lah gitu?
2: Ada.
1: Apa
2: ini
1: tuh?
2: Ini agak underrated.
1: Apa tuh?
2: Ini musisinya agak underrated, tapi kalau menurut gue sih di 2027 dia bakal terkenal.
1: Wow.
2: Kebetulan dia band Jogja nih teman-teman.
3: Band baru Bang?
2: Enggak juga, udah lama. Okay. Ini band Jogja, tapi hari Minggu nanti dia bakal manggung di Lampung. Namanya Skandal.
1: Skandal.
2: Serius, namanya Skandal. Ini band Jogja. Ada satu lagu, dia namanya Utara judulnya.
1: Utara.
2: Nah, itu tuh ngegambarin kayak perasaan-perasaan lo first date, kaku-kaku cowok skena gitu.
3: Oke, lo banget ya cowok skena gitu.
1: Oke.
2: Cowok skena.
3: Tapi kalau ngebayangin first date yang lagi ngapain tuh Bang? Sambil denger lagu itu.
2: Ini tuh kayak lo jemput dia pulang kampus atau pulang kerja, terus keliling-keliling udah mau sore gitu, terus denger lagu ini gitu.
1: Okay.
3: Vibes-nya dapet banget
1: iya.
3: Ya.
1: Vibes-nya dapet.
2: Ada liriknya kayak udahlah enggak usah lah nanti.
1: Oke.
2: Nanti terlalu oversharing.
3: Terlalu personal kali Bang.
1: Yeah, oke. Okay. Nah, kalau misalkan dari Felisa sendiri ada enggak rekomendasi lagu? Kayaknya Iqbal sama Feli ini kan kepribadiannya beda ya, mungkin lagunya juga
3: Bang,
1: beda
3: gitu. Itu ya Bang.
2: Kita beda.
3: Beda.
1: Oke.
3: Gue lagu apa ya?
2: Ada yang terakhir Guyon Waton apa?
3: Gue lagu biasanya gue suka denger lagu Lenny
1: Lenny.
3: I Love You So Bad, kayak basic banget ya tapi menurut gue dapet banget sih.
0: Tapi emang lagu Lenny enak-enak sih kak.
3: Iya kan, apalagi lo pulang siaran dijemput malam-malam denger lagu itu kayak wow gitu.
1: Nah itu dia Tom Pro 2 mungkin rekomendasi lagu dari Iqbal dan juga Feli. Nah kita juga masih nungguin rekomendasi lagu dari kamu, bisa kasih tahu kita di WhatsApp kita di 0817992525
2: atau di Instagram kita di @pro2bdl.
0: Atau juga bisa di Instagram kita
1: broadcasteracademic.pro2. Kita tungguin sampai jam 10 malam nanti cuma di Dapur Musik.
4: Dapur Putar Musik Terbaik.

0: kamu? Kenapa udah pakai baju kayak gitu? Baju bola banget.
1: Alah, saya ini mau ke stadion, Mak.
0: Hah? Stadion? Apa itu?
2: Stadion merupakan simbol perkembangan peradaban olahraga yang telah ada sejak ribuan tahun lalu. Dari Dialofora hingga Panathenic Stadium, stadion terus berevolusi mengikuti zaman. Di Indonesia, Stadion Sriwedari menjadi tonggak awal pembangunan stadion nasional. Perkembangan ini mencapai puncaknya dalam Piala Dunia FIFA, di mana stadion tidak hanya berfungsi sebagai arena pertandingan, tetapi juga menjadi representasi kemajuan, identitas, dan kebanggaan suatu negara.

0: sama Alia,
1: Senjata ya,
2: Yayu Felisa,
3: dan Iqbal Fariz itu teman berdua.
1: Aku balik gitu ya.
2: Iya.
3: Oke, okay, nama berdua. Biar kemisinya dapet, Bal. Harus kembali balik makanya.
0: Masih bersama kami berempat di program Dapur Musik, Daftar Putar Musik Terbaik. Dan kali ini kita udah masuk ke segmen pertama ya. Wow. Dan di segmen pertama ini yaitu peserta Dapur Musik, kita bakal ngasih tahu tahun Pro 2 beberapa lagu yang emang lagi hits.
2: Bener.
0: Dan juga mungkin bisa masuk ke playlist lagunya tahun Pro 2 nih.
2: Bener. Pokoknya kita bakal ngerekomendasiin 3 lagu yang wajib banget lo dengerin at least kali seumur hidup lo.
0: Iya. Dan salah satu lagu yang bakal kita rekomendasiin tuh yang tadi, yang barusan kamu dengerin nih tahun Pro 2, Material Lover by Sienna Spiro nih tahun Pro 2.
2: Bener.
0: Dan kalau misalkan tahun Pro 2 sendiri mau tahu lagu ini nih, apa ya, menurut gue sih lebih ke ngingetin kalau suka barang bagus atau hidup yang fancy-fancy lah gitu, nggak selalu bikin seorang tuh jadi matre tau.
2: Bener.
0: Karena ya pada akhirnya tuh yang dicari karena emang cewek tuh nggak pernah salah.
2: Iya, gue lupa itu, sorry.
0: Nah, balik lagi ke tahun Pro 2 ke lagu Material Lover ini, karena kalau didengar-dengar dari lagunya, pada akhirnya menurut gue yang dicari itu bakal tetap perasaan yang nyata dan juga orang yang bisa menerima apa adanya.
2: Benar.
1: Wow.
2: Apalagi kalau dilihat-lihat ke beberapa rilisan terbarunya dari Sienna Spiro nih, akhir-akhir ini kan yang cukup viral lagu-lagu dia yang cukup sedih kan, melankoli, Die on This Hill, The Visitor, terus akhirnya dia setelah ada film apa, Vel?
3: The Devil Wears Prada.
2: Nah, setelah ada film ini, akhirnya Sienna Spiro itu keluar dengan versi lagu terbarunya gitu. Dia mencoba break the boundaries kali ya dia.
3: Dan karena ada filmnya juga, Sienna Spiro ini makin dikenal tuh teman Pro 2.
1: Oke, selanjutnya nih, kita kan tadi udah bahas lagunya Sienna Spiro yang judulnya Material Lover nih. Sekarang ada Ariana Grande.
0: Ya, ini dia, ini tunggu-tunggu.
1: Iya, nah judul lagu dari Ariana Grande ini tuh judulnya Hate That I Made You Love Me.
2: Wow, ini kira-kira tentang apa ya? Hate That I...
0: I made you love me. Kayak dia tuh, ya bahasa Indonesianya mah benci.
3: Benci karena
0: hal apa?
3: Dia... benci karena akhirnya dia itu bikin
0: seseorang suka sama dia.
2: Beda.
1: Ya, jadi di lagu ini tuh si Ariana Grande tuh bikin lagu ini tuh karena ngerasa dia tuh gak pernah bikin seseorang suka sama dia. Jadi dia tuh bikin seseorang suka tanpa dia sadarin. Mungkin kayak dari perhatian-perhatian kecil yang kita kasih ke seseorang, terus seseorang itu jadi suka sama kita, tapi dia tuh gak bisa balas perasaannya gitu, Bang.
2: Oh, gitu kata manajer Ariana Grande.
1: Manajer Ariana Grande baru hari ini.
3: Boleh. Dan lagu ini juga nomor 2, ini tuh vibe-nya mellow dan emosional gitu.
1: Cocok banget nih kayaknya kalau malam-malam dengerin, kayak cocok banget.
3: Bener. Untuk ngegalau juga cocok gitu.
2: Sambil makan pisang goreng sama leker.
3: Leker itu ya.
0: Leker itu.
2: Tapi Ariana Grande ini setelah dilihat-lihat perkembangan musiknya juga tetap
1: sama
2: apa
1: namanya,
2: meningkat terus.
0: Iya, tambah bagus gitu.
3: Karena emang fansnya sebanyak itu juga kan.
1: Dan emang lagunya Ariana Grande tuh emang enak-enak banget.
2: Iya, benar-benar.
3: Dia selalu masuk ke teratas gak sih? Lagu teratas tuh.
2: Kalau kata anak-anak musik tuh irgasm.
0: Apa tuh?
2: Jadi irgasm itu lo tuh kalau ngedengerin itu kayak telinga lo itu auto ngeplay lagu itu terus gitu.
1: Oh, iya.
0: Dan rekomendasi yang terakhir yang tahun Pro 2 ada lagu dari Pamungkas nih buat tahun Pro 2. Mungkin udah beberapa kali mendengarkan lagu yang satu ini yang judulnya Berapa Kali Kita Saling Memaafkan. Gitu. Nah, gue pengen tanya nih POV dari Senja, Iqbal dan juga Feli. Menurut lo nih, lagu Pamungkas yang kali ini menurut lo tuh toxic? Kayak ini kan pacarannya itu udah lama, tapi saling memaafkan karena ya kita ngelihat lagi komitmen kita yang udah lama gitu. Atau menurut lo ya ini fine-fine aja.
2: Nah, ini gue mau kasih lo ilmu.
0: Oke.
2: Sebenarnya hasil-hasil discuss gue sama Pam.
0: Oke.
1: manajer barunya kan?
2: Manajernya. Ih, jangan kira gue bohongan loh. Kira gue bohongan, ini beneran.
0: Oke.
2: Ini hasil diskus gue sama Pam. Tadi gue kira juga lagu beberapa kali kita saling memaafkan ini tentang hubungan cewek dan cowok yang harus nerima lagi, harus start dari awal lagi, adjustment lagi. Gue kira kayak gitu, tapi ternyata ini kan fun fact-nya lagu ini keluar setelah ayahandanya Pam wafat. Nah, jadi lagu ini adalah tentang hubungan lo dan orang tua lo.
1: Iya. Jadi bukan percintaan.
2: Ini tentang hubungan lo dan orang tua lo. Orang tua lo itu selalu adjustment perasaan kayak, okay deh, gue harus maafin dia lagi. Terus lo sebagai anak yang nggak bisa nyampe ke pola pikirnya orang tua lo, lo harus nerima dia sebagaimana dia berpikir kan.
3: Iya, nggak mungkin kan kita ngebantah gitu.
2: Bener, makanya, aduh, ini keren-keren sebenarnya lagu ini.
0: Oke, ilmu baru nih nomor 2, ilmu daging
2: katanya.
0: Ilmu daging katanya.
3: Yang enggak tahu pasti pada ngirain tentang pasangan kan.
0: Tapi ternyata ini antara hubungan anak sama
2: anak
0: orang tua
2: gitu.
0: Nah, buat Tom Pro 2 sendiri, dari ketiga lagu yang udah kita rekomendasiin nih, kira-kira lagu mana yang Tom Pro 2 kira-kira bisa jadiin jagoan dapur musik di minggu ini?
2: Bener.
0: Nah, bisa kirim pendapat kalian di mana, Senja?
1: Di nomor WhatsApp kita 0817-9925-925 atau juga bisa di
3: Instagram kita di @pro2bdl.
0: Kita tungguin terus voting question box kamu di Instagram kita. Dan kita juga lagi ngadain voting questions di Instagram kita di @pro2bdl. Nah, di situ kita bakal lihat kira-kira beberapa lagu mana yang masuk ke jagoan dapur musik kamu Pro 2 di minggu ini.
2: Pokoknya kita tungguin nanti sampai jam 10 malam teman Pro 2.
0: Cuma di dapur musik,
1: daftar putar musik terbaik.

0: time for Flash Info.
1: Teman Pro 2 Flash Info kali ini datang dari sektor ganda putra Indonesia. Pasangan Sabar Karyaman Gutama dan Muhammad Reza Pahlevi Ispahani berhasil melaju ke semifinal Indonesia Open 2026 setelah mengalahkan wakil Tiongkok dalam dua game langsung dengan skor 21-15 dan 21-15. Bermain di hadapan sektor sendiri di Istora Senayan pada Jumat 5 Juni 2026. Sabar dan Reza tampil solid dan mampu mengendalikan jalannya pertandingan sejak awal. Hasil ini mengantarkan mereka ke babak 4 besar sekaligus menjaga asa Indonesia untuk meraih gelar juara di turnamen bulu tangkis bergengsi tersebut. Dengan performa yang terus meningkat, Sabar dan Reza diharapkan mampu melanjutkan tren positif mereka hingga partai final. Demikian flash info dari Ibnu Haris. Untuk informasi menarik lainnya bisa kamu akses di rri.co.id atau bisa unduh aplikasi RRI Digital di App Store dan Play Store.
0: Flash Info Pro 2 FM.

Pernah dengar bendungan Batu Teggi? Bendungan Batu Teggi adalah bendungan terbesar se-Asia Tenggara. Hal ini diukur dari luas area tergenang yang luasnya sekitar 3.560 hektar. Bendungan ini terletak di Tanggamus, Lampung yang membendung anak sungai Sekampung. Sejak akhir tahun 1970, Lampung telah mengalami krisis air bersih, sehingga kemudian muncul gagasan untuk membangun bendungan ini. Tahun 1995, bumi digali dan terowongan dibangun untuk mengalihkan derasnya sungai Sekampung. Setahun kemudian, pada 1996, bendungan ini mulai dirakit dari batu, tanah, dan juga tekad. Lalu, pada 2003, bendungan ini resmi berdiri gagah sebagai penjaga, penyimpanan, dan pemberi kehidupan.

0: Ya Ataya, Iqbal Farezi dan juga Nyayu Felisa.
1: Diambil semua nih.
2: Gue tadi mau buat apa, gue gak jadi karena kurang persiapan kan. Jadi udah lah ambil semuanya gitu.
3: Agak baru tapi oke lah.
2: Oke deh, selanjutnya aku diem aja, oke. Oke, bete nih.
1: Tunggu dari
3: tadi. Kelihatan seneng banget.
1: Emang suaranya gak kelihatan seneng ya?
2: Oke, gimana nih? Nah, Bang Pro 2, kalau misalkan bisa dilihat di Instagram kita di @pro2bdl, di situ kita udah masukin question vote ya. Question vote.
1: Question box.
2: Question box, voting.
3: Salah semua jadinya.
2: Kita voting beberapa lagu yang tadi kita udah kasih tahu di segmen pertama. Tadi ya, ada apa aja sih?
0: Bener banget. Tadi ada Sienna Spiro, terus ada Ariana Grande juga, dan yang terakhir ada Pamungkas.
2: Yes. Dan ternyata dari hasil voting kita sudah ditentukan bahwa jagoan dapur musik kali ini siapa?
0: Ada Ariana Grande dengan satu lagunya yang lagi ramai banget dibicarakan di sosial media. Apa nih ya judulnya? Apa, Wak?
2: Judulnya adalah Hey Dad, I Made You Love Me.
0: Yeah,
2: dan bener. Ini dia nomor 2, boleh didengar dulu lagunya.

0: Itu dia tahun Pro 2, sedikit cuplikan dari lagu Ariana Grande yang terbaru, Head That I Made You Love Me.
1: Wow, ternyata lagunya enak juga ya buat yoga.
0: Yoga lah ya, buat yoga. Terus

0: lagi, buat apa lagi?
1: Yes, itu enak-enak.
2: Jadi lagu olahraga, Bang.
1: Iya. Yeah. Karena kan kalau
2: lagunya calming gitu maksudnya.
1: Iya, yeah, lagu-lagu yang menenangkan.
3: Tapi ya, selain buat olahraga juga kalau didengerin saat malam nih ya, Kak, ya Bal. Waktu kita mau tidur nih, ini juga enak tahu lagunya. Karena slowly gitu kan.
1: Bener, kalau didengerin sore-sore kan olahraga. Nah, kalau didengerin malam-malam ogalara.
3: Ogalara.
0: Oke. Okay. Tapi tahu enggak sih ternyata yang menarik yang menarik dari lagu ini katanya lagu ini nih ya kan ini emang salah satu lagu baru ya yang baru banget dirilis sama Ariana Grande pada tanggal 29 Mei 2026 kemarin. Wow. Dan ternyata ini nih menjadi single pembuka dari album terbaru Ariana yang berjudul Petal.
1: Petal.
0: Wow. Keren banget ya.
3: Iya. Banget ya.
4: Gini dong, Petal.
2: Metal.
3: Metal.
4: Masa bercandanya gak ada visual sih?
2: Lihat lu baru masalahnya baru.
4: Oh iya, sorry.
0: Dan menariknya nomor 2, ternyata lagu ini Ariana sendiri bilang kalau lagu ini adalah salah satu lagu favorit yang pernah ia tulis. Jadi penasaran gak sih lo kira-kira lagu selanjutnya dari album ini nih bakal sebagus apa gitu loh.
3: Pasti lebih bagus lagi gak sih? Karena lagu ini aja tuh udah bagus banget.
1: Tapi ini Wak, katanya ini nih lagu yang sempat ditunggu-tunggu dan bikin penasaran fans-fansnya Ariana.
3: Oh iya.
1: Kenapa karena, sih?
3: Nah jadi kenapa ditunggu-tunggu sama fans Ariana? Karena lagu ini tuh bikin fans Ariana nih penasaran banget, Bal. Jadi sebelum lagu ini rilis kan Ariana tuh pasti kayak nge-spill-spill dulu kan liriknya, teasernya kayak gitu kan. Nah fans-fansnya tuh kayak, wih apa nih kok misterius banget nih lagu nih, penasaran nih.
1: Misterius.
3: Nah kayak gitu, iya lagunya misterius.
2: Tapi lagunya nyeritain tentang apa sih? Kan lagunya yang vibe-nya calming. Emang tentang apa sih?
1: Kalau gak salah ini tentang
2: apa?
1: Ariana pulang kampung.
3: Bukan. Liburan dong, liburan
2: ke Lampung, pulang kampungnya ke Lampung.
1: Ini kan karena gue belum dengerin dan gue belum tahu. Jadi kita langsung tanya sama yang udah tahu dan udah dengerin. Kita hadirkan.
2: Ada
3: manager.
1: Pakar, ya? Pakar musik Bandar Lampung kita hadirkan. Ada siapa di sini?
3: Ada siapa nih?
2: Tadi ada produser Ariana Grande-nya langsung.
3: Oh, manager baru katanya tadi.
2: Manager belain datang loh ke produser.
1: Masih probation tapi ijazahnya masih ditahan ini.
0: Jadi, ini paling kalau misalkan kalau menurut gue sendiri yang bukan siapa-siapanya Ariana Grande ini.
2: Makasih udah mengakui ya.
0: Kalau setelah gue dengar lagu ini kan tadi tuh ada potongan lirik Cause I Barely Tried. Nah itu tuh banyak yang bilang kalau kalimat ini nih kayak mewakili keseluruhan cerita lagu inilah gitu. Ketika kayak seseorang tuh suka sama orang padahal kita gak ngerasain ngelakuin apa-apa gitu loh yang bikin kayaknya orang ini bakal suka sama gue gitu.
3: Iya, jadi
2: kita
3: tuh
2: gak caper.
1: Kita gak caper.
3: Nah, jadi kan itu suka tanpa disengaja gitu.
2: Okay. Aura biasanya, kita kali.
3: Oh, ya, bisa jadi itu ya, bisa
2: aura.
3: Jadi tuh misalnya ya Kak, misalnya ya Vel, kita lagi ngasih perhatian-perhatian kecil kayak gitu tuh, kan masih ada yang baper nih. Yeah. Nah itu jadinya timbullah sebuah rasa cuka, cinta-cinta.
1: Oh, cuka.
3: Aduh, ada lagi banget.
1: Enggak, sekarang emang udah ganti loh. Udah ganti, sekarang cuka namanya.
0: Oh, cuka. Jadi kalau misalkan lo lagi pengen confess ke seseorang,
1: aku cuka.
3: Biar ini.
2: Biar ini. Tapi apa?
3: Jadi dari perhatian-perhatian kecil yang tanpa kita sadarin dan bikin orang itu suka sama kita. Kayak gitu lagu ini mengisahkannya.
1: Ternyata dari seginya Ariana ternyata banyak banget ininya ya. Apa namanya plot-plot yang gak disengaja akhirnya bikin cuka.
3: Cuka pempek ya paling
2: enggak. Aduh lapar ya jadinya ya.
0: Iya, tapi kalau setelah dipikir-pikir siapa sih yang gak suka sama Ariana Grande?
2: Dari siapa sih yang gak suka sama cuka pempek?
3: Jadi kebayang-bayang ya.
0: Pikiran itu sih, Bel. Ya karena selain karena lagu-lagunya itu yang emang udah pada booming semua, kayak at least menurut gue lo tuh tahu gitu 5 dari lagunya Ariana Grande.
1: Yang pertama.
0: Yang pertama. Wis banget deh ini ya. Gitu. Nah itu dia Tama Pro 2, salah satu bukan salah satu, emang jagoan daftar dapur musik pada minggu ini.
1: Bener.
0: Jadi kalau misalkan Tama Pro 2 suka lagu yang tenang, lirik-liriknya mendalam, ya mungkin ini bisa jadi salah satu lagu yang masuk ke playlist Tama Pro 2 buat nemenin teman Pro 2 katanya di sore atau malam hari ya?
1: Di sore atau malam hari boleh.
2: Kalau pagi gimana Bang?
1: Kalau pagi belum kepikiran. Belum kepikiran ya.
0: Mungkin bisa lagu Selamat Pagi dari Eran mungkin.
1: Boleh. Jangan sih. terlalu olahraga.
3: Biar semangat, Bang.
0: Terlalu produktif jadinya. Oke deh, kalau misalkan emang pengen yang semangat-semangat, abis ini gue puterin lagu yang semangat, yaitu Rollerblade dari Nona.
1: Let's go.

0: sini?
1: Ya elah, makin nanya. Bentar, nanti aku masuk nih.
0: Ada beberapa hal yang bisa mengakibatkan banjir, seperti curah hujan yang terlalu tinggi, lingkungan yang rusak, juga tumpukan sampah yang menghambat irigasi. Jadi buat kamu, mulai jaga lingkungan agar tidak fatal di kemudian hari.
2: Nah, udah paham kan sekarang? Weh, lo orang

0: Ya Tompro 2, barusan kamu mendengarkan lagu Titik Nadir by Kahitna featuring Monita Tahalea. Yeay. Dan kamu masih bareng kita berempat di mana?
1: Di Dapur Musik.
0: Asik, masih barengan kita berempat ya Tompro 2, berempat yang heboh-heboh ini.
2: Kasih.
3: Heboh nih ya, heboh.
0: Dan kali ini kita mau ngapain nih di segmen ini?
2: Kita bakal ngasih tahu kalian, ini udah masuk di segmen ketiga nih.
0: Wow. Oh, ya itu.
3: Which is.
2: Ini kita udah masuk di jagoan direkomendasi dong. Kenapa kan sih enggak dibenerin gitu?
0: Tadi kan jagoan udah. Sekarang kita masuk ke segmen ketiga yaitu rekomendasi dapur musik.
2: Wah, nah di rekomendasi dapur musik ini kita bakal secara singkat aja kali ya kita jelasin. Kita tuh bakal ngasih tahu beberapa lagu dan musisi mungkin ya.
3: Benar.
2: Berdasarkan kriteria yang udah kita tentuin
0: pasti. Iya. Dan mungkin kalau misalkan teman Pro 2 pengen ngasih kita rekomendasi lagu juga boleh banget ya. Masih kita tungguin boleh. Di WhatsApp kita di 081799295925
3: atau bisa juga di Instagram kita di @pro2bdl.
0: Nah, atau di Instagram @broadcastaracademy.pro2.
2: Benar.
0: Tapi sekarang kita juga pengen rekomendasiin lagu-lagu yang emang pengen kita rekomendasiin.
3: Benar.
2: Iya dong. Jadi biar teman Pro 2 juga kan terbuka untuk hasanah musiknya.
0: Hasanah. Dalam banget
2: itu kayaknya. Nanti musiknya jadi diperbarui gitu.
0: Kalau misalkan rekomendasi dari lo deh Bal, apa nih kira-kira yang harus didengerin sama Tom Pro 2?
2: Boleh, rekomendasi dari gue ya. Gue tuh harusnya ada tematik gitu.
0: Tematik?
3: Maksudnya Bal? Maksudnya
0: matematika gitu.
2: Tentang apa nih? Ini lo dalam momen apa nih? Mau direkomendasinya ketika lo lagi di momen apa gitu.
0: Oh.
2: Kalau lagi di momen sedih, kayaknya lo harus dengerin lagu ini gitu.
0: Oke.
2: Tapi kan nggak ada kan, kita kayak gitu nggak ada.
0: Nggak ada yang spesial.
2: Nggak ada.
0: Special occasion tuh nggak ada.
2: Kebetulan akhir-akhir itu gue lagi dengerin scene hip hop Indonesia. Ada satu musisi nggak pendatang baru juga sih, dia ini udah lumayan lama di scene hip hop. Namanya Kebi.
0: Oh. Kebi. Baru dengar tuh kebetulan.
2: Kebi.
3: Tapi emang kalau kita dengerin musik-musiknya Iqbal, itu pasti yang kita jarang dengar.
0: Iya.
3: Underrated, semua kita jadi kenalan sama musik-musik underratednya.
2: Nah, skena kan maksud lo, skena kan. Gue
3: udah tau kok. Gue udah ngalusin loh. Jangan langsung begitu.
0: Tapi biasanya tipe-tipe orang kayak Iqbal yang suka ngedenger lagu yang musisinya jarang kita denger tuh kadang kalau misalkan lagu ini boom gitu,
2: boom.
0: Apa sih namanya, orang tersebut tuh kayak bete gitu loh. Kayak ternyata lagu yang gue keep ini ternyata sekarang udah didengar banyak orang gitu. Lo tipe kayak gitu gak sih Bal?
2: Gue gak gatekeep sama musik-musik, sama musisi-musisi yang emang menurut gue layak didengarkan. Ya gue akan merekomendasikan.
0: Oh gak lo keep sendiri gitu biar ada, gua aja gitu.
2: Ada sih perasaan sedihnya. Aduh, padahal lu so tau lo gua dengerin ini dari ini ya. Ada.
3: Itu oh, iya. Ada. So jagoan.
2: Ada perasaan kayak gitunya. Cuman kalau gua tuh gua selalu ini kok ngasih, kalau emang musisi ini layak, ya gue pasti akan merekomendasikan ke semua orang.
3: Oh, jadi perasaan gitu. Lo saat ngerekomendasiin lagu ke seseorang itu lo happy gitu ya.
2: Iya dong.
3: Dan lagunya jadi booming dan lo jadi
2: bener,
3: happy, bukan lebih
2: langsung,
3: ke
2: kan,
3: kita ngebantuin musisi
2: ini. Kita ngebantuin musisi
0: ini.
3: Bener.
2: Nah, kalau dari gua nih, KB ini old school. Kalau di genre apa namanya, genre hip hopnya tuh dia nih masuknya ke old school rap gitu.
0: Oh. Nah, emang jadi, sukanya yang rap gitu apa gimana Bal?
2: Enggak juga. Ini gua lagi ngulik hip hop aja.
0: Oh, oke. Okay. Oh, lu semua genre lu masuk.
3: Masuk. Masuk.
2: Gua dengerin semua lagu. Lagu lu doang nih yang gua layarin. Apa?
3: Masalahnya belum ciptain lagu ini sawanya. Oh, malam iya. Ini malam
0: sabar
3: ini ciptain
0: ya.
3: Lagu.
0: Kalau misalkan dari Felisa sendiri, kira-kira ada rekomendasi nggak?
3: Kan tadi belum dijelasin.
0: Oh, belum dijelasin. Oh iya, oke. Sorry. Nanti kita pending dulu ya Felisa ya.
3: Sabar. Cari dulu jawabannya Bal. Gimana?
2: Gue dibungkam ya di sini.
0: Oke.
3: Tapi hip hop.
2: Oh iya, ada KB. Dia tuh ada satu lagunya judulnya Alo.
0: Alo.
2: Beneran nama judulnya ALLO, Alo.
0: Alo.
2: Nah, ini lagu cocok banget kalau lo lagi butuh suasana yang seru, pumping. terus lu kayak lagi, kalau gue sih ngebayanginnya gue lagi mau berangkat ke kantor, macet-macetan, terus abis itu buru-buru. Nah, gue dengerin lagu ini.
0: Oh, kayak gitu. Karena vibesnya kerasa banget.
2: Vibesnya kerasa, jadi gue harus cepet-cepet nih cuy gitu.
3: Oh, jadi ini lagunya semangat banget nih, bikin kita semangat juga ya.
0: Boleh deh, abis ini gue juga kayaknya pengen masukin lagunya ke playlist gue. Soalnya kalau misalkan gue ke kuliah itu lagunya slow-slow aja, jadi kayak
3: nanti lo telat banget.
0: Iya, justru
3: karena terlalu menikmati ya.
0: Jadi harus lagu yang kayak hip-hop gitu.
2: Kebetulan kan Bandar Lampung kan akhir-akhir ini kan mulai macet. Jadi gue lagi naik Porsche gue tuh sambil ngeplay itu.
0: Oke, BMW bukan ya?
2: Bukan.
0: Udah ganti, Bang.
2: Udah ganti.
0: Oke. Okay. Nah, kalau misalkan dari Iqbal kan tadi udah Alo dari Kebi. Nah, kalau misalkan dari Felisa sendiri apa nih rekomendasi lagunya?
4: Jangan liatin gitu, Bang.
2: Kena kayak di judge ya?
4: Gue kayak merasa di judge nih, Bang. Kalau gue ada dari musisi favorit gue, tapi kayaknya orang-orang udah pada dengerin sih emang.
3: Apa tuh?
4: Ada Olivia Rodrigo yang Drop Dead.
3: Ini lagunya booming banget sih, booming banget.
4: Iya. Terus sampai sekarang, walaupun dia sekarang ada yang lebih baru ya, ada yang The Cure, tapi sampai sekarang gue masih suka dengerin yang Drop Dead.
3: Karena emang itu lagunya enak banget sih. Apalagi enak banget, kan? Booming karena dibikin tren-tren ini kan.
4: Iya, tren-tren juga kan tuh ceritanya tentang ceritain tentang dia sama mantan pacarnya dulu, walaupun sekarang udah putus ya, tentang si Olivia sama Louis. Jadi kayak itu
2: Louis Vuitton.
4: Bukan. Beda-beda.
0: Bukan.
4: Beda ya. Ya jadi tuh sebenarnya lagu Falling in Love enggak sih?
0: Iya.
4: Enggak usah ngejudge gue lah.
0: Itu lagu Falling in Love, tapi walaupun posisinya itu emang udah putus ya kan,
4: tapi tetap ada rasa falling in love-nya gitu. Iya. Soalnya kan Olivia buat itu pas mereka belum putus.
2: Pas dirilis putus.
4: Iya, dia pas dirilis putus.
3: Aduh, sakit banget ya. Habis dibikinin lagu putus.
2: Kebayang sih jadi Olivia, kebayang.
4: Tapi keren loh, dia kuat loh, strong woman.
0: Katanya mantannya tuh udah punya pacar baru gak sih?
4: Tapi ya Olivia juga udah punya pacar baru.
2: Oh iya, masuk lambe turah.
0: Kok jadi ngegibahin Olivia-nya? Kita lagi ngerekomendasi lagu
2: nih. Lagian kan kita sama Olivia deket.
4: Teman makan bareng tuh, teman kampus.
0: Oke, nah kalau misalkan dari tadi dari Felisa ada Drop Dead ya. Kalau misalkan dari Senja deh, Senja.
3: Oke, giliran gue nih ya. Kalau gue sendiri sih dari Fanny Rahmansyah, judulnya tuh Jantung Amankah.
0: Jantung Amankah. Gimana tuh lagunya tuh? Kayaknya gue juga, gue baru pertama kali denger
2: ya. Gue juga baru pertama kali
4: gue. Coba lu berarti gimana tuh?
3: Berarti balik ini harus dengerin ya. Karena ini tuh lagunya bener-bener yang kayak enak banget. Tapi ini lagunya khusus buat orang-orang yang lagi HTS-an.
0: Gitu.
2: Tapi gimana, kan ini kan kita kan sama-sama gak tahu nih bertiga kan. Setuju gak kalau kita minta Senja buat nyanyiin satu lirik?
3: Aduh, liriknya apa lagi ya? Sabar ya, aduh liriknya
2: Salah.
3: Oh, gini liriknya. Kok tiba-tiba panggil sayang, padahal status aja belum kita bilang.
2: Bagus.
4: Curang. Kalau
2: jelek main lo jajah.
3: Belum siap.
2: Bagusan diem kan?
0: Kok jahat.
3: Gitu. Ya, jadi buat teman produser yang lagi HTS, yang lagi yang butterfly era nih ya, sama seseorang wajib banget dengerin lagu ini karena lagunya tuh bikin kita senyum-senyum sendiri.
2: Apa tadi judulnya?
3: Jantung Amankah. Karena kan belum ada hubungan. Tapi udah dipanggil sayang. Tuh gimana coba?
4: Aman gak? Gak aman dong harusnya kan. Apa lo nih yang udah dipanggil sayang?
3: Aduh kespil ya, kespil.
2: Gak apa, yang penting gak dipanggil. Kalau lo lah.
0: Kalau dari gue sendiri, gue tuh sebenarnya akhir-akhir ini, bahkan dari tahun kemarin, gue tuh lagi kecanduan banget sama Sabrina Carpenter. Jadi gue ngedengar, pokoknya kalau bisa gue rekomendasiin satu album dah, Men's Best Friend. Jadi salah satu lagunya yang sekarang lagi gue putar-putar terus itu ada Busy Woman. Iya, seperti judulnya ya, Woman Independent gitu.
2: Jadi,
0: kayak ceritain kalau misalkan cowok-cowok yang lagi deket sama independent woman, kalau misalkan lo nggak serius, mending udah nggak usah gitu ya, nggak usah lo coba-coba deketin sama cewek independen, karena kalau misalkan lo nggak serius ya buat apa buang-buang waktu kita?
4: Benar. Gue sebagai perwakilan cewek independen, gue setuju.
2: Kok tiba-tiba ada perkumpulannya?
0: Iya karena siapa tahu Iqbal kalau misalkan deketin sama cewek coba-coba doang.
4: Ada banyak Iqbal.
2: Mulai framing-framing, oke. Oke, kalau mulai framing-framing.
0: Tapi kalau lu gitu enggak?
2: Kalau gue kebetulan
0: sabar, kasih dia waktu buat jawab dulu.
2: Gimana? Pertanyaannya gimana?
0: Kalau misalkan lu lagi suka sama cewek, nah lu tuh kalau ngedeketin si cewek ini nih, lu harus ngefeel kayak, oh gue pasti ngejadiin dia pacarnya, atau kayak ya udahlah coba-coba dulu, kalau misalnya jadi pacarnya udah, kalau enggak ya udah gitu loh.
3: Temen kesepian ya, temen kesepian.
4: Iqbal ada 3 soalnya.
2: Wow. 13 kurang.
4: Oke, 13
2: ya. Salah. Kurang, jangan dikurang-kurangin gitu.
0: Oke.
2: Tapi kalau gue sendiri ngedeketin cewek kayaknya harusnya lebih ini deh, lebih bisa tahu momennya kapan lo harus masuk, kapan lo harus nge-hold gitu.
0: Ah, gitu.
3: Oh, gitu.
0: Gitu.
3: Jadi tahu nih.
0: Oh, gitu. Oke, nah itu dia Tom Bro 2 beberapa rekomendasi lagu dari Sawa, dari Senja, Iqbal dan juga Felisa. Nah buat Tom Bro 2 yang misalkan pengen lagu-lagunya diputerin juga di sini, bisa banget request ke kita. Kita masih tungguin sampai jam 10 malam nanti. Di mana Bal?
2: Di Dapur Musik.
0: Bisa ya requestnya di mana?
2: Tapi requestnya di Dapur Musik kan?
0: Iya benar, Dapur Musik. Requestnya bisa kasih tahu kita di 0817992595 di WhatsApp, dan
3: bisa juga di Instagram kita @pro2bdl atau @broadcasterakademikpro2.
2: Kita tungguin sampai jam 10 malam nanti, cuma di Dapur Musik.
0: Daftar putar musik terbaik.

0: kosmetik baru nih. Harganya udah pasti murah lah. Belinya nih, mau tahu? Nanti aku spillingnya deh ya. Tapi aku mau coba dulu nih, biar kalian percaya nih sama rekomendasinya aku. Wah, kita buka dulu ya. Oh, Kak, buka produknya dong. Oh iya, ini nih, aku buka dulu ya. Sedikit bau ya, dan lengket ini sepertinya. Tapi gak apa-apa, kita coba dulu ya. Nih, lihat aku nih, aku langsung apply di muka aku ya. Tuh, langsung mulus kan mukanya. Tapi kok agak panas ya. Duduh, aduh, perih. Duh, nanti dulu deh guys ya. Kayaknya ada gangguan deh di live-nya. Sebentar ya guys. Duh, panas.
1: Jangan asal pilih kosmetik. Pilih yang ada BPOM-nya ya.

0: time for Flash Info.
1: Teman Pro 2 Fashion Info kali ini datang dari musisi dan penulis Indonesia, Di Lestari. Setelah 18 tahun tidak merilis album solo, Di siap kembali ke industri musik lewat album terbarunya bertajuk Jangan Jatuh Cinta yang akan rilis pada 10 Juni mendatang. Album ini berisi 8 lagu dan menandai comebacknya sebagai penyanyi. Menariknya, album tersebut juga menghadirkan kolaborasi spesial bersama Afgan dan dalam lagu Cuma Satu Nama, serta memuat beberapa karya yang sudah dikenal publik seperti Perahu Kertas dan Hujan Bulan Juni. Comeback ini menjadi salah satu kabar yang paling dinantikan pecinta musik Indonesia tahun ini. Demikian flash info dari Naila Cantika. Untuk informasi menarik lainnya bisa kamu akses di rri.co.id atau bisa unduh di aplikasi RRI Digital di App Store dan Play Store kamu.

0: Udah, saya mau ampelannya, perkedel sama sayurnya masing-masing 5 ya. Semuanya dibungkus, dipisah-pisah pokoknya. Soalnya tuh mereka gak ada hubungan.
1: Eh, emang buat siapa dipisah? Bukannya kita nanti di rumah makan bareng ya, Mpok?
0: Udah diem aja. Ini tuh biar higienis, biar lebih aman. Lagian banyak kok yang pakai plastik sekali pakai.
2: Hari gini masih pakai plastik. Faktanya, plastik tidak bisa terurai dan merusak bumi. Bahkan, sampah mikroplastik dapat masuk ke tubuh manusia melalui makanan.
3: Mbak, kalau dipisah-pisah kena biaya tambahan ya. Jadi per itemnya nambah 2.000.
0: Ih, mahal banget. Yaudah deh, udah. Nggak usah dipisah-pisah.
4: Baik kamu, RRI Banyak Lampung.

0: Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Ya, terima kasih buat Tamu Pro 2 karena udah nemenin kita selama 2 jam ke belakang dan waktunya kami berempat pamit dari pendengaran kalian.
1: Dan sebelumnya mau terima kasih juga buat Naila Cantika sebagai produser, Dina Lamora sebagai penulis skrip, dan Ibnu Haris sebagai penyelia musik. Dan terakhir dari kita,
2: let's live a cheer and express your willingness only with Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
3: Dengarkan informasi seru semua tentang bola di Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman bola kamu.
1: Sekali di udara, tetap di udara. And now, bye!

0: baru nih. Harganya udah pasti murah lah. Belinya nih, mau tahu? Nanti aku spillingnya deh ya. Tapi aku mau coba dulu nih, biar kalian percaya nih sama rekomendasinya aku. Wah, kita buka dulu ya. Oh, Kak, buka produknya dong. Oh iya, ini nih, aku buka dulu ya. Sedikit bau ya, dan lengket ini sepertinya. Tapi gak apa-apa, kita coba dulu ya. Nih, lihat aku nih, aku langsung apply di muka aku ya. Tuh, langsung mulus kan mukanya. Tapi kok agak panas ya. Duduh, aduh, perih. Duh, nanti dulu deh guys ya. Kayaknya ada gangguan deh di live ya. Sebentar ya guys. Duh, panas.
1: Jangan asal pilih kosmetik. Pilih yang ada BPOM-nya ya.
2: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: Lagi liat apa sih, Dek?
1: Ini, Kak. Gue bingung deh mau beli outfit yang mana.
0: Lah, kenapa yang dilihat produk luar semua sih?
1: Coba deh lo lihat produk lokal.
0: Nggak kalah bagus kok.
1: Nggak mau ah produk lokal. Buluk, ketinggalan zaman. Gue kan pengennya yang glamour dan branded.
0: Hih, banyak kali produk lokal yang mewah dan nggak kalah sama produk luar. Makanya beli produk Indonesia. Kalau bukan kita, siapa lagi coba deh?

0: kemarin katanya butuh duit kan buat beli skincare.
1: Iya gitu, tapi
0: nah pas banget gue baru aja nih dapet SMS dari pinjol, terus ini mau langsung gue apply, lumayan buat liburan, nanti gampang lah bayarnya. Udah gak usah tapi-tapi, nih pakai punya gue aja ya, nanti gue beliin.
1: Tapi Git, ih kok Gita berani banget ya, kan itu belum tentu resmi, mana pinjaman online lagi, ih serem banget, ngapain juga sih harus ngutang.

Demam Pro 2, Piala Dunia 2026, sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, bolcast, dibalik bola, di ball man.

0: galang seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Duh, pilih yang mana ya?
2: Lagi lihat apa sih, Dek?
1: Ini, Kak, gue bingung deh mau beli outfit yang mana.
2: Lah, kenapa yang dilihat produk luar semua sih?
1: Coba deh lo lihat produk lokal.
2: Nggak kalah bagus kok.
1: Nggak mau ah produk lokal. Buluk, ketinggalan zaman. Gua kan pengennya yang glamour dan branded.
2: Hih, banyak kali produk lokal yang mewah dan nggak kalah sama produk luar. Makanya beli produk Indonesia. Kalau bukan kita, siapa lagi coba deh?

0: kebakaran bisa saja terjadi. Bahkan dalam sekejap, rumah dan harta bisa lenyap. Apalagi jika kita tidak waspada. Cegah kebakaran dengan waspada. Ayo lindungi keselamatan bersama.
1: Kebakaran dengan waspada. Ayo lindungi keselamatan bersama.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 RRI Bandar Lampung.

lisan. Itu namanya pisaan. Pisaan sendiri adalah salah satu sastra lisan Lampung yang berkembang di daerah Bunga Mayang Sungkai. Biasanya disampaikan dengan dinyanyikan, seperti pada saat melepas keberangkatan seorang gadis menuju rumah suaminya dalam upacara adat Lampung. Pisaan juga digunakan pada acara muda-mudi atau cangget dan pada saat acara pemberian nama atau gelar adat yang biasa disebut Begawi Cakak Suntan. Namun, pisaan juga bisa berfungsi sebagai media menyampaikan nasihat dan juga mengungkapkan cinta. Salah satu yang unik adalah kata kita pun selalu mengawali pisaan yang akan disampaikan.

0: Seiring berkembangnya teknologi dan kurangnya minat masyarakat, pisaan kini mulai ditinggalkan.
1: 92,5 FM, Pro 2 RRI, Bandar Lampung. Teman

0: tadi di sekolah kita harus belajar Pancasila kan? Emang Pancasila itu apaan? Terus pentingnya apa?
1: Oh, Pancasila. Jadi, Pancasila itu dasar negara dan juga ideologi, jiwa, jati diri, dan juga pedoman hidup bangsa Indonesia yang menyatukan keberagaman, menjadi panduan dalam kehidupan sehari-hari, membentuk

0: Pernah nggak kamu ngerasa sebuah jersey bisa menyimpan begitu banyak cerita?
1: Padahal cuma baju bola, emangnya spesial ya?
2: Dulu, jersey itu sederhana, tebal, polos, bahkan tanpa nomor. Tapi, di balik kesederhanaannya, ada semangat yang sama.
0: Waktu berjalan, nomor mulai muncul, nama mulai ditulis, dan setiap warna mulai punya arti.
1: Jadi, bukan cuma soal gaya?
2: Bukan, ini tentang identitas, tentang kebanggaan, tentang mimpi yang dipakai di dada.
0: Dari lapangan tanah sampai panggung Piala Dunia, jersey selalu jadi saksi perjuangan.
1: Pantes aja banyak yang bangga pakai jersey.
2: Iya, karena saat kamu pakai jersey, kamu gak cuma dukung tim, kamu jadi bagian dari ceritanya.
0: Jersey bukan sekedar baju, ini sejarah yang hidup di setiap pertandingan.
3: 95 FM, Pro 2 RRI, Bandar Lampung.

0: Tapi pokoknya Ami mau nikah sekarang. Mami capek diledekin di sosial media. Katanya Mami masih kecil, gak boleh pelukan kalau belum nikah.
1: Tenang nih, tenang. Ini Papi sebenarnya lagi mikirin nih untuk besok kita nikah. Ya udahlah, kita besok ke KUA aja. Tapi kan nikah harus pakai KTP gak sih, Mi?
2: Siapkan diri, stop pernikahan dini. Menikahlah di usia ideal.

0: bisa saja terjadi. Bahkan dalam sekejap, rumah dan harta bisa lenyap. Apalagi jika kita tidak waspada. Cegah kebakaran dengan waspada. Ayo lindungi keselamatan bersama.
1: Kebakaran dengan waspada. Ayo lindungi keselamatan bersama.
2: This is 92.5 Proudo FM.

pernah dengar suara barusan? Suara dari peluit, benda kecil yang suaranya tak pernah dianggap sepele. Dari tangan Joseph Hudson di Birmingham tahun 1868 hingga digunakan oleh wasit William Attack dalam pertandingan Nottingham Forest, peluit menjadi penanda dimulainya sebuah cerita di lapangan hijau. Awalnya terbuat dari kuningan. Suaranya lantang, cukup untuk menghentikan dan mengatur jalannya permainan sepak bola. Dari sana, peluit berkembang bahkan sempat digunakan oleh kepolisian untuk mengatur lalu lintas. Hingga akhirnya, lahirlah peluit legendaris dengan suara tajam dan kontrol yang lebih baik. Namun, jauh sebelum itu, konsep peluit ternyata sudah hidup sejak zaman kuno. Di China, penjaga malam meniup biji-bijian untuk memberi peringatan. Di Mesir, daun papirus menghasilkan bunyi keras yang menjadi cikal bakal alat tiup sederhana. Semua itu membuktikan bahwa suara kecil ini sudah lama menjadi alat komunikasi yang penting. Dan di dunia sepak bola, peluit bukan sekedar alat, ia adalah simbol dimulainya perjuangan. Satu tiupan peluit membuka pertandingan, mengatur tempo, hingga menutup laga dengan penuh emosi.

0: kalau bawa motor yang benar dong, jangan nyerempet dagangan saya. Lagian jalan tuh di aspal, jangan di trotoar.
1: Ya ilah, ini mbaknya juga ngapain jualan di sini? Ini bukan tempat jualan, mbak. Salah sendiri, lagian siapa yang mau beli gorengan di trotoar?
0: Jangan asal ngomong ya, mas. Banyak yang mau beli nih. Masih juga ngapa naik ke trotoar, nggak pakai helm lagi.
2: Nggak bener nih. Trotoar bukan untuk kendaraan ataupun pedagang, tapi untuk pejalan kaki. Gunakan trotoar sesuai fungsinya.

Pendengar, tahukah Anda? Sejarah pensil dimulai dengan penemuan endapan grafit murni di Borough Dale, Inggris pada tahun 1564 yang awalnya dikira sebagai timah. Pensil modern berkembang dari penggunaan batang grafit yang dibungkus tali, kemudian disempurnakan dengan dua bilah kayu oleh orang Italia pada tahun 1560-an. Dan teknik campuran grafit tanah liat oleh Nicholas Jacques Conte pada tahun 1795.

101, sampai disinilah kebersamaan kita sepanjang hari ini. Kita berjumpa kembali esok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat melalui FM 90,9 MHz. Terima kasih atas perhatian Anda. Kami seluruh kerabat kerja yang bertugas di Pro 1 Era di Bandar Lampung mengucapkan selamat malam. Selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi berkar di mana saja Anda berada. Inilah kami Radio Republik Indonesia Waikanan mengudara melalui FM 103,6 MHz menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini 6 Juni 2026. Dari studio kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan, sekali udara tetap udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: Pusat Pemberdayaan Masyarakat Pro 1 RRI Waikanan, Kanal Inspirasi.
1: Saat ini Anda masih bersama kami RRI Waikanan Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.
2: Anda sedang mendengarkan 103,6 FM RRI Waikanan. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Tabik pun Alhamdulillahirrabbilalamin. La hawla wa la quwata illa billahil alihil azim. Pagi hari ini kita berjumpa kembali di program kita di Waikanan pagi ini. Untuk edisi hari ini, hari Sabtu, lembaran ke-6 di bulan Juni 2026. Masih dari Jenitas Tengah Sumatera, Negeri Baru, Umbu Sungguh Waikanan Lampung, di frekuensi 103,6 MHz. Bersama saya Frizal, akan teman Anda di pagi hari ini, di Waikanan pagi. Alhamdulillahirrabbilalamin, tentunya di pagi hari ini, baru kaum muslimin dan muslimat yang menjalankan ibadah sholat subuhnya, saya ucapkan selamat menjalankan ibadah sholat subuhnya. Semoga amal ibadah Anda diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Dan baik pendengar, pagi hari ini kita insya Allah di pukul 5 menit, insya Allah juga kita akan mendengarkan murotal dari program 1 RRI Bandar Lampung. Dan insya Allah juga di pukul 5.15 menit waktu Indonesia Barat, kita seperti biasa akan mendengarkan mutiara pagi juga, yang kita dengarkan bersama-sama dari program 1 RRI Bandar Lampung. Dan insya Allah juga di pagi hari ini, topik atau tema kita akan mengambilkan hikmah menanamkan ketakwaan. Dan insya Allah juga di mana yang akan mengisi mutiara pagi ini bersama beliau Al-Ustadz kita Haji Muhammad Ali, Sarjana Agama MM, dan ada rekan kami Dian Oktavia sebagai host dan presenter menemani Anda. Dan nanti Anda juga bisa mengikuti di WhatsApp di RRI Bandar Lampung di 0811 7207909 atau di 0721 269 7020. Anda bisa mengikuti interaktif di mutiara pagi sesuai dengan tema ataupun di luar tema. Nah, pendengar kaum muslimin dan muslimat, itulah tadi untuk Anda di pagi hari ini. Jadi telah bersama kami di RRI Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat pagi dan selamat mendengarkan.
2: Dan Bakau Hening, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, pada pagi hari ini Dian Oktavia saya menemani Anda di Lampung pagi ini. Kita akan mulai kebersamaan tentunya dengan mutiara pagi, akan menemani Anda dari jam 6, maksud kami dari jam 5 sampai dengan jam 6 pagi, dengan tema kali ini terkait hikmah menanamkan ketakwaan, bersama dengan narasumber Ustadz Haji Muhammad Ali SAGMM. Kami juga turut mengundang kebersamaan Anda untuk bergabung lewat line telepon di 0721 269 7020 atau juga di line WhatsApp di 0811 7207909. Tapi sebelum itu, kami juga akan hadirkan ke ruang dengar Anda lantunan ayat suci Al-Quran dan lantunan nada-nada islami. Kali ini Quran Surat Hud ayat 69 sampai dengan 75 yang dibacakan oleh Qori Raudatul Jannah. Selamat mendengarkan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, pada kesempatan kali ini di Mutiara Pagi, kami tentunya hadir di ruang dengar Anda untuk menghadirkan sebuah dialog terkait dengan bagaimana kita bisa untuk menambah aspek keimanan kita, ketakwaan kita, dan juga memperbaiki diri kita lebih baik daripada hari-hari kemarin. Bicara terkait dengan ketakwaan, bukan hanya tentang menjalankan ibadah ritual, tetapi bagaimana seorang menjaga dirinya untuk selalu taat kepada Allah, menjauhi larangannya, serta menghadirkan nilai-nilai keimanan dalam setiap aspek kehidupan. Ketika ketakwaan tertanam dalam hati, insya Allah akan lahir pribadi yang jujur, amanah, sabar, dan memiliki kepedulian terhadap sesama. Lalu bagaimana cara kita menanamkan ketakwaan dalam diri? Apa saja hikmah yang dapat dirasakan oleh individu, keluarga, dan masyarakat ketika nilai ketakwaan menjadi landasan kehidupan? Dan bagaimana pula menjaga ketakwaan agar tetap tumbuh di tengah berbagai jentangan zaman pada saat ini? Kita sudah kehadiran narasumber yang sudah kami hubungi juga pada kesempatan kali ini, Ustadz Haji Muhammad Ali SAG MM, untuk tentunya memberikan kita ilmu dan juga sharing terkait dengan hikmah menanamkan ketakwaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bagaimana kabarnya hari ini, Ustadz?
1: Alhamdulillah.
0: Baik, Ustadz, bicara tentang hikmah menanamkan ketakwaan, tentu kita juga ingin dengarkan terlebih dahulu pemaparan dari Ustadz sebagai pendahuluan kali ini. Silahkan, Ustadz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'ala hajja wal umrata min sa'irillah. Faman farada fihinal hajja fala rufasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain amma ba'du. Pendengar Mutiara Pagi yang dimuliakan Allah, alhamdulillah syukur kehadirat Allah atas nikmat yang Allah berikan pada kita dan kita rasakan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kita dibimbing hatinya, diarahkan hatinya untuk bisa selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam marilah kita sanjungkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pendengar Mutiara Pagi yang dimuliakan Allah, berbicara bagaimana kita terus menanamkan ketakwaan dalam diri, ada sebuah ibroh yang patut kita renungkan, yaitu tentang perjalanan dari Khalilullah, kekasih Allah, Nabi Ibrahim alaihi salam, dan Nabi Ismail alaihi salam. Ada beberapa poin yang sudah saya garis bawahi. Yang pertama adalah, kalau kita melihat Nabi Ibrahim alaihi salam dan Nabi Ismail alaihi salam dalam konsep memahami, melaksanakan apa yang diperintahkan Allah, bahwa takwa itu kita menurut dulu atau ikut dulu atau melaksanakan dulu, baru berusaha memahami hikmah di belakangnya. Inilah yang tergambar ketika Nabi Ibrahim alaihissalam mengisahkan, membicarakan tentang bahwa beliau bermimpi. Dalam satu kalimat dikisahkan dalam Quran surat As-Saffat ayat 102, dan di situ disebutkan, ya bunayya inni aro fil manam, wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku diperintahkan oleh Allah ani adbahuka, untuk menyembelihmu. Dalam konteks Al-Quran, bahwa ketika Nabi Ibrahim mendapatkan perintah dari Allah melalui mimpi yang hak, maka tergambar di situ jawaban yang sangat mengesahkan dari anaknya alaihi Ismail alaihi salam, yaitu ya abatif almatumaru, wahai ayahku, laksanakan apa yang diperintahkan. Pendengar Mutiara Pagi yang dimuliakan Allah, tidak terbersit di dalam hati Nabi Ibrahim tentang bagaimana kok ada seperti ini tentang perintah yang begitu berat yang kemarin kita menyaksikan di hari raya Idul Adha, begitu besar perayaannya, banyaknya kaum muslimin, kaum muslimat yang melaksanakan kurban. Dan ibroh di belakangnya itu adalah tentang peristiwa ini, peristiwa perintah penyembelihan Ismail, yang perintah itu didapatkan oleh Ibrahim alaihissalam. Nabi Ismail tidak bertanya, mengapa harus saya ayah yang harus disembelih? Karena memang Ismail alaihissalam ini mempunyai saudara lain ibu, yaitu Nabi Ishak alaihissalam. Nabi Ismail juga tidak bertanya mengapa Allah meminta pengorbanan sebesar ini, atau mengapa tidak orang lain saja gitu. Jadi kalau kita melihat ruh daripada apa yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail ini, maka yang tergambar adalah sikap sami'na wa ato'na. Ya Allah, aku mendengar apa yang kau perintahkan dan kami taat. Ini perlu menjadi ibroh bagi kita, supaya kita dalam memahami perintah Allah itu laksanakan dulu dengan sebaik-baiknya. Misalnya perintah sholat, tidak harus dengan merasa terpaksa atau merasa terbebani. Begitu juga dengan perintah berkurban. Karena berkurban ini menjadi perintah yang paling diridhoi, yang paling suatu amalan yang paling diridhoi oleh Allah ketika datang pelaksanaan Idul Adha atau yang disebut dengan Hari Raya Kurban. Jadi kita sebagai seorang Muslim menganggap semua perintah Allah itu menjadi bagian yang kalau bisa melaksanakan itu menyenangkan. Menjadi bagian kalau bisa melaksanakan itu insya Allah kita mendatangkan keberkahan dalam hidup kita. Tidak tergambar sulitnya, tapi tergambar bagaimana keinginan kita mentaati apa yang diperintahkan Allah. Dan itu menjadi pelajaran yang pertama. Yang kedua, pendengar Mutiara Pagi yang dimuliakan Allah, bahwa takwa itu sifatnya berserah diri secara total. Seperti kata Islam, artinya itu menyerahkan diri kita. Jadi kita ini dalam konteks kita mempelajari agama Islam, melaksanakan ajaran Islam, itu menyerahkan diri kepada Allah, segala perintahnya itu, dan kita berusaha melaksanakan. Misalnya kita diperintahkan oleh Allah melaksanakan sholat-sholat sunnah tatawu, atau sholat-sholat sunnah lah ya, dalam sepengertiannya seperti sholat tahajud. Ini menjadi bagian yang kalau kita ini Allah lapangkan dada kita untuk terus melaksanakan apa yang diperintahkan Allah itu dengan mudah. Jadi seorang muslim selalu merasakan dadanya itu yasoh sodorohu lil Islam. Jadi dadanya itu merasa lapang dengan apa yang diperintahkan. Tidak ada yang memberatkan bagi seorang muslim. Karena memang dulu pernah ada perintah yang begitu berat. Dan dari perintah yang begitu berat itu ternyata datang kasih sayang Allah ketika Nabi Ismail diganti dengan Gibas, dan akhirnya Nabi Ibrahim bersuka cita, bergembira karena akhirnya bukan Ismail yang disembelih, tetapi adalah seekor Gibas yang digantikan oleh Allah. Nah, seperti ini, bahwa ketika Ibrahim alaihi salam berserah diri kepada Allah, karena dia sebagai seorang ayah yang tentu saja sangat sayang kepada anaknya, tentu saja sangat cinta kepada anaknya, tapi karena cintanya kepada Allah begitu besar, maka Ibrahim berserah diri kepada Allah tentang perintahnya itu. Begitu juga dengan Ismail, berserah diri sebagai anak yang harus patuh kepada orang tua, yang harus taat kepada orang tua. Dan tentu saja menjadi bagian untuk kita belajar seperti itu dalam kehidupan beragama. Bahwa dalam diri kita harus timbul keinginan untuk secara totalitas melaksanakan agama yang diperintahkan oleh Allah. Kan kadang-kadang kita berdalih, ah saya kayaknya akan kesulitan ini ketika harus melaksanakan sholat zuhur siang-siang karena kesibukan saya, atau kan dengan berdalih karena kecapean saya akan kesulitan melaksanakan sholat maghrib. Dan tentu saja ini menjadi sesuatu putaran-putaran alasan yang pada akhirnya kita terjebak kepada tujuan yang semu. Mau sekaya apa kita sehingga kita mampu meninggalkan perintah Allah? Mau sehebat apa dalam kehidupan kita ketika kita mampu mengecilkan apa yang diperintahkan Allah? Dan ini tentu saja menjadi bagian, kalau semakin kita berserah diri, insya Allah kita akan merasakan betapa banyak keberkahan yang akan diberikan oleh Allah. Karena kita setiap hari berusaha mendekatkan diri kepada Allah, kita seakan-akan berbicara kepada diri kita. Hidup ini tidak sekedar hanya sekedar mampir dalam kehidupan, dalam proses perjalanan hidup kita. Seperti kita ketahui, kita pernah ada di alam ruh, kita pernah ada di alam rahim, di perut ibu kita, dan kita sekarang ada di dunia. Dan telah banyak saudara-saudara kita yang telah mendahului kita, hidupnya berakhir, meninggal dunia, dan sekarang sudah menunggu di alam barzah. Dan tentu saja dalam konsep Islam nanti, kita nanti dibangkitkan di yaumul ba'as, dikumpulkan di padang mahsyar, dan hadir dalam suasana yaumul akhirah. Dan ini menjadi bagian yang harus selalu diingat kita, bahwa kita hidup di dunia ini sementara. Kemudian yang terakhir, yang ketiga adalah orang bertakwa, amalnya tidak akan disia-siakan oleh Allah. Di Quran surat As-Saffat ayat 105 ya. Di situ Allah menyebutkan inna kadzalika najzil muhsinin. Yang demikian itu adalah balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Jadi dalam konsep ayat ini, Nabi Ibrahim diselamatkan dengan dua hal. Yang pertama, beliau melaksanakan perintah Allah, berhasil sukses melaksanakan perintah Allah. Dan yang kedua, beliau diberikan pertolongan berupa solusi, berupa jalan keluar, problem solving dari yang beliau hadapi itu. Dan ini menjadi ibroh bagi kita, bahwa kalau seandainya kita punya keinginan berkurban, insya Allah ada jalannya. Kalau kita punya keinginan berhaji, insya Allah ada jalannya. Karena saya punya juga gambaran dalam benak saya bahwa haji itu bukan memanggil yang mampu, tapi memampukan yang dipanggil. Berarti setiap amal kita itu Allah berikan solusi. Yang penting bagaimana kita bersusnujon kepada Allah, dan kita yakin bahwa amal-amal yang kita lakukan itu insya Allah akan menjadi bagian, akan mendapatkan balasan sebagaimana yang Allah sampaikan dalam Al-Quran surat As-Saffat, inna kadzalika najzil musinin. Demikian lah kami memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Insya Allah, kalau kita berbuat baik, kita beramal solih, insya Allah menjadi tabungan kita dan tentu saja akan bertemu dengan kita dan membahagiakan kita. Bukan hanya dalam kehidupan di akhirat, tapi juga justru keberkahan juga akan kita rasakan di saat kita di kehidupan dunia ini. Insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Demikian saya akhiri dua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ya Ustadz ya, bicara tentang ketakwaan gitu, mengingatkan kita bahwasannya memang kita adalah seorang hamba yang juga memiliki kewajiban tentunya untuk selalu beribadah, untuk selalu berserah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ustadz, kita mengundang serta untuk kebersamaan pendengar yang ingin bergabung lewat line telepon 0721 269720 atau juga lewat line WhatsApp di 0811 720 07909. Saat ini sudah ada yang siap bergabung. Ustadz, kita akan angkat terlebih dahulu untuk telepon kali ini. Oke, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalian apa kabar?
0: Alhamdulillah baik. Ini dengan siapa di mana?
2: Dengan Apin Sanipuro.
0: Baik Mas Apin, kita sudah terhubung dengan Ustadz Haji Muhammad Ali SAGMM. Silahkan pertanyaannya terkait hikmah menanamkan ketakwaan.
2: Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Ustadz Apin.
0: Masya Allah.
2: Pak Ustadz. Pak Ustadz sehat Pak Ustadz ya.
1: Alhamdulillah.
2: Mudah-mudahan Pak Ustadz sukses dalam syiar Islam Pak Ustadz ya. Dan Mbak Dian.
1: Amin.
2: Ini membangun Pak hikmah ketakwaan. Kita tidak mudah Pak Ustadz membangun ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita masih melanggar apa yang dilarang dalam kitab suci Al-Quran. Contoh, banyak yang pelanggaran-pelanggaran yang kita tidak sebutkan di udara Pak Ustadz ya Mbak Dian ya. Nah, pertanyaan saya, seperti kita membangun kepercayaan sama orang lain, Pak Ustadz. Seperti halnya tadi, Pak Ustadz mengisahkan kisah Nabi Ibrahim sama Ismail. Itu kan tidak gampang, Pak Ustadz, dua anak itu sama bapak, ya Pak Ustadz ya. Nah, tapi pertanyaan saya gini, Pak, bagaimana kalau umpama seperti saya ini, tapi Pak Ustadz tadi, orang naik haji itu bukan hanya yang mampu, tapi orang yang tidak mampu pun dipanggil. Apakah orang seperti saya ini bisa, Pak Ustadz? Seperti membangun ketakwaannya kata tadi, tidaklah mudah Pak Ustadz. Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Mbak Lian, sehat selalu ya. Sekali berdarah untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ya Ustadz, ini pertanyaan dari Mas Apin di Candipuro. Silakan Ustadz untuk jawabannya.
1: Iya Ustadz Apin ya. Jadi memang bismillah kayaknya ini sebuah pengalaman ya, ketika pada akhirnya saya diperkenankan bisa mendampingi jamaah berangkat. Dan saya ada hal yang terkejut ya, ketika ternyata tidak semua orang kaya yang hadir di sana itu. Kebetulan jamaah saya itu ada dua orang sopir. Yang sopir ini mendapatkan pencerahan dari bosnya, dari tuannya. Mas katanya, dunia ini ya, kan sopir ini kehidupannya agak beda ya. Sopir ini kehidupannya itu agak banyak, banyak persoalan lah dalam hidup, baik di jalanan, suka semarinya kehidupannya itu cenderung agak keras itu. Itu benar-benar saya ketemu orang yang profesinya itu ya sopir truk. Terus beliau juga mengatakan bahwa ya saya ketika sudah dapat pencerahan dari ini, saya sisihkan ke ini dan alhamdulillah dibantu juga dengan bos saya untuk bisa daftar haji dan alhamdulillah saya berangkat tahun ini Pak. Jadi saya pikir ini subhanallah ya, saya mendapat ibrah bahwa Allah itu mau gak memanggil orang yang kaya betul, tapi Allah memampukan orang yang dipanggil. Dan kemarin beberapa waktu sebelum Idul Adha itu ada juga orang yang datang terus pengen mengumrohkan salah satu pekerjanya. Dan kebetulan profesinya sopir truk juga, karena itu dari toko bangunan ya, terus itu. Dan sopir ini ngomong, saya ini kalau bisa ngambil uang saja gitu. Terus pada akhirnya itu kawan itu langsung bilang, kalau mau diambil uang nggak boleh, tapi kalau umroh saya bayari. Akhirnya umroh lah bapak itu. Sepulang umroh ketemu dengan saya, beliau berbicara, apa pak kesannya? Terus dia nangis litikan air mata. Ya Allah pak, saya ini dalam hidup saya ya, saya ini gak pernah sholat loh. Hampir bolong-bolong, gak karu-karuan sholat saya. Saya ini gak ingat Allah lah intinya. Tapi kok Allah ingat saya? Nah inilah kita jadi tidak boleh menilai orang dengan kapasitas kita ya. Ternyata memang Allah itu memanggil, ya memang Allah kehendaki untuk bisa berangkat ke sana gitu. Walaupun mungkin saat ini orang itu mungkin belum sampai kepada tahapan taat atau ini, tapi Allah ternyata ini. Jadi itu kata-kata yang saya resapi dari bapak itu, bahwa saya ini ya Allah Ustaz, hidup saya ini acak-acakan, saya hampir jarang ingat Allah itu. Kok Allah ingat saya? Mulai saat ini saya bismillah memperbaiki diri insya Allah. Nah disitulah saya mulai melihat di dashboard mobilnya itu ada sajadah, ada sarung, di subhanallah. Artinya di sini mungkin kita yang akan kesulitan ya, kalau seandainya menilai seseorang dengan, kalau menilai dari fisik mungkin akan mudah. Makanya ada kalimat, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah itu adalah yang paling takwa. Kita tidak tahu, kelihari-hariannya mungkin kelihatan tidak takwa, tapi di mata Allah dia termasuk orang yang takwa. Kan kita tidak tahu. Jadi memang kita ini harus berhati-hati dan terus harus berhusnuzon kepada Allah. Tentu saja kita akan insya Allah kalau ada niat yang baik insya Allah akan dipermudah gitu. Mudah-mudahan ini menjadi ibroh lah untuk kita, karena memang ini menjadi pengalaman juga dari saya. Sehingga saya, ya Allah, ternyata Allah itu gak manggil-manggil orang-orang hebat, orang ini ya, dua profesinya ini. Dan itu sangat dekat dengan saya kebetulan karena satu kamar. Jadi selalu bercerita tentang hidup, masya Allah. Dan saya selalu kalau ingat itu ya sampai ini ketika saya ngomong seperti ini merinding ya. Ternyata apa yang saya pikirkan dalam benak saya itu ya ternyata belum tentu betul, dan ternyata Allah punya penilaian tersendiri. Mudah-mudahan kaum muslimin atau sahabat-sahabat mutiara pagi mudah-mudahan nanti diberikan oleh Allah kesempatan gitu. Dan bagi Allah sangat mudah, kalau seandainya Allah berkehendak, idza arada syai'an ayyakul lahu kun fayakun. Jika Allah berkehendak tentang sesuatu, maka dia tinggal berucap atau mengatakan jadi maka jadilah, selesai urusan dari Allah. Amin ya rabbal alamin.
0: Amin ya rabbal alamin. Masya Allah Ustaz, saya juga jadi ikut merinding agak. Masya Allah ya Ustaz ya, sebuah ibroh dari kisah ini gitu kan ya. Ternyata saat kita mungkin tidak ingat Allah, Allah yang mengingat kita di antara banyaknya hambanya ya, begitu ya Ustaz ya. Dan kita juga tidak bisa mengukur orang berdasarkan kacamata kita.
1: Jutaan, ratusan juta loh.
0: Luar biasa Ustaz. Baik Ustaz, ini sudah ada kembali yang ingin bergabung lewat line telepon kita. Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Iya Bu, betul. Dengan Ibu siapa, di mana?
3: Dari Ibu Maimunah di Gunter.
0: Baik, Ibu Maimunah, kita bersama dengan Ustadz Ali. Nah, kali ini obrolan kita terkait hikmah menanamkan ketakwaan. Silahkan untuk pertanyaannya Ibu Maimunah.
3: Iya, makasih. Assalamualaikum Pak Ustadz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu Ustadzah.
3: Bisa kan kalau saya di luar tema, boleh kan?
1: Boleh, sama.
3: Saya mau nanya, apakah memang seharusnya orang meninggal itu kan sudah meninggal dipotong kukunya? Apa memang diharuskan? Sekian, terima kasih, tolong dijawab ya Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu aja.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin ya Pak Ustadz, mungkin di luar tema, tetapi ini menjadi sebuah keresahan yang dirasakan oleh Ibu Maimunah. Silakan untuk jawabannya Ustadz.
1: Ibu Maimunah, jadi membersihkan diri karena innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul muttathahirin. Allah itu suka orang yang bertobat dan Allah juga suka orang membersihkan diri. Karena kebetulan ini sudah menjadi mayat, tentu saja kan gak bisa membersihkan dirinya sendiri, maka kita yang membantunya kan gitu. Maka ada empat kewajiban seorang muslim terhadap jenazah itu. Pertama, memandikan, mensolatkan, mengkafani, mensolatkan, dan menguburkan. Nah, terkait memandikan itu bagaimana kita membersihkan sebetulnya, termasuk seluruh organ, termasuk tempat-tempat ini. Dan kebetulan kuku ini menjadi dua bagian yang menjadi rukun wudu, kan memang ada konteksnya kalau memandikan mayat itu adalah mewudukannya, yaitu nah sesudah dibersihkan, dimandikan, ya dibersihkan dengan memotong kukunya itu. Tapi wudu ini sunnah saja, artinya tidak menjadi syariat wajib harus dimotong kukunya, karena memang yang untuk apa lagi itu, kan yang penting kalau yang jenazah itu membersihkan bagian dari jenazah itu sebersih-bersihnya, sesudah dimandikan, dibersihkan, dipotong kukunya, terus diwudukan, terus ini kan. Jadi yang jelas itu bagian dari membersihkan, artinya ini, dan tidak wajib harus dipotong kukunya, tidak juga gitu, kecuali kalau memang ini. Tapi yang jelas sama dengan ketika kita hidup, ya kita hidup juga kalau tidak dipotong kukunya kan itu menjadi sarang-sarangnya penyakit atau sarang-sarangnya keburukan, ya kan. Jadi kita juga disunahkan memotong kuku, bahkan sunahnya memotong kuku itu di hari Jumat. Artinya memang kita ada. Nah, inilah bagian Islam yang terindah, bagaimana Islam itu mengatur hal-hal yang paling kecil saja Allah mengaturnya. Dan saya pikir ketika kita berwudu 5 kali dan yang dibasuh itu bagian-bagian wudu yang berinteraksi dengan di luar lingkungan, karena memang yang lain mungkin tutup pakaian. Dan ini yang menjadi gambaran oleh Rasulullah ketika bertanya dengan sahabat, wahai sahabat, jika ada orang yang mandi 5 kali, apakah masih ada kotoran? Tidak ya Rasulullah, karena dia selalu membersihkan. Itulah gambaran seorang muslim, karena dia berwudu 5 kali dalam sehari, insya Allah tubuhnya bersih, dosanya akan diampunkan oleh Allah, karena sholat zuhur bisa menghapuskan dosa dari subuh sampai dengan zuhur, asyar juga bisa menghapuskan dosa antara zuhur dengan asyar, Jumat menghapuskan dosa dari Jumat ke Jumat berikutnya. Demikian keindahan Allah, karena memang Allah menginginkan bahwa kita nanti kalau bisa menghadap Allah dalam keadaan bersih, suci, sesuai dengan fitrahnya, kullu mauludin yuladu alal fitrah, ketika manusia dilahirkan itu dalam keadaan fitrah, maka kalau bisa sefitrah mungkin beliau itu ketika menghadap Allah, ketika sudah menjadi jenazah. Amin ya rabbal alamin.
0: Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustaz untuk jawabannya ya atas pertanyaan Ibu Maimunah. Kita beralih untuk line WhatsApp dulu Ustaz. Ini sudah ada Rio di Pramuka. Ustaz mau tanya, banyak orang merasa ibadahnya sudah rutin, tapi kok masih mudah marah atau terkadang masih berbuat tidak baik kepada sesama. Bagaimana Ustaz, ketakwaan itu seharusnya tercermin dalam akhlak seseorang? Kadang-kadang kita kejebak macet aja suka klakson gitu ya Ustaz ya, atau kita mungkin ada yang tidak
1: sepatu
0: mobil lain gitu ya. Bagaimana Ustaz seharusnya ketakwaan ini tercermin dalam akhlak seseorang? Silakan Ustaz.
1: Sebenarnya harusnya memang tercermin seperti inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah seseorang dari perbuatan keji dan mungkar, ya kan. Artinya memang harus tercermin. Ya sebenarnya kalau marah itu fitrah ya. Tapi jangan sampai kita ini marah berkelanjutan. Kalau dalam film-film Chinese itu kan biasanya sampai dendam 7 turunan gitu kan. Ini kan gak boleh ya. Artinya marah, tapi gampang juga. Orang muslim itu gampang marah, gampang juga tersadar gitu. Terus ketika dia menyadari bahwa dirinya dalam keadaan marah kurang bagus itu ya, kita istighfar gitu. Makanya dalam konsep meredakan kemarahan, kan kita gak mungkin ya ada orang marah terus sabar pak gitu. Kadang-kadang kan orang itu lebih ganas dari kita. Jadi memang yang perlu menyadari tentang kekurangan diri itu ya diri kita gitu. Jadi man arafa nafsahu faqad arafa Allah. Jadi kalau kita memahami kekurangan diri kita, insya Allah dia tahu akan Tuhannya. Jadi kalau kita sudah sadar punya sifat seperti itu, atau mungkin kalau orang lain ya kita cobalah aja ngomong. Kan ada konsep dalam Islam itu kalau kita berdakwah itu wajadil hum billati ya ahsan, atau ajak orang yang mungkin sahabat kita atau bos kita itu untuk berbicara di waktu yang bukan saat dia marah ya, di saat dia sedang dalam keadaan baik-baik saja, itu dengan ajak diskusi. Wajadilhum itu diajak diskusi dengan apa, mengambil hikmah-hikmah yang baik-baik. Kalau di suatu saat ini ya saya juga punya ya, mungkin di lingkungan kantor yang temperamennya di atas rata-rata kan gitu. Tapi kalau lagi marah ya gitu, kita diam-diam saja kan itu kalau kita. Tapi kalau sudah berhenti marah, dideketi, atau kita sambil ajak ngobrol terus begini tadi yang peristiwa seperti ini, sebenarnya ya nggak perlu ini kan. Ini memang perlu ini, yang jelas ada, harus ada kesadaran dari pribadi. Dan ketika dia marah, kalau dalam keadaan berdiri dia duduk, kalau dia duduk masih marah dia bahan sambil banyak-banyak istighfar, insya Allah itu. Jadi memang seharusnya ibadah itu berbanding lurus dengan sikap wijak dirinya untuk menjaga dirinya gitu, yaitu tadi inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sebenarnya sholat itu bisa mencegah diri kita, cuman kata-kata bisa dalam konsep bahasa Indonesia dalam kamus besar itu bisa itu dapat, bisa iya bisa tidak gitu, tinggal tergantung yang bersangkutan gitu, mau gak dia merubah sikap sehingga hasil sholatnya itu nampak, hasil dari baca Qur'annya itu nampak, hasil dari perilakunya itu nampak yang baik gitu. Insya Allah bisa kita sedikit demi sedikit, step by step untuk bisa memperbaiki diri.
0: Amin ya Rabbal Alamin. Kita yang bisa mengatur dan mengendalikan diri, jangan sampai emosi itu yang justru mengendalikan diri kita ya Ustadz ya. Semoga tentunya kita
1: menjadi tentu lempar sepatu aja kan gitu.
0: Jangan jadi sumbu pendek gitu ya Ustadz ya, Masya Allah. Baik Ustadz, ini sudah ada pertanyaan kembali dari Reni di Sukarame. Ustadz, bicara tentang ketakwaan, tentang berserah diri, tetapi bagaimana caranya Ustadz supaya ada keseimbangan antara ikhtiar dan ketakwaan dalam ibadah, dalam mencari nafkah, jadi supaya tidak berserah tetapi ikhtiarnya kurang begitu Ustadz dalam hal mencari nafkah, katanya gitu. Silahkan Ustadz untuk pencerahannya.
1: Ini Ustadz Reni, ini jangan-jangan masih apa menilai seseorang ya ini.
0: Dari kacamatanya sendiri.
1: Iya ini. Baik. Jadi memang begini ya. Saya memahami bahwa begini ya. Orang itu terkadang tidak berhasil di profesi B, tidak berhasil di profesi C. Kita melihat toko yang besar gitu ya. Yang kebayang bukan toko besarnya itu, sudah berulang kali yang punya toko itu jatuh bangun terus bisa sampai usahanya sebesar ini. Artinya memang kalau kita jadi pendamping, memang kita ya harus bersabar dengan apa yang ini. Jadi kalau misalnya bahasanya begini, kalau misalnya suami istri nih ya, kebetulan si suami ini kurang cakap dalam berdagang atau dalam usaha, ya kita dampingi kan. Kadang-kadang kalau misalnya enaknya misalnya suami ini kurang frigel, itu kan perempuan harusnya ya, free, bebas, girl itu perempuan, harusnya kurang apa, cekatan gitu ya, kita dampingi. Tapi kalau sudah gagal terus disalah-salahkan ya, ini juga akan berat ya. Tapi orang berumah tangga misalnya dalam konsep berumah tangga itu ya bertahap. Namanya kesuksesan itu dari finansial tentu saja itu bertahap. Tapi memang yang betul ikhtiar dulu baru tawakal. Jadi dari ikhtiar itu ada usaha yang semaksimal mungkin, terus dia tawakal. Tawakal itu berserah diri kepada Allah, sambil berserah, berevaluasi, sambil kita mohon kepada Allah, Ya Rojak, bukakanlah pintu rizkimu padaku, atau kita memohon kepada Allah untuk supaya ini. Jadi memang kita perlu sebagai seorang muslim itu menggantungkan diri kepada Allah. Ini yang di dalam ayat itu Allahu Samad, Allah tempat bergantung dan bermohon. Jadi kalau kita sudah usaha ternyata hasilnya kurang maksimal, ya kita berserah diri kepada Allah, mengevaluasi, terus mencari lagi usaha-usaha yang lain yang bisa-bisa ini. Cuman kadang-kadang dalam dunia ini ada penyakitnya. Kalau sekarang ini kayak misalnya judol, ya judi ini kan dikemas dalam permainan-permainan dalam dikemas. Nah ini jangan tinggalkan itu, karena memang itu memang tidak diperkenankan oleh Allah. Jadi kita kalau memandang apa yang diperintahkan oleh Allah, usaha untuk kita melaksanakannya. Tapi kalau kita memandang apa yang dilarang oleh Allah, kita yakin di balik pelarangan ini ada hikmahnya. Nah, terus kalau sebenarnya kita ini sudah sholat, misalnya ada orang tuh kelihatan rajin sholat, terus ibadahnya lemes gitu. Nah, kan mali dunyaka ka'anaka ta'isu abada. Kalau urusan dunia itu karena hidup selama-lamanya, maka kita itu pangtasiru fil ardi. Perintah Allah itu kada sesudah melaksanakan sholat, ya harus pangtasiru fil ardi, harus segera bertebaran di muka bumi mencari pintu-pintu rizki gitu. Tapi juga kita juga jangan mudah putus asa. Makanya kan ada ibarat punguk merindukan bulan, apa misalnya itu, terus punai di tangan dilepaskan. Jadi jangan sampai kita ini punya sifat terlalu cepat bosan juga dalam usaha itu. Jadi kalau misalnya usaha ini berhasil, jangan dilepas dulu usahanya kalau belum tergambar usaha yang lebih besar. Itu juga konsep. Artinya saya melihat orang yang berhasil sekarang ini sudah jatuh bangun berulang-ulang di masa yang lalu. Dan kita perlu dekat sama mereka untuk tahu sebenarnya memang Bapak langsung kaya. Dan ternyata sedikit lah, berapa persen saja yang lahir langsung kaya itu. Walaupun kaya juga tidak lahir langsung bawa emas juga, enggak juga gitu. Yang jelas setiap orang harus punya ikhtiar, harus punya tawakal untuk ini, sehingga ya balance antara dunia dan akhirat itu. Karena kita punya tujuan itu dalam hidup. Wa minhum mayakulu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Jadi kita pengen dalam hidup konsep yang benar dalam Islam itu dunianya hasanah, akhirat juga hasanah. Insyaallah lah bisa dilaksanakan.
0: Ya Allah, baik Ustadz. Masya Allah, ini sebenarnya masih banyak sekali pertanyaan yang bergabung Ustadz, tetapi kita terbatas oleh waktu. Dan semoga kita bisa untuk tentunya sharing kembali ya Ustadz ya, terkait dengan tema-tema lain ya. Sebagai penutup Ustadz, seperti apa pesan dan nasihat bagi pendengar Mutiara Pagi hari ini, agar kita senantiasa menjaga serta meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silakan Ustadz.
1: Iya, pendengar Mutiara Pagi yang dimuliakan Allah, ada poin penting dalam diri kita. Pertama, dalam konsep ibadah, maka kita bisa memulai mungkin dari hari ini berkomitmen menambah kekhusyuan ibadah, menambah intensitas ibadah, karena banyak ibadah-ibadah yang bisa kita lakukan untuk menambah keberkahan diri kita. Mungkin sholatnya, mungkin sedekahnya, mungkin puasa sunahnya, atau hal-hal lain yang tentu saja bisa menjadi kita berniat untuk memperbaiki diri kita. Terus yang kedua, tentang bagaimana kita bersabar dalam melaksanakan aktivitas kehidupan dunia sekaligus aktivitas kehidupan akhirat kita nanti. Jadi kalau dalam usaha, ya kita harus bersabar dan terus berusaha untuk ini. Dan jangan lupa berdoa kepada Allah. Dan kalau urusan akhirat, Allah itu menyukai. Misalnya kita belum mampu banyak nih sholat tahajud, berakaat-rakaat gitu. Kita rutinkan saja. Misalnya semalam kita sholat tahajud 2 rakaat, terus witir 1 rakaat. Tapi itu rutin dilaksanakan. Allah itu suka seperti itu. Tapi ada orang yang kayak tetangga-tetangga atau kayak orang-orang tuh ketika dia Ramadan tuh full di masjid itu 11 bulan kemudian enggak pernah ke masjid. Nah, ini Allah tidak suka orang-orang seperti itu. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah kemudahan baik dalam menata kehidupan dunia dan menata kehidupan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf jika ada hilaf salahnya, ada kata-kata yang menyinggung. Saya akhiri billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustadz Haji Muhammad Ali SAGMM untuk sharing hari ini terkait hikmah menanamkan ketakwaan. Semoga tentunya kita semua yang mendengarkan dari sharing ilmu yang disampaikan oleh Ustadz pada hari ini semakin bisa meningkatkan ketakwaan dalam diri, menjadi pribadi yang lebih baik lagi dari kemarin, dan insya Allah selalu tertanam keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Ustadz, selamat kembali melanjutkan kegiatannya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik pendengar, itu tadi tentunya Mutiara Pagi pada hari ini. Namun jangan kemana-mana karena pada pukul 6.00 waktu Indonesia Barat kami akan menyapa Anda dengan Warta Berita Daerah Lampung Pagi. Tetaplah bersama kami.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Ini anak-anak dititipkan oleh orang tuanya ke sekolah untuk dididik. Ketika mereka kenapa-kenapa dan lain-lain ini, kita tidak ingin karena terjadi karakter sekolah atau guru-guru mendidik tidak baik.
2: Kepulangan jamaah ini tentunya berbeda dengan saat mereka kedatangan ya untuk keberangkatan menuju ke Saudi. Jadi kita harapkan tidak ada seremoni apapun ya selama haji.

Selamat pagi pendengar Berita Daerah Lampung Pagi edisi Sabtu 6 Juni 2026 dengan topik berita. Pemerintah Provinsi Lampung terus memperkuat upaya pencegahan angka putus sekolah agar seluruh anak usia sekolah dapat memperoleh hak pendidikan secara optimal. Topik berita tersebut akan merangkai Berita Daerah Lampung Pagi hari ini di samping berita lain yang dihimpun tim redaksi. Selain disiarkan RRI Bandar Lampung, Berita Daerah Lampung Pagi ini juga dirilai stasiun penyiar RRI Waikanan. Berita selengkapnya dibacakan oleh Dian Oktavia.

0: Penyelenggara ibadah haji di Lampung menyiapkan proses pemulangan jemaah yang lebih sederhana dan cepat. Setibanya di Lampung, jemaah tidak akan mengikuti rangkaian seremonial panjang sehingga dapat segera melanjutkan perjalanan ke daerah asal dan bertemu keluarga. Berikut laporan Nuriyah Novasari selengkapnya.
1: Kepulangan jemaah haji asal Lampung akan dimulai dengan kedatangan kloter 7 sebagai kelompok terbang pertama yang tiba di Provinsi Lampung. Untuk memastikan proses berjalan lancar, kantor wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Lampung telah menggelar rapat koordinasi bersama berbagai instansi yang terlibat dalam penyelenggaraan haji. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Lampung, Ansori Citra, mengatakan koordinasi dilakukan bersama pemerintah daerah, kepolisian, Angkasa Pura, Bea Cukai, Dinas Kesehatan, Balai Karantina Kesehatan, serta sejumlah pemangku kepentingan lainnya. Menurut Ansori, pola pelayanan saat kepulangan berbeda dengan proses keberangkatan. Jika saat keberangkatan jemaah harus melalui berbagai tahapan pemeriksaan dan persiapan di asrama haji, maka saat pulang proses dibuat lebih sederhana dan efisien. Setelah tiba di Bandara Raden Inten 2 Lampung, jemaah akan langsung menuju asrama haji Raja Basah dengan pengawalan petugas sebelum melanjutkan perjalanan ke daerah masing-masing. Panitia juga telah menyiapkan mekanisme penurunan jemaah dan barang bawaan serta berkoordinasi dengan panitia daerah yang akan menjemput jemaah untuk diteruskan ke kampung halaman.
2: Baru saja kemarin kita melakukan rapat koordinasi bersama dinas instansi atau stakeholder yang menangani haji, baik itu dari Pemda Provinsi, Kecra, kemudian Kapolda Lampung, Bea Cukai, Angkasa Pura, Dinas Kesehatan, Balai Karantina Kesehatan, dan lain-lain, untuk memastikan kesiapan terkait dengan kepulangan jamaah haji Lampung nanti kloter 7 untuk yang pertama. Kalau kepulangan jamaah ini tentunya berbeda dengan saat mereka kedatangan ya untuk keberangkatan menuju ke Saudi. Jadi kita harapkan tidak ada seremoni apapun ya selama haji dan tidak berlama-lama.
1: Ansori mengatakan pihaknya tidak menyiapkan kegiatan seremonial yang berlebihan karena ingin memberikan kesempatan kepada jamaah untuk segera bertemu keluarga.

0: yang telah lama menunggu kepulangan mereka. Panitia berharap seluruh proses pemulangan dapat berjalan lancar sehingga jemaah dapat kembali ke rumah dengan nyaman setelah menunaikan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci. Dari Bandar Lampung, Nurena Fasari melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kloter JKG 19 asal Kabupaten Pesawaran melaksanakan pendorongan tawaf ifadah bagi jemaah lanjut usia dan penyandang disabilitas. Pelaksanaan ibadah jemaah lansia dan disabilitas tersebut berjalan tertib, aman, dan lancar. Berikut laporan Agustina Suryati selengkapnya.
2: Kloter JKG 19 asal Pesawaran Provinsi Lampung telah melaksanakan pendorongan tawaf ifadah bagi jemaah lanjut usia dan penyandang disabilitas. Ketua Kloter JKG 19 Tri Idayana mengatakan pelaksanaan tawaf ifadah bagi jemaah lansia dan disabilitas sengaja dipisahkan dari jemaah reguler. Hal itu dilakukan karena para jemaah tersebut membutuhkan perlakuan khusus, terutama karena harus menggunakan kursi roda. Tri menjelaskan kegiatan tersebut dikoordinir langsung oleh Ketua Kloter bersama pembimbing ibadah. Sebanyak 11 jemaah pengguna kursi roda didorong menuju Masjidil Haram untuk melaksanakan rangkaian ibadah. Menurutnya, seluruh rangkaian kegiatan berjalan lancar.
3: Kloter JKG 19 Bali Lampung melaksanakan pendorongan tawaf ifadah bagi jemaah lansia dan disabilitas. Sengaja pelaksanaan tawaf ifadah bagi jemaah yang mengalami disabilitas dan lansia dipisahkan dari jemaah reguler karena jemaah ini membutuhkan perlakuan khusus yaitu dengan menggunakan kursi roda. Dengan dikoordinir oleh ketua kloter dan pembimbing ibadah, pendorongan terhadap 11 jemaah pengguna kursi roda ke Masjidil Haram untuk melakukan tawaf ifadah, sa'i, dan tahallul.
2: Proses pendorongan jemaah juga dimulai sejak pukul 6 pagi hingga pukul 11.40 waktu Arab Saudi. Ia bersyukur pelaksanaan ibadah bagi jemaah lansia dan disabilitas tersebut dapat berjalan tertib, aman, dan lancar berkat kerjasama petugas kloter serta pendamping ibadah. Dari Kabupaten Pesawaran, Agustina Suryati, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Menjelang kepulangan jemaah haji ke tanah air, permintaan oleh-oleh khas Tanah Suci di Bandar Lampung mengalami peningkatan. Tingginya minat masyarakat memanfaatkan momentum musim haji ini turut mendorong peningkatan penjualan berbagai produk oleh-oleh haji. Robi Udestika melaporkan selengkapnya.
4: Suasana salah satu toko oleh-oleh haji di Bandar Lampung tampak lebih ramai dibanding hari biasa. Masyarakat yang hendak menyambut keluarga maupun kerabat yang pulang dari Tanah Suci mulai berburu berbagai kebutuhan oleh-oleh haji. Salah seorang pemilik toko oleh-oleh haji, Mariam, mengatakan momen musim haji selalu menjadi periode dengan penjualan tertinggi setiap tahunnya. Ditambahkannya banyak jemaah haji yang memilih membeli sebagian oleh-oleh di Indonesia. Selain lebih praktis, cara ini juga membantu mengatasi keterbatasan kapasitas bagasi selama perjalanan dari Arab Saudi ke tanah air.
5: Momen karena nggak mungkin kan para jamaah haji itu datang dengan membawa banyak oleh-oleh dari sana karena keterbatasan bagasi. Jadi mereka, kita bantu mereka untuk menyiapkan barang-barang oleh-oleh haji yang memang benar-benar ori dari haji dengan harga yang terjangkau. Niatan kita yang pertama memang membantu, terus yang kedua itu memang kita mempermudah para jamaah untuk tidak terlalu repot-repot gitu kan bawa dari sana.
4: Selain meningkatnya jumlah pembeli, harga sejumlah produk juga mengalami penyesuaian. Kenaikan permintaan di musim haji turut mempengaruhi harga barang dari distributor. Meski demikian, minat masyarakat untuk membeli oleh-oleh haji tetap tinggi, terutama produk yang telah dikemas dalam bentuk paket karena dinilai lebih praktis dan ekonomis. Momen musim haji ini menjadi berkah tersendiri bagi pelaku usaha oleh-oleh yang turut merasakan peningkatan omset seiring tingginya kebutuhan masyarakat menjelang kepulangan jemaah haji. Robi Destika, RRI Bandar Lampung melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Provinsi Lampung terus memperkuat upaya pencegahan angka putus sekolah agar seluruh anak usia sekolah dapat memperoleh hak pendidikan secara optimal. Berikut laporan Siti Triani selengkapnya.
6: Pemerintah Provinsi Lampung terus memperkuat upaya pencegahan angka putus sekolah. Langkah tersebut dilakukan agar seluruh anak usia sekolah dapat memperoleh hak pendidikan secara optimal dan tidak terhambat oleh berbagai persoalan yang sebenarnya bisa dicegah sejak dini. Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Jausal mengatakan pemerintah telah menyiapkan berbagai strategi untuk menekan potensi putus sekolah di seluruh wilayah Lampung. Upaya tersebut dilakukan melalui penguatan koordinasi dengan sekolah, pemerintah daerah, serta pemangku kepentingan di sektor pendidikan. Menurut Gubernur, pendidikan merupakan fondasi utama dalam menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas. Karena itu, setiap anak harus mendapatkan kesempatan yang sama untuk belajar dan menyelesaikan pendidikannya. Mirza berharap tidak ada lagi siswa yang terpaksa berhenti sekolah akibat kendala yang dapat diantisipasi bersama. Pemerintah daerah berkomitmen memastikan akses pendidikan tetap terbuka bagi seluruh peserta didik. Selain dukungan pemerintah, peran sekolah dinilai menjadi faktor penting dalam mencegah putus sekolah. Kepala sekolah dan guru diharapkan mampu melakukan pendampingan secara aktif kepada peserta didik, terutama mereka yang menghadapi kendala akademik maupun sosial.
7: Ini kami sedang telusuri lagi, ya. Kita akan identifikasi apa permasalahannya. Ini kan tahun ajaran 2024-2025. Yang 2026 ini kami sudah tahan agar tidak berhenti ke sekolah. Gitu. Ini anak-anak dititipkan oleh orang tuanya ke sekolah, itu untuk dididik. Gitu. Ketika mereka kenapa-kenapa, drop dan lain-lain ini, bisa kita tidak ingin sekolah. Karena terjadi karena kepala sekolah atau guru-guru mendidik tidak baik. Semua kepala sekolah akan fokus dengan menghantarkan anak-anak muridnya untuk masuk ke perguruan tinggi negeri.
6: Gubernur menegaskan sekolah tidak hanya berfungsi sebagai tempat belajar, namun juga menjadi ruang pembinaan karakter dan pengembangan potensi siswa. Lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan inklusif diyakini dapat meningkatkan semangat belajar serta mencegah siswa meninggalkan bangku pendidikan. Melalui kolaborasi antara pemerintah, sekolah, orang tua, dan masyarakat, pemerintah Provinsi Lampung optimis angka putus sekolah dapat terus ditekan sekaligus meningkatkan kualitas pendidikan di daerah. Dari Bandar Lampung, Siti Triani melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP Argo Mulyo, Kabupaten Waikanan siap menjalankan mesin ekonomi desa, ditandai dengan mengajukan kredit usaha ke bank. Laporan selengkapnya disampaikan Teddy Herianto.
8: Koperasi Desa Merah Putih Indonesia KDMP Argo Mulyo, Kecamatan Banjit mencetak sejarah sebagai koperasi desa pertama di Kabupaten Waikanan yang secara resmi mengajukan proposal pembiayaan kredit usaha ke lembaga perbankan. Proposal tersebut diserahkan langsung ke Bank Negara Indonesia BNI 46 Kantor Cabang Pembantu KCP Baradatu. Langkah ini mendapat apresiasi dan dukungan penuh dari berbagai pihak termasuk Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Waikanan yang turut mendampingi penyerahan berkas tersebut. Ketua Koperasi Desa Merah Putih Argo Mulyo Warseno kepada RRI Rabu siang menjelaskan proposal yang diajukan telah disusun dengan mengacu pada aturan pemerintah mengenai mekanisme pengajuan pinjaman bank. Dijelaskan Warseno, KDMP Argo Mulyo telah mengelola 9 unit usaha aktif meliputi agen 46, apotik kampung, gerai sembako, suplai beras, gerai LPG 3 kg, gerai pupuk, pengolahan kopi, kantor koperasi simpan pinjam KSP, serta kantor pos jasa pengiriman barang. Warseno menambahkan proposal pembiayaan juga mencakup rencana pembelian gabah petani di kampung Argo Mulyo. Gabah tersebut nantinya akan diolah dan dipasarkan melalui mitra usaha yang telah terjalin.
9: Proposal yang kami serahkan ke Bank BNI itu disusun mengacu pada aturan pemerintah dan mekanisme pengajuan pinjaman ke Bank Himbara. Jadi artinya menyerahkan proposal ini juga dilengkapi dengan studi kelayakan seperti potensi-potensi kampung dan kemana alur kita menjual barang-barang yang memang kita beli nanti. Di calon-calon pembeli seperti beras itu memang sudah ada. Jadi nanti tinggal begitu kita nampung juga penjualnya sudah siap. Jadi memang semuanya sudah kita persiapkan. Jadi silakan nanti Bank Himbara untuk menelaah studi kelayakan kami, berapa yang kami ajukan itu, ya mudah-mudahan sesuai dengan telaah-telaah yang dilakukan oleh bank sesuai dengan harapan kami.
8: Lebih lanjut Warseno mengatakan rencana itu menunjukkan komitmen koperasi dalam meningkatkan nilai tambah produk lokal dan kesejahteraan petani. Penyerahan proposal tersebut turut dihadiri oleh pengurus koperasi termasuk Wakil Ketua Ilham Mudin dan Citawati Islami selaku Sekretaris Haryono, Ignatus Sugia serta serta proyek manajemen of air dan asisten bisnis kampung Argomulyo. Dari Kabupaten Waikanan, Teddy Herianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Satreskrim Polresta Bandar Lampung meringkus kawanan pelaku bajing loncat yang kerap beraksi di wilayah Panjang Bandar Lampung. Berikut laporan Dwi Pranyoto selengkapnya.
10: Polisi menangkap seorang pelaku bajing loncat yang videonya viral di media sosial saat beraksi mencuri pupuk dari truk yang melintas di kawasan Jalan Teluk Ambon, Kecamatan Panjang Bandar Lampung. Pelaku berinisial IP 22 tahun, warga Kelurahan Pidada, Kecamatan Panjang ditangkap unit reskrim Polsek Panjang. Sementara tiga pelaku lainnya masih dalam pengejaran polisi. Kapolresta Bandar Lampung Kombes Pol Alfred Cakup Tilukai mengatakan, pengungkapan kasus tersebut bermula dari video aksi pelaku yang beredar luas di media sosial. Polisi kemudian melakukan penyelidikan hingga berhasil mengidentifikasi para pelaku. Akibat aksi para pelaku, korban mengalami kerugian sekitar 4,5 juta rupiah. Berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, kawanan pelaku diduga telah berulang kali melakukan pencurian pupuk dengan modus bajing loncat. Kapolresta menjelaskan pelaku IP berperan memanjat truk yang sedang berjalan, kemudian membuka terpal penutup muatan dan menjatuhkan karung-karung pupuk ke jalan.
11: Yang bersangkutan ini merupakan residivis dengan perkara yang sama tahun 2022. Yang sudah berhasil diamankan ada 3 karung pupuk merek Ponska. Kronologis kejadiannya, pelaku itu menunggu truk yang bermuatan pupuk keluar dari area pelabuhan di Tugu Pengantin, Teluk Ambon. Ketika truk melintas di jalan Teluk Ambon, pelaku mengejar truk tersebut lalu meraih terpal penutup muatan. Setelah itu memanjat, naik ke atas bak truk, membuka terpal dan langsung mengambil pupuk dan menurunkannya dengan cara menjatuhkannya, di mana sudah ada teman pelaku yang bersiap-siap untuk mengambilnya.
10: Di tangan pelaku, polisi mengamankan barang bukti berupa 3 karung pupuk yang belum sempat dijual. Saat ini pelaku IP telah ditahan dan menjalani proses penyidikan lebih lanjut. Polisi juga terus memburu 3 pelaku lainnya yang masuk dalam daftar pencarian orang DPO. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal 477 KUH Pidana tentang tindak pidana pencurian. Dari Bandar Lampung, Dwi Pranyoto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Waikanan menggelar sosialisasi pencegahan permukiman kumuh di Kampung Ramsai. Sosialisasi dilakukan untuk mewujudkan hunian yang layak dan sehat. Selengkapnya dilaporkan Rio Tanjung.
12: Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Waikanan menggelar sosialisasi pencegahan permukiman kumuh di Kampung Ramsai. Kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya lingkungan hunian yang layak dan sehat. Kepala Kampung Ramsai, Hendrik Purnama, kepada RRI mengatakan, kegiatan tersebut memberikan tambahan pengetahuan bagi aparatur kampung dan masyarakat. Sosialisasi juga membahas upaya pencegahan tumbuh dan berkembangnya kawasan permukiman kumuh. Menurutnya, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan merupakan perangkat daerah yang fokus pada sektor perumahan. Saat ini, urusan tersebut juga ditangani oleh kementerian tersendiri di tingkat pusat. Ia menjelaskan, materi sosialisasi menekankan pentingnya menciptakan lingkungan permukiman yang sehat dan tertata. Hal itu sejalan dengan upaya pemerintah meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dirinya menambahkan, kegiatan tersebut merujuk pada amanat konstitusi mengenai hak warga negara. Setiap orang berhak memperoleh tempat tinggal dan lingkungan hidup yang baik serta sehat.
13: Kami mendapatkan tambahan ilmu dari Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, dan Pertanahan. Nah, di dalam hal ini, Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, dan Pertanahan ini memberikan sosialisasi terhadap tumbuh dan kembangnya permukiman kumuh yang ada di wilayah Kabupaten Waikanan dan pada kesempatan ini bertempat di Kampung Ramsai. Intinya bahwa merujuk pada pasal 25H di dalam undang-undang disebutkan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.
12: Lebih lanjut, pihaknya berharap kesadaran masyarakat semakin meningkat. Warga juga diharapkan berperan aktif menjaga kebersihan dan kualitas lingkungan permukiman. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah menekan potensi munculnya kawasan kumuh. Dengan kolaborasi semua pihak, lingkungan permukiman yang layak diharapkan dapat terus terwujud di Waikanan. Dari Waikanan, Rio Tanjung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung melantik 13 kepala kantor urusan agama. Pelantikan ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat pelayanan keagamaan di tingkat kecamatan. Berikut laporan Gali Prihantoro selengkapnya.
14: Sebanyak 13 kepala kantor urusan agama atau KUA kecamatan di Provinsi Lampung resmi dilantik oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia Kamarudin Amin secara hybrid. Kepala Bidang Urais Kanwil Kemenag Provinsi Lampung Fikri Yulian menyampaikan apresiasi atas terlaksananya pelantikan yang telah lama dinantikan sebagai bagian dari upaya penguatan kelembagaan KUA di daerah. Dia mengingatkan para kepala KUA yang baru dilantik agar senantiasa bekerja sesuai regulasi dan ketentuan yang berlaku. Menurutnya kepatuhan terhadap aturan menjadi fondasi utama dalam memberikan pelayanan yang profesional dan bebas dari permasalahan hukum maupun administrasi. Fikri juga menegaskan kepala KUA merupakan representasi Kementerian Agama di tingkat kecamatan. Oleh karena itu, para kepala KUA dituntut mampu membangun koordinasi dan sinergi dengan berbagai pihak, mulai dari pemerintah kecamatan, aparat keamanan, tokoh agama, hingga masyarakat.
15: Amanah yang Bapak-Bapak pegang itu merupakan amanah yang akan diminta pertanggungjawabannya, bukan hanya di dunia, tapi juga di akhirat. Jadi, saya titip pesan betul, bekerjalah lebih baik, bekerjalah sesuai dengan aturan yang ada. Kalau kita berjalan dengan di atas regulasi yang ada, tentunya insya Allah kita akan dijauhi dari hal-hal yang tidak.
14: Selain menjalankan pelayanan nikah dan bimbingan keagamaan, para kepala KUA juga diharapkan dapat mendukung berbagai program prioritas Kementerian Agama, termasuk program ekoteologi, penguatan moderasi beragama, peningkatan kualitas layanan administrasi pernikahan, serta optimalisasi pengelolaan aset dan tanah KUA. Dari Bandar Lampung, Galih Priantoro melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
16: Baik, pemirsa, di mana pun Anda berada, pecinta sepak bola Indonesia.
17: Lintas Lampung Olahraga.
1: Untuk menumbuhkan semangat juang bagi generasi muda, Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Kabupaten Waikanan menggelar sosialisasi olahraga prestasi di SMA Negeri 2 Banjit. Berikut laporan Romadona selengkapnya.
18: Sangat mengapresiasi sekali dengan kehadiran KONI ke SMA kami, yang dimana SMA kami ini masih tergolong SMA kecil, dimana orang-orang juga belum banyak kenal.
19: Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Kabupaten Waikanan terus bergerak aktif dalam menjaring dan membina potensi atlet muda di wilayahnya. Terlihat di mana jajaran pengurus KONI Waikanan menggelar kegiatan sosialisasi terkait olahraga prestasi di SMA 2 Negeri Banjit. Kehadiran mereka pun disambut hangat dan mendapat apresiasi tinggi dari pihak sekolah. Ketua KONI Waikanan Indra Septa Purnama kepada RRI mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen jangka panjang organisasi yang dipimpinnya. KONI Waikanan bertekad untuk terus menanamkan semangat berolahraga serta menyuntikkan motivasi berprestasi kepada generasi muda di bumi Rami Ragom. Dalam kegiatan tersebut, pengurus KONI Waikanan memaparkan berbagai program pembinaan atlet, potensi cabang olahraga yang bisa ditekuni, hingga peluang karir dan masa depan yang menjanjikan melalui jalur prestasi olahraga.
20: Berkunjung ke SMA Negeri 2 Banjit. Yang pertama, agenda kami mensosialisasikan tentang olahraga prestasi. Alhamdulillah kami diterima dengan baik. Alhamdulillah pada pemaparan materi yang disampaikan oleh Iput Saipudin SPD kepada para peserta, anak-anak kelas 10 dan 11, mereka sangat antusias, terjadi komunikasi dua arah. Kemudian hadir pada kesempatan tersebut Ibu Yening mewakili kepala sekolah, peserta dewan guru yang lainnya.
19: Sementara itu, Kepala SMA 2 Negeri Banjit, Yeni, menjelaskan rasa terima kasih dan apresiasi yang sebesar-besarnya atas kunjungan serta kepedulian yang ditunjukkan oleh pengurus KONI Waikanan. Menurutnya, penyuluhan ini sangat penting untuk membuka cakrawala pemikiran para siswa.
18: Terima kasih sebelumnya. Perkenalkan saya Yeni Sunarti, guru SMA Negeri 2 Banjit. Alhamdulillah kami dengan senang hati sangat mengapresiasi sekali dengan kehadiran KONI ke SMA kami, yang dimana SMA kami ini masih tergolong SMA kecil, dimana orang-orang juga belum banyak kenal. Jadi kami mengucapkan terima kasih banyak kepada rombongan yang sudah banyak memberi arahan kepada anak didik kami terkait olahraga prestasi. Semoga kedepannya mereka lebih termotivasi lagi untuk bisa menggali bakat-bakat mereka di bidang olahraga.
19: Dengan adanya sinergitas antara pihak sekolah dan KONI Waikanan, diharapkan ke depan akan lahir bibit-bibit atlet berbakat dari SMA 2 Negeri Banjit yang siap berlaga dan mengharumkan nama Kabupaten Waikanan di kancah regional maupun nasional. Dari Waikanan, Romadona melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian berita daerah Lampung pagi hari ini. Selain mendengarkan siaran kami, Anda juga bisa mengakses informasi di rri.co.id. Berita selanjutnya disampaikan dalam berita daerah Lampung siang pukul 13.00 waktu Indonesia Barat.

Wonosobo Tanggamus 97,6 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

0: dan Bakau Hening, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.
1: 90,9 FM Pro 1 RRI Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, hari ini 6 Juni 2026. Wah, tanggalnya cantik banget. Ada yang lagi ulang tahun gak nih? Raisa kayaknya yang lagi ulang tahun hari ini ya. Apapun itu, di hari ini ya, sudah akhir pekan, hari Sabtu. Semoga tentunya bisa menjadi hari yang menyenangkan untuk Anda. Mengawali pagi ini di Lampung pagi ini, Dian Oktavia yang menemani Anda sampai nanti jam 10 pagi. Dan kami akan hadirkan serangkaian informasi serta lagu-lagu yang tentunya juga akan membuat Anda kembali bersemangat. Tapi sebelum itu, kita akan dengarkan terlebih dahulu Resonansi Indonesia dengan judul Fenomena Anak Hadang Kereta. Selamat mendengarkan.
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu, kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mengambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada risiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian, tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan, keberanian yang disertai dengan pemahaman resiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti. Tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil risiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola risiko tersebut. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: buka galeri ponsel untuk cari satu foto, tapi malah nemu ribuan foto lainnya. Foto makanan, screenshot chat, sampai foto blur yang entah kenapa masih disimpan. Belum lagi inbox email, isinya promo, newsletter, diskon, yang kadang bahkan gak pernah dibuka. Nah, kondisi seperti ini sering disebut digital clutter. Artinya, data di perangkat kita sudah terlalu penuh dan berantakan. Karena itu, sekarang muncul kebiasaan baru yang disebut digital decluttering atau bersih-bersih dunia digital. Mulai dari memilih foto yang benar-benar penting di galeri ponsel, menghapus email yang sudah tidak diperlukan, menyortir akun media sosial yang sudah tidak relevan untuk diikuti, hingga menonaktifkan notifikasi yang sebenarnya tidak penting. Dengan merapikan ruang digital, kita tidak hanya menghemat ruang penyimpanan, tetapi juga membantu pikiran jadi lebih fokus dan tenang. Karena kadang yang perlu dibereskan bukan hanya meja kerja, tapi juga dunia digital kita.
1: Wah, ada promo tiket pesawat murah nih, plus penginapannya juga. Kita harus beli pokoknya.
2: Jangan buru-buru. Coba dicek lagi. Itu beneran situs resmi atau abal-abal? Lihat juga deh reviewnya. Terus bandingin dulu sama penawaran dari web lain.
1: Ribet amat. Ini mumpung lagi diskon 70%. Udah deh, aku mau beli aja, takut kehabisan.
2: Ya udah deh, terserah kamu aja.
3: 2000 years later.
1: Gimana nih? Ternyata Zoom itu situs penipuan. Mana tabunganku? Uangnya udah habis. Batal liburan deh.
2: Makanya jangan gampang tergiur harga murah. Pastiin dulu keaslian situsnya. Cek dan recheck sebelum membeli. Mulai sekarang, lebih teliti lagi ya.
4: Waspada penipuan, biar uang kita tetap aman.
5: Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.

pagi pendengar. Pagi ini kita akan awali dulu dengan informasi lalu lintas ya, yang kami pantau dari Resta Bandar Lampung. Nah, CCTV ini juga ternyata ada berada di beberapa titik Kota Bandar Lampung. Dan di hari ini tepat pukul 6:48 waktu Indonesia Barat, kita coba untuk lihat dulu ya beberapa titik nih. Kita mulai dulu ini dengan yang ada di Tugu Adipura. Luar biasa. Biasa aja. Untuk pagi ini masih cukup sepi ya, walaupun kendaraan juga sudah mulai lewat gitu ya, sudah mulai lalu lalang, tapi tentunya masih sangat kondusif. Dan kita beralih ke depan Mall Kartini ya. Ini juga sudah banyak terlihat para pelari yang sedang mencoba menikmati terik matahari pagi ini, karena memang luar biasa cerah ya pada hari ini. Jadi sayang banget kalau dilewatkan gitu aja untuk vitamin D yang bisa untuk Anda serap pagi ini. Kemudian kita bergeser ke depan Mall Bumi Kedaton, tepatnya di bawah flyover ya. Ini sudah ada para freelancer fotografer yang juga siap mengabadikan momen Anda, apakah itu dengan jalan kaki, sedang lari, sedang nyepeda. Aduh, seru banget ya. Gak masalah dong untuk tambah-tambahin feed di media sosial Anda sebagai bentuk penyemangat diri, motivasi untuk terus konsisten hidup sehat tahun ini ya. Lanjut, ini di Jalan Zeta Pagar Alam, tepatnya tuh di U-turn yang ada patung Zeta Pagar Alamnya ya. Biasa di sini titik yang luar biasa ramai. Lumayan agak ada keramaian, tetapi tidak ada kepadatan kendaraan yang menyebabkan kemacetan. Tapi tetap untuk jaga jarak aman dengan kendaraan di depan Anda ya pendengar. Selanjutnya untuk wilayah dekat underpass Unila juga terpantau sudah mulai lalu lalang ya, baik itu yang dari arah Raja Basa, kemudian yang ada dari arah Zeta Pagar Alam. Tetap untuk hati-hati ya untuk perjalanan Anda, apakah ada yang lagi masuk kerja atau ada yang sebenarnya udah mulai untuk perjalanan keluar kota gitu ya. Karena memang mengingat ini adalah akhir pekan, mungkin sudah ada yang punya kegiatan untuk pulang ke kampung halaman atau pengen juga quality time sama orang-orang tersayang. Dan dengan kegiatan apapun itu semoga lancar. Cuaca juga lumayan cerah, tapi untuk ke informasi yang lebih lengkapnya nanti di pukul 7.35 kita juga akan update informasinya ya, terkait dengan perkiraan cuaca yang kami update dari forecaster BMKG Provinsi Lampung. Tapi jangan lewatkan, pada pukul 7.00 waktu Indonesia Barat kita juga akan update informasi langsung dari Pro 3. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Bandar Lampung.

0: 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang telah memeriksa, mengadili, dan memutus untuk perkara dugaan tindak pidana korupsi dengan terdakwa Saudara Noel.
2: Terbaik mungkin supaya perdagangan antara negara ASEAN dipertingkatkan dan yang mendapat